0: Kementerian Pertanian mencatat sekitar 200 hektar lahan pertanian di Jawa Timur telah mengalami kekeringan ekstrim. Sementara itu sekitar 1.000 hektar lahan juga berpotensi terancam kekeringan. Anik Hasanah menyampaikan informasi selengkapnya.
1: Kementerian Pertanian mencatat sekitar 200 hektar lahan pertanian di Jawa Timur telah mengalami kekeringan, bahkan 1.000 hektar lahan lainnya berpotensi terancam kekeringan. Sebagaimana disampaikan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman seusai melakukan rapat koordinasi antisipasi kekeringan wilayah Jawa Timur, rakor diikuti Wakil Jatim Emil Dardak dan seluruh OPD terkait. Untuk 200 hektar lahan yang telah mengalami kekeringan maupun 1.000 hektar lahan yang terancam kekeringan, Kementan terapkan dua strategi agar lahan tetap produktif.
2: Kemudian ada yang terancam 1.000, kemungkinannya 1.000 hektar dari 1 juta lebih, ya Pak Wagub. Nah, sekarang 1.000 ini kita petakan, kita bergerak duluan. Dari 1.000 ini yang ada air sekitarnya langsung berikan pompa. Kemudian yang tidak ada air kita buat sumur dalam, sumur dangkal bersama PU.
1: Sementara itu Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elistianto Dardak menuturkan luasan 200 hektar maupun 1.000 hektar yang terancam kekeringan akan terus dipantau karena ada beberapa versi dan potensi kekeringannya cukup banyak.
3: Ini kan harus dicek dulu ya, karena tadi ada versi lagi hampir banyak sekali yang potensi kekeringan potensi. Jadi petani-petani Jawa Timur ini kan selama ini tangguh luar biasa, mereka sudah beradaptasi. Ada jenis bibit yang memang kalau dikering itu bisa lebih tahan, meskipun mungkin hasilnya tidak seoptimal kalau hujan menimpa.
1: Sementara itu wilayah yang sudah terkonfirmasi terdampak mencapai 229 hektar. Sebanyak 99 hektar diantaranya berada di Lamongan. Ada juga di Gresik, kemudian Sidoarjo. Namun yang paling dikhawatirkan adalah potensi kekeringan di Bojonegoro, Lamongan, Tulungagung, dan Trenggalek. Ani Hasana melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah menemukan sejumlah produk beras fortifikasi yang kandungannya tidak sesuai dengan standar yang ditetapkan. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyebutkan sekitar 80% sampel yang diperiksa tidak memenuhi standar fortifikasi dan produk temuan telah ditarik dari peredaran. Alfred Tuter melaporkan informasi tersebut dalam sesi laporan khusus berikut ini.
4: Laporan khusus.
5: Tetapi ini harusnya di kalangan bawah. Beras ini sih.
6: Beras fortifikasi menjadi perhatian pemerintah setelah ditemukan produk yang kandungannya diduga tidak sesuai dengan klaim pada kemasan. Beras fortifikasi seharusnya mengandung tambahan vitamin dan mineral untuk meningkatkan asupan gizi masyarakat. Dalam salah satu wawancaranya, Menteri Pertanian Mentan Andi Sulaiman mengungkap hasil pemeriksaan pemerintah terhadap sampel beras fortifikasi. Amran menyebut sekitar 80% sampel yang diperiksa tidak memenuhi standar kandungan fortifikasi.
5: Beras fortifikasi ini adalah itu sangat bagus tujuannya. Itu ditambah vitamin seperti B12, ditambah di dalamnya beberapa vitamin agar orang bisa yang mengkonsumsi sehat, terpenuhi kebutuhan gizi macam-macam dan seterusnya. Dan itu diperuntukkan oleh saudara-saudara kita yang kekurangan seperti stunting. Itu kan menengah ke bawah kan. Ini targetnya. Tetapi yang terjadi sekarang adalah pertama, itu jualnya ke supermarket. Iya, retail modern. Nah, sebenarnya salah penempatan. Oke, keliru. Nggak apa-apa sih, di sana juga nggak apa-apa. Boleh juga. Tetapi ini harusnya di kalangan bawah. Beras ini, subsidi, sepakat, disubsidi oleh pemerintah. Subsidinya di dalam beras, seluruh beras itu nilainya 144 triliun. Bahkan di 2026.
6: Menurut Amran, persoalan tersebut menjadi serius ketika beras dengan kandungan di bawah standar tetap dipasarkan sebagai beras fortifikasi. Harga produk juga disebut lebih tinggi dengan selisih rata-rata sekitar Rp22.000 per kilogram dan pada kasus tertentu mencapai Rp30.000. Pemerintah telah mengambil sampel dari berbagai daerah untuk diperiksa. Produk yang menjadi temuan juga disebut telah ditarik dan diamankan dari peredaran. Penanganan ini berlangsung ketika pemerintah juga memperkuat cadangan pangan dan stabilitas pasar beras nasional. Direktur Utama Perumbulok, Ahmad Rizal Ramdhani mengatakan, penyerapan beras dalam negeri terus diperkuat untuk memenuhi target cadangan pangan pemerintah. Hingga 31 Juli 2026, penyerapan beras Bulog mencapai 3,507 juta ton, sementara stok cadangan pangan pemerintah atau CPP di seluruh Indonesia mencapai 5,257 juta ton.
7: Dan kemudian untuk capaian per tanggal 31 Juli adalah sekarang adalah 3,507 juta ton per hari ini. Dan CBP kita hari ini di stok di gudang seluruh tanah air adalah 5,257 juta ton. Inilah capaian tertinggi dan ini kerja keras. Dan inilah wujud dari swasembada pangan yang berkelanjutan. Saya sampaikan dengan capaian ini saja, ini sudah terbukti swasembada pangan berkelanjutan akan terjadi tahun 2020.
6: Ketersediaan beras menjadi bagian dari upaya menjaga stabilitas pangan nasional. Namun persoalan beras fortifikasi juga menyangkut standar mutu dan kandungan gizi yang harus dipenuhi pelaku usaha. Badan Standarisasi Nasional telah menetapkan standar yang menjadi acuan dalam penerapan beras fortifikasi. Direktur Penguatan Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian BSN, Nur Hidayati menjelaskan beras fortifikasi dibuat dengan mencampurkan beras dan kernel beras fortifikan.
8: Nah, ini salah satu adalah fortifikasi pangan. Ya, Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu sudah pernah mendengar juga, sudah tahu bagaimana minyak goreng untuk sawit ada fortifikasi vitamin A, ada penambahan, ya, ada pengayaan vitamin di situ. Kemudian tepung terigu juga ada penambahan, yang artinya memang untuk apa? Meningkatkan dari gizi produk tersebut, ya. Kemudian juga sekarang ini beras. Nah, ini beras ini sebenarnya sudah lama untuk terkait dengan fortifikasi berasnya, tapi SNI ini baru 2025 terbit dan untuk apa dari sisi apa pendukungnya baru di 2024 juga. Jadi SNI ini baru. Ya.
6: Kernel beras fortifika memiliki standar mutu dan keamanan yang telah ditetapkan BSN melalui SNI 9314 tahun 2024. Standar tersebut mencakup persyaratan mutu termasuk kandungan vitamin dan mineral yang menjadi bagian penting dalam produk fortifikasi. Dengan adanya standar itu, klaim sebagai beras fortifikasi harus diikuti kandungan dan mutu produk yang sesuai. Pemerintah kini memperketat pengawasan untuk memastikan produk yang beredar memenuhi standar. Langkah tersebut sekaligus memastikan masyarakat memperoleh beras sesuai kualitas dan manfaat gizi yang tercantum pada produk. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikut sejumlah tanggapan masyarakat terkait temuan beras fortifikasi.
9: Ya, menurut saya sih konsumen pasti dirugikan, apalagi harganya itu lebih mahal. Kalau emang ada klaim tertentu di kemasan, seharusnya isinya juga sesuai dengan yang dijanjikan.
10: Kalau menurut saya, konsumen pasti dirugikan sih, apalagi kalau harganya lebih mahal. Kalau emang ada klaim tertentu di kemasan, ya seharusnya isinya juga sesuai dong dengan yang dijanjikan.
11: Saya sendiri sih berharap ya, bahwa pengawasannya sendiri lebih ketat. Dan untuk produknya benar-benar diperiksa nih sebelum beredar di masyarakat. Nah, masyarakat sendiri juga perlu nih diberikan informasi yang jelas supaya tidak salah nih untuk memilih dan membeli beras di pasaran.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik temuan beras fortifikasi yang tidak sesuai isi kandungan. Naskah disusun Wadi Armi dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Rani Indira.
12: Editorial.
13: Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Setelah Badan Pangan Nasional atau Bapanas mengungkap temuan beras fortifikasi yang nilai gizinya tidak sesuai terhadap klaim pada label kemasan berdasarkan hasil pengawasan di wilayah Jakarta pada akhir Juli lalu, ini menjadi perbincangan serius di tengah masyarakat. Mereka minta pemerintah untuk terus melakukan pemeriksaan dan pengawasan terhadap produksi beras fortifikasi untuk melindungi hak-hak konsumen yang ingin lebih sehat mengonsumsi beras dimaksud. Bagaimana tidak, dari 15 sampel merek beras jenis khusus yang diperiksa, terdiri dari 3 sampel beras fortifikasi dan 12 sampel beras dengan klaim gizi. Hasil tes laboratorium menunjukkan 80%

0: Dari 40 berbagai merek beras tersebut berasal dari 22 produsen, karena satu produsen beras fortifikasi dapat memegang lebih dari satu izin edar merek dagang. Kita mengapresiasi pemerintah yang semakin komprehensif melakukan pengawasan ketat terhadap beras fortifikasi yang beredar di retail modern. Bapanas telah mengumpulkan 100 sampel lebih yang mewakili 8 produsen beras fortifikasi yang terdaftar dalam sistem informasi pangan segar asal tumbuhan SIPSAT hingga pekan pertama di bulan Agustus. Pengawasan secara tuntas dan komprehensif harus dilakukan mulai dari izin edar hingga apakah terjadi overclaim atau klaim berlebihan pada suatu produk beras fortifikasi. Manakala ditemukan produk beredar di pasar, tapi di SIPSAT tidak memiliki izin edar dan ketidaksesuaian isi kandungan, maka produk tersebut telah melakukan pelanggaran, yakni adanya unsur penipuan dan itu merugikan konsumen. Meskipun Kementerian Perdagangan mengklaim belum menerima pengaduan dari konsumen yang merasa dirugikan, namun persoalan ini tidak boleh dipandang sebelah mata. Pemerintah melalui Satgas Pangan harus bekerja maksimal menegakkan penindakan tegas terhadap temuan ketidaksesuaian kandungan zat gizi dan vitamin dari hasil uji laboratorium. Apalagi beras fortifikasi yang dijual rata-rata Rp22.000 per kilogram, bahkan ada yang Rp42.000 per kilogram, tapi tidak sesuai standar gizi dan vitamin yang dicantumkan pada kemasan, tentu sangat merugikan konsumen. Padahal, ekosistem perberasan nasional selama ini telah dibangun dari anggaran subsidi negara yang dimulai dari subsidi pupuk, irigasi, listrik, BBM, benih, traktor, dan irigasi. Dengan begitu, sebenarnya tidak boleh ada pelaku usaha yang memanfaatkan dan meraup keuntungan yang berlebihan. Karena itulah pemerintah tidak boleh berhenti memerangi mafia atau produsen nakal yang terbukti melakukan kecurangan karena mereka membuat masyarakat terdampak dan merugikan yang perlu diganjar dengan hukuman yang lebih berat. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Beralih ke informasi mancanegara, Kolombia menetapkan 3 hari berkabung nasional untuk mengenang para korban gempa bumi dahsyat Kolombia, sesuai dekrit yang ditandatangani Presiden Kolombia, Abelardo de la Espriella. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, gempa bumi berkekuatan 7,4 magnitudo mengguncang Kolombia pada Senin lalu, mengakibatkan lebih dari 250 orang meninggal dunia, serta dilaporkan menyebabkan kerusakan di sejumlah infrastruktur. Kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. Pengurus Besar Persatuan Atletik Seluruh Indonesia atau PB PASI menargetkan minimal merebut 4 medali perunggu dalam Asian Games 2026 Aichi Nagoya di Jepang 19 September hingga 4 Oktober mendatang. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, target tersebut masih menjadi sasaran yang ditetapkan oleh federasi untuk menghadapi persaingan ketat dalam multi-event olahraga terbesar se-Asia tersebut. Pendengar Pro 3 dan juga pemirsa RRI Net, kini kami mengajak Anda untuk mengikuti informasi lalu lintas bersama dengan NTMC Korlantas Polri. Silakan rekan Bribda Jessica untuk menyampaikan informasi lalu lintas pagi hari ini. Ya, halo.
2: Halo.
1: Baik, pendengar, kami masih mencoba kembali ya untuk mengetahui bagaimanakah suasana atau situasi lalu lintas di beberapa titik yang akan disampaikan langsung oleh rekan-rekan di NTMC Polri. Halo, Bribda Jessica. Ya, silakan.
3: Bapak Nisa Arsul,

0: lengkapnya kami dapat menghubungi kami.
1: Aduh, tak dulu dong.
2: Iya. Nanti kami akan mendapatkan informasi bagaimana suasana lalu lintas di Jembatan Layang Mampang, kemudian di flyover Slipi Jaya, exit tol Bekasi Barat dan simpang Kentungan di Kaliurang. Dan tentu hal ini semoga dapat membantu Anda untuk dapat mengetahui kondisi terkini sebelum melintas di titik-titik jalan tertentu atau jalan-jalan tersebut. Dan nanti pun Anda juga dapat berbagi informasi mengenai suasana lalu lintas di ruas jalan yang Anda lalui. Bagaimana kondisi lalu lintasnya, seperti apakah volume kendaraan yang terjadi pada ruas jalan yang Anda lintasi, juga dapat Anda berikan melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-399-888. Kami kembali bergabung bersama dengan rekan-rekan di NTMC Polri. Bribda Jessica, silakan.
0: Layang Mampang, Jakarta Selatan. Pemirsa, untuk kondisi arus lalu lintas dari jalur flyover, arah tandem yang akan menuju ke arah Pancoran, maupun jalur arteri arah Pancoran menuju ke arah Kuningan, pagi ini sudah terlihat mulai terjadi peningkatan.

0: arus lalu lintas bertepatan dengan jam berangkat perkantoran. Sedangkan untuk kondisi arus lalu lintas dari jalur tol, arah Pancoran menuju ke arah Kuningan dalam kondisi ramai mengalir lancar. Selalu waspada dan jaga jarak aman kendaraan Anda serta jaga kecepatan maksimal kendaraan Anda. Beralih ke kawasan selanjutnya, Flyover Slipi Jaya Jakarta Barat. Pemirsa, untuk kondisi arus lalu lintas pada kawasan ini dalam kondisi kondusif lancar. Pengendara dapat menempuh kecepatan berkisar 40 hingga 60 km per jam pada kawasan ini, baik dari arah Cawang menuju ke Grogol maupun arah sebaliknya. Pada para pengendara, selalu patuhi peraturan lalu lintas dengan berada di jalurnya masing-masing. Selanjutnya, exit tol Bekasi Barat. Kondisi arus lalu lintas ramai lancar pada kawasan ini. Peningkatan volume juga sudah terjadi, namun pengendara masih dapat menempuh kecepatan normal. Baik dari gerbang tol Bekasi Barat yang menuju ke Pakayon, Kalimalang, dan Jalan Ahmad Yani, juga dari arah Pakayon menuju Kalimalang atau yang akan memasuki gerbang tol Bekasi Barat. Dan tampak pada kawasan ini juga banyak didominasi kendaraan besar seperti truk pengangkut barang, juga bus dalam kota. Untuk itu kami himbau para pengendara agar menggunakan jalur yang benar untuk keamanan dan keselamatan diri Anda serta pengguna jalan lainnya. Selanjutnya, dari kawasan yang terakhir, Simpang Kentungan Kaliurang, Yogyakarta. Pemirsa, dapat kita lihat bersama untuk kondisi arus lalu lintas pada kawasan ini. Ramai lancar, perlambatan percepatan terjadi menjelang dan pada saat antrean traffic light, namun selepasnya dapat kembali dengan normal, yakni dari arah Kota Jogja atau UGM menuju ke Kaliurang dan Pakem, juga dari arah Maguharjo Solo menuju ke arah Jombor. Diimbau para pengendara agar selalu mematuhi marka jalan serta tetap pada jalur yang benar untuk keselamatan diri Anda pribadi dan pengendara lainnya. Dan perlu kami informasikan, berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas seluruh Indonesia dalam kurun waktu 1 kali 24 jam terjadi 225 kasus laka dengan rincian 19 meninggal dunia, 16 luka berat, dan 142 luka ringan. Dari 225 kasus laka lintas tersebut, 65% terjadi karena tidak menjaga jarak aman dan kecerobohan saat pengemudi. Untuk itu, mari tertib berlalu lintas untuk menciptakan keamanan, kelancaran, dan ketertiban arus lalu lintas. Untuk kondisi arus lalu lintas lengkapnya, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau bisa cek Instagram kami di @korlantaspolri.ntmc. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan milik kita bersama. Salam presisi dan kembali ke studio.
1: Ya, terima kasih Bribda Jessica untuk informasi lalu lintas di pagi hari ini. Demikian warta berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3. WhatsApp channel kami rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id RRI.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id
3: Pro 1.

Tahukah Anda, tuberkulosis atau TBC masih menjadi salah satu penyakit menular yang berbahaya di Indonesia? Maka dari itu, proteksi buah hati kita sejak usia 0 sampai 1 tahun untuk mendapatkan vaksinasi TBC dari pusat pelayanan kesehatan terdekat. Vaksinasi bukan hanya tentang kesehatan pribadi, tapi juga tentang kepedulian kita terhadap sesama. Dengan mendapatkan vaksinasi TBC sesuai anjuran tenaga kesehatan, kita ikut memutus rantai penularan TBC.

0: Kamu lihat postingan itu di media sosial?
1: Iya, tapi kita harus kritis, apakah benar atau hoax?
0: Betul, jangan mudah percaya.
2: Mari torong tolak intoleransi, radikalisme, dan terorisme di Sulawesi Utara. Pesan ini dipersembahkan oleh RRI Manado dan Densus 88 Anti Teror Polri.
3: Saya ini sini. I don't know nih. Man, siapa? Man.

Oke, sekali lagi terima kasih pendengar Anda terus bersama kami RRI Pro 1 Manado Channel, informasi dan inspirasi ya. Dan tentunya di semata pagi hari ini tadi ada Noah, aku dan Bintang yang sudah sadarkan di pendengar Anda. Semoga hari ini jadi makin lebih semangat terus, apalagi yang mendengarkan saran kami Pro 1 Manado, semoga jadi makin lebih semangat ya. Oke, pendengar Pangdam 13 Merdeka Mayjen TNI Mirza Agus SIP gitu ya, melakukan kunjungan kerja ke Pulau Miangas, kabarnya Kabupaten Kepulauan Talaut, Sulawesi Utara, untuk meninjau secara langsung progres pelaksanaan karya bakti skala besar Kodam gitu ya, 13 Merdeka, Rabu 12 Agustus kemarin. Tentunya kunjungan ini tuh merupakan bagian dari komitmen Kodam 13 Merdeka dalam memastikan pelaksanaan karya bakti skala besar berjalan sesuai rencana, tepat sasaran, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat di wilayah perbatasan. Dan dalam kesempatan tersebut, Pangdam meninjau sejumlah sasaran karya bakti, diantaranya sumur pompa, perbaikan SMP Negeri 2 Nanusa, serta lokasi pengolahan ikan yang menjadi bagian dari upaya mendukung kebutuhan dan aktivitas masyarakat setempat. Jadi selain memeriksa capaian pekerjaan, Pangdam berinteraksi dengan prajurit yang terlibat dalam pelaksanaan karya bakti maupun masyarakat setempat. Peninjauan tersebut dilakukan untuk memastikan setiap sasaran dapat dikerjakan secara optimal dan sesuai dengan kebutuhan di lapangan, pendengar. Dan bahkan menurutnya, karya bakti skala besar ini merupakan wujud nyata kemanunggalan TNI dengan rakyat juga gitu ya, sekaligus bentuk kepedulian TNI Angkatan Darat terhadap pembangunan wilayah, khususnya di daerah yang memiliki nilai strategis seperti Pulau Miangas. Dan bahkan Pangdam juga menekankan kepada personil yang melaksanakan pekerjaan agar mengutamakan kualitas, keselamatan, dan bahkan semangat gotong royong dalam setiap tahap kegiatan. Dan bahkan karya bakti skala besar sekaligus menjadi bagian dari upaya Kodam 13 Merdeka dalam memperkuat kemanunggalan TNI dan juga rakyat, mendukung percepatan pembangunan, serta juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah perbatasan, pendengar. Ya, dari beberapa informasi, Pangdam Merdeka tinjau langsung karya bakti skala besar di Miangas kabarnya ya. Dan informasi ini saya kutip dari portal berita kami di rri.co.id. Masih banyak lagi informasi-informasi terlengkap yang kami hadirkan di portal berita kami di semalam hari ini. Tetap terus bersama Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi.

0: Clay, saya baru dengar berita katanya banyak anak muda di Manado yang sukses dengan bisnis ekonomi kreatif ya. Apa sih itu ekonomi kreatif? Kamu tahu nggak?
1: Ekonomi kreatif? Oh, jadi gini singkatnya. Ekonomi kreatif itu rupa kegiatan ekonomi yang berbasis pada ide, kreativitas, dan bakat manusia. Contohnya, desain produk lokal, konten digital, kerajinan tangan khas Sulawesi Utara, atau usaha kuliner dengan konsep yang menarik.
0: Wih, menarik juga ya. Tapi, apa bisa benar-benar menjadi sumber penghasilannya stabil?
1: Oh, tentu saja. Banyak teman kita yang awalnya cuma hobi membuat kerajinan nyaman dari bahan-bahan lokal. Tapi sekarang sudah bisa ekspor keluar. Yang penting kita mengemas nilai kreatif dengan baik dan memanfaatkan teknologi untuk memasarkan produknya.
0: Oh, begitu. Terus, apa saja sih contoh bisnis di sekitar kita?
1: Ada banyak. Ada yang membuat video konten tentang wisata alam di Manado lewat platform digital. Ada yang mendesain kaos pakai motif batik khas Minahasa. Juga ada yang membuat produk makanan olahan dari bahan-bahan lokal seperti cakap fufu dengan kemasan modern. Pokoknya semua itu sudah termasuk ekonomi kreatif.
0: Saya jadi ingin mencoba nih. Ada nggak sih tipsnya?
1: Nah, gitu dong. Sebagai anak muda kan harus semangat dan kreatif. Dan untuk tipsnya, mulai dari apa yang Anda tahu dan kuasai dan suka. Jangan takut berinovasi dengan unsur budaya kita sendiri. Coba manfaatkan sosial media, mau mempromosikan, dan jangan ragu untuk belajar dari pelaku ekonomi kreatif di komunitas lokal kita. Gitu.
0: Oke deh, siap. Gasken!
2: Ekonomi kreatif bukan hanya tentang menghasilkan uang, tapi tentang mengubah ide dan bakatmu menjadi kekuatan ekonomi yang membawa kebanggaan lokal. Jadikan keunikan budaya dan kreativitasmu sebagai modal utama. Manfaatkan teknologi sebagai sayapmu dan buktikan bahwa karya tangan dan ide dari Manado bisa bersaing di kancah yang lebih luas. Ayo, ciptakan masa depan ekonomi kita dengan sentuhan kreatifmu.
3: Informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Esensi buku daripada BT nulis aja. Pendengar, ada pepatah mengatakan, kalau Anda ingin berkelana ke ujung dunia, mulailah dengan menulis. Dengan menulis Anda juga bisa mencurahkan semua perasaan yang ada, apalagi sedang galau atau bete. Menulis adalah salah satu keterampilan berbahasa. Konon menulis ini adalah bakat yang dibawa seorang sejak ia lahir. Namun tidak semua orang mau dan mampu mengembangkan bakat itu menjadi tulisan yang dapat dinikmati penulis itu sendiri maupun orang lain lewat buku yang merupakan karya pengarang Karen Miriam Goldberg, seorang penyair dari Amerika yang diterjemahkan Lucy Wijaya ini mengajak pembaca untuk mengembangkan potensi terpendam yang ada pada seorang. Penulisan buku ini memakai gaya remaja yang terdiri atas 3 bagian. Pertama, cobalah memahami diri dengan menulis. Berisi alasan mengapa meletakkan pena di atas kertas sangat penting dan bermanfaat. Bagaimana berpikir seperti penulis dan cara peningkatan kreativitas serta kiat-kiat menulis untuk melatih dan mengasah keterampilan menulis. Bagian kedua, dengan topik menyelami hidup. Membuat gelombangmu sendiri dirancang untuk mendorong kebiasaan menulis. Bagian ini berisi aktivitas menulis yang membantu pembaca memahami dunianya, dirinya, dan perasaannya, dan masa depannya. Di sini ditemukan bahwa penulis itu gagasan yang tidak pernah kering, ialah hidup si penulis itu sendiri. Bagian ketiga dari buku ini bertopik penghalusan, mengapa harus revisi. Pendengar, di bagian ini akan ditemukan alasan mengapa harus menyunting. Buku ini ditutup dengan topik, anggaplah rumah sendiri, menulis di tengah masyarakat. Di bagian ini dibahas pentingnya berhubungan dengan pembaca dan penulis lain, mengikuti kursus menulis, mengikuti klub baca, bergabung dengan kelompok penulis, dan berusaha agar karyanya diterbitkan, dijelaskan di sini. Bagian ini memuat juga informasi-informasi berguna tentang manfaat dan tantangan dalam menerbitkan tulisan. Karen melengkapi buku ini dengan contoh-contoh tulisan dari para remaja, saran-saran dan kutipan-kutipan dari penulis ternama, dan berbagai data yang menunjukkan jalan ke arah buku-buku, situs internet, dan piranti berguna lainnya. Buku ini dapat menjadi jembatan bagi setiap orang untuk mengembangkan potensi dirinya melalui penulis, perjalanan ke dalam dirinya, dan ke dunia luar. Seperti yang dikatakan Henry Miller, bahwa menulis bagaikan hidup itu sendiri adalah sebuah perjalanan penemuan. Cobalah memulai untuk menulis. Demikian pendengar Esensi Buku RRI Manado.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Tahukah Anda, lebah punya cara komunikasi yang sangat unik. Saat seekor lebah menemukan bunga penuh nektar, ia akan kembali ke sarang dan menari untuk memberitahu teman-temannya lokasi bunga tersebut. Tarian ini disebut Waggle Dance. Melalui gerakan berbentuk angka 8 dan goyangan tubuhnya, lebah bisa menunjukkan arah, jarak, bahkan seberapa banyak nektar yang tersedia. Arah goyangannya menunjukkan posisi matahari, dan lamanya goyangan menunjukkan seberapa jauh tempat itu berada. Jadi, semakin cepat gerakan tarinya, artinya semakin dekat dan semakin kaya nektar bunga tersebut.

0: Ayo Bang John, patoplah itu. Cepatlah, udah mau terlambat aku ini ya.
1: Sabarlah kodek, Ba. Gimana mau cepat ini? Gak kau tengoknya lagi macet kali ya. Lihat itu, gara-gara kendaraan yang di depan sana itu.
0: Bah, itu kan Bang Onang. Aguh ya, Mang.
1: Bah, kenal kodek sama dia? Oke, tunggu biar aku bilangnya dulu. Lai! Olai! Agak ke pinggir lah, Lai, dikit, Ba. Jadi macet kali ini jalan di belakang, dah.
2: Kenapa rupanya, Lai? Sombong kali kau. Berkendara itu harus pelan-pelan, Lai. Janganlah sepele sama kami yang nyari rezeki ini, dah.
1: Aguh, ya Mang Leo kini, Bah. Pelan-pelan sih pelan-pelan, Lai. Nyari rezeki sih nyari rezeki. Sama, aku juga lagi nyari rezekinya nih, Lai. Tapi, agak pinggirkan juga lah kendaraan Lai itu dikit. Pikirkan juga lah kendaraan yang di belakang Lai, dah. Udahlah, Lai, yang jalannya pelan kali. Lai borong pula lagi semua jalan. Mau dari mana kami lewat, Lai, buat?

Pernahkah kamu menatap langit dan bertanya, kenapa sih langit itu biru? Ternyata jawabannya ada di cahaya matahari. Cahaya putih dari matahari sebenarnya terdiri dari berbagai warna, seperti pelangi. Nah, saat cahaya itu masuk ke atmosfer bumi, dia bertabrakan dengan partikel udara. Warna biru punya panjang gelombang lebih pendek dan lebih mudah tersebar ke segala arah dibanding warna lain. Karena itulah yang paling banyak kita lihat dari segala penjuru, ya, warna biru. Jadi, langit biru itu hadiah dari alam dan juga dari ilmu fisika.

Kita hidup di zaman modern, serba cepat, serba digital. Tapi pernahkah kita bertanya, kemana budaya kita? Bahasa daerah mulai jarang digunakan. Tarian tradisional mulai dilupakan. Bahkan, adat istiadat perlahan ditinggalkan. Padahal budaya adalah jati diri kita. Tanpa budaya, siapa kita? Kita bisa mulai dari hal kecil. Belajar bahasa daerah, mengenal tarian tradisional, menghargai dan menjaga warisan leluhur. Melestarikan budaya bukan hal sulit, jika kita mau peduli. Yuk jaga budaya kita, karena budaya bukan sekedar masa lalu. Budaya adalah kita. Lestarikan budaya, jaga identitas bangsa.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Kamu sudah dengar nggak sih, pemerintah sekarang punya program makan bergizi gratis loh?
1: Iya tahu dong, program ini kan bakal bantu 82,9 juta orang selama 5 tahun ke depan. Fokusnya sih untuk anak-anak sekolah, balita, ibu hamil, dan ibu menyusui.
0: Wow, berarti anak-anak sekolah dan ibu-ibu hamil bisa makan sehat tanpa biaya dong?
1: Betul, program ini mulai di tahun 2025 ini 40% penerima terus meningkat jadi 80% di tahun berikutnya. Sampai akhirnya 100% di tahun 2029.
0: Wah, keren banget. Jadi semua bisa dapat makan sehat tanpa khawatir biaya.
1: Iya, yuk manfaatkan program ini supaya hidup lebih sehat.

0: Okay, terima kasih pendengar Anda terus mendengarkan Pro 1 Monedo Kanal Informasi dan Inspirasi. Di selamat pagi hari ini, saya Lin Sofiani akan terus menemani Anda sampai nanti di pukul 10 pagi waktu Indonesia Tengah ya. Apa kabar untuk Anda yang terus mendengarkan Pro 1 Monedo? Semoga hari ini jadi makin semangat gitu ya, karena ada banyak juga beberapa informasi yang masih saya kutip dari rri.co.id. Okay, pendengar, Badan Gizi Nasional tentunya menegaskan bahwa makanan bergizi gratis, MBG, tidak layak konsumsi harus segera dikembalikan ke dapur SPPG, karena langkah ini bertujuan mencegah makanan berisiko dikonsumsi peserta didik dan juga penerima manfaat lainnya. Dan tentunya Kepala BGN Sudaryono juga tentunya mengatakan bahwa guru memiliki peran penting memeriksa kondisi makanan sebelum dikonsumsi peserta didik. Jadi pemeriksaan tersebut diperlukan untuk memastikan makanan program makan bergizi gratis atau MBG aman dikonsumsi. Dan bahkan Sudaryono menjelaskan makanan dengan indikasi tidak layak ini harus melalui pemeriksaan untuk mengetahui penyebabnya. Dan kalau ditemukan tidak layak, misalnya ada lauk atau ada sayur, ada buah, ada nasi misalnya yang bau hanya sayurnya, harus tidak dikonsumsi semuanya gitu ya. Dan tentunya seluruh makanan harus dikembalikan ke dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG ketika ditemukan indikasi tidak layak dikonsumsi. Jadi BGN juga kemudian melakukan pemeriksaan dan investigasi untuk bisa memastikan penyebab makanan tersebut dinilai tidak layak. Dan bahkan Sudaryono menekankan pendengar, keamanan pangan menjadi prioritas dalam pelaksanaan MBG bagi seluruh penerima manfaat. Jadi makanan bergizi ini juga harus dipastikan aman sebelum dikonsumsi oleh penerima manfaat program tersebut. Dan bahkan BGN juga kabarnya akan mengambil tindakan terhadap SPPG apabila menemukan kelalaian yang berdampak pada keamanan makanan. Jadi penguatan pengawasan juga dilakukan untuk memastikan pelaksanaan MBG ini mengutamakan kesehatan dan keselamatan seluruh penerima manfaat pendengar. Masih berdengar tadi beberapa informasi yang saya hadirkan di ruang dengan Anda. Tadi diinformasikan gitu ya, Kepala BGN Sudaryono di sini mengungkapkan kalau makanan MBG tidak layak jangan dikonsumsi ya. Tentunya itu tadi beberapa informasi yang kita hadirkan di ruang dengan Anda. Bahkannya juga menegaskan bahwa makanan MBG tidak layak konsumsi harus segera dikembalikan ke dapur SPPG-nya gitu ya. Oke, informasi ini saya kutip dari portal berita kami di rri.co.id. Perbaharui informasi berita Anda di portal berita kami rri.co.id, karena ada banyak informasi-informasi terlengkap yang sokan kami hadirkan untuk menemani Anda.
1: rri.co.id rri.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id. rri.co.id.

0: Bintang Radio Indonesia tahun 2026 is back. Yang berusia 16-25 tahun dan punya bakat bernyanyi, jangan sampai ketinggalan untuk ikutan audisi Bintang Radio Indonesia tahun 2026. Pendaftaran bisa dilakukan secara online, jangan sampai lupa untuk membuat dua video audisi dengan lagu wajib pilihan pop dan daerah ya. Informasi lebih lanjut bisa kamu cek di Instagram Pro2 FM Manado, duanya pakai angka. Ingat, pendaftaran mulai tanggal 10-26 Agustus 2026. Syarat dan ketentuan berlaku. Siapkan dirimu jadi perwakilan RRI Manado di tingkat nasional. Buat kamu yang pengen nanya-nanya seputaran Bintang Radio Indonesia tahun 2026, boleh WhatsApp ke 0853-4881-6664.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

pendengar, terima kasih untuk Anda yang terus mendengarkan Pro 1 Monedo Kanal Informasi dan Inspirasi ya. Dan yang pasti juga untuk Anda hari ini yang terus mendengarkan Pro 1 Monedo, semoga hari ini jadi makin lebih semangat. Apalagi juga ada banyak lagu-lagu informasi-informasi terlengkap yang kita selalu hadirkan di ruang dengar Anda. Oke, pendengar, Garda Indonesia kabarnya mendorong pengemudi ojek online berstatus UMKM untuk memperoleh kepastian hukum dan menjalankan pekerjaan. Dan usulan tersebut memang muncul seiring kebutuhan masyarakat terhadap sektor transportasi yang tetap berlangsung hingga saat ini gitu ya. Dan bahkan Ketua Umum Garda Indonesia ya, Raden Igun Wicaksono juga menilai sepeda motor ini tuh menjadi aset usaha pengemudi dalam mencari pelanggan. Dan bahkan ia juga meminta nih pemerintah menyelaraskan kriteria UMKM dengan karakter pekerjaan pengemudi melalui asesmen yang jelas dan juga menyeluruh. Dan bahkan Igun juga menilai sosialisasi komprehensif mengenai status usaha mikro ini belum diterima seluruh pengemudi ojek online. Tentunya mereka juga mendorong nih agar pengemudi ojek online itu berstatus hukum sebagai UMKM, pendengar. Dan nah, yang pasti Igun juga menyebutkan bahwa teknologi aplikasi digital ini mendukung pengemudi dalam mencari pelanggan menggunakan sepeda motor sebagai aset usaha. Jadi ia juga masih menantikan kejelasan mengenai bentuk UMKM yang akan diterapkan bagi pengemudi ojek online. Dan bahkan Igun juga mengatakan rancangan peraturan presiden mengenai kebijakan tersebut juga masih dinantikan oleh para pengemudi ojek online. Dan bahkan ia menegaskan kredit usaha rakyat KUR ini juga merupakan utang, sehingga fasilitas kredit juga bukan tujuan utama asosiasi, pendengar. Dan bahkan Ketua Umum Asosiasi Industri Usaha Mikro Kecil dan Menengah Indonesia di sini, Hermawati Setiorini, juga menilai klasifikasi tersebut juga memerlukan kajian. Dan bahkan Rini juga menyebut bahwa penilaian pelaku usaha ini harus mempertimbangkan aset, omset, dan juga kemandirian usaha secara menyeluruh. Dan bahkan Rini juga meminta pemerintah melibatkan pengemudi secara langsung sebelum menetapkan kebijakan terkait status usaha tersebut gitu ya. Dan bahkan ia menilai sosialisasi dan juga pendapat pengemudi ini diperlukan juga agar masyarakat serta konsekuensi kebijakan itu dapat dipahami. Dan bahkan Rini juga mengkhawatirkan status UMKM itu dapat menambah beban pengemudi apabila muncul kewajiban atau potongan pendapatan baru gitu ya. Dan bahkan ia meminta pemerintah memprioritaskan kesejahteraan, mengurangi potongan, dan memastikan manfaat nyata bagi pengemudi. Oke, peringatan di soal hari ini di program Spesial Pro 1 di Manado Pagi. Cukup dulu kepesan saya menemani Anda, pendengar. Tunggu setelah ini akan ada Manado Siang nanti bersama Michael Chia yang akan menemani Anda sampai nanti di pukul 14.30 waktu Indonesia Tengah. Dan masih baik lagi program-program acara Pro 1 yang akan terus kami hadirkan di ruang dengan Anda sampai nanti di pukul 24.00 waktu Indonesia Tengah. Saya Lin Salviani, undur diri dari ruang dengan Anda. Tentunya selamat pagi, selamat beraktivitas untuk Anda semuanya. Dan tetap terus bersama Pro 1 Manado, Kanal Informasi dan Inspirasi.

RRI dengan esensi buku Pro 1 Kanal Inspirasi. Pendengar, buku Manusia dan Badainya karya Syahid Muhammad menjadi buku ke-9 yang menggali tentang hubungan antar manusia dan lingkungan sekitarnya dengan fenomena alam yang kuat. Yang menarik dari pembahasan buku ini adalah penulis menekankan pentingnya pemahaman tentang perubahan iklim dan dampaknya terhadap kehidupan manusia, seperti penggunaan bahan bakar fosil telah berkontribusi pada pemanasan global serta tindakan mitigasi iklim. Buku yang menyoroti pengenalan tentang berbagai badai, bagaimana kesiapsiagaan dan respon terhadap badai Katrina, badai Sandy, badai salju, badai tropis yang ditimbulkan oleh bencana alam, terutama mempengaruhi kesehatan mental, mengalami rasa ketakutan, kecemasan, dan trauma akibat bencana. Selain itu, mengulas peran penting teknologi dalam pemantauan prediksi badai lewat radar dan satelit akan memungkinkan ilmuwan lebih memahami perilaku badai dan memberikan peringatan dini kepada masyarakat, termasuk perencanaan evakuasi dalam upaya melindungi nyawa dan harta benda manusia dari bahaya badai. Dalam keseluruhan buku ini, penulis menguraikan kompleksitas hubungan antara manusia dan badai, serta pentingnya kerjasama antara pemerintah, lembaga penyelamat, dan masyarakat sipil dalam respon badai secara efektif, agar masyarakat yang terkena badai mendapat penanganan terbaik secara fisik maupun mental. Demikian esensi buku dengan judul Manusia dan Badainya, karya Syahid Muhammad, diterbitkan tahun 2022 dari RRI untuk Indonesia.

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
2: Rita Effendi,
3: Aji Sutama,
4: Ita Purnamasari,
1: Dedi Dukun.

Tetaplah tersenyum, ya demikian ada Sai Ben ya, kembali sudah melengkapi siang Anda. Kita sinambungkan lagi untuk program lanjutan di kesempatan edisi siar hari ini Kamis 13 Agustus 2026. Apa kabar untuk Anda siang hari ini ya, walaupun cuaca memang masih terasa dampak dari fenomena El Nino ya, panas berkepanjangan ya. Pastikan Pro 1 boleh melengkapi dan menjadi teman Anda ya untuk siang ini, sore hingga malam hari nanti. Dan pendengar, mohon maaf sekali lagi ya untuk siaran kami melalui terestrial 88,2 belum bisa mengudara karena masih dalam taraf perbaikan ya. Oke, pastikan ya Anda yang sementara melaju dengan aktivitas tetap semangat, tetap optimis dan tetap tersenyum ya, sama kayak lagu tadi ya, tetaplah tersenyum ya. Hadapi segala sesuatu hari ini ya dengan senyuman ya, agar segala sesuatunya bisa berjalan lancar ya. Musik dan informasi spesial melengkapi ruang dengar Anda lagi sampai di jam 11 nanti, dan di jam 11 pendengar jangan lewatkan, kami akan hadirkan seperti biasa ya setiap Selasa dan Kamis ada program Jaksa Menyapa. Ya, dan untuk siang ini ya nanti bersama dengan Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara, kita akan membahas topik terkait dengan optimalisasi peran jaksa pengacara negara dalam penyelamatan dan pemulihan keuangan negara ya. Ya, sambil menantikan untuk Jaksa Menyapa, saya masih siapkan lagu-lagu spesial ya menemani semangat Anda.

0: rri.co.id. rri.co.id. Komplit. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
2: RRI.co.id. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Bintang Radio Indonesia tahun 2026 is back. Yang berusia 16-25 tahun dan punya bakat bernyanyi, jangan sampai ketinggalan untuk ikutan audisi Bintang Radio Indonesia tahun 2026. Pendaftaran bisa dilakukan secara online, jangan sampai lupa untuk membuat dua video audisi dengan lagu wajib pilihan pop dan daerah ya. Informasi lebih lanjut bisa kamu cek di Instagram Pro2FM Manado, duanya pakai angka. Ingat, pendaftaran mulai tanggal 10-26 Agustus 2026. Syarat dan ketentuan berlaku. Siapkan dirimu jadi perwakilan RRI Manado di tingkat nasional. Buat kamu yang pengen nanya-nanya seputaran Bintang Radio Indonesia tahun 2026, boleh WhatsApp ke 0853 4881 6664.

Sekali merdeka tetap merdeka, demikian ada Indra Sabil ya dengan Hari Merdeka. Ini tinggal menghitung hari ya, ini sudah tanggal 13, 4 hari lagi seluruh rakyat Indonesia akan merayakan ya HUT kemerdekaan ke-81. Bagaimana dengan persiapan dan kesiapannya ya? Ini banyak yang saya lihat masih belum terpajang bendera merah putih. Waduh, ini sangat disayangkan sekali ya. Entah apa alasannya kah? Ya, apakah karena tidak ada bambu atau seperti apa ya? Nah, pendengar, saya coba hadirkan dulu informasi untuk Anda siang ini, melengkapi informasi Anda ya. Ini terkait dengan ya motor listrik nasional, di mana pendengar, pemerintah menargetkan produksi motor listrik tahun ini ya sebanyak 75.000. Ya, total permintaan motor listrik nasional tahun ini itu diprediksi mencapai 1,5 juta unit. Dan Presiden Prabowo dijadwalkan akan meresmikan ekosistem motor listrik nasional atau Molinas ya. Peresmian yang difasilitasi oleh produksi PT Electra Motor Group ya atau Alfa di Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat ya. Dan dari Menteri Prasetyo mengatakan Molinas ini akan dikembangkan sebagai ekosistem nasional, bukan sekedar peluncuran atau satu merek ya atau satu model kendaraan, tetapi ekosistem ini akan mencakup pengembangan industri dan manufaktur, komponen, baterai infrastruktur charging ya, dan juga baterai swapping ya, pembiayaan distribusi. Ya, dan Menteri Prasetyo juga berharap pembangunan ekosistem ini bisa memperkuat hilirisasi industri, meningkatkan kapasitas manufaktur dan rantai pasok dalam negeri ya, sambil berharap juga bisa membuka peluang penciptaan lapangan kerja dan keterlibatan UKM ya, UMKM ya, serta koperasi.

0: Yah, besok udah masuk kerja. Kok males gini ya? Gak semangat.
1: Oh, itu namanya post holidays blues.
0: Hah? Apaan tuh?
1: Post holidays blues itu tuh perasaan males, kurang semangat, atau bahkan stres karena harus kembali ke rutinitas setelah liburan panjang berakhir. Tapi kamu gak usah panik deh, karena kondisi itu sebenarnya emang umum terjadi kok. Untuk ngatasinnya, kamu bisa lakuin hal-hal sederhana, kayak misalnya tidur yang cukup, makan makanan yang sehat, olahraga ringan, bahkan juga sekedar sharing cerita liburan kamu sama temen, dan juga pelan-pelan mengembalikan rutinitas kamu. Jangan lupa juga nih untuk berikan waktu untuk tubuh kamu beradaptasi dan juga kembali memulai rutinitas harian. Udah deh, yuk, semangat kerja lagi. Ntar gak kerasa, juga udah gajian lagi.
2: Lihat deh nih, ada selebgram yang suaranya biasa aja. Mau ngadain konser, tiketnya mahal pula. Pede banget ya dia. Si Dini lagi liburan ke Eropa loh. Lihat deh postingannya. Enak ya jadi si Dini.
3: Berisik banget sih. Ngapain sih terobsesi banget sama orang lain? Kamu sadar nggak? Medsos kamu itu bikin kamu jadi ikut-ikutan ngebully orang yang bahkan kamu nggak kenal secara pribadi. Lah kita juga kan belum tentu lebih baik dari orang lain yang kita nilai kan? Lama-lama jadi sakit mental loh.
2: Ih, nggak gitu juga kali.
3: Gimana kalau kamu mulai hidup di dunia nyata aja deh? Fokus aja buat ningkatin kualitas diri sendiri. Cari hobi yang lebih positif lah. Nggak perlu validasi dari orang lain untuk bikin kita bahagia.
2: Mau kemana?
3: Mau membahagiakan diri sendiri. Makan bakso 2 mangkok.
2: Ikut.
3: Tapi nggak usah posting-posting ya. Kita buat cerita dan ciptakan kebahagiaan kita sendiri. Biar nggak terpengaruh sama postingan orang lain.
4: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Flexing akhir-akhir ini ramai dibicarakan masyarakat. Media sosial ini menjadi sarana favorit untuk melakukan flexing. Sebelumnya pamer dianggap tabu, dilarang, dan tidak pantas. Tapi kini menjadi hal yang umum. Pamer saldo ATM, liburan ke luar negeri, pamer tas dan mobil mewah, serta sederet barang mewah lainnya. Sebenarnya, apa sih manfaat flexing? Menurut pakar bisnis Renaud Casali, flexing banyak digunakan sebagai strategi pemasaran. Umumnya dilakukan para pembicara tentang latar belakang pendidikan, pencapaian, penghargaan, dan lain-lain. Bertujuan agar audiens yakin dengan kapasitas dan kemampuan pembicara. Namun kini flexing berkembang dengan pamer kekayaan yang justru memunculkan penilaian negatif, bahkan dapat merugikan diri sendiri. Psikolog klinis personal growth, Stefanie Valentina menyebut, flexing merupakan salah satu cara untuk menghargai suatu keberhasilan. Namun bisa jadi masalah apabila dilakukan secara berlebihan atau sekedar untuk menutupi kekurangan. Kalau menurut Anda, bagaimana?
1: Organisasi Kesehatan Dunia melaporkan setiap detik terdapat satu orang yang melakukan bunuh diri di seluruh dunia.
2: Bunuh diri merupakan penyebab kematian ketiga tertinggi setelah kecelakaan dan pembunuhan.
3: Kasus bunuh diri alami tren meningkat. Indonesia darurat isu kesehatan mental.
4: Kasus bunuh diri merupakan isu sensitif yang mengkhawatirkan. Kecenderungannya dipicu oleh gangguan kesehatan mental dengan beragam persoalan. Kita harus peka dengan diri sendiri agar kesehatan mental tetap terjaga. Karena mental yang sehat membuat pikiran menjadi positif, sehingga tubuh berfungsi dengan baik secara emosional, psikologis, sosial, dan juga mempengaruhi cara berpikir, merasakan, serta berperilaku. Ubah stigma konsultasi ke psikolog adalah hal buruk. Jaga kesehatan mentalmu, ingat dirimu berharga.
5: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Tahukah kamu, uang rupiah tidak hanya memiliki kelebihan dari segi bahannya yang berkualitas. Namun ternyata, desain uang Indonesia tersebut juga mendapat banyak pujian, khususnya dari luar negeri.
1: Awesome!
0: Uang rupiah tahun emisi 2022 dinobatkan sebagai The Best New Banknote Series pada Currency Award ke-17 yang diselenggarakan oleh International Association of Currency Affairs atau ISCA di tahun 2023. Hal ini tidak lepas dari berbagai penguatan pada aspek desain, unsur pengaman, dan bahan uang pada emisi baru. Bahkan, uang rupiah diklaim lebih aman dan lebih tahan lama.
2: Eh, lagi ngapain?
3: Staplesin uang biar gak kececeran.
2: Loh, jangan-jangan. Sini uangnya.
3: Kenapa sih, Adi?
4: Aduh, lupa bawa catatan lagi. Nah, tulis di uang ini aja deh.
2: Loh, bro, jangan tulis di uang dong.
5: Dilipat aja deh, biar muat nih.
2: Aduh, uang itu gak boleh dilipat.
5: Kenapa sih? Kan biar praktis.
6: Uang itu harus kita jaga. Jangan dilipat, jangan dicoret, jangan distapler, jangan diremas, dan jangan dibasahi. Undang-Undang nomor 7 tahun 2011 juga mengharuskan kita untuk menghargai mata uang kita loh. Yuk, sayangi uang kita sendiri.
7: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Baik, pendengar, sudah pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Kini saatnya Anda akan segera ikuti Jaksa Menyapa siang hari ini bersama dengan Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara.

0: Saatnya Anda ikuti dialog interaktif Jaksa Menyapa. Ruang khusus untuk memperoleh pencerahan, solusi tentang keluhan, permasalahan hukum yang Anda hadapi. Jaksa Menyapa juga memberikan informasi secara tepat dan akurat dalam menyikapi berbagai isu penegakan hukum baik di tingkat lokal maupun nasional. Inilah Jaksa Menyapa.
1: Inilah Jaksa Menyapa.
2: Baik, kembali selamat siang dan terima kasih untuk Anda yang masih tetap setia bersama kami di Pro 1 RR Manado, kanal informasi dan inspirasi. Kembali kita berjumpa lagi dalam program Jaksa Menyapa edisi hari ini, Kamis 13 Agustus 2026. Ada Mike di sini yang siap temani Anda sampai di pukul 11:50 ya. Karena nantinya di jam 12 akan kami hadirkan rangkuman informasi dinamika olahraga. Dan pendengar, siang ini seperti yang sudah saya informasikan sebelumnya tadi ya, bahwa kami siang ini bersama dengan Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara ya, kita akan membahas terkait dengan topik optimalisasi peran jaksa pengacara negara dalam penyelamatan dan pemulihan keuangan negara. Dan pendengar, narasumber sudah hadir ya di studio kami selaku Kepala Seksi Perdata, ada Ibu Joyce Meireane Evi Tasiam SHMH ya, selaku Jaksa Madya juga. Dan ya, kami juga sementara menantikan ya Pak Syahlan Manasai SH selaku Jaksa Muda ya, beliau selaku Kepala Seksi Pertimbangan Hukum ya, mungkin sedang dalam perjalanan ya. Saya menyapa dulu ya untuk yang sudah hadir di siang hari ini, ada Ibu Joyce. Selamat siang Ibu Joyce.
3: Selamat siang.
2: Iya, mungkin agak dekat dengan biar bisa didengar ya. Oke, dan pendengar, nantinya di Jaksa Menyapa siang ini kami juga akan kasih kesempatan ya untuk Anda di sesi interaktif nanti ya, baik di line telepon, SMS ataupun WhatsApp ya, di 0821-9583-5080. Atau Anda bisa kasih komentar tanggapan di kanal YouTube RRI Manado ya. Jadi pendengar, seperti kita ketahui bersama bahwa memang bicara sesuai dengan topik kita siang hari ini ya, kita membahas tuntas bagaimana peran jaksa negara dioptimalkan untuk penyelamatan dan pemulihan keuangan negara ya. Dan pendengar, ya, seperti kita ketahui bersama bahwa keuangan negara itu adalah amanah rakyat. Ya, dan setiap rupiahnya harus dikelola dengan benar dan baik ya, untuk kepentingan bersama pastinya. Tapi kenyataannya ternyata masih ada celah yang menyebabkan kerugian negara terjadi. Nah, disinilah bagaimana peran strategis dari jaksa pengacara negara bukan hanya sekedar menuntut di pengadilan, tetapi berjuang menyelamatkan aset sebelum hilang dan memulihkan kembali apa yang sudah dirugikan ya. Oke, saya langsung ke Ibu Joyce ya, siang hari ini selaku Kepala Seksi Perdata ya, kita akan membahasnya bersama-sama ya. Ibu Joyce, mungkin bisa dijelaskan lebih awal untuk perbincangan kita di siang hari ini. Ini optimalisasi peran jaksa pengacara negara dalam penyelamatan dan pemulihan keuangan negara. Ini kalau secara umum sebenarnya peran utama jaksa pengacara negara dalam kaitannya dengan keuangan negara ini, apakah perannya hanya sebatas pada proses pengadilan atau seperti apa? Ibu Joy, silakan.
3: Terima kasih ya Pak Mike. Peran jaksa pengacara negara mungkin di masyarakat umumnya mungkin lebih dikenal bagian penuntutan, misalnya penyidik, jaksa selaku penuntut umum. Mm-hmm. Tapi masyarakat mungkin belum mengetahui atau belum mengenal jaksa pengacara negara. Mm-hmm. Nah, jaksa pengacara negara ini di Kejaksaan RI itu ada di bidang perdata dan tata usaha negara, mm-hmm, atau bidang datun. Nah, untuk peran jaksa pengacara negara dalam penyelamatan dan pemulihan keuangan negara itu misalkan terkait dengan penyelamatan aset. Nah, penyelamatan aset ini tentu saja penyelamatan aset yaitu dari instansi pemerintah atau badan usaha milik daerah, badan usaha milik negara atau yang kita ketahui yaitu BUMD dan BUMN. Kemudian juga terkait dengan pemulihan keuangan negara itu terkait dengan adanya piutang yang belum dibayarkan.
2: Piutang ya?
3: Iya, misalkan bank pemerintah, misalkan dalam hal ini Kejati Sulut atau beberapa kejaksaan yang ada di wilayah Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara itu ada melaksanakan MOU terkait dengan penagihan terkait debitur-debitur yang bermasalah, misalkan ada kredit macet. Nah, di situ peran jaksa pengacara negara untuk melakukan bantuan hukum secara non-litigasi.
2: Okay.
3: Mungkin itu secara umumnya Pak Mai.
2: Iya, jadi kalau secara teknis, ini sebagai kepala seksi perdata ini, bagaimana seksi perdata ini menjalankan peran jaksa pengacara negara dalam upaya untuk penyelamatan atau pemulihan keuangan negara ini, kalau secara teknis?
3: Oke. Di bidang perdata sendiri itu, kami sudah ada beberapa kegiatan yang kami tindak lanjuti, yaitu permohonan dari instansi-instansi pemerintah, BUMN dan BUMD, yaitu terkait dengan adanya gugatan-gugatan terkait dengan aset atau ada tanah, ada bangunan juga, dan juga terkait dengan penyelamatan aset dari instansi-instansi pemerintah. Bidang perdata ini yang bisa melaksanakan untuk melakukan bantuan hukum secara litigasi di pengadilan, mewakili instansi pemerintah yang memberikan permohonan ke jaksa pengacara negara.
2: Okay. Jadi artinya ini hanya khusus untuk para pejabat atau bisa juga untuk masyarakat umum?
3: Tentu saja kami bisa juga, misalkan dalam hal masyarakat ingin menanyakan atau terkait dengan permasalahan-permasalahan hukum, kami di bidang Datun Kejati Sulut itu ada pojok pelayanan hukum gratis, atau juga bisa masyarakat ke mall pelayanan publik, di situ kami ada pojok pelayanan hukum dari Kejati Sulut untuk menanyakan apa saja terkait dengan bidang permasalahan-permasalahan hukum yang terjadi di masyarakat. Itu apa saja, mau bidang perdata, ada masalah-masalah tanah, masalah-masalah pidana, itu bisa ditanyakan di pojok pelayanan hukum.
2: Oh, jadi terbuka umum begitu ya, untuk masyarakat umum juga.
3: Bisa.
2: Oke, nah ini kalau bicara upaya penyelamatan keuangan negara ya, ini kalau sebelum kerugian terjadi dan pemulihan setelah kerugian terjadi itu bedanya apa sih, Bu Joyce?
3: Oke, di bidang perdata dan tata usaha negara itu JPN itu bisa melaksanakan pencegahan. Nah, misalnya dari instansi pemerintah atau BUMN, BUMD itu
2: pencegahan,
3: atau instansi pemerintah dalam hal ini pemerintah daerah, pemerintah daerah Kota Manado atau pemerintah daerah provinsi, bisa melakukan permohonan untuk pendampingan hukum ke jaksa pengacara negara.
2: Itu sebelum terjadi?
3: Sebelum.
2: Ya, kalau setelah terjadi gimana?
3: Nah, setelah terjadi mungkin kami bisa melaksanakan ada tindakan hukum lain. Gitu. Kalau sudah terjadi, perbuatannya sudah terjadi, sudah ini mungkin ada pendapat-pendapat hukum yang bisa kami berikan ke instansi pemerintah, dan mungkin itu bisa jadi telaan juga buat kami, mungkin bisa dilaksanakan tindakan hukum lainnya.
2: Gitu. Nah, kalau terkait dengan pencegahan, apakah ini menunggu bola atau menjemput bola nih? Ya, maksudnya kan melakukan pencegahan ya. Apakah langsung ke instansi-instansi teknis terkait atau menunggu laporan mereka dulu atau gimana untuk pencegahan?
3: Ya, terkait dengan pencegahan ini tentu saja yang mengetahui kegiatan itu kan dari pemerintah daerah atau badan usaha milik daerah atau badan usaha milik negara. Jadi kami selaku jaksa pengacara negara itu Bukan menjemput bola ya, jadi wajib juga kami untuk melakukan pendampingan.
2: Sosialisasi begitu?
3: Sosialisasi boleh, ada juga sosialisasi dari JPN, mungkin juga di bidang intelijen juga ada sosialisasi penyuluhan hukum. Nah, untuk pendampingan hukum ini, kami Jaksa Pengacara Negara mungkin tahapan-tahapannya itu bisa didahului dengan permohonan. Permohonan kepada Jaksa Pengacara Negara untuk melakukan pendampingan hukum.
2: Tahapan. Nah, sekarang berbicara tahapan ini, bagaimana seperti apa tahapan-tahapan untuk mengajukan pemulihan keuangan negara ini?
3: Ya, untuk tahapan-tahapannya tentu saja kami wajib menerima permohonan, permohonan dari instansi pemerintah atau prinsipal dalam hal ini. Mau dia dari bank pemerintah atau mungkin dari badan usaha milik negara untuk melakukan permohonan terkait dengan kegiatan yang akan dilaksanakan. Misalkan terkait dengan bantuan hukum atau pendampingan hukum atau legal audit. Dan ada beberapa kegiatan di bidang perdata dan tata usaha negara.
2: Itu maksudnya syarat-syaratnya seperti apa misalnya? Harus apa begitu harus?
3: Ya, untuk syaratnya itu tentu saja bantuan hukum dan pendampingan hukum kami wajib mendampingi dengan instansi pemerintah atau badan usaha milik negara. Kemudian
2: Bu agak dekat lagi. Ya,
3: kemudian untuk tahapan dari prinsipal itu berupa dengan surat permohonan.
2: Surat permohonan.
3: Surat
2: ya?
3: Permohonan untuk dilakukan pendampingan hukum atau bantuan hukum.
2: Oke, baik Ibu Joyce. Ya, kalau sejauh ini kira-kira sudah berapa banyak jumlah pemulihan keuangan negara yang sudah ditindaklanjuti oleh Kejati Sulut sendiri?
3: Oke.
2: Sampai sekarang ini, ya.
3: Oke, izin saya lihat data data di ini ya, Pak. Untuk Kejati Sulut sendiri terkait dengan pemulihan keuangan negara. Data per ini sudah masuk semester 2. Ada sekitar 5 miliar lebih.
2: Wow.
3: Ya, 5 miliar. Itu belum termasuk dari daerah-daerah lain di wilayah Kejati Sulut.
2: Oh, gitu.
3: Ini Kejati Sulut sendiri.
2: Ya. Jadi ini hanya seputar Sulawesi Utara ya.
3: Ya, untuk Kejati Sulut sendiri. Belum di ada kejari-kejari di wilayah Kejati Sulut.
2: Terus penanganannya sudah tuntas atau masih sementara proses sekarang?
3: Sementara.
2: Oh,
3: untuk sementara. Untuk data-data yang masuk yang update ini baru sekitar

0: koordinasi dengan bidang pidana khusus. Pidana khusus yang memiliki kewenangan untuk menangani terkait dengan adanya temuan-temuan kerugian keuangan negara. Nah, terkait dengan adanya temuan-temuan tersebut, kami selaku jaksa pengacara negara, jika adanya permohonan dari instansi pemerintah, dari kami selaku jaksa pengacara negara mungkin ada dibuatkan notis untuk kami meminta telaan dari bidang pidana khusus terkait dengan temuan-temuan tersebut.
1: Oke. Nah, kalau terkait dengan mekanisme dari penagihan ganti rugi misalnya kepada pihak yang telah merugikan keuangan negara, baik jalur hukum ataupun di luar pengadilan, itu mekanismenya seperti apa?
0: Oke. Terkait dengan ini masuk dalam kegiatan bantuan hukum. Jadi bantuan hukum di bidang perdata dan tata usaha negara itu ada bantuan hukum non-litigasi dan bantuan hukum litigasi. Terkait dengan non-litigasi itu bisa kami laksanakan di luar pengadilan tanpa harus disidangkan. Nah, kalau sudah ada titik temu atau sudah dilakukan mediasi terlebih dahulu dengan para pihak, tentu saja dibuatkan perdamaian dan dibuatkan berita acara untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.
1: Non-litigasi ya? Jadi itu bisa dimusyawarakan?
0: Bisa.
1: Tidak perlu disidangkan?
0: Tidak perlu disidangkan.
1: Oh begitu ya?
0: Iya.
1: Oh, bisa diselesaikan lah.
0: Bisa diselesaikan di luar pengadilan.
1: Itu keuntungannya apa itu kira-kira kalau untuk non-litigasi?
0: Nah, ya mungkin tidak terlalu
1: tidak
0: panjang.
1: Terekspos mungkin ya.
0: Tidak terlalu panjang juga untuk mekanismenya.
1: Kalau yang satunya lagi apa? Sebelum
0: litigasi.
1: Litigasi itu harus melalui proses.
0: Proses pengadilan. Nah, ada salah satu contoh yang sudah kami laksanakan, yaitu gugatan sederhana. Misalkan dari apa debitur tidak menyelesaikan atau tidak ada itikad baik, kami bisa melakukan gugatan sederhana.
1: Gugatan sederhana seperti apa mungkin bisa dijelaskan lagi?
0: Ya, kami diberikan surat kuasa khusus dari prinsipal atau pihak pemohon untuk melakukan gugatan kepada debitur yang tidak ada itikad baik.
1: Oke. Baik, pendengar dan pemirsa ya. Kami akan kasih kesempatan untuk Anda ya di sesi interaktif baik di line telepon, SMS dan WhatsApp di 0821-9583-5080 ya. Setelah kita break sejenak ya, kita akan kembali untuk Anda untuk sesi interaktif.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Wih, keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur ini.

0: hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
0: Iya. Yeah. Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di RRI

0: Baik, pendengar masih di program Jaksa Menyapa untuk siang hari ini ya. Selanjutnya kami kasih kesempatan untuk Anda pendengar, baik di line telepon, SMS, WhatsApp, ataupun di kanal YouTube RRI Manado ya. Silakan di 0821-9583-5080. Kita masih membahas terkait dengan optimalisasi peran jaksa pengacara negara dalam penyelamatan dan pemulihan keuangan negara. Nah, ini sudah ada ya respon dari kanal YouTube. Selamat pagi Ibu Jaksa. Ya, bagaimana dengan barang bukti uang tunai yang disita dalam kasus korupsi money laundry? Ya, mekanisme penyerahannya ke bagian keuangan itu seperti apa? Ya. Oke. Bagaimana Ibu Joyce? Ya, terkait dengan pertanyaan dari Christo Randy ini.
1: Ya. Baik, terima kasih. Pertanyaannya bagaimana dengan barang bukti uang tunai yang disita dalam kasus korupsi atau money laundry? Bagaimana mekanisme penyerahan ke bagian keuangan? Terkait dengan barang bukti uang tunai, mungkin kan masyarakat pernah melihat juga kejaksaan, dari Kejaksaan Agung sampai di daerah, kejaksaan di daerah itu sudah secara terbuka untuk mempublikasikan terkait dengan penyitaan, terkait dengan barang bukti kasus tindak pidana korupsi. Nah, dalam hal ini kami melibatkan selaku bank dalam hal ini untuk untuk penyerahan uang dari sitaan dalam kasus tindak pidana korupsi itu kita titipkan ke bank pemerintah dalam hal ini.
0: Oke, ya. Baik. Jadi seperti itu ya buat Christo di ya Randy ya melalui kanal YouTube RRI Manado. Oke. Baik, pendengar, kita akan break lagi sejenak ya karena kami akan menghadirkan lagi narasumber dari selaku Jaksa Muda Pak Syahlan Manasai SH.

0: Mam, terus irang.
1: Oh, dodo anak, ngapa cira ngapa mama ini ada kono di konjak kalau keluar doye mancari, mancari kasihan, yang kurang sasa di gingana minta-minta. Jadi anak muda yang cuma kanker kaki dudu-dudu eh. Banyak sebenarnya yang boleh ngoni mau baking kasih yang anak. Ngana cuma mau dudu-dudu minta buka tangan he ingat. Lebih baik tangan di atas daripada tangan di bawah. Mancari enggak perlu jauh-jauh banyak. Kok perlu jodeng mama? Torang mau usaha mau bajual kacang. Kacang tore ini anak, supaya itu doi tore-tore mau masuk. Pakai otak.
2: Kesuksesan tidak lahir dari keberuntungan, melainkan dari kerja keras dan ketekunan.

0: Baik, pendengar, kembali lagi kita ya, lanjutkan untuk Jaksa Menyapa siang hari ini. Dan selamat datang kepada Pak Syahlan Manasai SH, selaku Jaksa Muda dan juga sebagai Kepala Seksi Pertimbangan Hukum. Selamat datang Pak Syahlan. Terima kasih. Ya, gimana kabar Pak Syahlan?
1: Alhamdulillah baik.
0: Sehat ya, oke. Baik, Pak Syahlan, tadi Ibu Joyce juga sudah menjelaskan beberapa hal penting ya terkait dengan topik kita ya siang hari ini, optimalisasi peran jaksa pengacara negara dalam penyelamatan dan pemulihan keuangan negara. Ya, saya ke Pak Syahlan dulu nih. Ini kalau terkait dengan peran dan fungsi strategis ya, kalau secara khusus peran dan kontribusi dari Seksi Pertimbangan Umum dalam rangka optimalisasi tugas jaksa pengacara negara terkait dengan keuangan negara ini seperti apa, Pak Syahlan?
1: Oh ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Untuk mungkin saya akan menjelaskan dulu apa yang dimaksud dengan penyelamatan khusus penyelamatan keuangan atau kekayaan negara dan pemulihan keuangan atau kekayaan negara. Nah, penyelamatan keuangan atau kekayaan negara adalah kegiatan yang dilakukan oleh jaksa pengacara negara dalam memberikan bantuan hukum atau pertimbangan hukum di bidang perdata yang diberikan kepada negara atau pemerintah dalam menghadapi permasalahan hukum atau potensi adanya klaim atau tuntutan dari pihak lain. Sedangkan pemulihan keuangan negara adalah kegiatan yang dilakukan oleh jaksa pengacara negara dalam melakukan penegakan hukum dan atau memberikan bantuan hukum serta pertimbangan hukum di bidang perdata yang diberikan kepada negara atau pemerintah dalam rangka melindungi atau memulihkan keuangan atau kekayaan negara. Nah, di sini kalau untuk bicarakan penyelamatan, kita memberikan dari segi bantuan hukum, kita memberikan bantuan hukum baik berupa litigasi maupun non-litigasi. Nah, kalau litigasi itu kita beracara di persidangan. Nah, kalau non-litigasi itu di luar persidangan, seperti itu. Untuk yang itu bantuan hukum. Kalau untuk pertimbangan hukum, kita memberikan pertimbangan hukum kepada instansi pemerintah, BUMN atau BUMD, dan badan hukum lain terkait dengan permintaan pendapat hukum, pendampingan hukum, maupun audit hukum. Seperti itu.
0: Oke, baik. Pak Syahlan, ini apa kaitan antara pertimbangan hukum yang diberikan dengan pencegahan terjadinya kerugian keuangan negara sejak dini?
1: Nah, pertimbangan hukum itu kan seperti yang sudah saya jelaskan tadi, baik berupa pendapat hukum, pendampingan hukum, maupun audit hukum. Nah, khusus untuk spesifik pendampingan hukum, kita melakukan pendampingan hukum terhadap instansi pemerintah, BUMN, BUMD, dan badan hukum lain terkait dengan mereka punya kegiatan, kalau mungkin ada kegiatan seperti mungkin proyek atau mungkin seperti fisik dan pun pengadaan, kita melakukan pendampingan di situ. Dalam artian kita melakukan pendampingan untuk melakukan surat-surat termasuk jangan sampai nanti ada kegiatan-kegiatan dalam pelaksanaan proyek tersebut itu menyimpang dari aturan yang ada. Kita memberikan ketika dalam pendampingan hukum itu ada sesuatu hal yang kita bisa sampaikan, kita memberikan pendapat hukum terkait dengan kegiatan-kegiatan yang di kegiatan-kegiatan mereka, gitu, seperti itu.
0: Kira-kira dalam hal apa saja untuk instansi pemerintah atau daerah yang boleh meminta pertimbangan kepada kejaksaan sebelum mereka melakukan tindakan yang berisiko terhadap keuangan negara?
1: Pada saat suatu kegiatan itu baru memulai perencanaan, kita bisa masuk situ dengan permintaan dari mereka. Permintaan dari mereka, kita bisa melakukan melakukan permintaan untuk pendampingan hukum. Nah, kita bisa masuk ke situ dalam hal perencanaan maupun pada saat pelaksanaan, seperti itu.
0: Mungkin melakukan pencegahan awal mungkin ya, seperti itu
1: seperti
0: ya.
1: Seperti itu.
0: Oke. Baik. Baik, pendengar, sekali lagi kami buka kesempatan di sesi interaktif ya di siang hari ini di 082195835080. Baik lain telepon, SMS, ataupun WhatsApp ya, atau bisa juga di kanal YouTube RRI Manado. Oke, kita coba tanggapi dulu respon dari WhatsApp ini. Dalam praktiknya, pemulihan keuangan negara sering menghadapi persoalan aset yang sulit ditelusuri. Pihak yang tidak kooperatif, ya, proses hukum yang panjang. Nah, bagaimana kejaksaan mengoptimalkan peran jaksa pengacara negara ini untuk mengatasi hambatan tersebut? Dan apakah ada inovasi yang diperlukan agar upaya penyelamatan serta pemulihan keuangan negara ini bisa dilakukan secara lebih efektif dan terukur? Ya, dari Sastro Kumelembuai Minsel. Ini gimana ini? Siapa yang bisa menjawab nih? Pak Syahlan atau Ibu Joyce? Pak Syahlan, ya silakan.
1: Kalau untuk pemulihan keuangan negara, untuk persoalan aset yang sulit ditelusuri, biasanya kalau untuk jaksa pengacara negara untuk pemulihan keuangan, kita mengundang kepada pihak-pihak yang dari instansi pemerintah atau BUMN itu atau BMD itu memintakan untuk penagihan terkait dengan piutang atau mungkin apa dari pihak biasanya dari Pak BPJS maupun pihak bank BUMN. Nah, kita melakukan pemanggilan dan menagih terhadap utang piutang itu tersebut untuk kegiatan pemulihan keuangan negara. Seperti itu, Pak.
0: Kalau bicara inovasi, ada nggak kira-kira inovasi yang diperlukan agar penyelamatan pemulihan keuangan negara ini bisa dilakukan secara lebih efektif? Ini bicara inovasi ini.
1: Selama ini pada saat kita laksanakan itu memang sudah efektif sih, Pak.
0: Oh, iya, jadi efektif. Tidak perlu inovasi lagi begitu? Sudah efektif?
1: Mungkin kita perlukan inovasi, tetapi kalau selama ini kita sudah melaksanakan secara efektif juga, Pak. Jadi pada saat untuk penyelamatan dan pemulihan, khusus untuk pemulihan.
0: Gitu, jadi artinya sejauh ini ya semuanya bisa tertangani begitu ya? Oke, ini ada lagi tanggapan dari WhatsApp Excel di Malalayang. Bagaimana kejaksaan memastikan bahwa proses pemulihan keuangan negara ya, melalui jalur perdata itu bisa berjalan cepat, efektif, dan memberikan hasil yang optimal? Nah, ini gimana? Bu Joyce, apa Pak Sialan juga nih?
1: Untuk sekarang ini memang proses pemulihan keuangan melalui bantuan hukum non-litigasi sejauh ini berjalan dengan efektif dan memberikan hasil seperti itu, Pak.
0: Nah, bagaimana kalau misalnya ya, ini misalnya ya, kalau ada instansi yang tidak mengikuti pertimbangan yang telah diberikan, apakah ada konsekuensi hukum yang bisa timbul, Pak Syahlan?
1: Ya, siap. Kalau kita mereka ini saya ceritakan dulu ya dari awal, ketika mereka melakukan permintaan pendampingan hukum, kita sudah menerima permintaan pendampingan hukum dari mereka, kita memberikan pertimbangan, masukan-masukan, saran kepada instansi tersebut. Nah, ketika instansi tersebut pada saat kita memberikan pertimbangan, masukan, saran berupa pendapat hukum, kalau mereka tidak mengindahkan, tentunya kalau dalam hal-hal yang sudah keluar dari jalur yang kita sudah sampaikan atau mungkin sudah sampai kepada taraf yang melakukan pelanggaran, tentu kita akan mencabut pendampingan hukum tersebut, seperti itu.
0: Mencabut pendampingan hukum tersebut. Terus penyelesaiannya seperti
1: sudah
0: apa
1: tidak,
0: nanti?
1: Kita tidak lagi
0: tidak ditangani lagi.
1: Sudah tidak ada penanganan juga dari jaksa pengacara negara, seperti itu.
0: Jadi artinya mereka tidak ada konsekuensi hukum juga untuk mereka?
1: Konsekuensi hukumnya mungkin ada. Tapi sudah kita tidak ini lagi. Kan sudah bukan lagi kita memberikan pendampingan hukum seperti itu. Kalau konsekuensi mungkin ya sudah mereka akan dapat konsekuensinya seperti itu.
0: Tapi sejauh ini sampai sekarang apakah memang pernah terjadi seperti itu, Pak Syahlan?
1: Belum pernah.
0: Belum pernah ya? Oke, baik. Baik, sekali lagi pendengar dan pemirsa, kami kasih kesempatan untuk Anda ya di line telepon 0821-9583-5080, begitupun dengan SMS dan WhatsApp ya, atau bisa juga melalui kanal YouTube RRI Manado. Saya ke Ibu Joyce dulu. Ini Ibu Joyce, apa saja sih kegiatan penyelamatan aset yang sudah ditindaklanjuti oleh Kejati Sulut sampai saat ini?
2: Baik, terima kasih. Mungkin saya sampaikan, saya baru bertugas kurang lebih 2 hari, Pak, di Kejati Sulut. Ya, sebelumnya saya kasih datun di Kejari Manado. Nah, mungkin saya akan menyampaikan bagaimana penyelamatan aset yang pernah saya laksanakan sebagai Kasidatun di Kejari Manado. Hmm. Kami pernah melaksanakan penyelamatan aset terkait dengan BUMN yang ada di wilayah Kejati Sulut dengan total pemulihan penyelamatan asetnya, yaitu kalau dihitung NJOP-nya sekitar 100 M-an lebih.
0: Okay.
2: Jadi terkait aset yang BUMN yang belum juga ada sertifikatnya, setelah kita laksanakan, kita memberikan pendampingan terkait dengan aset yang dimintakan ke kami, dan sampai saat ini sudah bas sertifikat.
0: Oke. Saya ke Pak Syahlan lagi. Pak Syahlan, sejauh ini sampai sekarang ini ya, ini kira-kira jenis perkara perdata apa saja yang paling sering ditangani oleh terkait keuangan negara oleh Kejati Sulawesi Utara?
1: Kalau untuk
0: yang sering ditangani ini?
1: Kalau sering ditangani itu Pak, izin berkait dengan permasalahan gugatan tanah.
0: Oh tanah, kebanyakan ya, tanah ya.
1: Ya kita masuk, kita mewakili beberapa instansi pemerintah, BUMN itu digugat. Mereka digugat, jadi kita mewakili mereka untuk bersidang di pengadilan.
0: Oke. Baik, kita ke WhatsApp lagi ini. Apakah diperlukan penguatan kewenangan atau regulasi bagi jaksa pengacara negara untuk meningkatkan efektivitas pemulihan keuangan negara? Kalau iya, aspek apa yang perlu diperkuat? Fabio di Tikala. Ya, gimana? Pak Syahlan atau Ibu Joyce?
1: Oh iya.
0: Iya, Pak Syahlan. Ya, silakan.
1: Mungkin kalau diperlukan penguatan kewenangan atau regulasi terkait dengan
0: kewenangan,
1: ya,
0: penguatan kewenangan atau regulasi bagi jaksa pengacara negara untuk meningkatkan efektivitas pemulihan keuangan negara.
1: Ya sampai sejauh ini mungkin mungkin perlu ditambah untuk aturan. Aturan yang diperluas untuk jasa pengacara negara dalam melakukan apa? Kalau saya rasa kalau untuk penindakan tidak ya, untuk
0: Jadi seperti itu ya, yeah. Pak Syahlan. Oke. Nah, kalau untuk proses pengajuan gugatan ke pengadilan yang perlu dilakukan ya. Apa kira-kira yang bisa menjadi bukti utama agar pemulihan keuangan negara ini bisa dikabulkan oleh hakim nih, Pak Syahlan?
1: Kalau pemulihan keuangan negara itu kan kita hanya untuk melakukan penagihan kepada pihak-pihak yang mungkin ada piutang kepada mungkin saya sebutkan BUMN, bank BUMN. Seperti itu, kita tidak, mudah-mudahan tidak sampai ke pengadilan.
0: Jadi kalau bisa dilakukan ya, pencegahan dari awal,
1: pencegahan
0: ya,
1: dari awal ya,
0: kenapa tidak ya? Oke. Baik, sekali lagi di line telepon SMS WhatsApp ya di 0821-9583-5080. Ya kami masih akan kasih kesempatan untuk Anda setelah break sejenak ya, kita akan kembali untuk sesi terakhir.

0: Bentar Mi.
1: Patria Eropa kanan dan Jordania.
2: Apain sih Pi, gue aja.
1: Lepas ke tengah. Masuk gol. Luar biasa sekali dari Witan Sulaiman.
3: Mami, Papi. Aku baru aja di interview di Pro 2 FM.
4: Jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan covid udah banyak.
5: Ini udah menang.
6: Yes,
3: menang. Aku di Pro 2.
5: Jangan rebut, Tes! Eits, jangan rebutan! RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI, multiplatform, multi-content.

0: Baik, pendengar, kita sudah di sesi terakhir ya untuk Jaksa Menyapa siang hari ini ya. Dan saya ke Ibu Joyce dulu ini ya. Ibu Joyce, kira-kira siapa saja yang bisa mengajukan permohonan untuk pemulihan keuangan ataupun ya pemulihan keuangan negara ataupun penyelamatan aset ini, Ibu Joyce? Silakan.
1: Oke, baik. Untuk siapa saja yang bisa mengajukan permohonan terkait dengan pemulihan keuangan negara atau penyelamatan aset, yaitu instansi pemerintah dalam hal ini, kemudian bisa juga badan usaha milik negara atau BUMN, bisa juga badan usaha milik daerah, kemudian ada yang sudah disampaikan tadi oleh rekan saya Pak Salan, yaitu badan lainnya. Mungkin salah satu contoh juga bisa dari Badan Gizi. Badan Gizi Nasional juga bisa, yaitu BGN, untuk bisa melakukan pendampingan hukum. Kemudian bank-bank pemerintah. Nah, tentu saja dalam hal ini yang sudah kami laksanakan, yaitu dengan ada beberapa bank-bank pemerintah, ada juga badan-badan pemerintah lainnya, yaitu BPJS Kesehatan, BPJS Tenaga Kerja, itu juga dari bank pemerintah, yaitu Bank BRI, Bank BNI, Bank Mandiri, bisa juga dengan instansi pemerintah lainnya.
0: Oke. Saya ke Pak Syahlan lagi nih. Pak Syahlan, kira-kira ini sektor mana yang paling banyak menimbulkan kerugian keuangan negara di daerah kita ini? Apakah pengelolaan aset tanah atau proyek pembangunan atau dana desa atau pengelolaan keuangan daerah? Ini yang paling banyak yang mana nih Pak Syahlan?
2: Mungkin semuanya itu.
0: Oh, hampir semua.
2: Tidak. Mungkin seperti itu Pak yang disampaikan tadi itu.
0: Oh ya. Yeah. Wah, luar biasa ya. Oke, baik, saya ke WhatsApp lagi nih. Dalam kondisi apa kira-kira kejaksaan memilih menggunakan jalur hukum perdata dibandingkan dengan upaya hukum lainnya dalam penyelamatan dan pemulihan keuangan negara? Dari Ayu di Kairagi.
2: Ya. Ibu Joyce.
1: Mungkin saya Pak ya. Dalam kondisi apa, yaitu yang sudah kami sampaikan tadi, yaitu ada bantuan hukum non litigasi, ada juga bantuan hukum litigasi. Untuk bantuan hukum non litigasi itu bisa kita selesaikan tanpa kita harus proses persidangan, yaitu bisa kami melakukan mediasi dengan para pihak, ataupun bisa di situ juga kami bisa melakukan negosiasi antara kedua belah pihak.
0: Oke. Baik. Kemudian ini dari Encik Mira di Binangun Atas. Selamat siang Bapak Ibu Jaksa. Apabila ada dugaan penyelewengan dana BOS di sekolah atau dana desa, nah ini mungkin yang sering terjadi ya, apakah pihak kejaksaan bisa ikut intervensi pemeriksaan? Karena dana BOS dan dana desa ini juga merupakan keuangan negara. Ini gimana ini? Pak Calon mungkin.
2: Ya, mungkin bisa. Ya. Mungkin bukan intervensi pemeriksaan ya. Maksudnya itu kita melakukan penyelidikan dan penyidikan terkait mungkin ada dugaan tindak pidana korupsi kalau seperti itu.
0: Oke. Jadi seperti itu ya, buat Encik Mira di Winangun Atas. Baik, saya ke Pak Sialan lagi ini sebagai kepala seksi pertimbangan umum ya.
2: Hukum
0: ya. Ini bagaimana perannya dalam melakukan penilaian risiko terhadap kebijakan atau proyek pemerintah yang berpotensi merugikan keuangan negara ini?
2: Ya, nah, perannya seperti itu. Ketika kita melakukan pendampingan, nah kita melihat seperti yang disampaikan tadi, kita memberikan masukan berupa pendapat hukum seperti itu, bahwa ini kegiatan-kegiatan ini seperti ini akan berisiko terjadi tindak pidana atau kerugian keuangan negara seperti itu. Kita memberikan pendapat hukum.
0: Apakah ada standar atau acuan yang digunakan untuk memberikan pertimbangan agar selaras dengan peraturan perundang-undangan di bidang keuangan negara, Pak Syahlan?
2: Tidak, maksudnya kita memberi ketika ada masukan, ketika ada permintaan, ya kita melihat bahwa ini ternyata dalam kegiatan ini tidak ada konflik of interest, kita melaksanakan pendampingan hukum tersebut seperti itu.
0: Oke. Kalau sejauh ini kira-kira Bagaimana dengan keterlibatan pihak atau masyarakat lah ya, saat ada rencana kebijakan pemerintah yang ternyata berdampak besar bagi keuangan negara?
2: Sampai saat ini belum.
0: Belum.
2: Maksudnya kalau keterlibatan ini kan menyangkut masalah keuangan negara.
0: Tapi seandainya, ini seandainya Pak ya, ketika ada temuan begitu ya, kemudian disaksikan oleh masyarakat, apakah mereka bisa langsung melapor atau gimana?
2: Ya, kalau memang melapor bisa Pak. Kita bisa ada layanan aduan seperti itu.
0: Oh, layanan aduan. Ya, dan pastinya kan mereka melapor was-was juga ya, apakah kita bisa selamat nggak setelah melapor ini? Apakah diberikan perlindungan atau seperti apa? Atau namanya di apa ya, disembunyikan begitu?
2: Nah, izin Pak. Jadi kalau bahasa melapor itu kan sudah merupakan tindak pidana, sedangkan kalau kita itu kan di bidang perdata. Kita di bidang perdata seperti itu yang sudah dijelaskan seperti tadi Pak. Gitu.
0: Oke, okay, jadi kalaupun ya ada masyarakat yang mau melapor, yang pasti harus ada bukti ya. Harus ada bukti. Oke. Okay. Baik, kita ke WhatsApp lagi ini dari Dila di Wane ya. Bagaimana kejaksaan ini bisa mengembangkan strategi hukum perdata yang tidak hanya berfungsi sebagai upaya represif untuk memulihkan keuangan, memulihkan kerugian negara, tetapi juga sebagai instrumen preventif untuk mencegah terjadinya kerugian keuangan negara. Ini gimana?
2: Seperti yang sudah dijelaskan tadi, kalau untuk kegiatan preventif untuk mencegah terjadinya kerugian keuangan negara, kita sudah melaksanakan kegiatan pertimbangan hukum seperti pendampingan hukum maupun pendapat hukum. Nah, kita upaya represif itu mungkin upaya yang terakhir dalam rangka penegakan hukum, tetapi penegakan hukum dalam bidang perdata. Seperti kita melakukan gugatan terhadap untuk memulihkan atau mungkin menyelamatkan kerugian keuangan negara. Seperti itu.
0: Oke, jadi seperti itu ya buat Dila di Wanea. Ya, ini mungkin yang terakhir lagi. Ini kira-kira apakah dukungan yang diberikan pihak Kejati sendiri ya terkait dengan hal-hal berkaitan dengan pertimbangan hukum keuangan negara? Dukungannya seperti apa?
2: Kita memberikan dukungan. Kalau umpama untuk ada permintaan seperti yang saya bilang tadi, apa ada permintaan untuk pemulihan atau mungkin penyelamatan dalam penegakan hukum atau mungkin pertimbangan hukum, itulah bentuk dukungan kita seperti itu.
0: Oke. Okay. Kalau ke Ibu Joyce sendiri, bagaimana Ibu Joyce? Kira-kira jika ada pihak yang diwajibkan menggantikan kerugian tapi sudah tidak punya harta benda lagi, ini apakah negara harus kehilangan haknya begitu saja?
1: Tentu saja dalam hal ini kami jika ada tindak pidana, misalkan tindak pidana korupsi. Nah, di sini di kejaksaan itu ada bidang intelijen yang bisa melakukan aset tracing dalam hal ini yaitu penelusuran aset terhadap misalnya pelaku tindak pidana korupsi. Nah, apabila sudah ditemukan ada data-data terkait dengan hasil temuan dari bidang intelijen, mungkin bisa berkoordinasi dengan bidang dalam hal ini tindak pidana khusus.
0: Oke. Baik, peringat dan pemirsa, tampaknya kita harus segera akhiri ya untuk Jaksa Menyapa siang hari ini. Mungkin sebagai closing statement ya dari Ibu Joyce dulu, ini kira-kira apa tantangan yang sering dihadapi pengacara negara dalam penyelamatan pemulihan keuangan negara ini? Ini tantangannya seperti apa dan harapannya ke depan seperti apa? Silakan Ibu Joyce.
1: Mungkin yang sering kami...
0: Kendala-kendala ya.
1: Ya, kendala... Ya, itu mungkin hal-hal yang sering kami temui di dalam pelaksanaan tugas. Mungkin ada juga yang mungkin merasa keberatan atau ada juga yang merasa memang mereka terbantu dengan kehadiran kami selaku jaksa pengacara negara. Dalam hal ini mereka bisa menemukan titik temu atau mereka bisa menemukan solusi atau jalan keluar dalam hal untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada dalam masyarakat.
0: Oke. Harapan ke depan seperti apa, Ibu Joyce?
1: Harapan ke depan mungkin dalam hal ini mungkin masyarakat akan lebih tahu terkait dengan aturan-aturan yang berlaku. Yang mungkin sering juga yang kami lakukan yaitu jauhi hukuman, apa ya, kenali jauhi hukuman, dan mungkin risiko-risiko terkait dengan nanti dengan masalah-masalah yang akan terjadi itu mungkin tidak akan ditemui dalam masyarakat.
0: Baik, kalau Pak Sialan bagaimana Pak Sialan? Kira-kira tantangan yang sering dihadapi dan harapan-harapan untuk kedepannya, silakan Pak Sialan.
2: Ya, kalau untuk tantangan itu kadang-kadang apa ya? Tapi sebenarnya bukan tantangan juga apa? Malah dari pihak yang memintakan untuk bantuan hukum non litigasi itu merasa sangat terbantu. Merasa sangat terbantu dengan adanya kejaksaan yang melakukan kegiatan non litigasi seperti itu. Mungkin harapannya kedepannya nanti kegiatan penyelamatan pemulihan itu bisa ditingkatkan dalam artian bisa dipulihkan atau mungkin bisa menyelamatkan kekayaan negara seperti itu.
0: Oke, baik Pak Sialan ya, Pak Sialan Manasai SH selaku jaksa muda, kemudian Ibu Joyce Mayriana Evi Tasiam SH MH juga selaku jaksa madya. Terima kasih untuk penjelasannya siang hari ini. Makasih juga untuk waktunya. Dan pastinya pendengar, semoga apa yang sudah disampaikan tadi ya membuka wawasan kita semua bahwa ternyata keuangan negara itu ya milik kita bersama dan wajib untuk kita jaga bersama ya. Oke, dengan demikian saya Magi yang bertugas mengucapkan terima kasih untuk atensinya ya. Untuk kedua narasumber sekali lagi terima kasih. Semoga mungkin siapa tahu di lain waktu dan kesempatan kita punya kesempatan lagi untuk bisa berbincang-bincang di sini ya dengan topik yang berbeda. Dan saya Maki yang bertugas bersama seluruh kerabat kerja yang bertugas juga siang hari ini mengucapkan terima kasih. Selamat siang dan sampai jumpa.
3: Terima kasih Anda telah mengikuti dialog interaktif Jaksa Menyapa. Partisipasi Anda membantu meningkatkan dukungan dan kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum.

0: Tahukah kamu? Uang rupiah tidak hanya memiliki kelebihan dari segi bahannya yang berkualitas. Namun ternyata, desain uang Indonesia tersebut juga mendapat banyak pujian, khususnya dari luar negeri.
1: Awesome!
0: Uang rupiah tahun emisi 2022 dinobatkan sebagai The Best New Banknote Series pada Currency Award ke-17 yang diselenggarakan oleh International Association of Currency Affairs atau ICA di tahun 2023.

Oke, baik, pendengar demikian tadi telah kita ikuti bersama ya jaksa menyapa siang hari ini. Ya, dan selanjutnya program Masa RR Manado akan segera bergabung dengan jaringan berita nasional untuk kita simak bersama penyampaian dinamika olahraga.

Paris Saint-Germain juara UEFA Super Cup usai taklukan Aston Villa. Brandon Nakashima amankan tiket final Canadian Open 2026. Timnas Voli Putra Indonesia matangkan persiapan jelang Asian Games 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Kamis 13 Agustus 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

Pendengar Dinamika Olahraga Siang, kabar pertama kami awali dari sepak bola internasional. Paris Saint-Germain menjadi tim pertama yang berhasil mempertahankan gelar juara Piala Super UEFA sejak Real Madrid di tahun 2017 usai menaklukkan Aston Villa 2-1 dini hari tadi. Selengkapnya Nurdiansyah Krisna melaporkan.

0: coming again though. Doué, Kamara, Skelia! It's a cracker!
1: Paris Saint-Germain atau PSG menjadi tim pertama yang berhasil mempertahankan gelar Piala Super UEFA sejak Real Madrid di tahun 2017 lalu berkat gol Desire Doué di babak kedua yang memastikan kemenangan 2-1 atas Aston Villa di Salzburg dini hari tadi. 9 dari 11 pemain inti PSG turut tampil dalam final Liga Champions menghadapi Arsenal pada bulan Mei lalu. Namun, karena banyak bintang mereka yang berlaga di Piala Dunia baru kembali berlatih pekan lalu, klub raksasa Prancis ini membutuhkan waktu untuk menemukan ritme permainan mereka. Akan tetapi, Kvarat Skhelia mampu tampil apik sejak peluit dibunyikan. Ia mencetak gol pada menit ke-20 dengan menusuk ke dalam dan mengalahkan kiper Marco Bizot dengan tendangan kerasnya. Aston Villa berhasil menyamakan kedudukan lewat tendangan voli dari pemain muda berusia 17 tahun mereka, Brian Macho. Ia menyambut umpan silang McGinn dengan tendangan voli satu sentuhan yang menggetarkan jaring atas gawang sehingga menjadi pencetak gol termuda dalam sejarah Piala Super UEFA. Kendati begitu, tim asuhan Enrique kembali memimpin tepat setelah 1 jam pertandingan ketika Doué lolos dari jebakan offside dan mencetak gol ke gawang Bizot. Gol tersebut awalnya dianulir karena offside, namun kemudian disahkan setelah pemeriksaan VAR. Kedudukan 2-1 bertahan hingga akhir untuk kemenangan PSG. Selesai pertandingan, manajer klub PSG, Luis Enrique, mengatakan bahwa meski sulit mengingat timnya yang masih kelelahan, namun ikatan bersama para fans memberi mereka kekuatan untuk menang. Memang benar, rasanya berbeda. Ini sulit karena semuanya harus dipersiapkan, karena hal itu mustahil. Para pemain butuh istirahat, butuh waktu bersama keluarga mereka. Namun, setiap kali mereka mengenakan seragam Paris Saint-Germain, itu adalah ikatan dengan para penggemar, ikatan dengan sesama pemain. Saya rasa hari ini kami telah menunjukkan bahwa meski banyak kesalahan dan banyak hal yang masih kurang, kami tetaplah tim yang sama seperti biasanya. Sementara itu, manajer klub Aston Villa, Unai Emery, menyampaikan bahwa kekalahan tetaplah kekalahan. Akan tetapi, proses dalam membentuk tim menurutnya telah berjalan dengan baik.
2: It's not that way.
1: Ini memang sebuah kekalahan, namun kami bermain demi trofi, demi meraih kemenangan, dan juga membangun tim. Dan menurut saya, cara kami membangun tim ini adalah proses yang bisa kami jalani seperti hari ini. Bagaimana kami bisa bersaing dan merasa percaya diri, karena tahun depan kami akan bermain di Liga Primer menghadapi tim-tim sekelas PSG. Kami juga akan berlaga di Liga Champions tahun depan, mungkin dalam pertandingan seperti hari ini menghadapi PSG. Unai Emery, yang merupakan mantan manajer PSG, masih harus menunggu untuk mengangkat trofi Super Cup setelah 4 kali percobaan. Sementara rekan sejawatnya Enrique kini telah memenangkan kompetisi tersebut 3 kali. 2 kemenangan terakhirnya diraih atas tim-tim Inggris setelah mengalahkan Tottenham Hotspur tahun lalu dengan Le Parisiens. Kini tak terkalahkan dalam 11 pertandingan menghadapi tim-tim asal Liga Primer Inggris. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Beralih ke pertandingan lainnya. Arsenal taklukkan Como 1907 lewat drama adu penalti 4-3 dalam laga persahabatan di Stadion Emirates dini hari tadi. Laporan selengkapnya disampaikan Karisma Rizky.
1: Laga pramusim Arsenal berakhir dengan drama adu penalti. Bertanding di Stadion Emirates dini hari tadi, The Gunners berhasil mengalahkan Como dengan skor 4-3 setelah bermain imbang satu sama sepanjang waktu normal. Arsenal membuka keunggulan di menit ke-33 melalui Miles Lewis-Skelly yang memanfaatkan blunder kiper Como. Namun menjelang turun minum, Como membalas melalui aksi individu. Martin Berutina mencetak gol di menit ke-43. Skor 1-1 bertahan hingga jeda. Mikel Arteta memasukkan banyak pemain bintang di babak kedua, termasuk memberi debut bagi gelandang anyar Bruno Guimaraes. Meski saling menekan, tak ada gol tambahan hingga waktu normal usai. Kiper Arsenal David Raya tampil apik dengan menepis dua terangan penalti Como. Salah satunya dari Alvaro Morata. Pemain baru Arsenal, Christos Solis, menjadi penendang terakhir dan mengunci kemenangan 4-3. Usai laga, Mikel Arteta pelatih Arsenal menilai laga ini merupakan tes yang sangat bagus bagi timnya.
2: Itu adalah tes yang sangat bagus. Hari ini agak sulit karena jelas kami bermain di final pada minggu nanti. Jadi kami mengatur menit bermain para pemain dan jangan terlalu membebani mereka setelah bermain 3 hari yang lalu. Itu tidak mudah, tetapi kami berhasil melakukan banyak perubahan, memainkan beberapa permainan, kami tampil di level yang sangat tinggi.
1: Sementara itu pelatih Como, Cesc Fabregas, menilai ada banyak talenta di kubu Arsenal.
3: Amazing job. There is a lot of talents, but
2: ada banyak talenta. Tetapi jika Anda tidak memainkan talenta-talenta ini, jika Anda tidak memberi kepercayaan kepada talenta-talenta ini, mereka akan hilang dalam prosesnya. Dan itu sangat disayangkan. Jadi saya memiliki kesempatan untuk mengatakan selamat kepada mereka. Tetapi teruslah maju, berjuang, dan mendorong diri Anda sendiri. Karena ini adalah karir yang panjang dan penuh dengan naik turun. Karena mereka perlu menerima bahwa tidak semuanya akan mudah. Mereka perlu bersaing.
1: Hasil ini menjadi modal penutup pramusim Arsenal sebelum menghadapi Manchester City di ajang Community Shield akhir pekan nanti. Hasil laga pramusim lainnya, Manchester United menang adu penalti 5-4 atas Leeds. Nottingham Forest menang 2-1 atas Bayer Leverkusen. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Sementara itu, Xavi Hernandez resmi ditunjuk sebagai pelatih baru timnas Belanda menggantikan Ronald Koeman. Legenda Barcelona menandatangani kontrak bersama KNVB hingga Piala Dunia 2030. Pertunjukan Xavi menjadi langkah Belanda membangun tim dengan permainan menyerang dan mengutamakan penguasaan bola. Xavi mengaku memiliki hubungan khusus dengan sepak bola Belanda karena pengaruh Johan Cruyff dan Rinus Michels dalam karirnya. Sebagai pemain, Xavi meraih 8 gelar Liga Spanyol dan 4 trofi Liga Champions bersama Barcelona. Bersama Spanyol, ia turut menjuarai Piala Dunia 2010 serta Piala Eropa 2008 dan 2012.

0: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Brandon Nakashima melaju ke final Canadian Open 2026 setelah mengalahkan Rafael Jodar di IG Stadium dini hari tadi. Petenis Amerika Serikat itu menang 2 set langsung, 7-6 dan 6-4 dalam waktu 2 jam 4 menit. Nakashima tampil agresif dari baseline dan mencatat 28 winner sepanjang pertandingan. Usai laga, petenis berusia 25 tahun itu menilai servis dan pukulan forehandnya menjadi kunci kemenangan pada pertandingan kali ini.
1: Yeah, I think my serve and forehand were definitely.
2: Saya rasa servis dan pukulan forehand saya benar-benar menjadi kunci hari ini. Saya tahu saya harus mengandalkan forehand dengan pukulan yang keras dan cepat, serta membuat dia terus bergerak. Karena jika dia yang melakukan itu kepada saya, posisi saya akan sulit. Saya akan terus berlari jauh di belakang garis baseline dan itu akan menyulitkan. Saya tahu harus bermain agresif dan berusaha maju ke depan sesering mungkin. Beruntung, saya mampu mengandalkan servis saya ketika benar-benar dibutuhkan.
1: Hit my service when I needed to.
0: Kemenangan ini mengantarkan Brandon Nakashima ke final Master 1000 perdana sepanjang karirnya. Pada partai puncak, ia akan menantang sesama wakil Amerika Serikat Ben Shelton. Shelton melaju usai menyingkirkan Lerner Tin 6-2, 6-3 di IG Stadium pagi tadi.

0: dari arena basket. Los Angeles Lakers dijual kepada pengusaha Amerika Serikat Josh Kushner dan Bob Iger dengan nilai 12,5 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 200 triliun rupiah. Nilai menjadi rekor tertinggi dalam sejarah penjualan waralaba klub olahraga. Kesepakatan terbilang cukup mengejutkan, mengingat Kushner dan Iger sebelumnya mengembangkan klub ekspansi di Las Vegas. Belakangan diketahui keduanya beralih mengajukan tawaran untuk membeli Lakers. Josh Kushner merupakan pendiri Thrive Capital dan Oscar Health. Sedangkan Bob Iger adalah mantan CEO The Walt Disney Company. Penjualan Lakers sendiri dikabarkan belum final karena masih membutuhkan persetujuan Dewan Gubernur NBA yang dijadwalkan melakukan sidang di New York pada September mendatang.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita beralih ke kabar dalam negeri. Timnas Voli Putra Indonesia melakukan pemusatan latihan di Sentul, Jawa Barat sebagai persiapan jelang Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang pada 19 September hingga 4 Oktober mendatang. Berikut wawancara eksklusif reporter RRI Liliana Dea bersama pelatih Timnas Voli Putra, Reidel Toiran.
1: Sejumlah persiapan terus dilakukan Timnas Voli Putra Indonesia jelang Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang. Apa saja persiapan yang telah dilakukan? Berikut wawancara eksklusif RRI bersama pelatih Timnas Voli Putra Indonesia, Reidel Toiran, di Padepokan Voli Jenderal Polisi Kunarto, Sentul, Jawa Barat kemarin.
2: Ya, selamat siang Coach. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk wawancara bersama RRI. Ini kami mau tanya-tanya Coach, ini kan pemain timnas ini baru saja kembali dari beberapa turnamen ya. Bagaimana kondisi fisik mereka sebelum mengikuti TC ini?
3: Ya, kondisi fisik sudah kita galang

0: massive focus 80% físic, 20% tècnic. Ara massive on trobar tu what. Anticipació de lledra, de tot el que estic guardant de l'ú.
1: Les ajudes que han
0: de tocar físic en mi a passar ja bé. Ja, físic i tal, viatge de físic i pagui s'educària de gym, per fer circuit, viatge per... Se pot dir ja que condició un toc aeròbic en aeròbic, s'ha tocat quitar de dia de passir, on tu viar se pot penguat en tendons en particular, sí. En disòria que tenen de quitxo, m'han també si de quitxo un toc que està per dir-se cor. Més enllà, jo tot la tirania,
1: estiap hari, esto ja m'hi ha millor
0: llibre. Ja la pan pagui, se'n va ja un pas sobre. Se'n
1: la pan pagui, ben pas sobre. Itu yang tadi ya, gym itu pagi nanti ada.
0: Ya pagi gym, nanti sore ada taktik, ya, teknik.
1: Tekniknya. Yeah. Kalau dari turnamen-turnamen kemarin nih, dari yang AVC kemudian City Cup itu ada evaluasi nggak sih coach dari coach?
0: Ya kita semua game pasti ada evaluasi, semua kompetisi lah saya juga evaluasi juga nanti tinggal report sama kumpul pelatih untuk kita bisa perbaiki atau kita kelemahan di mana untuk. Kalau masih waktu panjang kita masih bisa fokus untuk perbaiki. Kalau waktu masih pendek kita harus fokus untuk yang lebih baik.
1: Kan waktu AFC kemarin kan bisa menang ya Indonesia ya. Lalu di City Cup mungkin ada penurunan kondisi fisik. Lalu juara 3. Nah itu dari coach sendiri melihat bagaimana mungkin evaluasi dari setiap turnamennya itu.
0: Ya itu yang waktu kita di India itu sudah peak perform sampai 80% karena masih belum fisikal. Baru kita selesai dari India itu sudah turun grafik. Karena gak ada waktu kita langsung ke Filipina, itu kondisi fisik sudah menurun turun. Ya kita dicoba tahan-tahan, minimal biar gak dapat cedera. Ya itu kita usi coba semua, biar dimana lebih chemistry untuk Asian Games.
1: Oke, nah untuk persiapan Asian Games ini apa saja yang nantinya akan dilakukan?
0: Ya untuk persiapan Asian Games, ya kita ada evaluasi kemarin dari semua turnamen kita ikut. Dan kelemahan dari posisi kita tambahan permain untuk coba. Kita masih seleksi, sampai ini masih ada 18 permain untuk seleksi dan cari yang terbaik buat tim kita.
1: Nah ada kriterianya nggak sih dari 18 pemain ini nanti mungkin berapa banyak yang akan dibawa ke Jepang dan kriterianya seperti apa mungkin yang akan dipilih nanti?
0: Ya nanti di dalam latihan kita dilihat evaluasi semua dari teknik, dari fisik, dari komposisi tim sama chemistry itu karena termasuk semua psikologi sampai olahraga semua termasuk nanti kita dicari yang lebih baik sama lebih bisa bantu untuk tim.
1: Berapa orang yang nanti akan dibawa ke?
0: Kita akan bawa ke Jepang 12 orang.
1: 12.
0: Okay. Cuman tetap latihan nanti kalau kita dipotong tetap 14 antisipasi nanti di dalam waktu latihan ada jeda atau nggak bisa ganti.
1: Oke. Nanti kan di Asian Games ini Indonesia berada satu grup dengan Iran, Thailand, dan Kyrgyzstan ya. Bagaimana coach memetakan kekuatan dari tiga calon lawan itu?
0: Ya dari grup kita paling berat itu Iran. Karena sudah tim top di dunia, tim termasuk BNL. Cuma anak-anak semangat, kita maksimalkan latihan untuk antisipasi semua situasi, tambah strategi-strategi, ada plan A, plan B, plan C, dan diantisipasi nanti situasi gini.
1: Oke, sebelum berangkat ke Jepang ini ada, rencananya ada lagi uji coba dulu atau nanti langsung berangkat ke Jepang atau bagaimana?
0: Ya, rencana kita tanggal 17 agak ke Kamboja, ada mini turnamen.
1: Mini turnamen?
0: Ya, ini buat kita ke sana, itu uji coba tim, bukan kita ke sana buat maksimal, enggak, karena kita sekarang masih fokus ke fisik. Ya ini bagus buat kita karena bisa dicoba semua, nanti bisa lihat siapa kita lebih baik pun bawa ke Asian Games.
1: Berarti 18 orang yang ada di sini ikut semua ke Kamboja? Ya. Itu cuma di Kamboja aja atau ada pertandingan lain?
0: Kamboja, cuma di Kamboja ada Kamboja, Vietnam, sama Malaysia.
1: Oh di sana ada Kamboja, Vietnam, dan Malaysia ya? Mungkin untuk targetnya sih coach nanti di Asian Games itu seperti apa?
0: Ya target kita, kalau kita latihan pasti target paling top. Kita cari yang tergantung terbaik. Ya, di dalam kita latihan sama hati anak-anak. Ya, kita harus juga di paham untuk level kita di Asia masih belum maksimal, belum top. Cuma kita berani untuk semua.
1: Kalau dari mungkin dari pengurus PBVSI atau dari Kemenpora gitu, ada nggak sih target yang disampaikan?
0: Ada. Kalau dari PBVSI sama kemarin ada kita masuk semifinal, ya, target juara 3.
1: Semifinal atau juara 3 ya.
2: Demikian wawancara eksklusif RRI bersama

0: Kabar terakhir datang dari arena bulu tangkis. Federasi Bulu Tangkis Dunia atau BWF kembali mengingatkan atlet Indonesia mengenai aturan integritas di tengah dugaan pengaturan pertandingan atau match fixing. BWF mengirimkan dokumen berisi aturan tersebut agar para pemain memahami kembali kewajiban menjaga integritas olahraga. Pebulu tangkis ganda campuran Indonesia Amri Syahnawi saat ditemui di Pelatnas PBSI kemarin mengatakan, materi tersebut diterima para atlet dalam beberapa pekan terakhir. Menurut Amri, pengurus dan pelatih selalu mengingatkan akan aturan tersebut agar para pemain dapat lebih berhati-hati dalam pertandingan.
1: Selalu di reminder ya, terus juga terakhir beberapa minggu lalu gitu dikirim aturan baru ya, maksudnya dari BWF ke kita untuk dipelajari lagi karena banyak banget dan memang harus kita teliti, hati-hati. Ya itu dijelasin kok, dijelasin juga di selalu di reminder dari pelatih hari-hari juga, terus dikasih PDF gitu kan, kita disuruh pelajarin, nanti ada arahan lagi dari pelatih, di reminder terus setiap hari yang sama.
2: Jadi mungkin kita remindernya dari pelatih, mungkin pengurus lewat pelatih, jadi pelatih ke atletnya.
0: Sebelumnya, BWF dikabarkan tengah menginvestigasi dugaan pelanggaran integritas yang mencakup kemungkinan pengaturan pertandingan. Namun, hingga kini belum ada nama atlet yang diumumkan resmi sebagai pihak yang terbukti terlibat dalam dugaan match fixing. Pengiriman kembali aturan integritas tersebut menjadi upaya memperkuat pemahaman atlet, sekaligus mencegah terjadinya pelanggaran.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: Curhat Bu Siska.
1: Bu Ibu, ada Ibu Siska di sini mau cerita. Sering gak Bu Ibu mendengar istilah yang kaya makin kaya dan yang miskin makin miskin? Dari mana sih istilah ini datangnya? Bu Siska penasaran dong. Akhirnya browsing deh tuh. Pencetusnya jauh banget Bu Ibu. Dari Inggris ada penyair namanya Percy Shelley. Jadi ada esainya yang mirip dengan istilah ini. Cuma emang masih dalam perdebatan nih ibu-ibu. Tapi hari ini itu hanya intermezzo. Curhatnya bukan tentang itu sebenarnya. Curhatnya tentang teman Bu Siska, sebutlah dia Mawar, yang selalu pesimis, selalu menyerah sama keadaan. Emang sih ibu-ibu, latar belakang kita, hidup kita, kesusahannya semua beda-beda. Tapi kalau ibu-ibu menyerah, yang rugi siapa? Kalau kita terus-terusan mengeluh tanpa cari solusi, yang buntu siapa? Ya kita-kita juga. Kan kata orang, ibu-ibu ras terkuat di muka bumi ini ya. Jadi harusnya bangkit dong dari keterpurukan. Apalagi nih ibu-ibu, masalah ekonomi rumah tangga. Negara kita tuh sekarang lagi berjuang supaya kita bisa bebas dari kemiskinan. So, gak ada salahnya juga kita berjuang demi hidup kita. Misal contohnya tadi, untuk ekonomi keluarga. Kerja apa aja, ayo. Usaha apa aja, ayo. Gak usah gengsi, yang penting halal kan. Selain itu ibu-ibu, ubah mindset yang sering bilang kemiskinan adalah nasib. Padahal nih ya, dengan kerja keras dan semangat yang tinggi, kemiskinan pasti bisa diatasi. Ayo jangan gosip terus. Harusnya dorong juga perempuan-perempuan lain di sekeliling kita untuk ikut aktif dalam upaya pengentasan kemiskinan. Jangan ditunda-tunda. Tapi mulai dari diri kita dengan menjadi agen perubahan. Supaya nih kita menjadi contoh yang baik bagi lingkungan sekitar dan masyarakat. Ya Bu Ibu, sekarang sih Bu Siska juga masih berjuang. Biar nanti pengennya jadi Sultan. Dan dapat julukan deh tuh, Sultan Siska.
2: Wih, ada peramal nih. Mau nanya nasib ah. Permisi, Madam.
3: Ya, ada yang bisa saya bantu?
2: Begini, Madam. Kalau boleh tanya, kapan ya kira-kira saya bisa jadi orang kaya?
3: Sebentar. Bola. Kereta. Gubrak. Ternyata gampang.
2: Hah? Gampang? Jadi caranya bagaimana, Madam?
3: Kamu suka nabung?
2: Tidak, Madam. Hah?
3: Punya saham?
2: Tidak ada.
3: Properti?
2: Ya, enggak ada, Madam.
3: Simpanan emas?
2: Apalagi itu? Tidak ada, Madam.
3: Iya. Ini yang buat kamu susah.
2: Maksudnya, Madam?
3: Ya, kalau ingin kaya, setidaknya kamu harus punya tabungan dong. Itu kan investasi untuk kamu juga. Investasi kunci untuk membangun masa depan finansial yang lebih baik. Apalagi kamu kan masih muda. Perjalanan masa depan kamu masih panjang. Dengan berinvestasi sejak dini, ini juga keputusan yang bijak. Karena dengan investasi yang tepat, kamu pasti akan cepat kaya dan sejahtera.
2: Oh, gitu ya, Madam. Jadi, sekarang saya harus gimana dong?
3: Maksudnya?
2: Ya, maksudnya saya, Madam. Apakah ada cara lain yang lebih cepat dari itu?
3: Ada.
2: Ada? Apa itu, Madam?
3: Jangan malas. Kerja dan mulai menabung dari sekarang.
2: Ya.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: rri.co.id rri.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id. RRI.co.id.
0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Ya, kembali selamat siang pendengar ya. Untuk Anda yang masih tetap setia bersama kami di Pro 1 RR Manado, kanal informasi dan inspirasi. Demikian ada BCL dengan lagunya Karena Ku Cinta Kau ya. Demikian juga tadi telah kita ikuti bersama rangkuman informasi dinamika olahraga tepat di pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Masih ada Krisye dan Anggun C. Sasmi sekaligus akhiri kebersamaan kita siang ini ya. Nanti di pukul 13 saya temani dengan serangkaian lagu-lagu pilihan mancanegara sampai di pukul 14 waktu Indonesia Tengah ya. Sambil menikmati makan siangnya atau mungkin sambil break ya siang ini, semoga dengan harapan ya untuk Anda bisa lanjut aktivitas di siang sampai sore atau mungkin sampai malam nanti. Pastikan semangat masih tetap menjadi milik Anda ya, walaupun cuaca memang ya luar biasa ya, sampai siang ini masih tetap terasa panas terik menyengat nih ya. Tetap semangat buat Anda, nanti ada beberapa informasi menarik juga siap melengkapi ruang dengar Anda.

0: Bintang Radio Indonesia tahun 2026 is back. Yang berusia 16-25 tahun dan punya bakat bernyanyi, jangan sampai ketinggalan untuk ikutan audisi Bintang Radio Indonesia tahun 2026. Pendaftaran bisa dilakukan secara online, jangan sampai lupa untuk membuat dua video audisi dengan lagu wajib pilihan pop dan daerah ya. Informasi lebih lanjut bisa kamu cek di Instagram Pro2 FM Manado, duanya pakai angka. Ingat, pendaftaran mulai tanggal 10-26 Agustus 2026. Syarat dan ketentuan berlaku. Siapkan dirimu jadi perwakilan RRI Manado di tingkat nasional. Buat kamu yang pengen nanya-nanya seputaran Bintang Radio Indonesia tahun 2026, boleh WhatsApp ke 0853-4881-6664.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Halo, selamat siang. Mau berbicara dengan siapa ya?
1: Begitulah salam yang biasa diucapkan ketika kita menjawab telepon. Hampir semua orang di berbagai negara akan menggunakan kata halo sebagai salam saat menjawab telepon. Kata halo ternyata sudah ada sejak akhir tahun 1820-an. Namun, penggunaan kata ini diperkirakan dipakai pertama kali pada tahun 1827 dan bukan sebagai salam saat menjawab telepon. Oxford English Dictionary menuliskan halo baru ada sejak tahun 1820-an dan baru tercatat digunakan pertama kali tahun 1827. Saat itu penggunaan kata halo digunakan untuk menarik perhatian seseorang atau sebagai ekspresi terkejut. Penggunaan kata halo sebagai salam ketika menjawab telepon bermula sejak Thomas Edison memperkenalkan telepon ciptaannya pada tahun 1874. Saat memperkenalkan telepon inilah, Thomas Edison menyarankan penggunaan kata halo saat menjawab telepon. Thomas Edison menganggap penggunaan kata halo menjadi cara mudah untuk mendapatkan perhatian orang yang kita hubungi.
2: Mace, kok kenapa? Kenapa kau telepon saya?
3: Beta cuma mau tanya kabar Pace.
4: Enggih, Mas. Piye kabare?
2: Saya baik. Kenapa kau telepon saya?
3: Bang. Kita ini dari Manado. Kita cuma mau tanya, kalau abang kasih juara berapa pak kita?
2: Oh, abang masukkan kamu 5 besar.
5: Inilah Indonesia. Mengembangkan identitas gaya berkomunikasi lokal berarti kita mempertahankan budaya keindonesiaan.
6: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Ya, baik kembali, selamat siang pendengar ya. Demikian ada Freddy Mercury dengan The Great Pretender ya. Kembali sudah hadir lagi melengkapi aktivitas Anda ya siang hari ini usai menikmati makan siang. Ya, pendengar, memang ada kalanya ya di tengah kesibukan hidup yang terus berjalan, kita butuh sesuatu yang sederhana lah ya untuk mengingatkan bahwa setiap hari itu punya cerita. Ya, bukan tentang pencapaian besar, tapi bukan juga tentang sesuatu yang luar biasa. Terkadang cukup dengan mendengarkan lagu-lagu lama yang pernah menemani masa lalu Anda, kemudian biarkan alunan lagunya bisa mengisi ruangan saat Anda menjalani aktivitas ya di hari ini. Dan ya, mendengarkan lagu nostalgia mancanegara memang sambil aktivitas atau mungkin sambil bersih-bersih rumah, sambil masak atau sambil menikmati perjalanan ya, atau sekedar menyelesaikan berbagai rutinitas, ternyata ya bisa menghadirkan suasana yang berbeda. Ya, karena lagu-lagu lama ya, lagu-lagu nostalgia seolah-olah punya kemampuan untuk bisa membawa Anda pada masa-masa tertentu ya. Dan ya pastinya lah nostalgia bukan berarti Anda harus hidup terus di masa lalu sih, tapi sekedar mengenang ya masa lalu bisa menjadi cara untuk menghargai perjalanan yang sudah Anda lewati ya. Dan semoga dengan setiap lagu yang saya hadirkan ya, bisa menyimpan sedikit potongan kenangan lah ya, tentang perjalanan atau sebuah impian, atau mungkin tentang seseorang, atau mungkin sebuah tempat lah ya. Dan ya, saat lagu nostalgia boleh hadir ke ruang dengan Anda, ya mungkin Anda sedikit tersenyum lah karena teringat dengan masa lalu ya. Oke, baik pendengar, lagu-lagu mancanegara pilihan saya hadirkan sampai di jam 2 nanti ya. Oke, semoga dapat melengkapi hiburan Anda. Dan saya coba selipkan dulu informasi untuk Anda ini terkait dengan kenapa ya harga beras dan minyak goreng itu masih naik ya. Pendengar, memang harga sejumlah kebutuhan pangan ya masih mengalami kenaikan ya, masih mahal lah ya di pertengahan bulan Agustus ini. Ya, seperti harga beras, harga minyak goreng ya masih dibanderol tinggi ternyata di sejumlah wilayah. Walaupun pemerintah menyatakan stok pangan dalam kondisi cukup. Nah, dari BPS, Badan Pusat Statistik ya, mengungkapkan harga-harga beras ya tercatat ya 15 ribuan ya per kilogram, sedangkan harga minyak goreng mencapai 20 ribuan ya, per liternya. Dan seorang pengamat pertanian ya dari Center of Reform on Economics Indonesia, Elisa Mardian, mengatakan kondisi ini menunjukkan bahwa ketersediaan stok secara nasional itu tidak optimis ya, tidak otomatis ya, sehingga membuat pasokan tersedia dengan harga murah di setiap daerah. Ya, contoh beras nasional terkadang ya cadangan beras pemerintah yang berada di Bulog itu mencapai 5,25 juta ton ya. Stok besar tersebut belum tentu langsung bisa menjawab persoalan pasokan di wilayah yang mengalami kekurangan. Ya, dan stok beras cenderung terkonsentrasi di wilayah-wilayah tertentu karena sentra produksi utama berada di Jawa, sebagian Sulawesi, sementara kebutuhan masyarakat tidak hanya ada di daerah penghasil ya. Dan kondisi ini diperparah lagi dengan biaya logistik yang tinggi ya, transmisi harga yang belum sempurna, sehingga akibatnya perbedaan antar wilayah itu tetap lebar

0: to heaven.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: rri.co.id
3: rri.co.id complete.
2: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
3: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
2: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
3: rri.co.id.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Lagu Himne Syria berjudul Hymn to Creation menjadi lagu pertama yang dibuat oleh manusia menurut buku Trevor Homer berjudul The Book of Origin. Para ahli dan peneliti di dunia juga mengakui jika lagu ini merupakan lagu pertama di dunia. Lagu ini ditulis dalam cuneiform. Cuneiform adalah bahasa tertulis pertama dalam sejarah manusia. Digunakan oleh bangsa Sumeria di Tenggara Mesopotamia sekitar 5.000 tahun yang lalu. Himne Syria diperkirakan telah dibuat 3.400 sampai dengan 4.000 tahun yang lalu. Orang Yunani kuno adalah yang pertama mengembangkan sistem simbol atau notasi untuk merekam musik. Terdapat dua sistem huruf yang disusun dari notasi musik ini, yaitu instrumen dan musik vokal.
1: Aha. Bukan itu.
2: Jangan-jangan sudah ada yang punya.
3: Ada tamu kita suguh. Jangan sampai kopinya jatuh. Ada bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh.
4: Mantap.
5: Terkadang lucu, terkadang gemesin, terkadang gregetin. Pendengar, oh pendengar. Apresiasi setinggi-tingginya untuk seluruh pendengar radio di seluruh Indonesia.

0: Bintang Radio Indonesia tahun 2026 is back. Yang berusia 16-25 tahun dan punya bakat bernyanyi, jangan sampai ketinggalan untuk ikutan audisi Bintang Radio Indonesia tahun 2026. Pendaftaran bisa dilakukan secara online, jangan sampai lupa untuk membuat dua video audisi dengan lagu wajib pilihan pop dan daerah ya. Informasi lebih lanjut bisa kamu cek di Instagram Pro2 FM Manado, duanya pakai angka. Ingat, pendaftaran mulai tanggal 10-26 Agustus 2026. Syarat dan ketentuan berlaku. Siapkan dirimu jadi perwakilan RRI Manado di tingkat nasional. Buat kamu yang pengen nanya-nanya seputaran Bintang Radio Indonesia tahun 2026, boleh WhatsApp ke 0853-4881-6664.
1: Pendengar, orang yang pertama kali melakukan siaran radio adalah Reginald Aubrey Fessenden. Ia adalah seorang ahli fisika, insinyur, dan guru besar ilmu fisika yang berasal dari Kanada. Semasa hidupnya, Fessenden telah membuat 500 penemuan. Salah satunya adalah penggerak turbo listrik untuk kapal tempur. Siaran radio pertama oleh Fessenden dilakukan pada 111 tahun yang lalu, tepatnya pada 24 Desember 1906. 49 malam, ia melakukan siaran langsung dengan memainkan irama lagu Oh Holy Night. Irama lagu ini sengaja dimainkan saat itu di malam Natal. Siaran yang dilakukan di studio Brand Rock, Massachusetts ini berhasil tertangkap hingga jarak 19 km. Radio pernah dianggap akan hilang dan akan tergantikan oleh teknologi lain yang lebih canggih. Namun ternyata, radio masih bertahan sampai sekarang.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Ya baik, pendengar demikian ada The Bee Gees ya, dengan Give a Hand, Take a Hand ya. Kembali sudah hadir lagi melengkapi siang Anda ya. Masih ada beberapa lagu spesial untuk menemani siang Anda. Tapi sebelumnya saya coba hadirkan dulu satu informasi untuk Anda terkait dengan temuan beras fortifikasi, di mana pendengar Bappanas menemukan 80% dari 15 sampel beras fortifikasi dan beras dengan klaim gizi di Jakarta itu punya nilai gizi yang tidak sesuai ya dengan klaim pada label kemasan. Dan ditemukan juga harga beras fortifikasi yang melebihi head ya, harga eceran tertinggi beras premium. Ini menunjukkan adanya potensi ketidaksesuaian penetapan harga di pasar, dan masyarakat mendesak pemerintah untuk meningkatkan pemeriksaan dan pengawasan berkelanjutan terhadap produksi beras fortifikasi untuk melindungi hak-hak konsumen. Baik, pendengar, saya masih punya Herman Hermits ya, dan saya akhiri dengan ya satu lagu dari The Thunderbird ya. Tuntaskan kursus kita siang ini sembari menantikan tepat pukul 14 juga untuk penyampaian warta berita daerah.

0: Selamat siang pukul 14 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia Manado dengan Warta Berita Daerah edisi Kamis 13 Agustus 2026.
1: Artinya bisa kita simpulkan itu merupakan kecepatan yang sangat tinggi.
0: Berita selengkapnya bersama saya Michael Chia. Saya awali warta berita daerah siang ini, tim Subdit Laka Dit Gakum Korlantas Mabes Polri bersama dengan Direktorat Lalu Lintas Polda Sulawesi Utara menggelar olah TKP menggunakan teknologi traffic accident analysis di lokasi kecelakaan drag race Kota Mubagu.
2: 8 warga yang menjadi korban meninggal dunia dalam kecelakaan pada ajang balap drag race di Kota Mubagu, Sulawesi Utara. Tim Subdit Laka Dit Gakum Korlantas Mabes Polri bersama Direktorat Lalu Lintas Polda Sulawesi Utara menggelar olah TKP menggunakan teknologi traffic accident analis, diantaranya laser scanner serta drone untuk memetakan kondisi lokasi kecelakaan. AKBP Sandi Wediano dari tim TAA Korlantas Polri menjelaskan metode TAA digunakan dengan mendokumentasikan lokasi kecelakaan, menganalisa kondisi lintasan, bekas gesekan ban, jejak pengereman, skid mark, hingga tingkat kerusakan kendaraan yang menjadi barang bukti.
1: Hasil tersebut kami menemukan bekas luka yang cukup dalam dari kendaraan, artinya bisa kita simpulkan itu merupakan kecepatan yang sangat tinggi. Kemudian ada bekas rem di display, ada kontur kendaraan yang tidak lagi sesuai dengan ukurannya karena kedalaman luka tadi. Kemudian kami juga mengukur jejak rem atau skid marknya. Di sana kami menyimpulkan berapa kecepatan tertinggi pada saat melintasi finish, kemudian pada jarak berapa meter setelah finish yang bersangkutan melakukan pengereman, kemudian berapa meter kendaraan tidak mampu dikendalikan dengan baik sehingga terjadinya dua titik tabrak.
2: Sementara itu, Kabid Humas Polda Sulawesi Utara Komisaris Besar Polisi Alamsyah Hasibuan menyebutkan, hingga saat ini tim penyidik telah melakukan berbagai langkah penanganan mendalam, yaitu pemeriksaan sebanyak 15 orang saksi yang terdiri dari pihak panitia, penyelenggara, pelaksana, saksi masyarakat, hingga korban. Penyidik menerapkan pasal 474 KUHP terkait kealpaan atau kelalaian yang menyebabkan orang lain mengalami luka berat atau meninggal dunia.
3: Ini sudah kita bisa ambil kesimpulan, yang kita gunakan adalah pasal KUHP, pasal 474, kelalaiannya atau kealpaannya itu menyebabkan luka berat atau matinya orang.
2: Penggunaan jalan untuk acara khusus harus melalui pengkajian, asesmen, uji kelayakan lintas serta mengantongi izin resmi dari pihak berwenang. Meiki Kodowati melaporkan.
0: Pangdam 13 Merdeka Majen TNI Mirza Agus berharap karya bakti skala besar di Miangas mendukung percepatan pembangunan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah perbatasan.
4: Pangdam 13 Merdeka, Mayjen TNI Mirza Agus melakukan kunjungan kerja ke Pulau Miangas, Kabupaten Kepulauan Talaut untuk meninjau secara langsung progres pelaksanaan karya bakti skala besar Kodam 13 Merdeka pada Rabu 12 Agustus. Kunjungan ini merupakan bagian dari komitmen Kodam 13 Merdeka dalam memastikan pelaksanaan karya bakti skala besar berjalan sesuai rencana, tepat sasaran, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat di wilayah perbatasan. Pangdam Mayjen TNI Mirza Agus mengatakan, karya bakti skala besar merupakan upaya dari Kodam Merdeka dalam memperkuat kemanunggalan TNI dan rakyat, mendukung percepatan pembangunan, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah perbatasan.
5: Meninjau progres karya bakti skala besar atas perintah Bapak Presiden yang diinisiasi oleh Bapak Kasat, kami dikirim ke sini. Beberapa titik sudah ada yang selesai 90%, ada yang masih pada progres pelaksanaan. Baik itu melalui seperti tadi progres SMP, kemudian titik untuk perikanan terpadu, kemudian jalan desa, sumber air, sumur bor dan lain sebagainya. Intinya adalah alhamdulillah masyarakat sangat senang, khusus untuk Miangas dalam rangka karya bakti ini sangat terbantu mereka Dan ke depan kita harapkan bagaimana kegiatan ekonomi kemasyarakatan bisa berkembang lagi. Kami sangat berterima kasih kepada Bapak Presiden, khususnya lewat Kementerian Pertahanan, kami sangat dibantu.
4: Camat Miangas Olita Papalapu memberikan apresiasi kepada pemerintah pusat atas pelaksanaan karya bakti skala besar Kodam 13 Merdeka karena telah membantu pembangunan di daerah terluar bagian utara Indonesia.
6: Ya, pada prinsipnya kami tentunya yang ada di Kecamatan khusus Miangas, di Pulau Miangas ini sangat berterima kasih kepada Bapak Presiden. Terkait pembangunan-pembangunan, kami sudah banyak dibantu dengan berbagai macam bantuan yang turun di Miangas ini. Apalagi dengan adanya karya bakti yang ada, ini sangat membantu kami mempercepat pembangunan yang ada di perbatasan ini. Jadi pada prinsipnya tentunya dengan kehadiran karya bakti, kemudian adanya kunjungan-kunjungan dari Pak Kasdam kemarin, terus ini Pak Pangdam juga, ini sangat-sangat membantu kami yang ada di perbatasan. Demikian.
4: Pada kesempatan tersebut, Pangdam meninjau sejumlah sasaran karya bakti, di antaranya sumur pompa, perbaikan SMP Negeri 2 Nanusa, serta lokasi pengelolaan ikan yang menjadi bagian dari upaya mendukung kebutuhan dan aktivitas masyarakat setempat. Demikian Bobby Sambeka melaporkan.
0: Premier Semarak menyambut hari kemerdekaan ke-81 tahun, Pemkab Minahasa Utara menggelar sejumlah perlombaan hingga ke tingkat desa dan kelurahan.
7: Jalan sehat dan juga sejumlah perlombaan mewarnai perayaan hari ulang tahun proklamasi Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 tahun. Pemasangan bendera merah putih hingga umbul-umbul juga nampak mempercantik wajah Kabupaten Minahasa Utara. Bupati Jung Neganda menyebutkan, semangat kemerdekaan menyatukan dan wajib dijaga.
8: Sebagai pemerintah Kabupaten Minahasa Utara menyampaikan terima kasih ke rangkaian kegiatan dalam rangka kita memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Semoga semangat kemerdekaan ini akan terus menggelora di dalam hati kita. Oleh karenanya kita harus bersyukur dan semangat ini terus kita jaga.
7: Selain perlombaan tingkat kabupaten, di setiap kecamatan hingga desa dan kelurahan di Kabupaten Minahasa Utara juga menggelar sejumlah kegiatan menyemarakkan hari ulang tahun proklamasi ke-81 tahun. Di antaranya kegiatan jalan sehat, lomba gerak jalan, hingga pelaksanaan aksi donor darah dan pemeriksaan kesehatan gratis. Diana Masih melaporkan.
0: Peringkat banyak desa di pesisir Minahasa Utara menawarkan wisata berbasis mangrove. Desa Budo, Sarawet, Bahoy Kulu, dan Desa Darunuk ini mengandalkan mangrove untuk ekowisata.
9: Darunuk Mangrove Park di Desa Wisata Darunuk, Kecamatan Wuri, Kabupaten Minahasa Utara adalah ekowisata pesisir berjarak sekitar 30 menit dari Kota Manado. Tempat ini menawarkan trekking hutan bakau, penyewaan paddleboard, spot snorkeling dan diving, serta pemandangan pulau serta sunset. Pesisir Kabupaten Minahasa Utara dianugerahi pantai indah dan hutan mangrove, sehingga desa-desa di kawasan itu berlomba-lomba membangun pelestarian berkelanjutan, yaitu ekowisata. Hukum Tua Desa Darunuk Rudi Yakubus mengatakan, selain wisata kuliner pada gazebo di dalam hutan mangrove, mendayung paddleboard juga di sela-sela bakau merupakan aktivitas yang sangat mengasyikan.
10: Ya, yang pertama tentunya hutan mangrove. Kemudian kalau di sore hari, salah satu kekuatan kami juga sunset. Sunset dan ditunjang dengan area paddling di sini. Jadi aman, tidak ada buaya, kemudian tenang airnya di sini. Karena kalau paddling memang harus membutuhkan air yang tenang.
9: Tiket masuk Rp5.000 per orang adalah untuk perawatan bangunan di mangrove. Sedangkan sewa paddleboard sebesar Rp100.000 merupakan harga terjangkau untuk pemakaian sepuasnya di pesisir mangrove Desa Darunuk. Audi Kandores melaporkan.
0: Mantan Hukum Tua Desa Leilem, Sonder Minahasa, Victor Roring optimis, Hukum Tua yang baru mampu mengembangkan dan mempromosikan objek destinasi wisata alam Rano Rendang ke masyarakat pengunjung atau wisatawan.
11: Beberapa tahun terakhir ini tingkat kunjungan turis baik lokal, domestik, dan mancanegara di objek destinasi wisata alam Rano Rendang Desa Leilem, Kecamatan Sonder Minahasa menunjukkan tren meningkat apalagi di hari-hari libur. Hal ini disampaikan oleh mantan Hukum Tua Victor Teni Roring. Lebih lanjut, Roring kepada RRI di Kota Kacang Kuliner Kaungkuan berharap Hukum Tua Desa Leilem yang baru bersama dengan masyarakat demi meningkatkan dan mengembangkan objek destinasi wisata alam Ranau Rendang ini. Lebih baik sejalan dengan visi-misi Bupati, Wakil Bupati Minasa, Robi Donokambe, dan Vanessa Rundayang.
12: Pengembangan Ranau Rendang tidak instan dipikirkan hari ini, selesai hari ini. Jadi dia jangka panjang. Nah, untuk tongkat estafet, pengembangan Ranau Rendang telah berganti kepemimpinan di Desa Lelem. Ya, secara otomatis, hukum tua yang baru, dia akan meneruskan pengembangan destinasi wisata. Kreativitas dari hukum tua yang baru, saya yakin dan percaya, dia mampu untuk mengembangkan destinasi wisata Ranau Rendang, tetapi juga dalam dukungan topangan seluruh lapisan masyarakat dan tokoh-tokoh masyarakat. Nah, untuk pengembangan itu tidak lepas dari kolaborasi antara pemerintah desa, pengembang, pengelola destinasi maupun pemerintah Kabupaten Minasa, tapi juga pemerintah Provinsi Sulawesi Utara berkolaborasi untuk memajukan destinasi wisata Ranau Rendang yang menjadi pilot project pengembangan destinasi wisata di Kabupaten Minasa, tapi juga salah satu destinasi wisata Provinsi Sulawesi Utara.
13: Terkait dengan tingkat kunjungan selama ini, Pak?
12: Tingkat kunjungan baik. Wisatawan mancanegara terus berdatangan untuk datang menikmati alam destinasi wisata di Ranau Rendang, termasuk.
11: Adapun biaya masuk di lokasi wisata Ranau Rendang Desa Lelem Minasa, menurut mantan hukum tua Victor Roring, dapat dijangkau oleh masyarakat pengunjung wisatawan. Dari Minasa, Jeff Asa RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaut memastikan bantuan pangan beras yang disalurkan kepada warga berada dalam kondisi berkualitas dan dengan takaran yang pas. Untuk mengawasi hal tersebut, Bupati Talaut turun langsung memeriksa stok di gudang Bulog Kiama.
14: Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaut berkomitmen menjaga mutu dan ketepatan jumlah bantuan pangan yang diterima masyarakat. Hal ini ditunjukkan lewat inspeksi mendadak yang dipimpin langsung Bupati Kepulauan Talaut Willy Tita di Kompleks Pergudangan Bulog Kiama. Dalam kunjungan tersebut, Bupati didampingi Sekretaris Daerah Jajaran Forkopimda serta para Kepala OPD terkait.
15: Untuk 3 bulan, jadi nyama satu orang, satu rumah 10 kilo. Kalau 3 bulan, 30 kilo. Jadi kita dalam misalnya ini untuk memeriksa kualitas. Tentu pindah supaya sama-sama menyaksikan beras yang kita akan salurkan ini kualitasnya bisa dipakai, pergunakan sebaik-baiknya. Kemudian dilihat dari pusat. Jadi nama-nama penerimaan itu sudah di sana. Sendok itu kan dari pusat.
14: Tidak hanya mengecek kondisi fisik beras, tim Pemkab Talaut juga menguji langsung akurasi timbangan per karung. Dari uji sampel yang dilakukan, timbangan terbukti presisi dan bahkan melebihi target minimal 10 kg dengan rata-rata mencapai 10,04 kg per karung. Pengujian ketat ini dilakukan demi memastikan belasan ribu keluarga penerima manfaat KPM di Kepulauan Talaut menerima hak mereka secara utuh tanpa ada pengurangan takaran, khusus untuk periode penyaluran Juli hingga September 2026. Dari Kabupaten Kepulauan Talaut, Sulawesi Utara, Robert Tamaroba, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, cuaca di Kelurahan Talaut masih ekstrim. Nelayan belum bisa melaut.
16: Cuaca di perairan Kepulauan Talaut masih ekstrim. Hal tersebut membuat sejumlah nelayan tidak bisa melaut. Paulus, salah satu nelayan di Melongguan, kepada RRI menuturkan ombak di wilayah Ponton tempat mereka mengais rejeki masih cukup tinggi sehingga membahayakan keselamatan nelayan. Menurutnya mereka akan melaut lagi saat cuaca kembali membaik.
17: Belum memangel, sekarang masih kencang.
18: Ya, kira-kira bisa kembali melaut kapan?
17: Belum diaktifasi, nanti minggu depan.
16: Sementara itu, menyikapi kondisi cuaca saat ini, pemerintah daerah melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah mengimbau masyarakat tetap waspada, terutama masyarakat yang beraktivitas di luar rumah seperti nelayan.
19: Kan terkait dengan adanya cuaca ekstrim.
16: Iya.
19: Ketika cuaca ekstrim itu tidak melakukan pelayaran pada saat cuaca ekstrim.
16: Ia berharap nelayan dapat bersabar untuk sementara waktu tidak melaut sampai cuaca kembali membaik. Dari Kepulauan Talaut, Marsuki Mengero terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, penjualan bendera dan aksesori merah putih di Talaut mulai ramai jelang HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia.
16: Dan peringatan hari ulang tahun HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, penjualan bendera dan aksesoris bernuansa merah putih mulai ramai diminati masyarakat di Kabupaten Kepulauan Talaut. Mas Ade, salah satu pedagang bendera dan aksesoris merah putih, mengatakan peningkatan pembelian mulai dirasakan jelang HUT kemerdekaan. Menurutnya, sebagian besar pembeli membeli perlengkapan tersebut untuk kebutuhan perkantoran, termasuk pemasangan background. Ia menyebutkan selain bendera, masyarakat juga membeli berbagai aksesoris bernuansa merah putih untuk memeriahkan peringatan HUT kemerdekaan.
20: Yang buat kantor-kantor yang udah pada beli, macam itu background, alhamdulillah udah keluar banyak. Sudah hampir 40 biji yang keluar. Kantoran, itu kan khusus buat orang kantor.
16: Mas Ade mengaku dari hasil berjualan aksesoris merah putih, dirinya dapat meraup keuntungan hingga ratusan ribu rupiah dalam sehari. Ia berharap meningkatnya permintaan menjelang perayaan HUT RI dapat terus memberikan tambahan penghasilan bagi para pedagang. Marsuki Mengero melaporkan.
0: Berita-berita siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Manado dan dipancarluaskan RRI Talaut. Kita ke berita selanjutnya, pendengar. Menanggapi laporan cepat dari warga, personel kepolisian langsung bergerak memadamkan api di area perkebunan Desa Resduk.
21: Aksi tanggap cepat ditunjukkan personel Polsek Beo saat menangani kebakaran lahan di area kebun Nungin, Desa Resduk, Kecamatan Beo. Peristiwa ini bermula saat seorang warga bernama Marsia Saluan Laera menerima kabar bahwa ada aktivitas pembakaran lahan perkebunan milik keluarganya. Khawatir api kian meluas, Marsia pun langsung melaporkan kejadian tersebut ke Mapolsek Beo. Menerima laporan warga, personel Polsek Beo bergerak cepat menuju lokasi kejadian untuk memadamkan kobaran api agar tidak menjalar ke area perkebunan sekitarnya. Kapolsek Beo, Ibda Eva Lengporo, membenarkan kejadian tersebut dan memastikan situasi di lokasi kini telah terkendali.
22: Saya mengimbau seluruh lapisan masyarakat untuk tidak lagi menggunakan cara-cara lama seperti membakar daun atau rumput kering dalam membuka dan membersihkan lahan perkebunan.
21: Kapolsek menegaskan membakar lahan sekecil apapun sangat berisiko memicu kebakaran besar, khususnya di tengah kondisi cuaca kering, fenomena El Nino. Pihaknya meminta masyarakat untuk saling mengingatkan demi kelestarian lingkungan dan

0: Curhat Bu Siska. Ibu-ibu, ada Ibu Siska di sini. Mau cerita, hari gini tuh ternyata masih ada aja yang nyimpen uang di dalam sarung bantal. Temen saya kemarin nyimpen uangnya di sela-sela buku. Ada juga yang di bawah kasur, paling parah nih. Ada yang nyimpen uang di dalam lemari, di tumpukan baju bersih. Aduh ibu-ibu, kayak gitu kan bisa bikin bajunya kotor ya. Uangnya juga bisa lembab, bisa dimakan rayap, bisa hilang. Paling parah nih ibu-ibu, uangnya nganggur deh. Atau uangnya nanti tergerus inflasi. Ibu-ibu, ayo kita berinvestasi. Gimana kalau kita jadi ibu-ibu hebat dulu? Dengan yang namanya bikin uang bisa bekerja untuk bu ibu. Jadi biar gak dibilang orang, bu ibu itu bisanya gibah aja. Taunya urusan dapur aja ya kan? Enak aja. Jadi ibu-ibu hebat adalah ibu-ibu yang melek berinvestasi. Karena kita adalah bundahara keluarga. Jadi harus cerdas. Karena yang namanya masa depan pendidikan anak, perekonomian keluarga ada di tangan bu ibu. Ayo berinvestasi.
1: Doh, kamu lihat tidak? Sekarang kan banyak orang sukses yang hanya dari rumah saja.
2: Iya ya, benar juga. Ada yang jualan HP, promosi di media sosial. Itu namanya ekonomi digital kan?
1: Tepat sekali. Ekonomi digital bukan cuma soal teknologi, tapi memberi peluang sama bagi siapa saja untuk maju.
2: Oh gitu ya, jadi kita tidak perlu lagi hanya bergantung dengan cara lama, begitu?
1: Betul, asal mau belajar, berinovasi, dan tekun, kita bisa mengembangkan kemampuan, menjangkau pasar lebih luas, dan membuka lapangan kerja sendiri.
2: Wah, berarti ekonomi digital itu bisa jadi sebagai jalan masa depan bagi kita semua gitu?
1: Tentu, karena itu mari kita manfaatkan teknologi untuk berkarya, meningkatkan kesejahteraan, dan memajukan daerah kita bersama.
2: Oke deh. Ekonomi digital membuka pintu peluang tanpa batas. Siap berubah dan belajar berarti siap meraih kesuksesan di masa depan.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: rri.co.id rri.co.id complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id. rri.co.id.
0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

dropped my last tears.

0: Bintang Radio Indonesia tahun 2026 is back. Yang berusia 16-25 tahun dan punya bakat bernyanyi, jangan sampai ketinggalan untuk ikutan audisi Bintang Radio Indonesia tahun 2026. Pendaftaran bisa dilakukan secara online, jangan sampai lupa untuk membuat dua video audisi dengan lagu wajib pilihan pop dan daerah ya. Informasi lebih lanjut bisa kamu cek di Instagram Pro2FM Manado, duanya pakai angka. Ingat, pendaftaran mulai tanggal 10-26 Agustus 2026. Syarat dan ketentuan berlaku. Siapkan dirimu jadi perwakilan RRI Manado di tingkat nasional. Buat kamu yang pengen nanya-nanya seputaran Bintang Radio Indonesia tahun 2026, boleh WhatsApp ke 0853-4881-6664.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih setia bersama kami di Kenali Informasi dan Inspirasi, yang mungkin besok ada yang bakal ngajakin makan kalau kata Sal Priyadi Maya. Sudah membawa kita ke menit 59 lepas dari pukul 14 waktu Indonesia Tengah, pendengar. Dan selamat siang, saya menyapa Anda yang mungkin tadi sudah makan bersama orang-orang terkasih, orang-orang tersayang, atau kalau di hari seperti ini biasanya makan bersamanya bersama rekan-rekan kerja Anda. Selamat memasuki waktu-waktu Anda mungkin sedikit lebih cooling down ya. Di masa sore ini pendengar saya temani dengan 100% Indonesia, Indonesia banget. Anda yang tengah beraktivitas mungkin di kesempatan kali ini silakan bisa bergabung bersama kami di 082195835080 pendengar untuk meminta lagu Indonesia terbaik terkini juga ada, terhits juga ya. Yang bisa Anda minta di 082195835080. Saya sapa terlebih dahulu, apakah dari mana yang akan menjadi penelpon pertama kita? Halo, selamat sore, 100% Indonesia.
1: Selamat sore, Tisya. Selamat sore, 100% Indonesia banget.
0: Indonesia banget. Dengan siapa, Ibu Els?
1: Iya, sayang.
0: Masih di Makalisung?
1: Belum pindah-pindah.
0: Ibu Els, hari Kamis manis nggak hari ini? Atau pahit, asam, asin? Hari ini hari Kamisnya manis atau pahit atau asem, asin?
1: Aduh, manis sekali hari Kamis, manis paling manis.
0: Manis paling manis. Kenapa tuh?
1: Karena dari cuaca ini lagi adem-adem.
0: Adem-adem.
1: Dan sebentar ada evaluasi kan kolom.
0: Syukurlah ya, kalau semua berjalan dengan lancar, semua berjalan dengan manis. Ibu Els, kira-kira mau lagu yang mana? Kali ini ada Budi Doremi dengan judul lagunya Tolong, Bunga Citra Lestari 12 Tahun Terindah, dan Anmes dengan Kumaudia.
1: Bunga Citra.
0: Yang mana?
1: Bunga Citra.
0: Bunga Citra Lestari, untuk siapa langsung?
1: Ya, salam pertama tentunya buat Priscila, selamat sore, salam sehat, sukses, sejahtera, damai, selalu bahagia dan bahagia diberkati Tuhan bersama keluarga, terlebih si kecil, Daniel, selamat, salam sehat selalu diberkati.
0: Terima kasih.
1: Ya, spesial, yang pertama ada Pak Aco di Bolmung, Pak Aco ini salam dari Bunda S. Ada juga Pak Junaidi di Ambon, salam sehat, salam hormat, salam sehat. Yang ketiga ada Ibu Ipin di mana ketiga Ibu Ipinnya ya, Pak Empat, salam sehat juga bersama keluarga. Priscila sayang, selamat sore, selamat Indonesia, Indonesia banget, and shalom.
0: Damai di hati, terima kasih Ibu Els, Makalisung. Syukurlah kalau misalnya hari Kamisnya Kamis manis, Bu Els ya, karena memang ada yang walaupun istilahnya Kamis manis, pendengar ya, tapi ada mungkin yang Kamisnya agak-agak sepet. Manis sih manis, Pris, tapi ada aftertaste-nya, ada sepet-sepetnya di ujung. Atau ada apa kira-kira hari Kamisnya? Coba kembali di 082195835080. Halo, selamat sore, 100% Indonesia.
2: 100% Indonesia, selamat sore.
0: Sore baik, dengan siapa di mana?
2: Dengan orang Air Madidi.
0: Orang Air Madidi, ini memang kalau orang Air Madidi angkat telepon ada ciri khas ya, gerasak-gerusuk pasti, kedebak-kedebuk. Perkenalkan dulu ke pendengar kita, nama pemilik suara ini siapakah, nama cantiknya?
2: Dari Ibu Jane di Air Madidi.
0: Ibu Jane di Air Madidi. Ibu Jane suaranya adem ya, pelan gitu ya, lembut ya. Terbang nih. Ibu Jane, gimana hari Kamisnya? Manis, asam, asin, pahit atau gimana tuh?
2: Lobet ini. Lobet.
0: Kenapa?
2: Lobet, lobet, lobet.
0: Apa tuh? Kamisnya apa?
2: Lobet, kayak baterai lobet.
0: Oh, Kamisnya lobet.
2: Iya. Soalnya Tris susah tuh minggu nak bajalan air tuh.
0: Aduh. Mana ini Pak Erma Didi ini?
2: Untuk nama air Madidi ini.
0: Apa kabar? Iya, kayaknya ini lagi agak-agak susah air ya. Ada juga beberapa lokasi di Manado, Bu Jane, katanya mengeluhkan yang sama.
2: Panas lagi.
0: Mati air. Aduh. Jadi lobet ini Kamisnya, Bu Jane.
2: Iya.
0: Berarti
2: ya, atau orang bilang asik ya.
0: Berarti kalau lobet, berarti kalau lobet rasanya Kamis hambar gitu ya. Males ngapa-ngapain kalau air mati tuh ya.
2: Iya sih. Ya, piring ke WA kata mandi di sana, Jo.
0: Oh, ada yang menawarkan tempat untuk mandi. Syukurlah ya. Sekalian tampung air boleh 1500 ml satu tong. Satu toren.
2: Ada monitor ternyata.
0: Oh, ada monitor. Padahal lagi sibuk-sibuknya Deise ya.
2: Oke.
0: Ibu Jane, silakan lagunya. Tadi ada Bunga Citra Lestari 12 tahun terindah, Budi Doremi tolong. Anmes Kamaling, saya hadirkan Anugerah Terindah.
2: Anugerah Terindah aja.
0: Boleh. Untuk siapa langsung? 3 orang.
2: Pertama untuk Pri, selamat tugas, tetap semangat, sukses untuk hari ini.
0: Amin.
2: Tenang berkaca bersama keluarga. Ini lagu spesial kata yang lagi minum kopi, dia senyum-senyum. Untuk tola-tola atas tegang
0: apang, kopi. Apang gula merah.
2: Oh itu, jadi pang tuh.
0: Yang penting pang, mau apa, mau bepang. Ya. Oke. Okay.
2: Selamat menikmati ya. Suasana sore. Tuh, tadi kira dia turun.
0: Siap.
2: Baru. Tahu kirim yang udah lewat tadi kan, ada Ibu Er. Salam kompak-kompak, salam kasih. Saya mau cuma satu persatu juga semua yang lagi bapak dengar Pro 1 dan Pro 1 dimanapun berada, salam kasih, salam kompak semua buat Tris. Dadah, bye bye.
0: Dah, terima kasih Ibu Zainda Irma Didi yang katanya Kamisnya kalau tadi ada yang manis. Ini agak hambar pendengar ya, karena katanya mati air. Ini sudah pasti cucian menumpuk, piring menumpuk, piring kotor sudah pasti ya. Gelas-gelas juga. Kenapa hambar? Karena katanya jadi malas ngapa-ngapain, jadi low bed, tenaganya habis ya. Tapi tenaganya biasanya sih diisi lagi ya. Sama yang lagi ngopi, semangat sudah menawarkan solusi, cie. Ngopi-ngopi sore-sore seperti ini pendengar, bagusnya ada orang Manado bilang ada DP parah, ada DP tola-tola. Apa gula merah asik kali ya, yang ada isian kacangnya aja. Atau tadi kata Ibu Jin, bepang juga, wah salah satu snack tradisional yang tak lekang dimakan waktu dan tidak cukup makan hanya satu. Terima kasih untuk Anda pendengar yang masih setia bersama kami. Saya akan putarkan dua lagu yang sudah diminta. 12 tahun terindah dari Bunga Citra Lestari. Dan nanti akan ada Anmes Kamaling dengan Anugerah Terindah di 100% Indonesia.

Bintang Radio Indonesia tahun 2026 is back. Yang berusia 16-25 tahun dan punya bakat bernyanyi, jangan sampai ketinggalan untuk ikutan audisi Bintang Radio Indonesia tahun 2026. Pendaftaran bisa dilakukan secara online, jangan sampai lupa untuk membuat dua video audisi dengan lagu wajib pilihan pop dan daerah ya. Informasi lebih lanjut bisa kamu cek di Instagram Pro2FM Manado, duanya pakai angka. Ingat, pendaftaran mulai tanggal 10-26 Agustus 2026. Syarat dan ketentuan berlaku. Siapkan dirimu jadi perwakilan RRI Manado di tingkat nasional. Buat kamu yang pengen nanya-nanya seputaran Bintang Radio Indonesia tahun 2026, boleh WhatsApp ke 0853 4881 6664.

0: Terima kasih pendengar Tuhan yang masih setia bersama kami di kanal informasi dan inspirasi untuk 100% Indonesia, Indonesia banget. Ada Anmes Kamaleng nih dengan anugerah terindah. Sore-sore kita romantis-romantis bareng ya. Suasana makin adem sesuai dengan cuaca. Kalau Anda melihat tadi di seputaran Kota Manado sempat mendung sedikit tapi tanpa hujan. Selamat sore, saya menyapa untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami pendengar di 100% Indonesia. Untuk coba telepon ke 0821 95 835 080 dan mempersiapkan kira-kira hari Kamis Anda maniskah atau seperti apa rasanya. Halo, selamat sore 100% Indonesia.
1: Halo, selamat sore 100% Indonesia.
0: Indonesia banget, dengan siapa di mana tuh?
1: Dengan Ibu Ipin.
0: Bu Ipin.
1: Ya.
0: Gimana Bu Ipin, sudah dengar untuk hari Kamis nih ya, kira-kira manis,
1: aduh,
0: asam?
1: Bagaimana kan kita mau bilang ini hari Kamis?
0: Kenapa?
1: Kayaknya ada kecewa tadi kita.

0: pasar format istilah kong itu di speaker kita terjadi apa kong jatuh ada
1: Iya.
0: terjadi apa di speaker kong dorang kasih jatuh makanya kita ada kekecewaan dan
1: Jadi
0: tadi
1: rusak
0: kirain
1: speakernya atau gimana? Lecet kah? Masih bisa
0: aduh
1: nyala?
0: rusak rusak sekali
1: Rusak sekali.
0: iya
1: Waduh, Ibu
0: pokoknya ada kecewa sedikit
1: Ipin.
0: kita tapi sudah superbaiki
1: Sudah diperbaiki.
0: iya
1: Siapa tahu memang harus beli yang baru atau nanti ada yang menghadiahkan yang baru ya.
0: oh iya kemungkinan begitu kok kemungkinan kita beli yang baru kok
1: Amin, amin, amin. Jadinya walaupun Kamisnya mengecewakan, ada akhir yang indah begitu.
0: iya
1: Uhuy. Oke deh Ibu Ipin, silakan lagunya mau yang mana? Ada tadi Budi Doremi dengan Tolong, Gisel Pencuri Hati, Elo Nggak Kayak Mantanmu.
0: Yang kedua apa tadi?
1: Pencuri Hati dari Gisel.
0: Itu Jo, yang kedua saja.
1: Boleh dong, untuk siapa langsung tiga orangnya?
0: Pertama-tama kamu mau salam dulu buat orang ke Ibu Friskila yang paling baik hati yang lagi tugas selama tugas. Semoga sukses selalu diberkati Tuhan bersama dengan keluarga yang ada di rumah.
1: Oke.
0: Kirim dia tugas spesial. Kamar atau orang ke Bunda Elsie yang ada di Makalisung, apa kabar? Semoga ada sehat-sehat selalu diberkati Tuhan. Yang kedua ada orang ke Aco yang ada di Bolmut juga, salam yang sama juga. Yang paling ketiga ya orang ke Nona Fina yang ada di Kanaan juga, salam paling sayang selalu. Buat orang ke Priscila yang paling cantik, paling baik hati, itu juga makasih, selamat sore. 100% Indonesia, Indonesia banget.
1: Indonesia banget, terima kasih Ibu Ipin yang sudah bergabung. Walaupun Kamisnya Kamis yang mengecewakan atau pahit lah ya. Kalau misalnya ada barang kita yang rusak pendengar, apalagi dirusak orang lain gitu ya, atau tidak sengaja mungkin kayak, aduh apes banget sih Kamis ini ya. Ataupun bahkan kalau kita ubah mindsetnya, kalau kita ubah angle cara berpikirnya, siapa tahu memang harus diganti yang baru. Jadi nanti menunjang performanya lebih baik lagi kalau dengan speaker yang lebih bagus, apalagi yang baru ya. Terima kasih Bu Ipin yang sudah bergabung di kesempatan kali ini pendengar untuk 100% Indonesia. Kalau ditanya saya seperti apa hari Kamisnya Pris, wah. Nanti deh saya jawab ya, ada yang bertanya di WhatsApp soalnya. Halo, selamat sore, 100% Indonesia.
2: Halo.
1: Halo, 100% Indonesia.
2: 100% Indonesia.
1: Indonesia banget, dengan siapa di mana?
2: Dengan Haryanto.
1: Pak Haryanto di mana Pak Haryanto?
2: Dari Kakas.
1: Dari Kakas.
2: Ya.
1: Pak Haryanto, hari Kamisnya manis kah, pahit kah, asam asin, hambar, gimana rasanya hari ini?
2: Ya.
1: Gimana rasanya hari ini Pak Haryanto? Kamis manis atau?
2: Itu juga rasa manis.
1: Manis?
2: Ya.
1: Kenapa manis? Semuanya berjalan dengan baik?
2: Mau salam kah?
1: Pak Haryanto lagu dulu dong. Mau yang mana? Ada Gisel.
2: Oh yang tadi.
1: Satu, dua atau tiga?
2: Ya.
1: Ketiga.
2: Yang pertama Jo.
1: Yang pertama Gisel Pencuri Hati. Oke silakan ya. Untuk siapa tiga orang?
2: Salam Jo buat Priscila. Selamat bertugas. Salam kenal ya. Datang baru. Dari Haryanto dari Kakas.
1: Oke.
2: Mau salam kenal semua yang gabung tadi. Mau salam berapa kan?
1: Tiga.
2: Salam dia yang pertama. Terima kasih buat Priscila soal ke telepon. Yang pertama mau salam pada Ibu Sini ya. Dari Tumon atau salam. Kedua. Yang baru lewat tadi salam kenal Ibu siapa kan?
1: Tadi ada Ibu siapa ya? Ibu Ipin.
2: Ibu Ipin, salam kenal dari Haryanto dari Kakas. Yang ketiga, Bung Wekap, Jo.
1: Oke.
2: Okay. Oke, buat Priscila, selamat bertugas. At least, Jo.
1: God bless you too.

Terima kasih Pak Haryanto yang sudah bergabung untuk 100% Indonesia. Silakan pendengar Anda coba kembali bergabung bersama kami, bersambung di hari Kamis yang ya beda-beda lah ya. Semoga walaupun Anda Kamisnya lagi pahit, lagi asem, lagi asin gitu ya. Semoga saya harapnya sih bisa berakhir nanti dengan baik segala sesuatunya. Sabar-sabar aja kalau memang lagi gak enak hari ini. Tapi dari tadi yang masuk kebanyakan manis si hari Kamisnya. Wah, selamat deh untuk Anda pendengar yang hari Kamisnya cukup manis hari ini. Saya hadirkan dua lagu yang sudah diminta di 100% Indonesia.

0: Bagi banyak orang, hal ini menjadi aktivitas paling menyebalkan. Mata jadi berair, seperti sedang meratapi kesedihan yang luar biasa saat mengiris bawang. Ratapan ini bisa menjadi kenyataan, sebab sebuah lembaga riset di Chicago mengungkapkan bau bawang bisa menjadi pemicu sakit kepala sebelah alias migrain. Bawang mengandung bahan kimia sinpropanethylsoksida. Ketika diiris, kimia ini dilepaskan ke udara yang membuat kelenjar air mata iritasi dan menyebabkan kita menangis. Mengunyah permen karet membuat otot wajah, khususnya di area mata, akan bergerak, yang menangkis zat penyebab mata perih dan tidak perlu lagi meneteskan air mata, sehingga menangis pun bisa dihindari.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ini mata ini.
1: Makanya, lihat-lihat dong.
2: 5 minutes later.
1: Kenapa nih? Waduh, habis bensin lagi.
3: A few inches later.
1: Nah, ada orang lewat nih. Tapi ini kan pengemudi yang tadi ya.
2: Kenapa, Mas? Mogok.
4: Rasain loh.
1: Ah, dasar lo.
5: Pernah ngerasain kayak gitu dan berpikir untuk bisa mengulang waktu? Ya nggak akan bisa lah, tapi tenang, itu tadi cuma rekaman kok. Nah, coba kita ulang adegan tadi dan kita ubah sifat-sifat marah menjadi peramah.
1: Eh Mas, maaf ya, nggak apa-apa kan?
2: Iya Mas, nggak apa-apa, maafin saya juga ya.
1: Aduh, habis bensin lagi nih.
3: 5 minutes later.
2: Kenapa Mas? Habis bensin ya?
1: Iya nih Mas.
2: Ya udah, aku cariin bensin sebentar ya.
1: Wah, terima kasih banyak ya Mas. Jadi ngerepotin nih.
5: Indonesia itu terkenal akan keramah tamahannya. Jangan jadikan secuil amarah merusak keharmonisan yang ada. Mari kita gencarkan semangat kesatuan dan persatuan dan saling tolong-menolong demi Indonesia yang lebih tangguh.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih setia bersama kami di 100% Indonesia. Indonesia banget. Untuk menit ke-37 lepas dari pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Selamat sore untuk Anda yang baru saja bergabung bersama kami pendengar. Silakan mencoba untuk di 0821 9583508. Halo, selamat sore 100% Indonesia.
2: Selamat sore 100% Indonesia.
3: Indonesia banget.
1: Ah, pindah akhirnya suaranya. Dengan siapa di mana?
3: Dengan Ibu Natalia di Palu.
1: Ibu Natalia, gimana Bu Natalia, sudah dengar topik kita sore hari ini?
3: Sudah. Kalau hari Kamis, Kamis manis.
1: Hari ini
3: cantik manis.
1: Cantik manis kue tuh.
3: Aduh, emang tadi ada makan mangga, memang mangga
1: ada
3: dari
1: makan cantik manis. Aduh, manis. Enak tuh. Jadi hari
3: mangga
1: ini
3: mangga madu lagi.
1: Aduh. jangan
3: seandainya kalau ada di Toli-Toli kirim ke Manado ya, please, cuma ada di Palu.
1: Oh, lagi di Palu.
3: Iya, masih di Palu. Mbak Pris, okay. So ketemu itu tantenya Mbak Pris di Palu.
1: Oh ya?
3: Tante Neti.
1: Oh iya, siap. Marga saya kebetulan dari sana asalnya ya. Oke, okay, Ibu
3: iya,
1: Natalia.
3: Iya, ada di sana ketemu.
1: Yang hari Kamisnya.
3: Salam ketanya Mbak Pris.
1: Oh, salam balik, salam balik. Untuk Ibu Natalia kalau begitu, apa lagi yang bikin hari Kamisnya jadi manis? Selain cantik manis tadi?
3: Oh, banyak. Dari tadi saya jalan-jalan pergi apa makan itu McD manis kali
1: itu maguri ya. Asik deh makan di luar hari Kamis begini. Oke deh Ibu Natalia, silakan kalau begitu ya. Kita ke lagu boleh. Jadi lagu kali ini ada Ivan Seventeen, Jangan Paksa Rindu, Roni Parulian, Sepenuh Hati, Mahalini, Mati-Matian. Yang mana?
3: Sepenuh Hati.
1: Boleh dong, untuk siapa langsung tiga orang?
3: Yang pertama ada Ibu Ariat ya, yang punya Gunaken, selamat sore, salam sehat, salam manis. Yang kedua ada Ibu Orina yang Tata Alam Dua, selamat sore, ayo gabung Ibu Orina. Ada Mbak Priscila, harapan ada sehat ya. Terus yang ketiga di Ellen Ditondano juga, selamat sore, salam sehat, salam kompak selalu. Mbak Pris tetap semangat ya, bahagia selalu, sukses selalu. Doa terbaik buat Mbak Pris dan keluarga di rumah.
1: Terima kasih
3: Mbak Pris, selamat sore 100% Indonesia. Indonesia banget.
1: Indonesia banget. Kamisnya jadi manis karena ada makan tadi kue cantik manis. Juga mangga madunya. Cuma bikin ingin Kang. Sayang di Palu. 0821 9583508. Halo, selamat sore 100% Indonesia.
4: Halo, selamat sore.
1: Sore baik.
4: 100% Indonesia.
1: Indonesia banget.
4: Indonesia banget.
1: Siapa di mana kah?
4: Dengan Ibu Anggreni.
1: Ibu Anggreni ada di Tareran. Aman Tareran.
4: Aman. Cerah. Panas, memang panas komang.
1: Panas membara.
4: Oh, panas membara, martuha okay tidak membara duit. Tetap. Seperti
1: langsung
4: seperti topi.
1: Langsung topi, kira-kira Kamisnya hot atau
4: aduh,
1: panas, manis, pedis,
4: manis sekali, adem.
1: Jadi Kamisnya
4: pokoknya
1: manis.
4: Pokoknya semua kata dingin lo ini tuh.
1: Aduh.
4: Pikiran lagi dingin.
1: Syukurlah.
4: Semuanya dingin.
1: Ya,
4: cuma cuaca
1: ya.
4: Yang panas.
1: Cuaca aja panas. Untung hati dan pikirannya agak ikutan panas ya.
4: Iya, no, aduh, gimana ya?
1: Hari gini. Oke, Ibu Anggreni, silakan lagunya tadi ada Roni Parulian, Sepenuh Hati, Ivan Seventeen, Jangan Paksa Rindu, Mahal Ini Mati-Matian. Yang mana?
4: Itu Jo, waktu mati-matian.
1: Mati-matian panas kok ini.
4: Iya.
1: Silakan.
4: Sama dengan itu orang air mandi di tadi dang.
1: Aduh.
4: Lagi apa ini yang tadi please ya?
1: Tadi apa lagi ya? Low bed. Mati
4: sama
1: air.
4: Sama dengan tarian mati air.
1: Aduh. Apa kabar ini perusahaan air? Erma Didi, Tareran, Manado, ada beberapa nih yang mati air. Aduh, oke deh Ibu Anggra ini.
4: Ibu Anggra ini tuh ah. Pakai apa? Jadi nak mau habis air.
1: Oh, oke lah kalau begitu. Silakan tuh siapa?
4: Oke, tiga orang spesial. Yang pertama Pris yang tugas. Selamat bertugas, selalu sukses dan selalu diberkati Tuhan. Mm-mm. Tentunya salam sekeluarga Pris yang ada di rumah.
1: Amin, terima kasih.
4: Amin. Mau salam Jo? Mau membalas salam ini Pris?
1: Boleh.
4: Pertama mau balas salam Pak Junaidi di Ambon. Selamat sore Pak Junaidi bersama keluarga. Dan kedua, mau balas salam lagi ada Vina di Kanaan. Selamat sore bersama dengan keluarga. Dan ketiga, salam juga buat Ibu Jane di Irma Didi, tentunya bersama dengan keluarga yang ada di rumah. Pris yang tugas. Terima kasih. Tetap semangat.
1: Semangat.
4: 100% Indonesia. Indonesia banget.
1: Oh, terima kasih. Ada Ibu Anggreni yang ada di Tareran. Wah, saya harus menyapa dulu yang ada di WhatsApp chat. Sabar. Kali ini ada dari 0857-5719-66 sekian. Selamat sore Priscila. Ini kita Gibi Poluakan. Oh, selamat sore Pak Gibi. Alamat Motoling Raanan Lama. Oi, orang-orang Motoling Raanan Lama, apa kabar ini? Ada warganya yang sudah bergabung. Salam kenal, tapi kalau Priscila mau lihat pasti kenal. Salam per semua penggemar radio dari Pro 1. Semoga semua sehat-sehat. Request dang. Oke, ditunggu lagunya For Priscila Makasih. Tuhan Yesus memberkati. God bless you too. Pasti dong kenal kalau ini mah ya. Terima kasih untuk Anda juga yang sudah bergabung pendengar di WhatsApp chat. Tadi sudah ada dua penelpon. Kita ke lagu lagi kalau begitu. Roni Parulia dengan Sepenuh Hati. Ada juga nanti akan ada lagu-lagu lainnya yang sudah diminta. Tetap bersama kami di 100% Indonesia.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Terima kasih pendengar untuk yang masih setia bersama kami di 100% Indonesia. Indonesia banget, lagu yang sempat sangat hits pendengar untuk di masanya. Walaupun hari ini tidak hujan ya, tapi adakah yang mungkin hari Kamisnya sedih, malah hujannya hujan lokal atau hujannya di diri sendiri mungkin ya. Terima kasih untuk Anda yang masih setia bersama kami pendengar dan juga selalu setia di 100% Indonesia. Untuk di kesempatan kali ini sudah di menit ke-57 lepas dari pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Saatnya saya akan membacakan WhatsApp yang sudah masuk, ada dari 08824 sekian-sekian. Selamat sore Pro 1, 100% Indonesia, Indonesia banget. Kamisku manis, peris, katanya karena sampai saat ini semuanya lancar-lancar saja. Kalaupun ada pahit, asam, asinnya, dimanis-manisin saja dengan secangkir teh pakai gula 1 kilo. Jangan dong, diabetes nanti ya. Jangan ditiru ya, dek. Ya bener dong, buat peris yang yang manis katanya masa iya. Sehat selalu, sukses, bahagia, dan senantiasa diberkati Tuhan bersama keluarga. Amin. Salam manis juga untuk Ibu Ipin di Palempat, Ibu Jane, Ibu Esther Lita. Semoga bahagia, diberkati Tuhan. Amin. Bersama keluarga. Pengen dengar yang manis-manis sore hari ini? Boleh deh ya. Yang manis-manis Salma Salsabil akan saya putarkan sebagai penutup kita untuk di 100% Indonesia pendengar. Selanjutnya Anda akan mendengarkan untuk siaran berjaringan Beranda Asta Cita hari ini bersama Pro 1 Jakarta. Sesaat lagi tetaplah bersama kami.

0: 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Binda hadir ya di Jakarta sore ini, kami akan hadirkan saat lagi beranda Asta Cita Nasional. Anda bisa menyimak tentunya, mendengarkan juga melalui aplikasi di RRI Digital ya. Sambil tentunya memantau juga melalui website di rri.co.id.
1: Beranda Asta Cita Pro 1 RRI Jakarta. Sebuah acara yang menghadirkan potret kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas, dan langkah strategis pembangunan nasional. Menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.
0: Selamat sore pendengar Beranda Asta Cita Nasional. Kami awali dari RRI Yogyakarta dengan tema Sekolah Sanggar Anak Alam Belajar Merdeka Bertumbuh Bersama berikut ini.

Pendengar, berjumpa kembali dalam Mozaik Indonesia Berjaringan Nasional. Dan edisi kali ini dari RRI Yogyakarta menghadirkan Sekolah Sanggar Anak Alam, Belajar Merdeka, Bertumbuh Bersama. Manusia menyusuri cakrawala tidak untuk menguasainya, melainkan untuk menguji dirinya, apakah ia bertahan menjadi manusia. Mural dengan tulisan tersebut tampak menghiasi dinding sekolah nonformal yang berada di tengah sawah dengan kesederhanaannya. Ya, sekolah tersebut bernama Sekolah Sanggar Anak Alam atau Salam Jogja. Lebih dikenal dengan slogan sekolah biasa saja atau sekolah kehidupan. Namun kurikulum yang diterapkan tidak biasa saja. Jadi anak-anak yang belajar di Sekolah Sanggar Anak Alam ini lebih ditujukan untuk mengenal potensi dirinya sendiri. Anak mengetahui apa yang dia mau hingga berproses untuk bertahan hidup. Adalah sosok Ibu Sri Wahyaningsih sebagai pendiri Sekolah Sanggar Anak Alam. Berdiri sejak tahun 1988, Sekolah Sanggar Anak Alam saat ini memiliki siswa lebih dari 200 anak, mulai dari usia PAUD hingga SMA. Dan Sanggar Anak Alam terlihat hanya sebagai tempat bermain di tengah sawah dengan bangunan yang sederhana dan tanpa pagar. Nah, bagaimana proses belajar di Sekolah Sanggar Anak Alam ini? Untuk lebih lengkapnya, saya Lulu Rahadi akan menghadirkan wawancara bersama Ibu Sri Wahyaningsih.

0: Bu Sri, bisa diceritakan ini bagaimana awal mulanya memiliki ide untuk membuat sekolah alam ini?
1: Ya, sebetulnya awalnya itu tidak di Jogja gitu ya. Dulu saya mengawali di Lawen, di Banjarnegara. Itu karena di sana banyak anak putus sekolah dan pernikahan dini. Jadi pada waktu itu tahun 1988. Kemudian saya berinteraksi dengan mereka kurang lebih 8 tahun. Nah, baru kemudian pindah ke Jogja.
0: Kemudian ini sebenarnya ide konsep awalnya sekolah alam ini yang seperti apa sih yang Ibu Sri tawarkan begitu ya?
1: Ya sebetulnya sih bukan sekolah alam ya. Jadi tapi banyak orang yang karena kami ini ada di tengah sawah, namanya Salam Sanggaran Alam gitu, jadi lebih dikenalnya sekolah alam. Tapi sebetulnya ide kami itu adalah sekolah yang alamiah gitu ya. Jadi sekolah yang kita lebih menitik beratkan kepada anak gitu. Bagaimana memerdekakan anak, menghargai anak sebagai individu yang spesifik, individu yang unik sehingga memang tidak bisa disamakan. Oleh karena itu kami menawarkan sekolah di sini itu tidak seperti sekolah pada umumnya yang kurikulumnya seragam, tetapi kami di sini kurikulumnya sangat custom gitu ya, jadi sesuai dengan minat anak masing-masing. Karena kami menyadari bahwa sekolah yang menyeragamkan itu akhirnya membuat potensi anak itu tidak bisa keluar gitu ya. Nah, sehingga kami menawarkan ide yang berbeda gitu ya. Kalau sama aja untuk apa kami mendirikan Salam gitu ya. Karena terus terang ini sebetulnya kritik kami terhadap sekolah formal gitu. Nah, sekolah yang berbasis hafalan, kemudian yang menyeragamkan. Nah, sehingga kami membuat sekolah ini yang lebih spesifik sesuai dengan minat anak. Dan kami belajar secara kontekstual. Anak-anak tidak belajarnya tidak disekat-sekat dalam mata pelajaran, tetapi melalui riset.
0: Berarti ini konsep pendidikannya yang seperti apa nih misalnya, karena di sini juga disebutkan menawarkan untuk sekolah alam yang berbeda dari sekolah formal begitu ya. Nah, ini apakah inklusi juga atau bagaimana ini?
1: Ya, jadi sekolahnya inklusi ya. Jadi menurut saya tuh semua orang itu berkebutuhan khusus gitu ya. Jadi tidak hanya dalam pengertian kalau sekarang kan berkebutuhan khusus itu anak-anak yang difabel, anak-anak yang, menurut saya inklusi itu harus menerima, kita terbuka gitu ya, menerima apapun itu, mungkin berbeda latar belakang secara ekonomi ataupun budaya dan juga berbeda kemampuan ya, karena memang semua anak itu spesifik gitu ya. Nah, jadi cara belajarnya mereka mulai menentukan apa yang menjadi minat mereka gitu ya. Nah, untuk yang anak kelas 1 sampai kelas 3 SD, nah itu jadi kami dari SD itu sudah mulai dengan risetnya masing-masing. Tetapi dari kelas 1 sampai kelas 3 itu masih kita dedikasikan untuk kemampuan mereka membaca, menulis, berhitung. Nah, jadi kami tidak mengajari anak-anak membaca itu dari A, I, U, E, O, tapi mereka membaca dari peristiwa atau dari hal-hal yang mereka tekuni gitu ya. Misalnya mereka risetnya tentang memelihara ikan, ya dia mulai belajar membaca dari memelihara ikan itu gitu ya. Kalau mereka risetnya tentang tanaman, ya berarti dia memulai belajar membaca, menulis dari tanaman itu gitu ya. Nah, kemudian kelas 4, 5, 6 itu sudah pengembangan pengetahuan. Nah, sehingga mereka sudah lebih dalam gitu ya. Misalnya nanti tugasnya fasilitator mengelaborasikan ke dalam mata pelajaran-mata pelajaran. Jadi seandainya mereka tuh risetnya tentang masak, misalnya membuat soto gitu ya. Nah, itu mana yang masuk ke matematika, mana yang masuk bahasa Indonesia, mana yang masuk IPS, sejarah, itu ya dari itu, dari dia belajar membuat soto kayak gitu. Nah, ini riset itu untuk jalan masuk aja gitu ya. Jadi bagaimana orang tua dan fasilitator mempunyai orientasi. Kira-kira anak yang usia sekian ini apa sih yang mereka perlukan seperti itu ya. Dan kita melihat kurikulum yang dibuat pemerintah, ya kita mengintip aja sebetulnya capaian belajarnya seperti apa. Nah, dengan proses yang kami lakukan di sini, itu capaian belajar itu biasanya udah terlampaui gitu ya. Jadi mereka bonusnya lebih banyak gitu ya, karena belajarnya tidak parsial tadi, jadi mereka belajar holistik. Nah, jadi kami lebih membekali anak-anak bagaimana bisa belajar hidup gitu ya, dan belajar secara kontekstual, jadi belajar dari lingkungan di sekitarnya. Kenapa? Karena dengan belajar di lingkungan sekitarnya, mereka jadi paham sebetulnya apa sih kekayaan alam yang ada di kami, kekayaan budaya yang ada di sekitar ini gitu ya, sehingga dia bisa mengembangkan, bisa memelihara, dan bisa juga mempengaruhi pola hidup mereka gitu. Memang cita-cita kami bagaimana sih anak-anak ini hidup itu punya manfaat bagi sesama. Nah, jadi ya seperti kata Ki Hajar gitu ya, jadi kepandaian, kecerdasan itu hanyalah alat gitu ya, tapi tujuan pendidikan itu sendiri sejauh mana anak itu punya peranan, punya manfaat minimal bagi dirinya sendiri. Nah, syukur-syukur bisa jadi di komunitasnya. Dan saya bersyukur jadi alumni-alumni Salam itu yang di awal-awal dulu itu semua sebagian besar itu kembali ke kampung dan mereka membangun kampungnya gitu ya. Ada yang jadi guru, ada yang di sana jadi pengusaha, ada yang jadi petani, tetapi mereka sangat peduli kepada komunitas, kepada masyarakat di sana gitu ya. Jadi mereka benar-benar kembali dan membangun desanya. Mereka bisa menciptakan lapangan kerja sendiri. Nah, itu yang sekarang ini kami merasakan ya. Jadi bagaimana anak-anak itu menemukan potensinya dan menemukan kebahagiaan. Itu sebenarnya penting ya, karena juga banyak orang sukses tapi hidupnya kering gitu ya. Karena itu yang kesuksesannya itu banyak ditentukan oleh mungkin obsesi dari orang tuanya atau bukan dari dirinya sendiri. Bahkan ada orang yang sudah lulus sekolah, pekerjaan bagus, tapi dia merasa tidak menemukan dirinya karena tidak pernah paham sebetulnya potensiku apa. Nah, itu banyak kami temui gitu ya. Dan kemudian anaknya yang sekarang pada disekolahkan di sini, itu ada beberapa ketika wawancara dengan kami itu merasa oke lah, dia sukses dalam artian dalam tanda petik ya, dia punya pekerjaan bagus, punya penghasilan bagus, hidup mapan, tetapi dia punya kekeringan jiwa gitu. Nah, kami tidak ingin gitu ya hal itu terjadi juga pada anak-anak di sini. Nah, sehingga ya bagaimana hidup ini ya memang harus bahagia gitu ya. Nah, dan mereka menjalani pendidikan yang sesuai dengan minatnya, dan kami terus terang sebagai fasilitator dan ya anak-anak inilah sebetulnya maha guru bagi dirinya gitu ya. Kata Romo Mangun itu, anak adalah maha guru bagi dirinya dan sumber belajar bagi teman-temannya.
0: Pesannya Bu untuk pendidikan dan juga untuk anak-anak
1: gitu. Ya sebetulnya itu tadi ya, pendidikan yang memerdekakan itu sejauh mana sekolah itu memberi ruang kepada anak untuk mereka tumbuh sesuai dengan potensinya masing-masing gitu ya. Dan sekarang ini kalau guru itu hanya transfer pengetahuan, sebetulnya kita sudah kalah dengan teknologi gitu ya. Sudah ada AI gitu ya, internet sudah sangat terbuka, pengetahuan itu sangat terbuka. Nah, tugas pendidik itu adalah bagaimana menanamkan karakter, menanamkan nilai-nilai baik. Nah, itu yang lebih utama menurut saya. Kita membukakan jalan, silahkan kamu bisa kalau untuk pengetahuan itu mereka bisa ngunduh dari internet, bisa baca buku gitu ya. Sekarang dunia sudah sangat terbuka gitu, sehingga peran guru tidak hanya transfer pengetahuan gitu ya, tapi bagaimana bersama-sama itu menanamkan nilai-nilai baik, menanamkan karakter itu. Dan itu tidak hafalan, itu memang harus diaplikasikan, harus dilakukan, harus ada pembiasaan, harus ada latihan di situ gitu ya, tidak hanya hafalan.

Demikian pendengar Mozaik Berjaringan Nasional bersama RRI Yogyakarta untuk edisi hari ini. Dan saya Lulur Hadi pamit, sampai jumpa.

0: perlengkapan belajar, seragam, transportasi, kegiatan sekolah, hingga kebutuhan pendidikan lainnya. Satu persatu pengeluaran itu harus dipenuhi. Dan ketika biaya hidup terus meningkat, pendidikan pun bisa terasa semakin berat. Bagi orang tua, memberikan pendidikan terbaik untuk anak tentu menjadi harapan. Namun, harapan itu terkadang harus berhadapan dengan kemampuan ekonomi keluarga.
1: Kalau untuk biaya pendidikan memang sekarang terasa cukup berat ya. Kan bukan hanya uang sekolah, tapi kebutuhan lainnya juga banyak. Ya ada seragam, buku, transportasi, belum lagi juga kalau ada kegiatan atau kebutuhan tambahan dari sekolah. Sebagai orang tua, tentu kami ingin memberikan yang terbaik untuk anak kita. Tapi kemampuan setiap keluarga kan berbeda.

0: pendidikan yang berkualitas hanya bisa didapat oleh mereka yang mampu membayar lebih? Tentu tidak. Pendidikan adalah hak, dan negara memiliki tanggung jawab untuk memastikan masyarakat mendapat akses pendidikan. Semangat inilah yang sejalan dengan Astacita, membangun sumber daya manusia yang berkualitas melalui pendidikan yang merata dan berkeadilan. Namun, di tengah kebutuhan pendidikan yang semakin beragam, peran pemerintah menjadi semakin penting. Bukan sekedar membangun sekolah, tetapi memastikan anak-anak tetap dapat bersekolah tanpa orang tua harus memilih antara memenuhi kebutuhan pendidikan atau kebutuhan hidup lainnya. Lalu, bagaimana pemerintah melihat persoalan biaya pendidikan yang dirasakan oleh masyarakat?
1: Kami memahami bahwa biaya pendidikan bukan hanya persoalan uang sekolah. Ada banyak kebutuhan lain yang harus dipenuhi oleh keluarga. Karena itu, pemerintah berupaya hadir melalui berbagai program, baik dalam bentuk bantuan pendidikan, dukungan operasional, maupun program untuk memastikan anak-anak tetap mendapatkan layanan pendidikan.
0: Berbagai program pemerintah diarahkan untuk meringankan beban masyarakat. Bantuan pendidikan, dukungan operasional sekolah, beasiswa bagi peserta didik yang membutuhkan, peningkatan sarana dan prasarana, hingga berbagai program afirmasi untuk kelompok masyarakat tertentu. Tujuannya, satu, agar kondisi ekonomi tidak menjadi alasan seorang anak berhenti sekolah.
1: Prinsipnya, jangan sampai ada anak yang putus sekolah karena persoalan ekonomi. Pemerintah berusaha memberikan dukungan sesuai kewenangan dan kemampuan anggaran. Tentunya kita juga membutuhkan peran sekolah, orang tua, dan masyarakat agar bantuan tersebut tepat sasaran.
0: Bagi keluarga penerima manfaat, bantuan pendidikan bukan sekedar angka dalam laporan, tetapi bisa berarti sangat besar. Bisa berarti seorang anak tetap memakai seragam dan masuk sekolah. Bisa berarti orang tua tidak lagi terlalu khawatir membeli perlengkapan belajar. Dan bisa berarti sebuah cita-cita tetap hidup.
2: Kalau ada bantuan seperti itu, ya tentu sangat membantu. Uangnya mungkin tidak langsung menyelesaikan semua kebutuhan, tetapi setidaknya beban kami menjadi lebih ringan. Yang penting kan anak-anak tetap bisa sekolah dan mereka tidak merasa berbeda dengan teman-temannya.
0: Guru menjadi salah satu pihak yang paling dekat dengan persoalan tersebut. Mereka melihat langsung bagaimana kondisi ekonomi keluarga bisa mempengaruhi proses belajar anak.
3: Memang kondisi ekonomi keluarga sangat berpengaruh terhadap pendidikan anak. Ada anak yang sebenarnya memiliki kemampuan akademik bagus,

0: tapi terkadang terkendala kebutuhan sekolah. Karena itu dukungan pemerintah sangat penting supaya anak tetap bisa belajar dengan nyaman dan tidak merasa terbebani dengan kondisi keluarga.
1: Namun, bantuan saja tidak cukup. Yang tak kalah penting adalah memastikan bantuan tersebut benar-benar sampai kepada mereka yang membutuhkan.
0: Yang penting menurut kami adalah ketetapan sasaran. Data penerima harus terus diperbarui, karena kondisi ekonomi keluarga bisa berubah. Jangan sampai ada yang sebenarnya membutuhkan tetapi tidak mendapatkan bantuan, sementara yang sudah tidak membutuhkan masih menerima.
1: Ketika biaya pendidikan meningkat, orang tua seringkali harus membuat pilihan. Memilih sekolah berdasarkan kemampuan, mengurangi kebutuhan lainnya, bahkan menunda rencana keluarga demi memastikan anak tetap mendapat pendidikan.
2: Tentu sebagai orang tua pasti ingin anaknya sekolah di tempat yang bagus ya. Tapi kan kita juga harus realistis dengan kemampuannya. Jadi yang paling penting bagi kami itu sebenarnya bukan sekolah yang mahal, tetapi sekolah yang memberikan pendidikan berkualitas dan anak bisa belajar dengan baik.
1: Kalimat sederhana itu menyimpan pesan penting. Pendidikan berkualitas seharusnya tidak identik dengan pendidikan mahal. Disinilah tantangan pemerintah. Bagaimana menghadirkan pendidikan yang berkualitas tanpa menjadikannya sebagai beban berat bagi keluarga?
3: Ya, sekolah tentu berusaha memberikan layanan pendidikan yang terbaik. Tapi kami juga memahami kondisi orang tua. Jadi kami berusaha agar kebutuhan sekolah disesuaikan dengan ketentuan dan kemampuan masyarakat. Tentunya juga memanfaatkan dukungan pemerintah sebaik mungkin untuk meningkatkan kualitas layanan.
1: Astacita berbicara tentang masa depan Indonesia, dan masa depan itu tidak mungkin dibangun tanpa pendidikan. Namun, membangun pendidikan bukan hanya tentang membangun gedung sekolah, bukan hanya tentang menyediakan perangkat digital, bukan hanya tentang mencetak angka partisipasi sekolah. Lebih jauh dari itu adalah memastikan seorang anak dari keluarga sederhana memiliki kesempatan yang sama untuk meraih masa depan. Anak-anak mungkin tidak memahami rumitnya kebijakan anggaran. Mereka tidak tahu bagaimana program pemerintah disusun. Mereka hanya tahu mereka ingin sekolah, mereka ingin belajar, dan mereka ingin punya masa depan.
4: Saya ingin terus sekolah sampai cita-cita saya tercapai. Saya juga ingin orang tua tidak terlalu khawatir soal biaya sekolah. Saya ingin belajar yang rajin supaya nanti bisa sukses.
1: Kalimat sederhana namun menjadi pengingat bahwa di balik setiap angka anggaran pendidikan ada wajah anak-anak Indonesia, ada mimpi, ada harapan, dan ada masa depan bangsa. Pendidikan memang membutuhkan biaya, tetapi jangan sampai biaya menjadi tembok yang menghalangi seorang anak mengejar cita-cita. Karena ketika pendidikan semakin mahal, peran negara justru semakin penting. Pemerintah harus hadir bukan untuk menggantikan peran orang tua, tetapi memastikan setiap keluarga memiliki kesempatan, setiap anak memiliki akses, dan setiap mimpi memiliki jalan. Astacita pendidikan pada akhirnya bukan hanya tentang betapa banyak sekolah yang dibangun, tetapi tentang berapa banyak anak yang berhasil dipertahankan untuk tetap belajar, berapa banyak keluarga yang bebannya bisa diringankan, dan berapa banyak generasi muda yang akhirnya mampu berdiri dengan kemampuan mereka sendiri. Sebab pendidikan adalah investasi, bukan hanya bagi satu keluarga, tetapi bagi seluruh bangsa. Dan mungkin seorang anak yang hari ini sedang duduk di bangku sekolah adalah orang yang suatu hari nanti akan menentukan masa depan Indonesia. Ketika pendidikan menjadi jalan menuju masa depan, pastikan tidak ada anak yang terhenti hanya karena biaya. Karena mimpi tidak boleh ditentukan oleh isi dompet orang tua.
5: Beranda Asta Cita.
6: Beranda Asta Cita Nasional dari RRI Yogyakarta, kita beralih ke dari RRI Sumenep, kita beralih ke RRI Fak-Fak dengan tema Pendidikan untuk Semua Menghadirkan Harapan melalui SLP Terpadu. Fak-Fak berikut ini.
7: Saudara pendengar, pendidikan merupakan hak dasar setiap warga negara, termasuk bagi anak-anak penyandang disabilitas. Melalui pendidikan yang inklusif dan berkeadilan, negara terus berupaya memastikan tidak ada satupun anak yang tertinggal dalam memperoleh layanan pendidikan yang layak, berkualitas, dan bermartabat. Nah, di Fak-Fak telah hadir sekolah luar biasa SLB Terpadu, sebuah lembaga pendidikan yang hadir memberikan ruang belajar, pembinaan karakter, sekaligus harapan baru bagi anak-anak berkebutuhan khusus. Nah, untuk lebih jelasnya dalam acara Beranda Asta Cita, siaran berjaringan nasional produksi LPP RRI Fak-Fak, kami ajak Anda ikuti perbincangan rekan kami Apriantini bersama Bapak Samsul Husein Karanggusi, SAG, MPD, selaku Koordinator Sekolah Luar Biasa SLB Terpadu, Fak-Fak dan Kaimana berikut ini.
8: Jumpa lagi bersama dengan saya, April. Nah, saat ini saya bersama dengan Bapak Samsul Husein Karanggusi, SAG, MPD. Nah, tentunya beliau selaku Koordinator SLB Terpadu, Fak-Fak dan juga Kaimana. Dan kali ini kita langsung menyapa beliau. Bagaimana kabar hari ini, Bapak?
9: Alhamdulillah, sehat selalu.
8: Alhamdulillah, ya betul ya. Saya lihat cerah sekali nih ya, kali ini ya, Bapak ya. Ya, mungkin pengaruh dengan guru-guru yang luar biasa, anak-anak murid juga yang luar biasa ya, Bapak ya.
9: Alhamdulillah, ya.
8: Iya. Oke, Bapak, ini kalau kita bicara soal SLB Terpadu ini ya, awalnya dapat dijelaskan sedikit secara umum sekolah luar biasa terpadu ini di Kabupaten Fak-Fak dan latar belakang pendiriannya ini seperti apa, Bapak?
9: Iya, baik. Terima kasih atas waktu dan kesempatan kepada RRI Fak-Fak yang mana sudah ada keinginan untuk mendatangi kami di SLB sini. Kemudian untuk supaya bisa melakukan dialog atau wawancara. Nah, jadi terkait dengan pendiri SLB ini, ya ini kan perintah Undang-Undang 45 ini. Jadi anak-anak disabilitas ini kan juga punya hak yang sama seperti anak-anak sekolah lain yang ada di sekolah reguler atau sekolah umum, sehingga pemerintah daerah Provinsi Papua Barat dan juga Kabupaten Fak-Fak bekerja sama karena mendirikan ini sekolah, mengelola sekolah ini itu Dinas Pendidikan Provinsi, bukan kabupaten. Jadi Dinas Pendidikan Provinsi menunjuk saya sebagai koordinator untuk mengurusi mendirikan SLB di Kabupaten Fak-Fak dan juga Kaimana. Jadi ini atas dasar perintah Undang-Undang 45, maka kita sebagai pemerintah berkewajiban untuk harus menyiapkan fasilitas untuk anak disabilitas punya hak yang sama juga mendapatkan pendidikan yang layak.
8: Oke, Bapak. Nah, kalau bicara soal SLB Terpadu ini kan menaungi jenjang SD, SMP, SMA, seperti itu ya, Bapak ya. Apa tujuan utama menggabungkan seluruh jenjang dalam satu sistem terpadu ini, Bapak?
9: Jadi SLB Terpadu ini dia terdiri dari mulai tingkatan TK, kemudian SD, SMP, SMA, dan SMK. Jadi ini perintah undang-undang itu SLB Terpadu ini dia beda dengan sekolah reguler atau sekolah umum. Jadi kalau sekolah reguler itu atau sekolah umum itu TK-nya gedung sendiri, SD sendiri, SMP sendiri, SMA, SMK beda gedung. Nah ini jadi SLB ini dia kan sekolah khusus. Jadi anak-anak yang berkebutuhan khusus maka dia di situ disatukan semua di satu gedung. di Indonesia Timur ini, kita di Papua ini, itu Jayapura sama Sorong dengan Manokwari saja yang sudah berjalan sekitar 35 tahun. Nah, sementara kabupaten lain yang ada di tanah Papua ini, khusus kita di Papua Barat ini baru mulai berjalan, Papua Barat ini baru 2025. Ya alhamdulillah, kita setelah melakukan sosialisasi ke sekolah-sekolah, terus lalu kemudian kita lakukan wawancara, dialog dengan pihak sekolah dan orang tua di sekolah. Ya itu memang anak-anak ini orang tua sangat merespon karena di rumah tidak bisa lakukan apa-apa. Terus di sekolah reguler pun tidak bisa melakukan apa-apa. Nah, jadi begitu berdirinya SLB ini, dan orang tua bersemangat sekali untuk mendatangkan anaknya sekolah di SLB.
8: Oke Bapak, kalau boleh tahu nih ya Bapak ya, adik-adik ini udah ada berapa orang nih di sini di sekolah?
9: Iya, jadi kita di SLB ini memang awal sosialisasi pendataan itu ke sekolah-sekolah, itu kita mulai dari SMP Pasir Putih, terus lalu kemudian Kampung Baru SD, terus seberangnya TK, SD, segala macam semua, sampai di SMA SMK, sampai di Sekru, itu kita dapat data itu 40 siswa. Nah, tapi ternyata yang mendaftarkan diri untuk sekolah di sini itu 24. Nah, jadi yang sekarang yang sekolah ini itu ada 24 siswa yang sekolah.
8: Jadi aktifnya 24 ya?
9: Aktifnya 24. 24. Jadi 24 itu ada TK-nya, terus lalu kemudian ada SD-nya, terus ada SMP, SMA SMK-nya yang belum ada.
8: Nah, Bapak ini kalau tadi kan Bapak sampaikan NADS, SD, SMP, TK dan lain sebagainya. Nah, apakah sistem belajarnya ini apa yang bisa sendiri-sendiri atau memang digabungkan seperti itu Bapak?
9: Kayak sistem belajarnya itu sendiri-sendiri. Ya, jadi D per kelas. Jadi TK kelasnya sendiri, terus kemudian SD kelasnya sendiri, SMP kelasnya sendiri-sendiri. Oh, ya. Okay. Jadi tidak digabung.
8: Okay. Nah, kalau bicara soal kondisi sarana dan prasarana sendiri, saat ini kan kegiatan belajar mengajar kan masih menggunakan gedung sewa ya, berupa rumah warga yang saat ini tempatnya seperti itu. Nah, bagaimana kondisi sarana dan prasarana yang tersedia ini?
9: Iya, jadi kalau kita pemerintah, dalam hal ini Dinas Pendidikan dengan saya sebagai koordinator, kita pada prinsipnya terkait sarana-prasarana terutama gedung. Nah, gedung ini kalau sampai kita menunggu gedung dan fasilitasnya ada, ini saya juga tidak habis berpikir sampai kapan sekolah itu ada di Papua Barat ini. Nah, maka Dinas Pendidikan Provinsi punya inisiatif untuk menyampaikan ke saya selaku koordinator, tolong cari rumah warga sementara. Di situ kami cari rumah warga dan alhamdulillah ketemunya di sini. Maka kita lihat ruangannya semua layak dan semua bisa menempatkan siswa-siswa yang ada itu. Nah, jadi yang jelasnya kalau mau idealnya sebuah sekolah atau satuan pendidikan itu kan seharusnya dia ini kan punya gedung sendiri, dia punya fasilitas di dalamnya kan ini. Nah, tapi daripada kita menunggu itu nanti sampai kapan, ya pasti tidak akan mungkin jalan. Tapi dengan adanya langkah awal ini, insya Allah mudah-mudahan ke depan itu dia bisa berjalan di 2027, sudah punya, bisa punya gedung sendiri. Nah, dan lokasi tanahnya itu sudah ada di Jalan Mambruk situ. Gitu.
8: Iya. Nah, ini kan bicara soal lokasi pembangunan, sudah ada di sebelah mana ini Bapak?
9: Lokasi SLB itu sudah ada di Jalan Mambruk di Wagom sini, Jalan Mambruk Dalam. Itu pemerintah daerah Kabupaten Fakfak sudah membayar dua kali, tinggal sisa dua kali. Tapi yang jelasnya di 2027 ini pemerintah provinsi sudah menganggarkan, dan 2027 ini sudah akan bangun gedungnya sendiri.
8: Oke, nah ini kalau bicara soal bagaimana karakteristik atau jenis kebutuhan khusus dari para siswa yang dilayani ini seperti itu?
9: Jadi terkait dengan karakteristik siswa ini, itu yang jelasnya kan pasti kita semua orang kan pasti tahu. Nah, yang jelasnya itu kan anak-anak yang punya apa kemampuan fisiknya, terus lalu kemudian itu macam-macam. Jadi kemampuan fisik itu macam-macam, mulai dari pendengarannya, terus pengucapannya, terus lalu kemudian ada yang matanya memang itu ada ya buta, terus lalu kemudian pendengaran juga tidak bisa, terus komunikasi juga tidak bisa, ada yang bisu, ada yang tuli, ada yang buta, dan itu bahkan ada yang cuma duduk di kursi roda saja, Nah, itu semua sudah ada sekolah di sini, dan itu adalah tugas sekolah dan guru dan pemerintah untuk bagaimana harus anak-anak ini minimal dia sendiri harus bisa mengurusi dirinya sendiri. Itu tujuan negara.
8: Ya. Nah, berapa jumlah dewan guru dan tenaga pendidikan yang saat ini aktif mengajar di sini?
9: Iya, jadi untuk dewan guru ini yang ada itu 9, itu yang honorer, terus kemudian 3-nya itu PNS.
8: Nah, kalau bicara soal guru-guru ini kan, apakah guru-guru tersebut merupakan guru-guru khusus SLB atau masih guru-guru umum yang mendapatkan pelatihan tambahan?
9: Iya, jadi memang jujur saja, saya sendiri dan Dinas Pendidikan Provinsi itu kami sering koordinasi. Jadi memang untuk Papua Barat dan Papua secara keseluruhan, itu guru-guru yang lulusan SLB itu tidak ada sama sekali. Jadi pengalaman Jayapura, SLB Jayapura sama Manokwari dengan Sorong, itu mereka ambil itu guru-guru SMA. Karena memang lulusan SLB tidak ada. Diberdayakan, digunakan untuk bagaimana sekolah itu bisa dijalankan untuk memajukan pendidikan SLB itu di Tanah Papua ini. Jadi kita di Fak-Fak ini, di Papua Barat ini, alhamdulillah kita bukan guru yang berijazah SMA yang ngajarin ini, tapi yang ada yang ngajarin ini semua sarjana pendidikan ya, satu semua. Nah, cuma memang dia bukan lulusan SLB dan memang tidak ada SLB di Tanah Papua ini, lulusan sarjana SLB. Jadi kami alhamdulillah di sini itu guru-gurunya guru-guru umum yang sarjana pendidikan. Dan notabene-nya itu mereka ini sudah guru-guru yang honor di sekolah-sekolah yang ada ini. Nah, jadi mereka sudah punya pengalaman. Nah, dan juga di sekolah-sekolah itu ada anak-anak ABK ini. Jadi guru-guru ini sudah sering menghadapi walaupun 1-2, tapi dia sudah sering menghadapi. Nah, terus lalu kemudian Dinas Pendidikan Provinsi dia melakukan program, membuat program untuk mendeklarasikan guru-guru yang ada di SLB Setanah Papua Barat ini. Nah, jadi di bulan Juli kemarin 2025, saya kebetulan diminta untuk ikut mendampingi guru-guru yang diklat ini di Jogja. Nah, jadi kita di Fak-Fak ini yang terbanyak itu gurunya 5 orang, itu yang terbanyak.
8: Apa harapan Bapak terhadap perhatian dan dukungan pemerintah daerah terhadap berkelanjutan SLB terpadu ini yang ada di Kabupaten Papua?
9: Harapan saya, ya saya sangat berharap sekolah ini dia harus jalan. Nah, karena Ibu Bupati pernah kesini kunjungi dengan tim, anggota DPR pernah datang kesini kunjungi dengan tim, terus dari kantor apa perlindungan anak pernah datang. Mereka datang itu semua lihat ke siswa di ruangan, itu semua pada air mata keluar. Jadi ini negeri saya, maka sekolah ini berkewajiban bagi saya untuk harus dia berjalan.
7: Pendengar, pendidikan inklusif bukan sekedar menyediakan ruang belajar, tetapi juga menghadirkan kesempatan yang setara bagi setiap anak untuk tumbuh, berkembang, dan meraih masa depan yang lebih baik. Kehadiran sekolah luar biasa terpadu di Kabupaten Fak-Fak menjadi bukti nyata komitmen pemerintah dalam mewujudkan pemerataan layanan pendidikan bagi anak-anak berkebutuhan khusus. Sejalan dengan semangat Asta Cita untuk membangun sumber daya manusia Indonesia yang unggul, berkeadilan, dan tidak meninggalkan siapapun. Hingga di sini jumpa kita dalam Beranda Asta Cita, produksi LPP RRI Fak-Fak. Sampai jumpa.
5: Beranda Asta Cita.
6: Beranda Asta Cita Nasional dari RRI Fakfak, kita beralih ke RRI Denpasar. Dengan tema pendidikan seni di Bali, perkuat pelestarian budaya dan daya saing generasi muda berikut ini.
10: Pendengar di seluruh penjuru Nusantara, selamat berjumpa dalam acara Beranda Asta Cita Berjaringan Nasional Produksi RRI Denpasar. Kali ini kita akan membahas tentang pendidikan seni di Bali, perkuat pelestarian budaya dan daya saing generasi muda. Di tengah pesatnya perkembangan teknologi dan arus globalisasi, pendidikan seni di Bali memiliki peran yang semakin strategis dalam menjaga keberlanjutan warisan budaya, sekaligus membentuk sumber daya manusia yang kreatif dan berdaya saing. Seni tidak lagi dipandang hanya sebagai media ekspresi, tetapi juga menjadi instrumen pendidikan yang mampu menanamkan nilai-nilai budaya, karakter, serta inovasi kepada generasi muda. Pendengar, bagaimana peran seni dapat menjadi salah satu sektor yang memiliki potensi besar dalam meningkatkan daya saing generasi muda di era ekonomi digital? Kita simak perbincangan Larasati bersama Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Sukawati, Dr. Iputu Puspayana, SPD, MPD.
11: Terkait dengan pendidikan khususnya kesenian seperti betul, itu di dari Bali sebagai sekolah kejuruan yang memiliki kekuatan di bidang seni dan industri kreatif, seperti apa sejauh ini SMK 1 mengembangkan kurikulum agar mampu menjaga keseimbangan antara pelestarian seni budaya dan juga kebutuhan dunia kerja?
12: Baik, terima kasih sudah bersedia hadir di SMK Negeri 1 Sukawati. Saya Iputu Puspayana selaku Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Sukawati. SMK Negeri 1 Sukawati ini masih saat ini konsisten dengan dunia seninya, di mana kalau kita melihat kemajuan pariwisata di Bali itu tidak terlepas dari keberadaan seni yang menjadi tulang punggung atau jantung dari pariwisata. Maka dari itu di tengah gempuran para peminat siswa untuk bekerja di sektor pariwisata, justru kami di sini lebih menguatkan nuansa seni. Saat ini kami sudah bekerja sama dengan beberapa pemilik-pemilik studio terkenal. Salah satunya adalah Museum Rodana, kemudian Antara Studio, kemudian Gurat Institute. Itu yang kami ajak kerjasama saat ini, sehingga beliau kami hadirkan ke sekolah kemarin bulan Juli itu dalam rangka untuk mereview kurikulum, bahwa kurikulum kita itu tidak hanya kita buat dari sekolah saja, namun perlu sentuhan-sentuhan dari para praktisi di bidang seni. Dengan adanya review kurikulum itu, kami bersinergi bahwa apa yang kami lakukan di sekolah itu link and match dengan kebutuhan industri saat ini, khususnya di bidang seni. Sehingga nanti kurikulum industri itu akan dijadikan acuan oleh sekolah ketika melaksanakan pembelajaran di SMK 1 Sukawati saat ini.
11: Beradaptasi dengan perkembangan industri kreatif berbasis teknologi digital, SMK 1 seperti apa saat ini untuk pendidikan seninya?
12: Ya, kami sudah menguatkan dari kurikulum tersebut, pola pembelajarannya itu tidak hanya dari unsur guru internal, tapi kita memberdayakan orang-orang industri, praktisi-praktisi seni itu ikut mengambil bagian dari kegiatan praktisi mengajar. Nah, sehingga harapan kami, apa yang dibutuhkan industri saat ini itu kita harus adaptif. Salah satunya kita kerjasama dengan HNS Studio. HNS Studio adalah salah satu studio kreatif digital yang berada di Tampak Siring saat ini, yang dimiliki oleh Rakajana Studio. Jadi anak-anak kami training di sana itu agar jurusan-jurusan seni lukis itu tidak hanya berbasis seni lukis yang berbasis tradisional, berbasis manual, namun kami berikan anak-anak itu kesempatan untuk training di digital kreatif atau yang disebut dengan ilustrasi saat ini, sehingga anak-anak bisa adaptif dengan perkembangan teknologi saat ini yang berbasis nuansa seni.
11: Baik, kalau untuk program unggulan yang dimiliki saat ini Pak, khususnya di pendidikan seni dari SMK 1 Sukawati untuk memperkuat kecintaan peserta didik seperti itu terhadap seni seperti apa?
12: Ya, kalau program unggulan kami membuka sebuah ekstrakurikuler khususnya di bidang seni lukis, namanya ekstrakurikuler mural. Saat ini banyak sekali di kalangan-kalangan perusahaan itu ingin membuat tampilan seni di sebuah usahanya, entahkah itu restoran, entahkah itu kantor, yang tidak hanya berfokus pada nuansa satu warna, namun dengan adanya mural tersebut yang rutin dilaksanakan setiap hari Jumat, para seluruh siswa yang tertarik di ekstra mural itu, harapannya itu nanti dia memiliki skill lebih. Jadi anak-anak tersebut di samping dapat belajar bisa berwirausaha nanti. Terbukti saat ini banyak anak-anak kami yang masih bersekolah di SMK 1 Skaut ini diminta untuk mengambil job-job mural di salah satu perusahaan itu, sekolah TK seperti apa itu saat ini sedang dibutuhkan, sehingga mural ini menjadi primadona atau ekstra penting yang dikuatkan anak-anak yang menekuni dunia seni saat ini.
11: Baik, luar biasa sekali. Kalau prestasi siswa Pak sejauh ini ya dari SMK 1 Skawati lebih dominan di bidang seninya atau secara umum Pak?
12: Ada 38 juara yang didapatkan anak-anak, dan itu sebagian besar dari seni patung.
11: Seni patung.
12: Iya, justru seni patung di sini itu anak-anak sangat berprestasi. Lomba tapel mini ogo-ogo, lomba sketsa gitu kan. Kalau sketsa judul seni lukis yang pemenang kemarin namanya Jaya Suyase. Nah, itu nama siswanya. Kalau Wira Manuaban spesialis patung. Jadi dia hampir setiap minggu itu pulang ke sekolah itu membawa piala, dan itu dilaksanakan di jenjang provinsi melawan umum, bukan tingkat SMK, tapi yang dilawan lomba itu adalah lomba tingkat umum sebali dan dapat juara.
11: Baik, luar biasa. Okay. Jadi seninya tidak hanya dilukis yang diunggulkan.
12: Betul.
11: Ya Pak, seni patung pula ya. Dalam beberapa kurun waktu ini
12: ya, karena kita di sini kan SMSR, Sekolah Menengah Seni Rupa. Jadi yang diunjulkan seni rupa. Seni rupa itu kan ada dua, seni lukis dan seni patung. Jadi sampai saat ini juara yang mendominasi sekolah SMK 1 Sukawati adalah seni rupa. Paling banyak itu pada sektor seni patung.
11: Terakhir Pak, terkait dengan visi atau harapan Bapak selaku kepala sekolah ke depannya untuk pengembangan pendidikan khususnya seni dari SMK 1 Sukawati ke Bali maupun ke nasional maupun internasional nantinya seperti apa?
12: Ya, kami sangat berharap di tengah gempuran teknologi AI saat ini ya, bagaimana kita sebagai pelaku seni di Bali khususnya saat ini itu jangan kita tergoyah dengan itu, bahwa hasil karya anak-anak yang merupakan langsung dari goresan tangan itu adalah sesuatu yang metaksu, yang tidak tergantikan oleh teknologi apapun. Karena goresan tangan itu kan mencerminkan apa isi hati, pikiran dari sang pelukis, sang maestro, dicurahkan ke dalam sebuah karya. Kalau AI itu kan bukan manusia. Nah, sehingga kemarin tahun 2025 anak-anak kami di SMK 1 Sukawati itu mendapatkan juara satu di provinsi dan juara di tingkat nasional pada lomba mural yang dilaksanakan oleh Bank Indonesia di Jakarta kemarin.
11: Ya baik, jadi itu yang menjadi harapan. Terima kasih Pak Puspa telah berkenan membagikan informasi bersama dengan kami.
10: Pada akhirnya, kolaborasi antara pemerintah, institusi pendidikan, komunitas seni, dan masyarakat menjadi faktor ekosistem pendidikan seni yang berkelanjutan. Dukungan berupa penguatan kurikulum, penyediaan ruang berkarya, pemanfaatan teknologi digital, hingga promosi karya seni di tingkat nasional maupun internasional akan semakin memperluas ruang pengembangan talenta muda Bali. Pendidikan seni pada akhirnya menjadi investasi jangka panjang dalam menjaga identitas budaya sekaligus memperkuat pembangunan sumber daya manusia yang unggul. Demikian Beranda Astacita terkait pendidikan seni di Bali, perkuat pelestarian budaya dan daya saing generasi muda. Saya Lili Lintang mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.
13: Anda telah mendengarkan Beranda Astacita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

0: Nel, aku lihat festival kampus tahun ini diurus sama angkatan baru ya. Bagus banget loh dekorasinya.
1: Bagus sih, tapi masih banyak kurangnya. Sebagai senior, kayaknya harus aku evaluasi deh angkatan baru.
0: Wah, kalau kamu evaluasi sih bagus banget. Cuma jangan sampai nyakiti hati mahasiswa angkatan baru ya.
1: Tapi kalau yang aku bilang fakta, kan gak salah, Fer. Lagi pula, aku kan senior, jadi lebih berpengalaman.
0: Kita memang senior, tapi bukan superior. Jangan sampai tindakan dan kata-katamu dianggap sebagai bullying.
1: Hindari kekerasan fisik dan verbal di kampus. Stop bullying.
2: Esensi Buku Pro 1 Jakarta. Kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
3: Buku Sejarah Dunia yang Disembunyikan, yang ditulis oleh Jonathan Black, merupakan buku yang mengungkapkan tentang keraguan dan kepercayaan kita akan sejarah mitologi Yunani dan Mesir kuno, serta cerita rakyat Yahudi yang tidak dapat kita lihat langsung kebenarannya. Buku ini ditulis dengan tujuan memberitahu pembaca tentang fakta dasar sejarah yang berbeda dari yang kita tahu. Pembaca akan mendapatkan pengetahuan baru dan lebih tercerahkan akan wawasan sejarah dunia. Banyak orang mengatakan bahwa sejarah ditulis oleh para pemenang. Hal ini sama sekali tak mengejutkan alias wajar saja. Tetapi bagaimana jika sejarah atau apa yang kita ketahui sebagai sejarah ditulis oleh orang yang salah? Bagaimana jika semua yang telah kita ketahui hanyalah bagian dari cerita yang salah tersebut? Dalam buku kontroversial yang sangat tersohor ini, Jonathan Black mengupas secara tajam penelusurannya yang brilian tentang misteri sejarah dunia. Dari mitologi Yunani dan Mesir kuno, sampai cerita rakyat Yahudi, dari kultus Kristiani, sampai Freemason, dari Carol Agung, sampai Don Quixote, dari George Washington, sampai Hitler, dan dari pewahyuan Muhammad hingga legenda.

0: Informasi dari RRI Manado, RRI Gorontalo, RRI Tahuna, dan RRI Talaut dalam Lintas Magota.
1: Selamat sore Radio Republik Indonesia, wilayah Nusantara 5 dengan Lintas Berita Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut. Kita berjumpa kembali pendengar dan pemirsa RRI dengan Lintas Berita Magota edisi Kamis 13 Agustus 2026. Selengkapnya bersama saya Priscila dan kita ke informasi yang pertama dari RRI Manado. Tomohon International Flower Festival 2026 dongkrak omzet UMKM Tomohon.
2: Pelaksanaan Tomohon International Flower Festival 2026 memberikan dampak positif bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah di kota Tomohon. Tingginya antusiasme masyarakat dan wisatawan selama pelaksanaan TIF turut mendorong peningkatan penjualan produk UMKM. Bahkan sejumlah pelaku usaha mengaku mengalami kenaikan omset hingga beberapa kali lipat dibandingkan hari-hari biasa. Kesia Malonda, pengusaha muda asal Tomohon sekaligus pengusaha tahu crispy, mengatakan TIF menjadi peluang besar bagi UMKM yang mengandalkan penjualan harian.
3: Jujur kalau dari UMKM dengan adanya TIF ini tentu membawa peluang, terutama untuk UMKM yang pada dasarnya itu bergantung pada penjualan hari-hari. Yang biasanya dulu kami omset ini di hari biasa, pada hari TIF ini kami bisa dapat keuntungan sekitaran 2 kali lipat dari hari yang biasanya. Contoh untuk penjualan tahu usaha saya sendiri, biasanya itu target marketnya itu hanya anak-anak sekolah, tiap pulang sekolah. Tapi dengan adanya TIF ini, justru ada kebetulan tadi ada WNA-WNA yang kebetulan juga membeli. Jadi tentu hal itu membuka peluang keuntungan yang sangat baik untuk UMKM.
2: Hal serupa disampaikan Resita Mambu, owner Kawanua Nachos. Ia mengaku antusias menyambut TIF 2026 karena event tersebut menjadi salah satu agenda bergengsi di Kota Tomohon, sekaligus memberikan ruang bagi UMKM untuk mengembangkan usaha. Menurut Resita, tingginya antusiasme masyarakat selama TIF bahkan membuat pelaku usaha kewalahan melayani permintaan konsumen.
4: Melihat dari kesehatan masyarakat sangat banyak karena terlihat dari kewalahan. Omset hari ini mungkin 3-4 kali lipat dari seperti biasanya.
5: Ini rencana mau dibuka sampai kapan?
4: Kalau kita di sini memang sudah di sini, Kak.
5: Oh, memang standby sini?
4: Memang di sini.
2: Sementara itu, Gubernur Sulawesi Utara Julius Rovanus mengatakan TIF menjadi salah satu motor kebangkitan ekonomi kreatif masyarakat. Dampaknya, kata dia, dapat dirasakan secara langsung oleh berbagai lapisan masyarakat.
6: Semangat kebersamaan ini tercermin secara utuh melalui tema TIF 2026, yaitu Collaboration of Spirit. Tema ini menekankan pentingnya sinergi yang melibatkan kolaborasi erat antara pemerintah, masyarakat, akademisi, pelaku seni, sektor swasta, UMKM, hingga media.
2: Dengan meningkatnya kunjungan dan aktivitas ekonomi selama TIF, Festival Bunga Internasional tersebut dinilai tidak hanya memperkuat citra Tomohon sebagai destinasi wisata, tetapi juga memberikan multiplier efek bagi pelaku UMKM dan ekonomi kreatif di Sulawesi Utara, khususnya Kota Tomohon. Demikian Anugrah Pandey melaporkan.
0: Lintas Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut.
1: Kita ikuti informasi selanjutnya dari RRI Gorontalo. Ketua Pimpinan Pusat Asia mendorong pimpinan wilayah Asia Gorontalo memperkuat kaderisasi dan memilih program strategis yang memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
7: Tapi tidak berdasarkan masjid. Nah kalau misalnya ibu, masjid itu letaknya di mana? Nah karena
8: Ketua Pimpinan Pusat Aisyah Salmah Orbayinah mendorong pimpinan wilayah Aisyah Gorontalo memperkuat kaderisasi dan memilih program strategis yang memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Hal tersebut disampaikan Salmah saat menghadiri konsolidasi organisasi pimpinan wilayah Aisyah Gorontalo bersama pimpinan Pusat Aisyah di Auditorium Masjid Darul Arkam. Salmah mengaku bangga melihat perkembangan Aisyah di Gorontalo, khususnya transformasi Rumah Sakit Siti Hadijah dari Rumah Sakit Ibu dan Anak menjadi Rumah Sakit Umum. Dalam konsolidasi tersebut, Salmah meminta PWA Gorontalo bergerak cepat menjalankan program strategis yang memberikan manfaat besar bagi masyarakat. Ia juga mendorong PWA Gorontalo mendinamisasikan pimpinan daerah Aisyah di seluruh wilayah Gorontalo agar program organisasi dapat berjalan hingga tingkat daerah dan memberikan dampak nyata. Selain itu, PWA Gorontalo juga didorong memperkuat kolaborasi dengan pemerintah dan organisasi perempuan lainnya dalam menjalankan program pemberdayaan masyarakat.
9: Dan segera berlari cepat untuk melaksanakan program-program yang program ini harus dipilih yang strategis yang bisa memberikan manfaat besar untuk masyarakat. Kemudian kami berharap PWA Gorontalo juga bisa untuk mendinamisasi gerakan di PDA seluruh Gorontalo. Keberhasilan PWA adalah jika dia mampu untuk menjadikan PDA itu penuh gerak, ya, programnya berjalan semua dan jelas dampaknya, jadi program yang berdampak impactful di masyarakat. Dan yang ketiga, PWA Gorontalo harus menyediakan kader-kader yang militan yang nanti untuk bisa meneruskan kepemimpinan berikutnya. Boleh sama kepemimpinan, tapi tetap harus mempersiapkan ya supaya tidak stagnan.
8: Sementara itu, Ketua Pimpinan Wilayah Aisyah Gorontalo Nikma Paneo mengakui kaderisasi menjadi salah satu tantangan organisasi saat ini. Menurut Nikma, PWA Gorontalo mulai menghadapi kekurangan kader sehingga perlu menyiapkan generasi muda untuk melanjutkan kepemimpinan organisasi.
10: Bahwa kita harus perlu mencari kader, kita harus mengembangkan Aisyah ini ke depan. Karena kita ini boleh dikata sudah mulai krisis kader, ya. Jadi kita harus persiapkan kader-kader muda ini untuk menjadi pengganti-pengganti kita nanti di masa yang akan datang.
8: Salah satu program yang menjadi prioritas adalah penguatan majelis tablik melalui kegiatan perempuan mengaji. Program tersebut diharapkan dapat memperkuat pengetahuan anggota sekaligus menjadi bagian dari konsolidasi ideologi dan organisasi Aisyah.
0: Lintas Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut.
1: Selanjutnya kita ikuti informasi dari RRI Tahuna. Dalam rangka memperingati Hari Pramuka ke-65, Kuaran Tahuna Induk melaksanakan kegiatan perkemahan di samping Gor Membara berlangsung sejak Rabu 12 hingga 14 Agustus 2026.
11: Dalam rangka memperingati Hari Pramuka ke-65, Kuaran Tahuna Induk melaksanakan kegiatan perkemahan di samping Gor Membara berlangsung sejak Rabu 12 hingga 14 Agustus 2026. Perkemahan tersebut diikuti ratusan peserta tingkat penggalang dari berbagai sekolah wilayah Tahuna Timur. Pembina Pramuka Kuarcap Sangihe, Jaya Silangen kepada RRI mengatakan, kegiatan perkemahan dilaksanakan berdasarkan kesepakatan musyawarah pengawas Tahuna Timur, kepala sekolah, guru, serta dukungan orang tua. Menurut Jaya Silangen, kegiatan pramuka memiliki peran penting membentuk sikap, sifat, dan karakter anak agar tumbuh menjadi pribadi disiplin, bertanggung jawab, mandiri, serta berjiwa sosial tinggi.
12: Inilah yang menjadi momen pertemuan kegiatan selama 3 hari, tanggal 12, 13, 14 Agustus dalam rangka memperingati Hari Pramuka yang ke-65 tahun. Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan adalah yang pertama ini adalah permainan besar, yaitu berkenalan antara sekolah dengan sekolah. Tidak dalam satu sekolah mereka berkenalan, tapi sekolah per sekolah dalam pramuka disebut bergudeg. Lingkaran mereka ini beda-beda sekolah yang mereka adakan suatu perkenalan. Kemudian kegiatan yang lain materi pramuka nanti sebentar sesuai dengan jadwal, dan lomba yang dilaksanakan ada bintang vokalia, ada lintas alam, ada tapak tenda, dan kegiatan-kegiatan yang lainnya yang merupakan kegiatan sampingan daripada lomba.
11: Selain itu, panitia juga menyelenggarakan kegiatan lintas alam, lomba tata tenda, dan sejumlah aktivitas lainnya yang bertujuan melatih keterampilan, kekompakan, kepemimpinan, serta ketahanan fisik peserta. Peserta perkemahan tercatat sebanyak 282 siswa, berasal dari 14 sekolah dengan 28 regu tingkat penggalang. Jaya Silangan berharap mampu mengubah karakter peserta menjadi lebih baik, memberikan manfaat, serta melahirkan generasi pemimpin masa depan bangsa. Jumel Johannes melaporkan.
0: Lintas Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut.
1: Pendengar informasi lainnya dari RRI Talaut, pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaut memastikan bantuan pangan beras yang disalurkan kepada warga berada dalam kondisi berkualitas dan dengan takaran yang pas. Untuk mengawasi hal tersebut, Bupati Talaut turun langsung memeriksa stok di gudang Bulog Kiama.
13: Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaut berkomitmen menjaga mutu dan ketepatan jumlah bantuan pangan yang diterima masyarakat. Hal ini ditunjukkan lewat inspeksi mendadak yang dipimpin langsung Bupati Kepulauan Talaut Willy Tita di Kompleks Pergudangan Bulog Kiama. Dalam kunjungan tersebut, Bupati didampingi Sekretaris Daerah Jajaran Forkopimda serta para Kepala UPD terkait.
14: Untuk 3 bulan, jadi nyama satu orang, satu rumah 10 kilo. Kalau ini tiap bulan, 30 kilo. Jadi kita dalam misi bahaya ini untuk memeriksa kualitas. Tentu benda supaya sama-sama menyaksikan berhasil kita akan salurkan ini kualitasnya bisa dipakai pergunakan sebaik-baiknya. Kemudian dilihat dari pusat. Jadi nama-nama penerimaan itu sudah di sana. Sendok itu kan dari pusat.
13: Tidak hanya mengecek kondisi fisik beras, tim Pemkab Talaut juga menguji langsung akurasi timbangan per karung. Dari uji sampel yang dilakukan, timbangan terbukti presisi dan bahkan melebihi target minimal 10 kg dengan rata-rata mencapai 10,04 kg per karung. Pengujian ketat ini dilakukan demi memastikan belasan ribu keluarga penerima manfaat KPM di Kepulauan Talaut menerima hak mereka secara utuh tanpa ada pengurangan takaran khusus untuk periode penyaluran Juli hingga September 2026. Dari Kabupaten Kepulauan Talaut, Sulawesi Utara, Robert Tamaroba, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Lintas Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut.
1: Informasi tersebut mengakhiri Lintas Berita Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut. Edisi Kamis 13 Agustus 2026. Tetaplah bersama kami, Radio Republik Indonesia, Wilayah Nusantara 5. Saya Priscila.
0: Demikian informasi dari RRI Manado, RRI Gorontalo, RRI Tahuna, dan RRI Talaut dalam Lintas Magota.

Bintang Radio Indonesia tahun 2026 is back. Yang berusia 16-25 tahun dan punya bakat bernyanyi, jangan sampai ketinggalan untuk ikutan audisi Bintang Radio Indonesia tahun 2026. Pendaftaran bisa dilakukan secara online, jangan sampai lupa untuk membuat dua video audisi dengan lagu wajib pilihan pop dan daerah ya. Informasi lebih lanjut bisa kamu cek di Instagram Pro2 FM Manado, duanya pakai angka. Ingat, pendaftaran mulai tanggal 10-26 Agustus 2026. Syarat dan ketentuan berlaku. Siapkan dirimu jadi perwakilan RRI Manado di tingkat nasional. Buat kamu yang pengen nanya-nanya seputaran Bintang Radio Indonesia tahun 2026, boleh WhatsApp ke 0853 4881 0064.

Kita sering bertemu dan mendengar bunyi sirene ambulans di jalanan. Ternyata ada berbagai bunyi sirene ambulans yang berbeda-beda dan mempunyai artinya tersendiri. Bunyi yang pertama mirip palang kereta api yang artinya ambulans sedang menjemput pasien. Bunyi yang kedua artinya ambulans sedang membawa pasien yang tidak darurat. Bunyi yang ketiga frekuensinya paling cepat yang berarti ambulans sedang membawa pasien gawat darurat. Bunyi yang keempat frekuensinya paling lambat dan unik yang berarti mobil ambulans sedang membawa jenazah. Bunyi-bunyi ini menjadi penanda ataupun petunjuk bagi para pengguna.

0: Ayo Bang John, patoplah itu. Cepatlah, udah mau terlambat aku ini ya.
1: Sabarlah kau dek, Bah. Gimana mau cepat ini? Gak kau tengoknya lagi macet kali ya. Lihat itu, gara-gara kendaraan yang di depan sana itu.
0: Bah, itu kan Bang Munang. Aku ya, Mang.
1: Bah, kenal kau dek sama dia? Oke, tunggu biar aku bilangin dulu. Lai, oleh. Agak ke pinggir lah Lai dikit, Bah. Jadi macet kali ini ya jalan di belakang dah.
2: Kenapa rupanya, Lai? Sombong kali kau. Berkendara itu harus pelan-pelan, Lai. Janganlah sepele sama kami yang nyari rezeki ini dah.
1: Aguh, ya Mang Leo kini, Bah. Pelan-pelan sih pelan-pelan, Lai. Nyari rezeki sih nyari rezeki. Sama, aku juga lagi nyari rezekinya nih, Lai. Tapi, agak pinggirkan juga lah kendaraan Lai itu dikit. Pikirkan juga lah kendaraan yang di belakang Lai dah. Udahlah, Lai, yang jalannya pelan kali. Lai borong pula lagi semua jalan. Mau dari mana kami lewat, Lai buat?
3: Ini mata ini.
4: Makanya, lihat-lihat dong.
5: 5 minutes later.
4: Hah? Apa nih? Aduh, habis bensin lagi.
5: A few inches later.
4: Nah, ada orang lewat nih. Tapi ini kan pengemudi yang tadi ya.
6: Kenapa, Mas? Mogok.
7: Rasain loh.
4: Wah, dasar lo.
8: Pernah ngerasain kayak gitu dan berpikir untuk bisa mengulang waktu? Ya nggak akan bisa lah, tapi tenang, itu tadi cuma rekaman kok. Nah, coba kita ulang adegan tadi dan kita ubah sifat-sifat marah menjadi peramah.
4: Eh Mas, maaf ya, nggak apa-apa kan?
6: Ya Mas, nggak apa-apa, maafin saya juga ya.
4: Aduh, habis bensin lagi nih.
5: 5 minutes later.
6: Kenapa Mas, habis bensin ya?
4: Iya nih Mas.
6: Ya udah, aku cariin bensin sebentar ya.
4: Wah, terima kasih banyak ya Mas. Jadi ngerepotin nih.
8: Indonesia itu terkenal akan keramah tamahannya. Jangan jadikan secuil amarah merusak keharmonisan yang ada. Mari kita gencarkan semangat kesatuan dan persatuan dan saling tolong-menolong demi Indonesia yang lebih tangguh.
9: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.
10: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuh. Suatu hari ketika di sebuah masjid, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabat selesai melaksanakan sholat. Beliau bersabda bahwa sebentar lagi akan datang seorang yang dirindu surga. Para sahabat pun menunggu-nunggu siapa yang akan datang. Tidak lama kemudian, datanglah seorang yang langsung sholat dan setelah selesai dia berlalu begitu saja. Keesokan harinya Rasulullah mengatakan hal yang sama. Lalu datanglah orang yang sama seperti kemarin. Kejadian ini berulang sampai 3 kali. Salah satu sahabat Rasulullah yang bernama Abdullah bin Amr penasaran dengan amalan yang dirindu surga itu. Orang tersebut dari suku Badui, sebut saja namanya si Fulan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengizinkan Abdullah bin Amr untuk mengikuti Fulan dan mencari tahu apa saja amalan si Fulan sampai dia dirindu surga. Rasa penasaran yang terus menghantui Abdullah bin Amr mengantar dia sampai ke rumah si Fulan. Setibanya di rumah si Fulan, dia mengetuk pintu dan Fulan membukakannya. Sahabat Abdullah bin Amr mengatakan bahwa dia sedang ada masalah dengan orang tuanya sehingga dia minta izin kepada Fulan untuk menginap di rumahnya selama 3 hari. Si Fulan dari suku Badui ini tidak berpikir panjang dan langsung menerima Abdullah bin Amr untuk menginap di rumahnya. Beliau menginap di rumah Fulan selama 3 hari untuk mengamati amalan yang membuat Fulan ini dirindu surga. Selama 3 hari, Abdullah bin Amr mengamati semua gerak-gerik Fulan. Tapi, dia tidak menemukan amalan khusus yang dilakukan Fulan. Amalan yang dilakukan cenderung biasa saja. Dan Abdullah bin Amr merasa amalannya sama saja dengan dirinya. Beliau merasa bingung kenapa dengan amalan yang biasa saja seperti itu, Rasulullah sampai menyebutnya 3 kali bahwa dia akan masuk surga. Setelah 3 hari berlalu, sebelum Abdullah bin Amr berpamitan untuk pulang, dia mengatakan yang sejujurnya kepada Fulan. Wahai Fulan, sebenarnya saya tidak memiliki masalah dengan orang tua saya. Keluarga saya baik-baik saja. Tapi aku menginap di rumahmu karena aku penasaran dengan sabda Rasulullah yang mengatakan bahwa engkau adalah salah satu orang yang dirindu surga. Sebenarnya apa amalan yang kau lakukan sampai engkau bisa dirindu surga? Si Badui menjawab pertanyaan Abdullah bin Amr. Aku memang tidak punya amalan atau ibadah yang istimewa. Aku hanya tidak mempunyai rasa benci, iri, dengki kepada semua orang. Yang pada intinya, si Fulan ini sebelum tidur memaafkan kesalahan orang-orang yang ada di sekitarnya. Dia tidak benci dengan mereka. Sebelum tidur, memaafkan orang lain. Mendengar jawaban Fulan, Abdullah bin Amr segera pulang. Dalam perjalanan pulang, Abdullah bin Amr teringat akan sabda Rasulullah. Maukah aku ceritakan kepadamu mengenai sesuatu yang membuat Allah memuliakan bangunan dan meninggikan derajatmu? Maka para sahabat menjawab, tentu ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah bersabda, kamu harus bersikap sabar kepada orang yang membencimu. Kemudian memaafkan orang yang berbuat zalim kepadamu. Memberi kepada orang yang memusuhimu. Dan juga menghubungi orang yang telah memutuskan silaturahim denganmu. Abdullah bin Amr telah mendapat pelajaran yang sangat luar biasa. Apa yang disampaikan Rasulullah, kemudian dia sendiri melihat bagaimana dengan si Fulan yang dikatakan
oleh Rasulullah yang ditunggu-tunggu surga. Kita juga baru saja mendapat pengalaman tentang bagaimana memaafkan orang lain dengan ikhlas sebelum tidur. Seorang ulama besar memberikan sedikit doa sebelum tidur tentang membersihkan hati. Seperti ini doanya: Ya Allah, ampuni hamba kalau hamba ada salah pada siapapun, sengaja maupun tidak sengaja, atau orang salah kepada saya, sengaja ataupun tidak sengaja. Ya Allah, saya ikhlaskan dunia akhirat. Itu doanya. Saya ulangi lagi. Ya Allah, ampuni hamba kalau hamba ada salah pada siapapun, baik sengaja maupun tidak sengaja, atau orang salah kepada saya, baik sengaja ataupun tidak sengaja. Ya Allah, saya ikhlaskan dunia akhirat. Semoga mulai malam ini kita mampu mengamalkan doa ini. Kita mampu melaksanakan pembersihan diri, memaafkan orang lain dengan ikhlas. Saya Edias Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Suatu ketika ada sebuah kapal yang tenggelam diterjang badai. Semuanya porak-poranda. Tak ada awak yang tersisa, kecuali satu orang yang berhasil mendapatkan pelampung. Namun nasib baik belum berpihak pada pria ini. Dia terdampar pada sebuah pulau kecil tak berpenghuni, sendiri dan tak punya bekal makanan. Dia terus berdoa pada Tuhan untuk menyelamatkan jiwanya. Setiap saat dipandangnya ke penjuru cakrawala, mengharap ada kapal yang datang merapat. Sayang, pulau ini terlalu terpencil. Hampir tidak ada kapal yang mau melewatinya. Lama kemudian pria ini pun lelah untuk berharap. Lalu untuk menghangatkan badan, ia membuat perapian sambil mencari kayu dan pelepah nyiur untuk tempatnya beristirahat. Dibuatnya rumah-rumahan sekedar untuk melepas lelah, disusunnya semua nyiur dengan cermat agar bangunan itu kokoh dan dapat bertahan lama. Keesokan harinya, pria malang ini mencari makanan. Dicarinya buah-buahan untuk pengganjal perutnya yang lapar. Semua pelosok dijelajahinya, hingga kemudian ia kembali ke gubuknya. Namun, ia terkejut. Semuanya telah hangus terbakar, rata dengan tanah, hampir tak bersisa. Gubuk itu terbakar karena perapian yang lupa dipadamkannya. Asap membumbung tinggi dan hilanglah semua kerja kerasnya semalam. Pria ini berteriak marah.
1: Ya Tuhan, mengapa kau lakukan ini padaku? Mengapa Tuhan? Mengapa?
0: Dia terus berteriak-teriak menyesali nasibnya. Tiba-tiba terdengar peluit yang ditiup. Ternyata ada sebuah kapal yang datang. Kapal itu mendekati pantai dan turunlah beberapa orang yang menghampiri pria yang sedang menangisi gubuknya ini. Pria ini kembali terkejut. Ia lalu bertanya,
1: "Oh, bagaimana? Bagaimana kalian bisa tahu kalau aku ada di sini?"
0: Mereka menjawab,

dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya di dalam surga itu terdapat satu pintu yang diberi nama Ar-Royan. Dari pintu itu, orang-orang yang berpuasa akan masuk pada hari kiamat kelak. Tidak ada seorang pun yang masuk melalui pintu itu selain mereka saja. Jika mereka telah masuk, maka pintu itu akan ditutup sehingga tidak seorang pun yang masuk melalui pintu tersebut. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim.

0: اللهم رب هذه الدعوات التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مكاما محمودا الذي وعدته.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Seperti biasanya setiap sore Abdullah selalu berjalan keluar rumah untuk membeli sesuatu. Ketika di depan gerbang asramanya, ia celingak-celinguk menoleh ke sana kemari untuk menentukan kemana arah yang dituju. Di tengah kebingungannya memilih arah itulah, tiba-tiba seorang ibu berpakaian rapih menghampiri Abdullah. Ibu itu sepertinya tidak sendirian. Ia ditemani dua anak, yang satu laki-laki, kemungkinan sekolah di tingkat SMA, sedang yang perempuan sepertinya adiknya karena lebih kecil. Ibu itu langsung berbicara ke Abdullah. "Pak, ada uang 20 ribu?" katanya. Abdullah tidak langsung menjawab, melainkan melihat ibu itu dari ujung rambut sampai ke ujung kaki. Dalam hati Abdullah bertanya-tanya, masa orang dengan dandanan serapi itu mau minta uang? Tapi Abdullah adalah insan yang sudah mulai hijrah untuk selalu berbuat baik dan bermanfaat untuk orang lain. Karena dia ingat betul amalan untuk panjang umur dan sembuh dari segala macam penyakit kronis adalah menjadi insan yang bermanfaat bagi manusia lainnya. Maka Abdullah pun menjawab pertanyaan ibu tadi yang menanyakan ada uang 20 ribu. "Iya, ada," jawab Abdullah. Tapi kelas atau makam Abdullah adalah baru saja belajar jadi manusia baik. Maka ia pun masih nanya lagi, "Untuk apa uang 20 ribu itu, ibu?" Pertanyaan ini mungkin hanya untuk mengorek keingintahuannya dan sedikit kecurigaannya dengan si ibu tersebut. Abdullah tidak salah memang, karena sekarang banyak modus. Si ibu itu pun menjelaskan, "Untuk ongkos pulang, Pak." "Pulang kemana?" tanya Abdullah. "Ke Ciputat, Pak," jawab si ibu. Abdullah pun kembali nanya, "Loh, tadi gimana berangkatnya?" Maksud Abdullah mungkin gimana waktu berangkat kok enggak diperhitungkan pulangnya juga. "Saya tadi ke rumah saudara, sebelum itu kami makan dulu di warung, Pak, supaya enggak ngerepotin saudara saya itu." "Nah terus?" Abdullah penasaran. Si ibu itu pun menjawab, "Ternyata saudara saya enggak ada di rumah." Abdullah masih saja nanya, "Lah, sebelumnya gak nelpon dulu?" Abdullah curiga. Tapi si ibu itu pun menjawab, "Sudah sih," dengan ekspresi kecewa. Dalam hati Abdullah mulai berkecamuk antara beri atau tidak uang 20 ribu itu pada si ibu, karena ceritanya memang agak aneh. Lalu Abdullah kembali nanya, tapi kali ini bukan ke si ibu melainkan ke si anak laki-laki yang penampilannya rapih juga dan kelihatan anak baik. "Kamu anaknya ibu ini?" tanya Abdullah. Anak itu menjawab sambil agak malu-malu, "Iya, Pak. Dan ini adik saya," sambil menunjuk ke anak gadis di sampingnya. Dari gestur kedua anak tersebut, Abdullah melihat bahwa kedua anak ini amat malu dengan keadaan tersebut, atau kesannya pasrah dan terpaksa melakukan itu. Keadaan tersebut membuat naluri kebaikan Abdullah lebih dominan. Maka ia berikan selembar uang 20 ribu kepada ibu dan kedua anaknya tersebut. Setelah mengucapkan terima kasih, ibu itu pun pergi. Tinggallah Abdullah termenung karena rencana membeli makanan pun jadi masalah karena uang yang tersisa tidaklah cukup. Menyesal? Oh tidak. Tidak terbersit di benak Abdullah, karena dia sudah berusaha memahami makna ikhlas. Dalam diri Abdullah, amalan yang paling enak dan mudah adalah infak dan sedekah. Hanya butuh ikhlas, dijamin pahalanya. Pengalaman yang serupa dialami juga di waktu yang lain. Hampir sama kejadiannya ketika sedang jalan menuju ke warung. Maklum, Abdullah hidup sendirian di asrama. Kali ini seorang ibu dan seorang anak perempuan yang penampilannya amat sederhana duduk di depan pos keamanan sebuah bengkel mobil. Ketika Abdullah lewat mendekat, tiba-tiba ibu itu berdiri sambil berkata, "Pak, ada uang 10.000 Abdullah sambil lalu, sambil memberi isyarat tangannya yang menunjukkan tanda tidak ada, dan di benaknya langsung muncul, "Ah, modus ini." Tapi bagaimanapun juga, bukan Abdullah yang berusaha menjadi orang baik kalau hal itu tidak dia renungkan sepanjang perjalanan menuju warung. Ada dialog dalam benaknya, "Kenapa tidak kamu beri saja tadi, kan cuma 10.000 "Ah, itu modus," kata hati yang lain. Kalau ternyata orang tadi betul-betul butuh makan, padahal dia sudah berusaha kesana kemari, gimana? Hati yang lain mulai gelisah. Wah, betul juga ya. Kemudian sepertinya Allah menyadarkan Abdullah. Lalu ia bergumam sendiri di tengah perjalanannya. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Ya Allah, ampuni hambamu ya Allah, yang masih saja memperhitungkan ketika ada orang yang meminta pertolongan. Maka muncullah niatan Abdullah akan memberi si ibu tadi sepulang dari membeli makan. Namun ternyata ibu tersebut sudah tidak ada lagi di tempat. Maka Abdullah kembali beristighfar sambil berjanji dalam hati tidak akan lagi mengulangi perbuatannya itu. Ya Allah, ampuni hambamu ya Allah, masih saja memperhitungkan ketika akan berinfak dan bersedekah akan membantu orang lain. Ampuni hambamu ya Allah, astaghfirullahaladzim. Ia berpikir, kalau mau berinfak atau bersedekah, sudah, lepas saja dengan ikhlas. Apakah itu modus atau bukan, jangan jadi penghalang, karena Allah maha melihat, maha bijaksana. Itu kenapa Abdullah menyesal. Begitu ceritanya. Hidup itu memang tidak perlu dibuat rumit, karena memang sudah rumit. Dan tidak perlu banyak berpikir ketika kita akan beramal atau berbuat baik. Lakukan saja tanpa banyak pertimbangan. Saya Edi S. Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Berikut sebuah cerita yang sangat menyentuh bagi saya yang ditulis oleh Susi Octavia. Itu sebabnya saya ingin menceritakan kembali kepada Anda, terutama bagi Anda yang masih punya orang tua. Sebaiknya dengarkan kisah ini sampai selesai, supaya tidak menyesal di kemudian hari. Judul ceritanya yang ditulis Ibu dengan Satu Mata. Di awal cerita, adrenalin saya mulai naik. Bagaimana tidak? Dikisahkan seorang gadis yang beranjak dewasa merasa malu dan terganggu dengan keadaan ibunya yang hanya memiliki satu mata. Dia merasa benci karena saat di sekolah ibunya jadi perhatian semua orang, termasuk teman-temannya. Mereka menatap ibunya dengan perasaan yang seolah enggan untuk mendekat. Ibunya bekerja dengan dua pekerjaan untuk menafkahi keluarga, tetapi si gadis justru malu dengan keadaannya dan tidak ingin terlihat bersamanya. Setiap ibunya datang ke sekolah, ingin rasanya ia menghilang, bahkan merasa gelombang kebencian terhadap wanita yang membuat si gadis menjadi bahan tertawaan di sekolah itu. Pada suatu hari, si gadis ini meluapkan kemarahannya dengan mengatakan bahwa mendingan ibunya mati saja. Dia sudah tidak peduli dengan perasaan sang ibu. Setelah si gadis ini tumbuh semakin dewasa, yang ada di benaknya adalah bagaimana caranya menjauh dari ibunya. Itu saja. Maka ia berusaha keras belajar mati-matian dan mendapatkan pekerjaan di luar negeri. Jadi, dia tidak akan bertemu dengan ibunya lagi. Ia kemudian menikah dan mulai sibuk dengan pekerjaan dan keluarga demi memenuhi kehidupan yang nyaman untuk anak-anaknya tercinta. Dia bahkan sudah tidak pernah lagi memikirkan ibunya. Namun tidak disangka, suatu hari ibunya itu datang berkunjung ke rumahnya dan kehadirannya membuat anak-anaknya merasa ketakutan dengan kondisi ibunya itu dan mereka mulai menangis. Si gadis ini marah pada ibunya karena muncul mendadak dan dia melarang ibunya untuk masuk. Kemudian ia berteriak dan berkata kasar, "Ibu jangan pernah kembali ke rumah saya dan kehidupan keluarga baru saya." Mendengar itu, ibunya hanya terdiam dan meminta maaf lalu pergi tanpa mampu berkata lagi. Suatu ketika sebuah undangan reuni sekolah tinggi membawa si gadis kembali ke kampung halamannya setelah puluhan tahun tak pernah pulang. Si gadis tidak bisa menolak, harus berkendara melewati rumah masa kecilnya dan mampir ke gubuk tua itu. Salah seorang tetangga mengatakan kalau ibunya sudah meninggal dan meninggalkan surat untuknya. Begini isi suratnya. "Anakku sayang, ibu harus memulai surat ini dengan meminta maaf karena telah mengunjungi rumahmu tanpa pemberitahuan dan menakuti anak-anakmu yang cantik. Ibu juga sangat menyesal karena ibu adalah wanita yang memalukan dan sumber penghinaan bagimu ketika kamu masih kecil hingga tumbuh dewasa. Ibu sudah tahu bahwa kamu pasti akan datang kembali ke kota ini untuk reuni sekolah. Ibu mungkin tidak lagi berada di tempat ini ketika nanti kamu datang. Dan ibu pikir itu adalah saat yang tepat untuk memberitahumu sebuah insiden yang terjadi ketika kamu masih kecil. Tahukah kamu, anakku sayang? Kamu mengalami sebuah kecelakaan yang mengakibatkan kamu kehilangan satu mata. Ibu sangat terpukul karena terus-menerus memikirkan bagaimana nasib anakku nanti jika tumbuh dewasa hanya dengan satu mata. Ibu ingin kamu bisa melihat dunia yang indah dengan sempurna. Jadi, ibu berikan padamu sebelah mata ibu. Anakku sayang, ibu selalu memilikimu dan akan selalu mencintaimu dari lubuk hati ibu yang paling dalam.
Ibu tidak pernah menyesali keputusan ibu untuk memberikan mata ibu untukmu. Dan ibu merasa tenang ketika ibu mampu memberikan kamu kemampuan untuk menikmati hidup yang lengkap. Dari ibu tersayang. Selesai membaca surat dari ibunya itu, si gadis meneteskan air mata penyesalan yang tak terhingga. Anda pasti tahu bagaimana cerita selanjutnya. Maka jika Anda saat ini masih punya orang tua, jangan pernah menyakiti perasaannya. Jangan pernah. Karena mereka akan mengorbankan demi anaknya apa saja mereka akan korbankan. Itu pasti. Jika Anda sekarang sudah lama tidak menghubungi orang tua Anda, atau Anda pernah merasa menyakitinya, maka sekaranglah waktu yang tepat untuk segera menghubungi orang tua Anda untuk menyenangkan hati beliau. Atau mulailah selalu berdoa setiap saat untuk mereka. Saya Edias Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Bintang Radio Indonesia tahun 2026 is back. Yang berusia 16-25 tahun dan punya bakat bernyanyi, jangan sampai ketinggalan untuk ikutan audisi Bintang Radio Indonesia tahun 2026. Pendaftaran bisa dilakukan secara online, jangan sampai lupa untuk membuat dua video audisi dengan lagu wajib pilihan pop dan daerah ya. Informasi lebih lanjut bisa kamu cek di Instagram Pro2 FM Manado, duanya pakai angka. Ingat, pendaftaran mulai tanggal 10-26 Agustus 2026. Syarat dan ketentuan berlaku. Siapkan dirimu jadi perwakilan RRI Manado di tingkat nasional. Buat kamu yang pengen nanya-nanya seputaran Bintang Radio Indonesia tahun 2026, boleh WhatsApp ke 0853 4881 6664.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

0: tas baru nih.
1: Iya, keren kan? Jauh-jauh nih beli di luar negeri. Merek terkenal dan limited edition lagi.
0: Kenapa harus jauh-jauh belinya? Buatan dalam negeri juga tidak kalah bagus kualitasnya kok.
1: Ya, kalah pamor dong. Tapi itu tas beli di negara mana? Bagus ya?
0: Oh, ini asli produk dalam negeri.
1: Wah,
0: anak Indonesia ya harus mencintai karya bangsanya. Banyak kok produk asli Indonesia yang sudah mendunia.

Seorang bapak tua hendak menaiki bus. Pada saat ia menginjakkan kakinya, salah satu sepatunya terlepas dan jatuh ke jalan. Pintu bus pun lalu tertutup dan langsung bergerak. Sehingga si bapak tua tadi tidak bisa memungut sepatu yang terlepas. Namun dengan tenang, si bapak tua itu melepas sepatunya yang sebelah lalu melemparkannya ke jalan. Seorang pemuda yang duduk di dalam bus melihat kejadian itu lalu bertanya kepada si bapak tua, "Mengapa bapak melempar sepatu yang sebelah juga?" Bapak tua itu tersenyum sambil menjawab, "Supaya siapapun yang menemukan sepatuku bisa memanfaatkannya. Itu sepatu baru loh, jangan sampai sepatuku kehilangan pasangannya. Sepatu adalah pasangan terbaik. Coba saja perhatikan, bentuk pasangannya tak sama persis, namun serasi. Saat dipakai berjalan, gerakannya bisa berbeda, tapi tujuannya sama. Tak pernah menuntut untuk berganti posisi, namun saling melengkapi. Yang satu loncat, yang lain mengikuti. Selalu sederajat, tak ada yang lebih rendah, atau bahkan lebih tinggi. Yang satu naik tangga, pasangannya pun mengikuti. Bila yang satu hilang, yang lain justru tak memiliki arti." Si anak muda masih penasaran, "Tapi bapak terlihat tidak kehilangan, padahal kan sepatunya mahal." Bapak tua masih tersenyum, lalu menjawab lagi, "Anak muda, kamu harus tahu, harta itu cuma titipan, nyawa cuma pinjaman, Tuhan bisa mengambilnya kapanpun dia mau." Pendengar, kehilangan tidak bisa dipilih-pilih. Kita bisa kehilangan siapa saja, kapan saja, dan di mana saja. Musibah, rezeki, serta kesalahan-kesalahan itu pasti kita alami. Syukur bagi orang yang beriman, dia tahu cara menghadapinya. Dapat musibah supaya bersabar, dapat rezeki supaya bersyukur.

Indonesia, jika tidak mampu mengatur uangnya dengan baik, maka akan ada banyak milenial di masa depan yang akan mengalami kesulitan finansial alias miskin. Data dari Badan Pusat Statistik atau BPS di tahun 2021 menunjukkan bahwa jumlah anak muda generasi milenial yang berusia 27-42 tahun saat ini mencapai 1/4 dari jumlah penduduk Indonesia saat ini yang jumlahnya 270 juta jiwa. 31% kaum milenial ini merasa tidak yakin kalau mereka akan mampu pensiun dengan nyaman. Dilihat dari sisi kecerdasan finansial, ada dua hal penting yang bisa dilakukan untuk menciptakan kemerdekaan secara finansial di masa depan. Nah, ada dua hal penting terkait pengelolaan finansial. Pertama, dengan mengurangi biaya. Kedua, menambah penghasilan. Dari sisi mengelola biaya, maka kaum milenial perlu menerapkan pola hidup hemat, menerapkan kebiasaan menabung dan berinvestasi. Di sisi lainnya adalah penting mendapatkan penghasilan tambahan selain gaji mereka nantinya. Nah, sebenarnya kalau kita perhatikan, kondisi ini pun memberikan peluang bagi berbagai usaha mikro buat menargetkan para milenial ini. Peluang besar bagi UMKM untuk menargetkan mereka, mengajak mereka, dan mengajari mereka. Saatnya untuk memberi contoh dan menginspirasi anak-anak milenial untuk menciptakan lapangan kerja dan menciptakan peluang pendapatan lebih besar lewat UMKM. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, License Trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

Terima kasih pendengar untuk yang masih setia bersama kami Manado sore ini, masih menemani Anda. Dan saat ini tepat pukul 19 waktu Indonesia Tengah, kita beralih untuk Anda mendengarkan Drama Radio Pro 1 di kesempatan Kamis 13 Agustus 2026. Kali ini pendengar, dengan judul Drama Radio Panen Harapan, produksi RRI Singaraja. Selamat mendengarkan.

0: Layang-layang manis gula batu, nu terbayang manis wajah kamu.
1: Asik. Hei, Pak Wayan.
2: Woi, Komang. Pagi-pagi sudah nyanyi aja. Kalau nyanyi bisa bikin padi cepat panen, Bapak ikut nyanyi ya.
1: Kalau Bapak nyanyi, burung pipitnya malah kabur semuanya, Pak.
2: Dasar anak udah. Lanjut dah nyanyinya.
1: Oke. Loh, Pak, itu Rani kan, Pak?
2: Rani? Bukannya baru pulang minggu depan?
3: Surprise, Pak! Kaget kan?
2: Astaga, nah ini. Kamu kok tambah hitam? Berarti bener kuliah di sawah ini, bukan di mall.
3: Bapak ada aja. Kalau kuliah di mall, pulangnya bawa tas belanja, Pak. Nah, kalau di kampus pertanian, pulangnya bawa ide.
1: Nah, kalau sudah bilang ide, biasanya dompet petani yang deg-degan.
2: Gimana kuliahmu? Sudah jadi sarjana. Sekarang tinggal bantu bapak bertani. Jangan macam-macam. Sawah kita sudah begini puluhan tahun.
3: Nah, justru karena itu, Pak, saya ingin mencoba sesuatu.
2: Nah, mulai. Bapak sudah tahu, kalau anak muda bilang mencoba, biasanya orang tua yang jadi kelinci percobaan.
1: Betul juga ya, Pak.
3: Aduh, Bapak ini. Aku serius, Pak. Aku tuh ingin sawah kita dibuat organik. Pupuknya dari kompos, pengairannya kita isi ikan nila.
4: Hah? Sawah pelihara ikan? Besok-besok mau pelihara bebek juga?
2: Kalau bebek, sekalian buka tempat wisata. Hari ini beli beras, besoknya mancing.
3: Pak, jangan ketawa dulu. Ikan nila membantu menjaga ekosistem. Kotorannya itu menjadi nutrisi alami. Serangga kecil dimakan ikan. Air tetap bergerak. Petani dapat panen padi sekaligus panen ikan.
2: Teori lagi. Di kampus semua kelihatannya gampang. Coba di sawah, belum tentu.
5: Eh, bapak-bapak, sudah dengar belum? Anaknya Pak Wayan mau pelihara ikan di sawah.
1: Hah? Sawah? Apa akuarium? Besok-besok, padinya diajar berenang. Tapi ya, saya sih bukan tidak setuju. Pupuk kimia memang mahal, tapi panennya jelas. Namun, kalau pupuk organik, katanya panen awal malah turun. Siapa yang mau menanggung jawab?
5: Nah, itu yang harus dipikirkan. Kalau gagal, satu keluarga bisa kesulitan.
3: Selamat pagi semuanya. Saya dengar nama saya sudah lebih terkenal nih daripada kepala desa.
1: Ya jelas, di desa ini belum pernah ada ikan ikut bertani.
3: Baik, Pak, sabar, tenang dulu. Kalau begitu, izinkan saya menjelaskan. Kalau setelah mendengar penjelasan masih tidak setuju, saya hormati keputusan Bapak dan Ibu. Tapi jangan menolak hanya karena terdengar berbeda ya.
5: Baiklah, kalau begitu nanti sore di Balai Banjar ya.
3: Siap, Bu.
6: Baik, Bapak Ibu, mari kita mulai rapat hari ini. Katanya Rani punya gagasan baru. Silakan sampaikan.
3: Terima kasih, Pak Made. Saya tidak datang untuk mengajari Bapak Ibu. Saya datang untuk berbagi apa yang saya pelajari. Bapak Ibu, beberapa tahun terakhir harga pupuk kimia terus naik. Pestisida juga semakin mahal. Sementara hasil panen tidak selalu meningkat. Kalau kita terus bergantung pada pupuk dari luar, biaya produksi akan terus membengkak.
7: Nah, itu memang betul. Sekarang beli pupuk rasanya seperti beli emas.
3: Karena itu, saya mengusulkan kita membuat pupuk organik sendiri. Bahan-bahannya ada di desa. Jerami, daun-daun kering, kotoran sapi, limbah dapur, semuanya bisa dimanfaatkan, Bapak Ibu.
1: Kalau semudah itu, kenapa dari dulu tidak dilakukan?
3: Tenang, Pak. Karena membuat pupuk organik memang butuh waktu dan kesabaran. Tapi setelah tanah kembali sehat, kebutuhan pupuk dari luar bisa berkurang.
5: Lalu soal ikan itu, jangan-jangan nanti yang panen malah pemancing.
3: Tenang, Bapak Ibu. Justru ikan itu menjadi tambahan penghasilan. Nah, di saluran irigasi dibuat lebih dalam sedikit. Ikan nila hidup di sana. Kotorannya membantu menyuburkan sawah. Serangga air dimakan ikan. Nah, saat panen padi selesai, ikannya juga bisa dipanen. Gimana?
1: Jadi, sekali turun sawah, pulang bawa beras dan lauk. Lumayan, Bu Sari tidak perlu ke pasar jadinya.
5: Kalau ikannya besar, saya setuju. Kalau ikannya cuma sebesar jari, saya tetap ke pasar.
6: Rani, ide kamu memang menarik. Tapi, bertani itu bukan sekedar teori. Kami hidup dari hasil panen. Kalau gagal satu musim, anak-anak kami tidak bisa sekolah.
3: Saya paham, Pak. Makanya, saya tidak meminta semua sawah diubah. Saya hanya meminta satu petak dijadikan percontohan. Kalau gagal, saya yang bertanggung jawab.
8: Siapa? Masa
6: ya. Sudah, tenang semuanya. Kita berkumpul bukan untuk bertengkar. Saya mengerti kekhawatiran para petani. Saya juga mengerti semangat anak-anak muda. Yang satu punya pengalaman, yang satu membawa ilmu baru. Kalau dua-duanya saling keras kepala, desa ini tidak akan maju.
5: Begini saja, Rani diberi kesempatan mengelola satu petak sawah milik keluarganya. Tidak memakai dana kelompok tani, tidak memaksa siapapun ikut. Kalau hasilnya baik, silakan dipelajari bersama. Kalau belum berhasil, jadikan pelajaran.
8: Ya, setuju.
2: Baiklah, sawah yang di sebelah utara itu pakai saja. Tapi ingat, jangan setengah-setengah. Kalau sudah memilih jalan ini, buktikan.
3: Terima kasih, Pak. Saya tidak akan mengecewakan Bapak. Tenang saja.

0: Ya tuh, ya. Anak muda sekarang kerjaannya aneh-aneh ya.
1: Kalau berhasil, saya ikut deh. Kalau gagal, saya yang paling dulu bilang. Sudah saya duga.
2: Sabar, mereka belum percaya.
1: Ya apa-apa, Pak. Kepercayaan tidak lahir dari kata-kata, tapi dari hasil.
3: Padinya bagus juga ya.
4: Bukan cuma padinya, Pak. Coba lihat saluran airnya.
0: Astaga, ikan nilainya sudah besar. Berarti sekali panen dapat padi dan ikan.
4: Belum sempurna, Pak. Tapi biaya pupuk lebih hemat. Tanah tetap subur dan masih ada tambahan penghasilan dari ikan.
3: Rani, saya akui. Saya terlalu cepat menolak idemu.
4: Saya juga belajar, Pak. Perubahan tidak bisa dipaksakan. Harus dibuktikan.
3: Pengalaman orang tua tetap penting. Tapi ilmu baru juga perlu didengar.
1: Kalau musim tanam berikutnya, saya mau coba satu petak sawah deh.
3: Nah, itu baru namanya maju bersama. Desa akan berkembang jika pengalaman dan inovasi berjalan berdampingan. Jangan takut mencoba, tapi juga jangan melupakan kearifan yang sudah diwariskan.
5: Setuju! Setuju!
6: Di Desa Tegal Harapan, panen hari itu bukan hanya tentang padi dan ikan nila. Yang tumbuh adalah kepercayaan bahwa perubahan tidak lahir dari perdebatan, melainkan dari kemauan untuk mencoba dan saling memahami. Karena masa depan pertanian dibangun oleh tangan yang mau belajar, bekerja sama, dan menjaga alam untuk generasi berikutnya. Demikian drama radio dengan judul Panen Harapan, produksi RRI Singaraja.

RI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Mengapa kita harus menerima perbedaan?
1: Perbedaan adalah kekuatan. Intoleransi hanya memperburuk keadaan.
2: Mari torong tolak intoleransi, radikalisme, dan terorisme di Sulawesi Utara. Pesan ini dipersembahkan oleh RRI Manado dan Densus 88 Anti Teror Polri.
3: Bintang Radio Indonesia tahun 2026 is back. Yang berusia 16-25 tahun dan punya bakat bernyanyi, jangan sampai ketinggalan untuk ikutan audisi Bintang Radio Indonesia tahun 2026. Pendaftaran bisa dilakukan secara online, jangan sampai lupa untuk membuat dua video audisi dengan lagu wajib pilihan pop dan daerah ya. Informasi lebih lanjut bisa kamu cek di Instagram Pro2FM Manado, duanya pakai angka. Ingat, pendaftaran mulai tanggal 10-26 Agustus 2026. Syarat dan ketentuan berlaku. Siapkan dirimu jadi perwakilan RRI Manado di tingkat nasional. Buat kamu yang pengen nanya-nanya seputaran Bintang Radio Indonesia tahun 2026, boleh WhatsApp ke 0853 4881 6664.

Terima kasih pendengar untuk yang masih setia bersama kami untuk di perjalanan Manado sore ini untuk Pro 1 RRI Manado kanal informasi dan inspirasi. Menit 36 lepas dari pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Saatnya untuk Anda mendengarkan di kesempatan hari ini Kamis 13 Agustus 2026 untuk mimbar agama Katolik pendengar. Dan hingga nanti Anda mendengarkan penyampaian warta berita sentral bersama Pusat Pemberitaan Pro 3 mengawali untuk Manado malam ini pada pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Tetaplah bersama kami untuk mimbar agama Katolik. Sesaat lagi tetaplah di kanal informasi dan inspirasi.

Selamat malam, saudara-saudari terkasih, para pendengar radio RRI dimanapun Anda berada. Salam jumpa dalam Mimbar Agama Katolik, edisi Kamis, 13 Agustus 2026. Bersama saya, Franciscus Daromes, penyuluh agama Katolik, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Minahasa. Sebelum kita akan membaca dan merenungkan sabda Tuhan pada malam hari ini, mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih dan Maha Rahim, kami bersyukur kepada-Mu karena pada hari ini Engkau kembali menghimpun kami melalui siaran radio untuk mendengarkan sabda kehidupan. Bukalah hati dan budi kami agar mampu memahami pesan-Mu tentang pengampunan yang tanpa batas. Semua ini kami mohon dengan penuh iman melalui Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Mari kita mendengarkan sabda Tuhan. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Kita membaca dari Injil Matius bab 18 ayat 21 sampai bab 19 ayat 1. Dengan judul perumpamaan tentang pengampunan. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali? Yesus berkata kepadanya, "Bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Sebab hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk pembayaran hutangnya. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia, katanya, "Sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan." Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu. Katanya, "Bayar hutangmu." Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, "Sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunaskan." Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskannya hutangnya. Melihat itu, kawan-kawannya yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, "Hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonkannya kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau?" Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkannya kepada algojo-algojo
sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Maka Bapa-Ku yang di sorga akan berbuat demikian juga terhadap kamu, apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Setelah Yesus selesai dengan pengajarannya itu, berangkatlah ia dari Galilea dan tiba di daerah Yudea yang di seberang sungai Yordan. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari terkasih, tema permenungan kita dari bacaan Injil yang kita dengarkan bersama adalah mengampuni tanpa batas. Ada seorang anak pernah bertanya kepada ibunya, "Mengapa ibu masih baik kepada orang yang pernah menyakiti ibu?" Sang ibu tersenyum lalu menjawab, "Karena jika aku menyimpan dendam, aku yang akan terus terluka. Tetapi ketika aku mengampuni, Tuhan menyembuhkan hatiku." Jawaban sederhana itu mengubah cara pandang anak tersebut tentang arti pengampunan. Injil hari ini mengisahkan Petrus yang bertanya kepada Yesus, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku? Sampai 7 kali?" Yesus menjawab, "Bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Melalui jawaban ini dan perumpamaan tentang hamba yang tidak tahu berbelas kasih, Yesus menegaskan bahwa pengampunan bukanlah soal menghitung berapa kali, melainkan sikap hati yang lahir dari kasih Allah. Kita semua adalah orang-orang yang telah menerima belas kasih Tuhan. Dosa-dosa kita diampuni bukan karena jasa kita, melainkan karena kasih-Nya yang tanpa batas. Maka kita pun dipanggil untuk memperlakukan sesama dengan belas kasih yang sama. Mengampuni memang tidak mudah, apalagi ketika luka yang dialami begitu mendalam. Namun pengampunan membebaskan hati dari beban kebencian dan membuka jalan bagi damai sejahtera. Hari ini, marilah kita berani mengambil langkah pertama untuk berdamai. Mungkin dengan sebuah sapaan, sebuah doa, atau kesediaan melepaskan dendam yang selama ini tersimpan. Semoga sabda Tuhan hari ini menguatkan kita untuk menjadi pribadi yang murah hati, karena orang yang hidup dalam pengampunan akan mengalami sukacita, damai, dan kasih Allah yang senantiasa menyertai hidupnya. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita menutup permenungan pada malam hari ini dengan doa. Allah Bapa yang Maha Rahim, kami bersyukur kepada-Mu atas sabda-Mu yang telah kami dengarkan hari ini. Melalui Putra-Mu, Yesus Kristus, Engkau mengajarkan kepada kami bahwa pengampunan adalah jalan menuju damai dan tanda nyata kasih-Mu yang bekerja dalam hidup kami. Kami mengakui bahwa seringkali kami sulit mengampuni. Luka kekecewaan dan amarah membuat hati kami tertutup terhadap sesama. Ampunilah kelemahan kami dan perbaharuilah hati kami dengan rahmat Roh Kudus, agar kami memilih hati yang penuh belas kasih, sebagaimana Engkau senantiasa berbelas kasihan kepada kami. Ajarlah kami untuk tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi menghadirkan kasih di tengah kebencian, pengampunan di tengah permusuhan, dan damai di tengah perpecahan. Berilah kami keberanian untuk mengambil langkah pertama
menuju perdamaian, baik di dalam keluarga, lingkungan kerja, maupun di tengah masyarakat. Mohonkan berkat-Mu bagi semua pendengar siaran ini. Berkatilah mereka yang sedang sakit, agar memperoleh kekuatan. Mereka yang sedang berduka, agar memperoleh penghiburan. Mereka yang sedang menghadapi persoalan hidup, agar menemukan harapan. Dan mereka yang hidup berkecukupan, agar semakin murah hati dalam berbagi kepada sesama. Berkati juga pemilik radio, pimpinan, penyiar, teknis, kru serta semua pihak yang dengan setia menghadirkan siaran yang mendidik, membangun iman, dan membawa harapan bagi masyarakat. Limpahkanlah kepada mereka kesehatan, kebijaksanaan, semangat pelayanan, dan rezeki yang mereka butuhkan, sehingga karya mereka senantiasa menjadi sarana pewartaan kebenaran, persaudaraan, dan kasih. Doa ini kami sampaikan kepada-Mu dengan pengantaran Kristus, Tuhan kami. Amin. Marilah kita mohon berkat Tuhan. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Semoga kita semua senantiasa dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.

0: Indonesia, ribuan pulau, ribuan keindahan. Suku, bahasa, adat istiadat menjadikan satu keharmonisan. Perbedaan bukan penghalang, namun perbedaan menjadikan kekuatan. Saling menghargai dan menghormati, bentuk toleransi sesama anak negeri. Budaya menjadi suatu identitas bangsa, tradisi menjadi penguat generasi bangsa, adat istiadat wujud cinta terhadap bangsa. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote, itulah Indonesia.
1: Saya Cina.
2: Saya pribumi.
3: Saya muslim.
4: Saya Nasrani.
5: Indonesia, kau tak akan pernah menemukan ini dimanapun. Indonesia kaya akan keragaman suku, agama, budaya, dan bahasa yang begitu banyaknya.
6: Cantik kali, apa kakak cari?
5: Mari kita saling menghargai perbedaan, karena perbedaan bukanlah gergaji yang memutus tali persaudaraan, tetapi perbedaan adalah rantai pemersatu bangsa. Satukan perbedaan, perindah persaudaraan. Indonesia.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Saudara-saudara telah menjalankan suatu misi, misi pengabdian, misi bakti kepada rakyat.
2: Jadi biarkan aja di situ, kita nggak perlu itu dibawa pulang ke Aceh, itu nggak apa-apa. Yang penting ada peninggalannya, jadi ada artefaknya bahwa itu benar.
0: Presiden Prabowo Subianto menegaskan peresmian ribuan jembatan dan penyediaan ribuan titik sumber air bersih yang dibangun TNI Polri menjadi bentuk nyata peran dan fungsi TNI Polri. Kementerian Luar Negeri akan menjajaki jalur diplomatik dengan pemerintah India untuk mencari rekaman siaran radio Rimba Raya yang menjadi bukti penting perjuangan Indonesia. Tiongkok menyerukan masyarakat internasional agar bertindak guna mengakhiri konflik Israel dan Palestina. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Kamis 13 Agustus 2026 bersama saya, Lukman Tara. Pendengar, Presiden Prabowo Subianto menegaskan peresmian ribuan jembatan dan penyediaan ribuan titik sumber air bersih yang dibangun TNI Polri menjadi bentuk nyata peran dan fungsi TNI Polri dalam memperhatikan kondisi masyarakat Indonesia. Laporan selengkapnya disampaikan reporter Joshua Sihombing.
1: Yang saya banggakan, seluruh prajurit TNI dan anggota Polri dimanapun engkau bertugas.
3: Presiden Prabowo Subianto hari ini telah meresmikan 3.395 jembatan dan 3.000 titik sumber air bersih untuk masyarakat yang mengalami kendala akses jalur mobilitas dan kebutuhan air bersih di sejumlah daerah. Pembangunan dan penyediaan infrastruktur tersebut, diungkapkan Kepala Negara, merupakan bentuk kepedulian pemerintah terhadap kendala-kendala yang dialami masyarakat di wilayah terpencil. Pembangunan infrastruktur jembatan dan akses air bersih ini dikatakan Presiden Prabowo melibatkan unsur TNI dan Polri. Dalam hal ini, Kepala Negara sebagai Panglima Tertinggi TNI Polri menegaskan bahwa peranan aparat TNI Polri dalam pembangunan dan penyediaan jembatan dan air bersih ini merupakan bukti akan kehadiran TNI Polri yang menjadi bagian di tengah-tengah masyarakat.
1: Hari ini kita resmikan 3.395 jembatan yang telah dibangun oleh TNI dan Polri, dan 3.000 sumber air bersih yang telah dibangun oleh TNI Angkatan Darat. Saya bangga dengan saudara-saudara sekalian. Saudara-saudara telah menjalankan suatu misi, misi pengabdian, misi bakti kepada rakyat.
3: Bahkan lebih lanjut, Kepala Negara menuturkan kehadiran TNI Polri dalam membangun jembatan dan menyediakan akses air bersih tersebut merupakan bentuk tanggung jawab atas berbagai persoalan yang dialami masyarakat Indonesia. Sebab Presiden Prabowo dalam kesempatan itu juga kembali menegaskan bahwa TNI Polri merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari rakyat Indonesia.
1: Saudara-saudara, ini bukti bahwa sungguh-sungguh TNI adalah tentara rakyat, dan Polri sungguh-sungguh adalah polisi rakyat. Ini yang harus kita ingat selalu. Saudara bukan tentara biasa, saudara bukan polisi biasa, saudara-saudara adalah tentaranya rakyat, polisinya rakyat, lahir dari rakyat, berjuang bersama rakyat, memberi yang terbaik untuk rakyat. Dan pada akhirnya, saudara juga akan kembali kepada rakyat.
3: Dengan tercapainya pembangunan 3.395 jembatan dan 3.000 titik sumber air bersih ini, Presiden Prabowo Subianto optimis Indonesia dapat menjadi negara yang makmur. Hal ini pula dijelaskan Presiden Prabowo dengan ditambahnya catatan keberhasilan sejumlah proyek-proyek pembangunan strategis yang dijalankan secara gotong royong. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Bekerja sebesar-besarnya untuk kemakmuran dan kebaikan rakyat.
0: Kementerian Luar Negeri akan menjajaki jalur diplomatik dengan pemerintah India untuk mencari rekaman siaran radio Rimba Raya yang menjadi bukti penting perjuangan Indonesia mempertahankan kemerdekaan di tengah agresi militer Belanda kedua. Hana Syarif melaporkan selengkapnya.
4: Kita akan melakukan upaya diplomatik dengan pemerintah India melalui kedutaan besar kita di New Delhi.
5: Kementerian Luar Negeri menyatakan akan menjajaki upaya diplomatik untuk mendapatkan kembali rekaman siaran radio Rimba Raya yang disebut menjadi salah satu bukti penting perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia di saat agresi militer Belanda kedua. Direktur Jenderal Media dan Komunikasi Publik Kementerian Luar Negeri Heru Sudolo mengatakan rekaman tersebut memuat siaran yang menunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia masih ada dan terus mempertahankan kemerdekaannya. Ia menyebut pihaknya baru memperoleh informasi bahwa rekaman tersebut disinyalir tersimpan di salah satu lembaga penyiaran di India, yakni All India Radio. Karena itu, Kemlu akan melakukan penjajakan untuk memastikan keberadaan rekaman tersebut sekaligus mengupayakan agar arsip bersejarah tersebut dapat diperoleh kembali.
4: Kita akan melakukan upaya diplomatik dengan pemerintah India melalui kedutaan besar kita di New Delhi. Di apakah itu dengan All India Radio atau dengan archive melalui Kementerian Luar Negeri India tentunya, dan harapannya akan mendapatkan respon positif, paling tidak ada informasi yang lebih lengkap kalau memang benar.
5: Sementara itu, Ketua KPI Aceh Reza Pahlevi mengatakan upaya mencari rekaman tersebut merupakan bagian dari rangkaian inisiatif menjadikan Radio Rimba Raya sebagai cagar budaya nasional dan memori kolektif bangsa. Berdasarkan penelusuran bersama sejarawan, pemerintah, dan pengelola arsip daerah, Radio Rimba Raya merupakan radio perjuangan yang menyiarkan informasi untuk menangkal propaganda Belanda saat agresi militer Belanda kedua pada tahun 1948 yang menyebut Indonesia sudah tidak ada.
6: Ya, mungkin dokumen itu kan hanya sebagai pembuktian. Jadi apakah itu duplikatnya, jadi bukan gasnya, saya kira itu nggak masalah. Yang penting bahwa itu ada. Ya, walaupun itu masih disimpan di India, di sana, saya kira itu nggak masalah. Sama halnya kayak transmisi yang kami lihat di Museum TNI AD di Jogja. Jadi biarkan aja di situ. Kita nggak perlu itu dibawa pulang ke Aceh, itu nggak apa-apa. Yang penting ada peninggalannya. Jadi ada artefaknya bahwa itu benar.
5: Atas saran Menteri Kebudayaan, KPI Aceh kemudian membayar upaya tersebut ke Kementerian Luar Negeri agar pencarian dapat dilakukan melalui misi diplomatik atau kerjasama antar pemerintah. Ia berharap proses pencarian dapat lebih mudah dan rekaman tersebut segera ditemukan. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi 7 DPR RI mendorong adanya pembentukan ekosistem yang aman untuk para kreator konten di tanah air. Menurutnya, keberadaan dan keberpihakan ekosistem tersebut untuk memastikan para konten kreator dapat mengakses pendaftaran hak cipta. Informasi selengkapnya disampaikan Pradipta Rahadi.
7: Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia bersama dengan HIP meluncurkan Transformasi Kreator Indonesia pada hari ini Kamis 13 Agustus 2026. Dalam kesempatan itu, Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Rahayu Saraswati Joyo Hadikusumo mengatakan, kunci daripada keberlangsungan kreator konten di tanah air yaitu adanya keberpihakan dari semua pihak dan juga konektivitas yang diiringi oleh kemajuan teknologi. Politisi yang akrab disapa Sara itu mendorong adanya pembentukan ekosistem yang aman untuk para kreator konten di tanah air. Karena menurutnya keberadaan dan keberpihakan ekosistem tersebut untuk memastikan para konten kreator dapat mengakses pendaftaran copyright hingga pendaftaran hak cipta.
8: Keberpihakan yang tadi saya maksud juga artinya apa? Harus ada dorongan untuk pembentukan ekosistem yang bisa menopang kebutuhan dari para kreator, para budayawan, termasuk mereka-mereka ya yang kreatif zaman now. Itu saya anggap sebenarnya budayawan karena mereka membangun satu budaya yang mungkin baru, yang bisa dikatakan kekinian.
7: Deputi Bidang Kreativitas Digital dan Teknologi Kementerian Ekonomi Kreatif Muhammad Neil El Himam mengatakan dampak positif dari industri kreatif khususnya di subsektor konten digital yaitu menyerap banyak tenaga kerja. Neil pun memastikan pemerintah mendukung penuh industri kreatif nasional yang membesarkan kelokalan untuk menjadi bagian dari pertumbuhan ekonomi nasional.
9: Nah, di situ tentunya ya karena tadi punyanya luar, ya kita mungkin harus ikut luar gitu ya peraturannya. Jadi saat ini Indonesia ini revenue per milnya per seribu views misalnya itu sangat kecil dibandingkan negara lain. Nah, dengan adanya yang lokal nanti, tentunya kita berharap ini bisa meningkatkan penghasilan revenue dari para konten kreator kita, dan kita tadi bisa memonetasi, mendapatkan dampaknya dari
7: kreator lokal
9: dan juga aplikasi lokal dalam hal ini Hype.
7: Melalui program kolaborasi transformasi kreator Indonesia, RRI dan juga HIP diharapkan dapat membuka ruang yang lebih luas bagi talenta kreatif untuk memperoleh edukasi, mengembangkan karyanya, serta terhubung dengan ekosistem digital yang lebih kuat. Kolaborasi itu sekaligus menegaskan bahwa komitmen RRI untuk mengambil bagian dalam perkembangan industri kreatif dan digital nasional dengan memanfaatkan jaringan, multiplatform, serta sumber daya yang dimiliki. Dari Jakarta, Pradipta Rahadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Direktur Program dan Produksi LPP RRI, Mistam, mengatakan RRI mendorong konten kreator Indonesia menghasilkan karya positif yang mengangkat nilai keindonesiaan di tengah perkembangan teknologi digital. Laporan selengkapnya disampaikan Eliana Zahra.
10: Kita akan rubah, konten positif akan memakan konten-konten yang negatif, sehingga nggak ada lagi.
7: LPP RRI mendorong konten kreator Indonesia menghasilkan karya positif yang mengangkat nilai keindonesiaan di tengah perkembangan teknologi digital. Upaya tersebut dilakukan RRI dengan membangun komunitas konten kreator Indonesia agar menjadi komunitas besar yang memberikan kontribusi konten tentang keindonesiaan. Hal tersebut disampaikan Direktur Program dan Produksi LPP RRI Mistam hari ini. Ia mengatakan perkembangan konten di media sosial perlu diimbangi dengan verifikasi dan klarifikasi informasi. Menurutnya, konten kreator perlu diarahkan untuk menghasilkan karya yang membawa nilai keindonesiaan dan memberikan kontribusi positif bagi masyarakat.
10: Kita akan rubah, konten positif akan memakan konten-konten yang negatif, sehingga nggak ada lagi konten-konten yang negatif, sehingga saling menjustifikasi, bullying dan sebagainya itu nggak ada di negeri ini. Karena negeri ini kan kaya akan value tentang keindonesiaan, kan dasar negara kita kan Pancasila. Itu yang harus kita gaungkan.
7: Dorongan tersebut sejalan dengan perkembangan teknologi informasi dan kecerdasan buatan yang mendorong kreativitas konten kreator Indonesia. Ketua Komite Tetap Keamanan Siber dan Perlindungan Infrastruktur Kritis Kadin Indonesia Desi Albert Mamahit menilai perkembangan tersebut menunjukkan masyarakat Indonesia semakin adaptif terhadap perubahan zaman.
11: Nah, ini sebetulnya sesuatu yang sangat bagus dan positif. Hanya memang ke depan ya, konten-konten yang mereka ciptakan ini harapan saya gitu, agar benar-benar bisa memupuk dan memberikan inspirasi kepada bangsa Indonesia untuk bisa lebih kreatif, lebih maju, dan konten-kontennya harus yang positif.
7: Adapun LPP RRI bersama Hype juga menghadirkan program transformasi kreator Indonesia yang membuka kesempatan bagi kreator di seluruh Indonesia. Program tersebut menyediakan total hadiah 2 miliar rupiah, kesempatan tampil di platform nasional, mentoring, serta jejaring dengan kreator dan komunitas nasional. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia atau LPP RRI meluncurkan program transformasi kreator Indonesia untuk memperkuat talenta dan konten kreatif di era digital sekaligus memperkuat peran RRI menjangkau generasi muda. Laporannya disampaikan Zahrotin Alzana.
12: Jadi RRI pengen mengambil peran di sini. RRI punya hub RRI menjadi hub di masyarakat.
7: Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia terus beradaptasi dengan perubahan pola konsumsi informasi masyarakat yang semakin bergeser ke platform digital. Melalui peluncuran program Transformasi Kreator Indonesia di Jakarta hari ini, RRI menyiapkan ruang bagi talenta kreatif untuk mengembangkan kemampuan sekaligus menghasilkan konten yang relevan dengan kebutuhan audiens. Program ini merupakan kolaborasi RRI dengan PT Hype Technology Indonesia. Direktur Utama LPP RRI I. Hendrasmo mengatakan, transformasi kreator menjadi bagian penting dari upaya memperkuat RRI sebagai lembaga penyiaran publik di tengah perkembangan teknologi. Menurutnya, kreativitas dan kemampuan memanfaatkan platform digital perlu terus dikembangkan agar konten RRI semakin dekat dengan masyarakat.
12: Jadi, RRI ingin mengambil peran di sini. RRI punya hub, RRI menjadi hub di masyarakat.
13: Ya.
12: Kita akan stasiun radio terbesar di tanah air. Dan kita punya jaringan dengan kaum muda, apalagi kalau secara internal, kita juga punya produk-produk karya-karya kita. Podcast yang baru saja kita gerakkan lagi, dan berbagai arsip-arsip yang lain, tentu saja ini adalah momentum yang sangat bagus untuk memajukan ini.
7: Sementara itu, Ketua Dewan Pengawas LPP RRI, Adi Trisnanto menilai, pengembangan kreator perlu ditempatkan sebagai bagian dari strategi jangka panjang lembaga. Menurutnya, keberhasilan program tidak hanya diukur dari jumlah kreator yang terlibat, tetapi juga dari kualitas karya dan dampaknya terhadap masyarakat.
14: Mudah-mudahan RRI bisa mengambil peran sebagai rumah bagi kreator Indonesia. Alangkah indahnya seandainya semua stasiun RRI yang ada di seluruh Indonesia ini, dari Sabang sampai Merauke, itu bisa menjadi tempat berkumpul para kreator, saling bertukar ide dan sebagainya. Itu akan hasilnya akan sangat luar biasa.
7: Program Transformasi Kreator Indonesia diharapkan menjadi wadah pengembangan kompetensi, sekaligus memperluas ruang kolaborasi bagi talenta kreatif. Penguatan ekosistem tersebut juga dinilai penting, agar RRI mampu mempertahankan relevansinya di tengah persaingan industri media dan perubahan perilaku audiens. Melalui program ini, RRI diharapkan dapat melahirkan lebih banyak kreator yang mampu mengemas informasi publik secara kreatif, inovatif, dan sesuai karakter berbagai platform digital. Dari Jakarta, Zahrodin Aljannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Zainal, sopir mantan Ketua Ombudsman RI, Heri Susanto, mengaku dua kali melihat Lukman Palaluninang selaku konsultan PT Toshida Indonesia dan Agung Winarno, orang yang diduga sebagai salah satu perantara suap dari PT Toshida Indonesia. Zainal mengatakan meski dirinya melihat kedatangan Lukman dan Agung, namun dia tidak melihat kedua orang tersebut memberikan sesuatu barang atau uang kepada terdakwa Heri Susanto. Hal tersebut disampaikan dalam keterangan di persidangan dugaan tindak pidana korupsi dan suap laporan PT Toshida di Ombudsman. Berikut Muhammad Isnen Suanda melaporkan.
15: Para saksi, Edi Sugandi itu sering ke kantor terdakwa?
16: Setahu saya tidak pernah.
15: Kalau saudara mengenal Agung Winarno itu sebagai apa? Apa dia anggota dewan atau anggota aparat pemerintah dari luar ombudsman atau siapa? Setahu saudara.
17: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap pengurusan laporan PT Toshida Indonesia ke Ombudsman RI dengan terdakwa mantan Ketua Ombudsman Heri Susanto. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Dwi Elia Rahma menghadirkan Zainal yang merupakan sopir mantan Ketua Ombudsman Heri Susanto sebagai saksi yang meringankan. Dalam kesaksiannya, Zainal mengaku pernah melihat Lukman Palaluniang dan Agung Winarno menemui terdakwa, namun dirinya tidak pernah melihat kedua orang tersebut menyerahkan sesuatu pada terdakwa.
16: Nggak tahu itu seterusnya, saya tidak tahu, Pak.
18: Tadi saudara saksi menyampaikan bahwa kenal sama Lukman, kenal sama Agung, ya, bukan begitu ya?
16: Iya.
18: Pernahkah saudara saksi melihat bahwa Lukman atau Agung datang ke ruangan terdakwa?
16: Kalau untuk ruangannya saya nggak tahu, yang jelas mau ketemu dengan Pak Heri Susanto.
18: Siapa itu, Lukman atau si Agung?
16: Agung ataupun Lukman sama.
18: Sering nggak mereka datang ke ORI, ke Ombudsman?
16: Dua kali, Pak.
18: Siapa yang dua kali nih, Lukman atau?
16: Lukman dan Agung sama.
18: Dua kali?
16: Iya, setahu saya.
18: Itu tahun berapa?
16: Antara 2025-2026.
18: Jadi masing-masing itu dua kali ya.
16: Iya.
18: Saudara saksi, kalau memang nempel terus di terdakwa, apakah di mobil itu terdakwa sering video call enggak?
16: Tidak.
18: Tidak?
16: Tidak.
18: Jadi tidak pernah video call?
16: Tidak.
17: Sementara itu, terdakwa Heri Susanto meminta keterangan saksi terkait dakwaan jaksa yang mengatakan Edi Sugandi pernah melakukan pertemuan dengan dirinya di Pasar Festival Kuningan, Jakarta Selatan untuk memberi sejumlah uang atau barang.
14: Saudara saksi kenal dengan Edi Sugandi ya?
16: Kenal.
14: Apa saudara saksi pernah melihat saudara Edi Sugandi membawa sesuatu?
16: Tidak, Pak.
14: Termasuk saya, apakah iya. pernah saya membawa sesuatu ke mobil?
16: Tidak pernah, Pak.
14: Terus selama tahun 2025, berapa kali saya ke Pasar Festival?
16: Satu kali, Pak.
14: Apakah saudara saksi pernah melihat saya di Fastpass bersama saudara Edi Sugandi?
16: Tidak, Pak.
17: Sebelumnya jaksa mendakwa mantan ketua Ombudsman Heri Susanto menerima suap dengan total mencapai 4,8 miliar rupiah. Uang tersebut diduga diterima secara bertahap melalui beberapa perantara, diantaranya Lukman Palaluniang, Agung

0: yang beraktivitas di kawasan pelabuhan. Kolaborasi tersebut dilakukan melalui program Merdeka Emisi dengan menggelar uji emisi terhadap sekitar 500 kendaraan di 4 kota. Uji emisi dilaksanakan serentak di Jakarta, Medan, Surabaya, dan Makassar. Di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, sebanyak 200 kendaraan mengikuti pemeriksaan yang mayoritas merupakan truk trailer. Wakil Direktur Utama Pelindo, Derajat Sulistyo, mengatakan pengendalian emisi tidak hanya dapat mengandalkan operator pelabuhan, namun seluruh pelaku yang terlibat dalam rantai logistik perlu mengambil bagian dalam menjaga kualitas lingkungan di kawasan pelabuhan.
1: Remcek sebenarnya yang tadi disampaikan Pak Wamenhu adalah ini remcek Pak, remcek yang kita inisiasi. Dan ini kalau di Pelindo ini dalam rangka pertama memang tidak hanya dalam rangka 17 Agustus, tapi memang ini part of kami menjaga lingkungan. Ini part of, ini salah satunya.
0: Sementara Wakil Menteri Perhubungan Suntana menilai keterlibatan seluruh pihak menjadi kunci dalam menjaga kualitas udara di kawasan pelabuhan. Menurutnya pelabuhan merupakan simpul transportasi dengan tingkat pergerakan kendaraan yang tinggi. Dalam pelaksanaannya, kendaraan diperiksa untuk mengetahui tingkat emisi gas buang.
2: Itu memang beberapa kendaraan yang terlibat itu memang tidak lulus remcek. Atau pada saat hariannya itu dia remnya blong dan lain-lain. Kemenhub punya data itu dan terus diupdate dinamisasi setiap tahun dengan program yang dilaksanakan.
0: Program Merdeka Emisi menjadi salah satu cara Pelindo mendorong perusahaan, angkutan, pengemudi, dan pelaku usaha logistik untuk lebih memperhatikan kondisi kendaraan serta memenuhi standar emisi yang berlaku. Program ini sekaligus menjadi bagian dari langkah Pelindo memperluas penerapan konsep Greenport dengan melibatkan seluruh ekosistem logistik. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Tiongkok menyerukan masyarakat internasional agar bertindak guna mengakhiri konflik Israel dan Palestina. Demikian disampaikan utusan negara tersebut pada pertemuan Dewan Keamanan PBB pada Selasa 11 Agustus 2026. Perwakilan tetap Tiongkok untuk PBB, Fu Chong, mengatakan Beijing sangat prihatin terhadap eskalasi terbaru di wilayah Palestina yang diduduki. Seperti dilansir dari Xinhua, Tiongkok juga menyoroti meningkatnya jumlah korban sipil akibat kekerasan yang terus berlangsung. Menurut Fu, persoalan Palestina tidak boleh diabaikan di tengah meningkatnya ketegangan regional. Ia meminta masyarakat internasional segera bertindak untuk mengakhiri konflik, menyelamatkan warga sipil, serta menegakkan keadilan dan hukum internasional. Kita beralih ke informasi olahraga. Sejumlah atlet Timnas Voli Putra Indonesia tengah mengikuti TC di Sentul, Bogor, Jawa Barat sebagai persiapan mengikuti Asian Games 2026. Laporannya disampaikan Liliana Dea.
1: Para pemain Timnas Voli Putra Indonesia terus mematangkan persiapan jelang Asian Games 2026 dengan melakukan pemusatan latihan di Padepokan Voli Jenderal Polisi Kunarto, Sentul, Jawa Barat. Latihan difokuskan untuk meningkatkan kondisi fisik sekaligus menjaga kebugaran selama menjalani pemusatan latihan atau TC. Pemain Timnas Voli Indonesia Farhan Halim dalam wawancaranya bersama RRI kemarin menyebut TC kali ini cukup berat karena pelatih Reidel Toiran lebih menekankan pada latihan fisik.
2: TC sekarang sih lumayan berat. Kita lebih, pelatih juga lebih banyak ke latihan fisik. Fisik strength, VL2 max, segala macam lebih ke sana dulu untuk beberapa hari ke depan juga masih sama kayak sebelumnya. Mungkin ke depannya bakal ada perubahan-perubahan lagi sih.
1: Selain latihan, Farhan juga menegaskan pentingnya memperhatikan pola makan dan waktu tidur untuk membantu pemulihan kondisi tubuh. Terlebih, Timnas Voli Putra baru saja kembali dari serangkaian turnamen seperti AVC Men's Volleyball Cup dan Civic Cup 2026. Sementara itu, Raihan Rizky Atorif menjadi salah satu pemain yang mendapat kesempatan untuk mengikuti TC Timnas untuk pertama kalinya. Raihan mengaku sempat gugup, tetapi sangat terbantu oleh dukungan para pemain senior di dalam tim.
3: Sebenarnya dukungan senior udah paling penting ya. Saya bersyukur banget bergabung di Timnas ini karena seniornya benar-benar ngerangkul banget.

0: Ada beberapa juga yang senior ini kan udah pernah bareng sama Toiran kan, jadi sering sharing materi-materi apa yang bakal dikasih dan juga cara jaga badannya, karena itu penting banget kan. Karena Toiran ini benar-benar dibilang kalau TC-nya mungkin lama itu keras banget, jadi senior-senior ini yang paling pengaruh sih. Dan Rehan juga ngikutinnya benar-benar kayak oh iya gini mungkin gitu sih.
1: Dari sebanyak 18 pemain yang mengikuti TC Timnas Voli Putra di Sentul, hanya 12 yang akan dipilih untuk mewakili Indonesia di Asian Games 2026. Kompetisi olahraga terbesar kawasan Asia tersebut akan diselenggarakan di Aichi, Nagoya, Jepang pada 19 September hingga 4 Oktober mendatang. Jelang turnamen tersebut, sejumlah laga uji coba juga akan dilakukan untuk mengukur kesiapan para pemain, termasuk laga melawan Kamboja, Vietnam, dan Malaysia. Para pemain dipastikan akan memberikan kemampuan terbaik mereka untuk membawa pulang hasil terbaik bagi Indonesia. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

Ya, pendengar Prasatu Kanal Informasi dan Inspirasi, baru saja Anda ikuti penyampaian warta berita dari siaran jaringan nasional, berita nasional Pro 3 Jakarta, dan kembali Anda bersama kami, program 1 Radio Republik Indonesia Manado, 94,5 dan 88,2 FM untuk siaran Manado malam hari ini, di hari Kamis 13 Agustus 2026, saya Iqdar Sonomo Muaya, kembali hadir untuk Anda hingga di pukul 24 waktu Indonesia Tengah.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
1: RRI.co.id.
2: Bintang Radio Indonesia tahun 2026 is back. Yang berusia 16-25 tahun dan punya bakat bernyanyi, jangan sampai ketinggalan untuk ikutan audisi Bintang Radio Indonesia tahun 2026. Pendaftaran bisa dilakukan secara online, jangan sampai lupa untuk membuat dua video audisi dengan lagu wajib pilihan pop dan daerah ya. Informasi lebih lanjut bisa kamu cek di Instagram Pro2 FM Manado, duanya pakai angka. Ingat, pendaftaran mulai tanggal 10-26 Agustus 2026. Syarat dan ketentuan berlaku. Siapkan dirimu jadi perwakilan RRI Manado di tingkat nasional. Buat kamu yang pengen nanya-nanya seputaran Bintang Radio Indonesia tahun 2026, boleh WhatsApp ke 0853 4881 6664.

Ya, pendengar persatukan informasi dan inspirasi, demikian wayang andai kau ada. Ya, pendengar persatukan informasi dan inspirasi, sekadar mengingatkan Anda bahwa BMKG dan pemerintah tetap menghimbau untuk Anda tetap mewaspadai kondisi cuaca yang ada, karena seperti siang tadi ya, kebakaran hutan dan lahan terjadi di Jalan Politeknik Kota Manado depan X Taksi, dan sudah begitu banyak yang terjadi peristiwa kebakaran-kebakaran yang ada di Kota Manado dan sekitarnya. Jadi untuk Anda tetap diingatkan untuk tidak membakar sampah di sekitar Anda, di jalan ataupun di tempat-tempat yang lain, atau juga tidak membuang puntung rokok sembarangan ya. Dan juga dilarang membuang membakar lahan yang mengakibatkan kebakaran ya, seperti yang terjadi tadi lagi, terbakarnya alang-alang di samping Hotel Metro Kelurahan Singkil Kota Manado. Dan hari ini banyak menerima juga laporan-laporan kebakaran lahan ya, dan kemarin ada rumah-rumah yang terbakar juga. Jadi untuk Anda pendengar persatukan informasi dan inspirasi, tetap mewaspadai kondisi yang ada. Jadi no bakar-bakar ya. Jangan membakar sampah sembarangan ataupun di jalan ya. Bisa dikumpulkan dan Anda bisa membuang ke tempat sampah, atau menunggu sampah, petugas sampah yang datang. Anda bisa membuangnya, sudah dikumpulkan di plastik ya. Oke, jadi dilarang membakar-bakar walaupun di jalan di samping rumah Anda, karena sudah ada yang kebiasaan membakar rumput-rumput ataupun daun-daun kering di jalan ya. Oke, yang apa sih, semuanya tetap mewaspadai kondisi di mana terjadi kekeringan di fenomena El Nino ini. Jadi kemarau juga, jadi tetap mewaspadai dengan sikap kita masing-masing juga. Oke, dan juga ada selokan-selokan ya yang masih saja dipenuhi dengan sampah-sampah atau juga puing-puing bangunan yang ada ya, agar ketika musim hujan nanti tidak kelabakan kalau terjadi banjir juga. Oke, selamat malam untuk Anda pendengar Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Tetap bersama kami untuk Manado Malam hari ini.

Lagu Indonesia Raya identik dengan sosok W.R. Supratman sebagai komposer dan pencipta lagu. Tapi tahukah Anda, siapakah yang menyanyikan lagu Indonesia Raya untuk pertama kalinya? Dia adalah Dolly Salim. Nama aslinya Theodora Athiyah Salim, putri pahlawan nasional Haji Agus Salim dan Zaitun Nahar Al-Matsir. Dolly Salim menyanyikan lagu Indonesia Raya saat Kongres Pemuda II digelar pada tanggal 28 Oktober tahun 1928. Saat menutup Kongres, W.R. Supratman membawakan lagu Indonesia Raya dengan biola kesayangannya. Kemudian, ada salah satu peserta yang meminta agar lagu Indonesia Raya diperdengarkan dengan lirik. Karena khawatir terhadap ancaman kolonial Belanda, disepakati lirik Indonesia Raya diubah, yaitu kalimat Indonesia Merdeka, Merdeka diganti dengan Indonesia Mulia, Mulia. Dolly Salim yang saat itu duduk di barisan kursi terdepan dipilih untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Karena tidak ada panggung, Dolly menyanyikannya dengan suara yang keras sambil berdiri di atas kursi agar terlihat oleh seluruh hadirin. Usai menyanyikan lagu Indonesia Raya, tepuk tangan hadirin bergemuruh dan nama Dolly Salim sejak saat itu disebut sebagai penyanyi pertama lagu Indonesia Raya.

Ya, pendengar persatukan informasi dan inspirasi, demikian yang hadir untuk Anda malam hari ini ya. Oke, dan hari ini juga menambah berita mengenai kebakaran ya. Jadi yang paling sibuk akhir-akhir ini di masa El Nino adalah pihak damkar ya, yang harus siap siaga selalu karena berbagai peristiwa kebakaran yang terjadi. Seperti pagi tadi juga, damkar Manado menerima laporan kebakaran rumah dan langsung menuju TKP dan melakukan pemadaman satu unit rumah di Kelurahan Singkil 2, Lingkungan 4, Kecamatan Singkil, Manado, di Perumahan Wale Lestari. Kemudian siang tadi juga di Pineleng, kebakaran lahan ya. Jadi semuanya tetap mewaspadai kondisi yang ada di musim kering ini. Semuanya sudah kering-kering yang kita bisa lihat di sekitar kita ya. Sudah pada kering daun-daun yang ada dan mudah atau juga rentan terjadi kebakaran. Jadi semuanya tetap berhati-hati dan mewaspadai kondisi cuaca yang ada. Oke, selamat malam untuk Anda pendengar Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi, di mana saja berada, yang tetap menikmati suasana malam hari ini bersama kami.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
1: RRI.co.id.
2: Bintang Radio Indonesia tahun 2026 is back. Yang berusia 16-25 tahun dan punya bakat bernyanyi, jangan sampai ketinggalan untuk ikutan audisi Bintang Radio Indonesia tahun 2026. Pendaftaran bisa dilakukan secara online, jangan sampai lupa untuk membuat dua video audisi dengan lagu wajib pilihan pop dan daerah ya. Informasi lebih lanjut bisa kamu cek di Instagram Pro2 FM Manado, duanya pakai angka. Ingat, pendaftaran mulai tanggal 10-26 Agustus 2026. Syarat dan ketentuan berlaku. Siapkan dirimu jadi perwakilan RRI Manado di tingkat nasional. Buat kamu yang pengen nanya-nanya seputaran Bintang Radio Indonesia tahun 2026, boleh WhatsApp ke 0853 4881 6664.

0: Ya, berdengar persatukan informasi dan inspirasi. Terima kasih untuk Anda tetap bersama kami di malam hari ini, tepatnya Rabu, ya Kamis ya. Kamis 13 Agustus 2026. Dan berdengar persatukan informasi dan inspirasi, kita akan mulaikan untuk Ruang Rindu malam hari ini. Dan saya buka 08219835080. Dan ya, sekedar bertanya untuk malam hari ini, Anda yang masuk ya, kesiapan apa di dalam menghadapi musim kemarau atau masa El Nino ini? Oke, Pro 1 selamat malam. Ya, halo, selamat malam. Halo.
1: Selamat malam, Mbak Ika.
0: Ya, selamat malam. Dengan siapa, di mana?
1: Natalia di Palu masih, ya. Mbak Ika.
0: Oke. Nomor satu ya. Oke. Iya. Palu seperti apa, Ibu Natalia?
1: Aduh, masih seperti yang kemarin-kemarin,
0: iya,
1: Pak Ika,
0: belum pastinya ya. Oke, jadi iya. Persiapan untuk antisipasinya seperti apa, Ibu Natalia, mengantisipasi masa kemarau ini?
1: Kalau panas begini ya. Iya. Kalau musim kemarau begini biasa aja, Pak Ika, pasti harus menjaga apa kesehatan ya, karena tidak boleh juga terlalu banyak minum air es, harus minum air putih aja yang banyak. Takut juga kayak kalau siang takut juga mau keluar, Pak Ika, panas sekali.
0: Iya, panas sekali ya. Oke. Okay. Ya, silakan Ibu Natalia.
1: Ya, salam-salam ya. Yang pertama ada Ibu Elizabeth. Selamat malam Ibu Elizabeth. Ayo gabung, ada Mbak Ika. Harapan ada sehat ya bersama keluarga di rumah.
0: Iya.
1: Terus yang kedua ada Pak Raiko yang ada di Lelem. Selamat malam Pak Raiko. Apa kabar? Harapan ada sehat juga. Yang ketiga ada Pak WKP yang ada di Tomohon juga. Selamat malam. Selamat beristirahat, dijumpai dalam keadaan yang sehat. Buat Mbak Ika, sukses selalu ya, bahagia selalu.
0: Oke.
1: Doa terbaik ya buat Mbak Ika dan keluarga di rumah.
0: Ya, amin. Makasih,
1: terima kasih. Mbak Ika, selamat malam.
0: Oke, terima kasih, selamat malam Ibu Natalia di Palu saat ini ya. Kondisi semua sama panas. Oke, di belakangnya Ibu Natalia, silakan di 08219835080. Oke, silakan untuk Anda pendengar Pro 1 kanal inspirasi dan informasi dan inspirasi, silakan untuk Anda. Oke, Pro 1 selamat malam. Halo.
2: Selamat malam.
0: Iya. Oke, selamat malam. Dengan siapa, di mana ini?
2: Ya. Vina di Kanaan.
0: Oke, Vina di Kanaan. Oke, Vina, kesiapan Vina
2: apa
0: di saat ini?
2: Banyak tampung-tampung air.
0: Iya. Oh, banyak tampung air.
2: Musim panas.
0: Iya.
2: Karena banyak tempat yang sering saja.
0: Iya. Oke.
2: Tempat yang sering musim banyak tampung-tampung air.
0: Banyak tampung air.
2: Banyak berbanyak minum air.
0: Oke. Iya, oke Vina, silakan mau kirim buat siapa?
2: Ya, langsung buat saya tugas, selamat bertugas.
0: Iya.
2: Tuhan selalu melindungi saya.
0: Iya, amin.
2: Iya,
0: amin.
2: Anda kecil di kesan, sama buat bunyi, masalah itu.
0: Iya.
2: Karena saya dan Vina yang kedua buat mungkin lupa-lupa juga salam yang sama, salam sayang bersama keluarga yang ketiga ada yang bangun Pak Ato, salam sehat juga bersama keluarga buat Kaito, terima kasih nih. Selamat malam.
0: Iya, terima kasih, selamat malam Vina yang ada di Kanaan. Oke. Silakan di belakangnya Vina, satu lagi di 08219835080. Oke, untuk Anda pendengar silakan ikutan bergabung. Selamat malam, saya jumpai untuk yang ada di Kakas ini atau di Kayu Uwi, untuk keluarga Tigau Aring, ada Bapak Tommy, ada Ibu Nancy. Selamat malam, selamat menikmati suasana, masih suasana pengantin baru ya. Oke, selamat malam juga untuk keluarga Aring Watung. Selamat malam untuk Oman juga, ada Tante Seni juga ya. Oke, selamat malam yang ada di Kayu Uwi, untuk keluarga Tante Frana juga, ada Evi juga, ada Christian, ada anak-anak juga semua yang ada di rumah, ada Tante Unggu, ada Tia juga, semua-semua ya. Oke, yang ada di ya bagian atasnya dekat kanon, so dekat kanonang. Untuk Jane ya.

0: Kalau bakar api atau bakar bakar kayu jangan
1: Iya.
0: jangan sembarangan.
1: Iya.
0: Oh,
1: Oke.
0: supaya
1: Iya.
0: nyanda cincang tu api, no.
1: Oke. Iya. Oke, silakan Ibu Ros.
0: Pertama buat Tika, terima kasih telepon.
1: Iya.
0: Tuhan selalu memberkati tugas hari ini
1: Amin.
0: sampai malam, sampai selesai.
1: Iya.
0: Diberkati dengan keluarga di
1: Iya,
0: rumah.
1: amin.
0: Musalan Jo, ada yang lewat tadi, Ibu Natalia, selamat malam.
1: Ya.
0: Ada juga Ibu Aurina di Tondano,
1: Ya.
0: Tataran 2. Ada Nike di Nailam.
1: Ya.
0: Sekarang ada di Manado. Bu Atika, terima kasih.
1: Iya.
0: Malam baik.
1: Oke, terima kasih Bu Ros. Malam baik juga. Oke. Iya, kita ke lagu ya. Dua lagu, setelah itu saya kembali untuk Anda. Jadi tetap bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi untuk Ruang Rindu malam hari ini.

0: Ya, mendengar persatukan informasi dan inspirasi, demikian Betaria Sonata dalam kerinduan. Oke, silakan untuk Anda yang ingin ikutan bergabung bersama kami di 08219835050. Oke, ya silakan untuk Anda yang ingin ikutan bergabung, Pro 1 selamat malam. Halo. Ya, halo selamat malam.
1: Halo, selamat malam Beke.
0: Ya, dengan siapa di mana ini?
1: Dengan ya. Ibu Anggraini, Ibu Ike, okay. Di Carilan.
0: Ya, okay. Bagaimana Ibu Anggraini mengantisipasi musim kemarau ini, Ibu Anggraini?
1: Ya. Kalau Ibu ya. Anggraini, Ibu Ike, kalau musim kemarau, ya. Tetap selalu mesti sedia apa? Mm-hmm. Air banyak.
0: Ya. Mm-hmm.
1: Iya, okay. Mesti ya. Bu Ike.
0: Air banyak
1: itu
0: ya.
1: Jekang.
0: Oke, okay. Ya,
1: mesti silakan. Air banyak Bu Ike.
0: Iya, oke. Okay.
1: Iya.
0: Iya, silakan. Oke.
1: Okay. Oke, okay, buat salam buat Bu Ike yang ya. Tugas. Selamat bertugas Bu Ike, tetap semangat.
0: Iya.
1: Selalu sukses diberkati Tuhan.
0: Ya, amin.
1: Bu Ike bersama keluarga di rumah.
0: Iya.
1: Amin.
0: Oke.
1: Okay. Salam di orang spesial. Ada Pak Islan di Bolmut, selamat malam.
0: Iya.
1: Dan kedua ada Ibu Kece Wondal di Tondano. Dan ketiga ada Ibu Ratna di Parigi 7.
0: Iya.
1: Itu aja Mbak Ike. Buat Mbak Ike yang tugas.
0: Oke. Okay.
1: Terima kasih, selamat malam Ruang Rindu.
0: Okay.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Iya, oke. Okay. Iya, terima kasih Ibu Anggraini di Tareran. Oke, okay, Pro 1 selamat malam. Halo. Ya, halo, selamat malam. Halo. Iya.
2: Halo, selamat ya. Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu. Memori lewat lagu ya. Karya anak bang, okay. Bung Benny Jo.
0: Iya. Oke, okay, Bung Benny Jo. Apa yang dipersiapkan atau antisipasi dalam menghadapi musim kemarau ini, Bung Benny Jo?
2: 3 poin yang paling urgent ya. Yang paling penting, satu, jangan membuang puntung rongko sembarangan.
0: Ya.
2: Kedua, harus menampung air bersih. Dan yang ketiga, waspada dengan kebakaran hutan atau karhutur.
0: Iya, oke. Okay. Iya, silakan Bung Benny Jo. Iya, mau lokal atau nasional ini?
2: Oke, okay, kita ke level nasional ya. Oh, soalnya selalu lo satu menghadukan. Pertama-tama Coach Ruang Rindu Nasional ada Purnama Sari, Ruang Rindu Nasional, terus ada Iksan Tarore, Coach Nasional di 100% Indonesia, dan yang ketiga ada Yudi Ismail, penyiar Pro 1 Jakarta. Itu ada Ibu Ike,
0: okay.
2: Selamat malam.
0: Iya, begitulah orang yang sangat aktif berpartisipasi di baik di lokal ya, Pro 1 RRI Manado maupun di tingkat nasional ya. Oke, salut untuk Bung Benny Jo, tetap aktif, tetap giat, tetap berpartisipasi di setiap acara-acara yang digelar ya oleh RRI Manado dan RRI pusat. Oke, ya secara nasional. Jadi sudah akrab dengan, sudah familiar ya dengan orang-orang pusat. Oke. Di belakang Benny Jo, silakan di 08219853508 sambil ya membagi salam juga untuk Bapak Boots yang ada di Jeju, Korea Selatan ya. Oke, tidak bisa bergabung tetapi selalu mengirim salam, membagi salam untuk semua yang ada di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Oke, tetap semangat untuk Pak Boots Tumbol yang ada di Jeju, Korea Selatan. Salam balik dari semua-semua ya yang ada di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Oke, satu lagi ya. Oke, di 08219835050. Oke, jadi semuanya tetap semangat dan tidak orang bilang acu tak acu terhadap cuaca yang ada, terhadap keadaan yang terjadi saat ini. Jadi di musim kemarau harus masing-masing antisipasi seperti apa. misalnya sampah juga ya, yang kering juga yang ada di sekitar rumah disiram lah, agar mencegah hal-hal yang tidak diinginkan ya. Oke, saya segera hadirkan lagunya dari Mariah Carey dengan Without You. Kemudian ada ya Bruri, Mawar Berduri. Selamat malam untuk Anda. Tetap bersama kami di Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

Bintang Radio Indonesia tahun 2026 is back. Yang berusia 16-25 tahun dan punya bakat bernyanyi, jangan sampai ketinggalan untuk ikutan audisi Bintang Radio Indonesia tahun 2026. Pendaftaran bisa dilakukan secara online, jangan sampai lupa untuk membuat dua video audisi dengan lagu wajib pilihan pop dan daerah ya. Informasi lebih lanjut bisa kamu cek di Instagram Pro2FM Manado, duanya pakai angka. Ingat, pendaftaran mulai tanggal 10-26 Agustus 2026. Syarat dan ketentuan berlaku. Siapkan dirimu jadi perwakilan RRI Manado di tingkat nasional. Buat kamu yang pengen nanya-nanya seputaran Bintang Radio Indonesia tahun 2026, boleh WhatsApp ke 0853 4881 6664.

0: Ya, pendengar Persatu Kanal Informasi dan Inspirasi, demikian lagu yang hadir untuk Anda. Yuni Syara, Kau Tinggalkan Aku, dan kita ke putaran selanjutnya. Oke, silahkan untuk Anda. Ya, oke. Ya, Persatu, selamat malam. Halo. Ya, halo, selamat malam. Halo, selamat
1: halo,
0: malam.
1: Ya. Selamat malam, Bu Ika.
0: Oke, selamat malam. Dengan siapa di mana ini?
1: Dari Ibu Aurina, Tataran 2.
0: Oke, Ibu Aurina. Ibu Aurina, seperti apa mengantisipasi musim panas atau musim kemarau ini? Ya.
1: Dilarang buang rokok sembarangan.
0: Ya.
1: Bakar sampah, ya, bakar sampah, ya. Dijaga, jangan ditinggal.
0: Ya.
1: Dijaga pun suka angin tiup.
0: Iya.
1: Jadi okay. Ya. Harus dijaga baik-baik.
0: Iya.
1: Itu aja.
0: Iya. Oke, silakan. Iya.
1: Ibu ikat di sini dari pagi sampai malam.
0: Iya.
1: Itu pemadam mobil pemadam kebakaran.
0: Iya.
1: Bolak-balik tuh.
0: Iya, berarti
1: tapi
0: ada
1: enggak di daerah sini.
0: Iya,
1: nah, okay. Daerah sini yang kebakaran.
0: Iya, ada banyak lokasi yang memang hari ini terjadi kebakaran, baik rumah atau juga lahan ya. Oke, okay, jadi tetap mengantisipasi semuanya. Iya, oke. Okay.
1: Iya, betul. Ya.
0: Lanjut, Ibu Aurina.
1: Iya, saya mau salam pertama-tama. Buat Ibu Ike, salam sehat.
0: Iya.
1: Bahagia selalu diberkati Tuhan Yesus Kristus. Amin.
0: Ya.
1: Bersama keluarga. Terus, tiga spesial. Yang pertama buat Ibu Rose di Leyland. Terima kasih salamnya tadi. Ini salam balik dari Ibu Aurina.
0: Iya.
1: Terus yang kedua, buat Agnes Detailing, terima kasih salamnya walaupun telat. Ini salam balik dari Ibu Aurina. Terus yang ketiga buat Esther Lita, terima kasih Esther Lita di Girian. Terima kasih salamnya walaupun sudah lewat. Ini salam balik dari Ibu Aurina. Kembali ke Ibu Ike.
0: Iya.
1: Terima kasih.
0: Okay.
1: Selamat malam.
0: Iya, terima kasih. Selamat malam, Ibu Aurina. Iya, seperti yang saya informasikan tadi bahwa saat ini yang paling sibuk adalah damkar, ya. Karena banyak terjadi kebakaran, baik itu rumah atau juga lahan, karhutla juga, ya. Jadi semuanya harus mengantisipasi diri sendiri juga, ya. Oke, secara mandiri juga mengantisipasi segala sesuatunya untuk hal-hal yang tidak diinginkan, ya, seperti kebakaran. Jadi kita harus rumput-rumput ataupun rumput kering, ya, jangan dibakar sembarangan, walaupun dijaga, sebab angin kencang juga bisa membawa kemana-mana, ya. Jadi tetap kalau bisa di masukkan di kantong-kantong plastik, terus buang di tempat sampah atau juga di saat petugas kebersihan datang, ya, bisa diangkut. Jangan sampai bakar-membakar, ya, apalagi kemana-mana, ya, untuk sampah-sampahnya. Ya, di belakang Ibu Aurina, Pro 1, selamat malam.
2: Selamat malam.
0: Iya, selamat malam. Iya, dengan siapa hari ini?
2: Dengan Frankie.
0: Oke. Gimana Frankie untuk mengantisipasi?
2: Ada di tempat ini.
0: Iya. Mengantisipasi musim kemarau ini seperti apa?
2: Di tempat, rumah kepala so umumkan tiap-tiap penduduk rumah mesti ada sedia air.
0: Iya.
2: Dari tempat 1 sampai tempat 3 so umumkan di speaker.
0: Oh iya.
2: Iya.
0: Ya.
2: Emang susiapkan begitu. Pemerintah sudah diumumkan.
0: Jadi masyarakat sendiri mengantisipasi, ya, seperti itu, ya.
2: Iya.
0: Iya. Oke, silakan Frankie.
2: Ya, wassalam pertama buat Mbak Ika. Selamat malam. Tuh angkat telepon. Tulis berkat di Mbak Ika dan keluarga ada di rumah. Amin.
0: Iya. Oke. Okay.
2: Ya, wassalam untuk tiga orang. Ya, walaupun tadi terang untuk Ibu Aurina di Tataran 2. Selamat malam, salam sehat selalu bersama keluarga di rumah.
0: Iya.
2: Baru kedua ada trompet Ibu Sefa ada di Binangun.
0: Iya.
2: Selamat malam juga, salam sehat selalu bersama keluarga. Buat ketiga juga, tamu salam buat trompet Ibu Esther di Tarigan Bitung.
0: Iya.
2: Dapat salam, salam sehat selalu bersama keluarga di rumah. Terima kasih, iya. Maika, selamat
0: Oke,
2: malam.
0: Oke, terima kasih. Shalom. Pak Frankie yang ada di Tumpaan ya, shalom juga. Oke, ya selamat malam, saya tetap menjumpai yang ada di kampus Kleak yang selalu ya dengan Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam yang ada di Kios Rama ya, untuk keluarga Ratu Elama Muaya, ada Kok Ferry, ada Cik Deti, ada Kok Andre, ada Kok Dede, ada juga Kok Tesar ya. Oke, semoga usahanya lancar-lancar saja di Kios Rama Peternakan Kanan. Oke, dan tetap sukses. Juga untuk yang ada di Kios Aitun ya, keluarga Kapele Selogia, untuk Bapak Rudi bersama Ibu Uto, juga Feren, semoga lancar-lancar UMKM-nya yang ada di Fakultas Peternakan Kanan, lorong Gerbang ya kanan, oke. Juga ada keluarga Liando Mamuaya, ada Ibu Meli, ada Bapak Maxi Liando ya. Oke, ada Christian, ada Mercy, ada Putri juga. Oke, semoga ya tetap sehat-sehat. Tetap bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Ya, untuk ya keluarga Punu Rotin Sulu juga, untuk Bapak Boy bersama Ibu Rita, Tante Nela juga ya di Kios Tante Rita juga. Selamat malam, dan juga saya jumpai untuk keluarga. Oh ya, yang ada di Kios Aitun juga ada Bapak Kris ya. Oke, selamat malam. Dan untuk Kios Tante Sherly juga di Gerbang Peternakan Kanan, ada Bapak Hendro, ada Ibu Sherly, ada Milan, ada Junior ya. Semuanya tetap sukses, tetap mendengarkan Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi, tetap bergema di lorong peternakan kanan. Oke, semuanya selamat malam, tetap sukses untuk Anda bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Oke, Pro 1 selamat malam. Halo.
3: Selamat malam, Ibu Ike.
0: Oke, selamat malam. Iya. Oke, Ibu Els, seperti apa Ibu Els mengantisipasi musim kemarau ini?
3: Oh, mengantisipasi juga barangnya. Kalau Ibu Els, di segi lingkaran rumah sudah harus kurang waspada.
0: Iya.
3: Kalau di rumah memang harus siap air banyak.
0: Iya.
3: Juga kalau mau bakar sampah harus ada air di samping.
0: Iya.
3: Baru buka jaga harus siap air kan ke.
0: Iya, iya.
3: Siap air terbakar. Memang di Bekalis ini tidak ada yang dengar-dengar begitu karena di suasana Bekalis itu banyak air Ibu Ike.
0: Iya.
3: Air di Bekalis itu
0: saja Ibu Ike. Oke, iya. Oke, silakan Ibu Els. Kirimnya buat siapa?
3: Ya, buat yang sedang bertugas, selamat malam. Selamat berusaha, damai, sejahtera, selalu bahagia dan bahagia. Diberkati Tuhan bersama keluarga.
0: Amin.
3: Iya. Ternyata tiga spesial. Yang pertama yang ada di Air Madi di Ibu Jain. Ini salam balik.
0: Iya.
3: Salam sehat. Kasih diberkati.
0: Iya.
3: Yang kedua ada karena salam manis, salam sehat. Yang ketiga malam pasar jadi berkat.
0: Iya. Oke. Iya, terima kasih. Selamat malam Ibu Els yang ada di Makalisung ya. Oke, semuanya selamat malam, dan pastinya seperti juga yang diinformasikan oleh Bapak Franky bahwa setiap kepala lingkungan sudah menginformasikan bahwa harus menyediakan air sebanyak-banyaknya di rumah masing-masing ya, untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan. Tetapi juga ada informasi bahwa harus menghemat air juga ya. Oke, di samping lain kita harus menyediakan air dan harus juga berhemat air karena musim kemarau ini. Oke, selamat malam untuk Anda, tetap bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Ya, pendengar Pos 1 Kanal Informasi dan Inspirasi, kita ke putaran selanjutnya ya, oke. Silakan di 082195835080 yang ingin ikutan bergabung, silakan di ruang rindu yang punya kerinduan di Pos 1 Kanal Informasi dan Inspirasi, oke. Oke, ya selamat malam dan kami tetap menghargai, mengapresiasi untuk Anda yang tetap berpartisipasi, tetap aktif bersama kami di Pros 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Walaupun yang masuk-masuk ini tidak pernah datang ke studio ya, tidak ke kantor, ya, tetapi paling rajin, paling aktif masuk bergabung di Pros 1 Kanal Informasi dan Inspirasi, oke. Ya, Pros 1 selamat malam. Halo. Ya, halo, selamat malam. Oke, terima kasih. Oke, sudah terputus-putusnya dari sana, mungkin jaringan ya. Dicoba kembali, oke. Silakan untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami di Pros 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Oke, selamat malam untuk Anda yang tetap bergabung bersama kami untuk suasana malam hari ini. Ya, selamat malam. Saya jumpai semuanya tanpa terkecuali ya. Oke, untuk keluarga siapa ya? Yang minta titip ya. Oke, sangat luar biasa ternyata yang ada di Kayu Wiraya, pendengar, penggemar, juga yang ada di Kakas, banyak yang mendengarkan Pros 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Oke, salam paling manis untuk Anda yang tetap mendengarkan kami di Pros 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Oke, selamat malam. Halo.
1: Halo.
0: Iya, halo, selamat malam. Iya. Oke, dengan siapa di mana ini?
1: Mau dong bergabung.
0: Iya. Oke, mau dong bergabung ya. Oke.
1: Iya, salah ini satu Sheni yang dari Kota Tomohon,
0: okay,
1: sayang.
0: Ya. Oke, Ibu Sheni, bagaimana mengantisipasi musim kemarau ini, musim panas ini?
1: Oh,
0: seperti
1: iya.
0: Apa? Iya.
1: Musim kemarau ini seorang harus sediakan air banyak,
0: iya,
1: dan hati-hati kalau bakar sampah,
0: iya,
1: harus dijaga. Harus menyediakan juga air ya.
0: Iya.
1: Sampai selesai. Juga yang ada kabel-kabel yang sudah keteng yang sudah tidak bagus harus dicabut.
0: Iya. Oke, silakan Ibu Sheni, mungkin buat siapa?
1: Iya.
0: Iya.
1: Tiga spesial. Pertama buat Ibu Aurina di Tata Aran, Korea,
0: ya,
1: baru dibalas salamnya.
0: Iya.
1: Tapi selalu ada di hati ya Ibu Aurina. Tentunya yeah, bersama keluarga. Yang kedua ada orang P Ibu Jane ya, ada di Air Madidi ya. Teringat cookies kopi ya. Apa yeah kabar Ibu Jane ya? Tentunya bersama keluarga saat beristirahat. Yang ketiga ada Ibu Els di Mekalisung. Ini salam dari Ibu Jane ya. Ya, salam sehat ya bersama keluarga. Kembali ke studio,
0: iya,
1: buat Ibu Ike, jaga
0: oke,
1: kesehatan ya.
0: Iya.
1: Kalau pulang, hati-hati
0: iya,
1: dari studio,
0: kasih,
1: tiba
0: oke
1: di rumah dengan selamat
0: iya
1: sejahtera.
0: Oke, amin.
1: Oke deh, terima iya kasih.
0: Oke, terima
1: shalom
0: kasih. Shalom juga untuk Ibu Sheni yang ada di Tomohon ya. Oke, di belakangnya Ibu Sheni silakan. Ya, Pros 1 selamat malam. Halo. Ya, halo, selamat malam.
2: Halo, selamat malam.
0: Iya, selamat malam dengan
2: selamat
0: Pak siapa
2: malam
0: di mana? Iya, dengan siapa di mana?
2: Dengan ya Yos di Air Madidi.
0: Oke, Pak Yos di Air Madidi. Seperti apa Pak Yos mengantisipasi musim kemarau ini? Iya, musim panas ya. Oke.
2: Mengantisipasi jangan membakar sembarangan.
0: Iya.
2: Jangan bakar sampah sembarangan.
0: Iya.
2: Terus siapkan air supaya apabila ada bakaran-bakaran di luar langsung siram, nggak sampai mati.
0: Iya.
2: Itu api supaya tidak merembet kemana-mana terjadi kebakaran.
0: Iya. Oke. Okay. Iya. Oke, okay, silakan Pak Yos.
2: Tiga spesial.
0: Iya.
2: Salam buat Ani Kota yang semoga sehat-sehat selalu. Kemudian ada baru lewat tadi Ibu Sheni yang ada di Tomohon, sehat-sehat juga.
0: Iya.
2: Kemudian kita mau salam kita peta tangga di Air Madidi.
0: Iya.
2: Jane, cewek Jane, semoga sehat-sehat
0: iya
2: juga di Air Madidi.
0: Iya.
2: Terima kasih Ibu Jane, ada ketemu di pasar kemarin ya, makasih.
0: Iya.
2: Okay. Itu saja. Terima
0: ya,
2: kasih.
0: Oke, okay, terima kasih. Selamat Ike. Malam juga ya Pak Yos yang ada di Air Mandidi. Di belakangnya Pak Yos, silakan 0821-9583-5080. Okay, iya. Silakan yang sudah coba-coba masuk namun terputus lagi ya. Okay, silakan dicoba-coba kembali untuk Anda. Okay, iya. Dicoba kembali untuk bergabung ya. Okay, kalau tidak segera saya hadirkan lagunya ya. Dua lagu saya hadirkan untuk Anda sebelum saya kembali lagi di putaran berikutnya. Sementara waktu di studio kami pukul 22 lebih 12 menit waktu Indonesia Tengah.

0: Ya, yeah, pendengar Persatu Kanal Informasi dan Inspirasi, kembali lagi di Ruang Rindu malam hari ini ya. Oke, kembali saya buka untuk 0821-9583-5080. Untuk Anda yang ingin ikutan bergabung, tadi sudah ada yang bergabung, tapi setelah lagunya habis ya, ya terputus ya pastinya. Kalau Anda sementara lagu, jangan dibel-bel ya. Oke, kalau lagunya sudah habis dan sudah di silakan untuk bergabung, silakan Anda bergabung. Oke, iya silakan Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi ya, karena waktu sudah menunjukkan pukul 22 lebih 21 menit waktu Indonesia Tengah. Oke, Pro 1 selamat malam. Halo.
1: Selamat malam.
0: Iya, selamat malam. Dengan Pak siapa di mana ini?
1: Dengan Bung Fiko.
0: Bung Fiko di mana, Bung Fiko?
1: Dari Kakas.
0: Iya, dari Kakas. Seperti apa Bung Fiko mengantisipasi di musim kemarau ini atau musim panas ini?
1: Waspada, Maike.
0: Iya. Terus
1: waspada. Jangan sembarangan. Buang apa saja.
0: Iya.
1: Membakar apa. Cepun rokok.
0: Iya.
1: Terus diwaspada.
0: Oke. Iya. Oke, silakan kirim buat siapa?
1: Salam dulu buat Maike.
0: Iya.
1: Terima kasih sudah angkat telepon. Mau salam yang pertama ada Bung Lekat dari Comol. Yang kedua ada Ibu Andri nih dari Tarerang. Yang
0: ya.
1: Ketiga ada Ibu Aurina dari Tondano Tatara.

0: di saat mungkin istirahat, di sela-sela aktivitas juga di Jeju, Korea Selatan, tetap memonitor Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Oke. Ya, silakan Pro 1 kanal informasi dan inspirasi ya. Oke, tidak lama-lama lagi karena segera saya ke lagu ya. Oke, Pro 1 selamat malam. Halo.
1: Ruang itu selamat malam.
0: Iya. Oke, selamat malam dengan
1: siapa
0: di mana?
1: Pak Li di Tuminting.
0: Oke, iya, Pak Li, bagaimana Pak Li mengantisipasi musim kemarau ini, Pak Li?
1: Ya, musim kemarau sudah berjalan kurang lebih 3 bulan.
0: Iya.
1: Jadi kita harus waspada, jangan membakar sampah sembarangan.
0: Iya.
1: Kalau ada sampah, isinya jadi karung, dibuang di tempat sampah.
0: Iya.
1: Dan berikut ada di dapur itu kompor harus teliti baik-baik.
0: Iya.
1: Jangan sampai belum dipadam itu kompor.
0: Iya.
1: Itu saja.
0: Iya, oke. Iya. Silakan Pak Li, kirimnya buat siapa?
1: Mau salam spesial malam hari ini. Pertama buat Ibu Ike yang soangkat Pak Lipe telepon. Terima kasih. Salam sehat, salam bahagia, diberkati Tuhan.
0: Amin.
1: Tiga spesial. Yang pertama.
0: Ya. Oke. Ya, Pak Li. Ya, halo. Oke, sayang sekali terputus ya dengan Pak Li ya. Oke, iya. Kita ke lagu ya. Kayak ada It Must Have Been Love dari Roxette. Dan ya pasti selamat malam untuk Pak Li yang sudah berusaha masuk namun terputus. Mungkin sesuatu dan lain hal ya. Putusnya dari sana, jaringan mungkin ya Pak Li ya. Oke, segera kita ke lagu ya.

0: Ya, pendengar Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi, terima kasih untuk Anda masih tetap bertahan bersama kami. Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi untuk Ruang Rindu malam hari ini. Sementara waktu di studio kami pukul 22:32 waktu Indonesia Tengah. Oke, silakan untuk Anda yang ingin ikutan bergabung lagi di perjalanan Ruang Rindu malam hari ini ya. Oke, selamat malam. Dan yang pasti untuk Anda yang masih terus menjalankan tugas-tugas Anda, ya apapun profesi Anda, malam hari ini Anda masih menjalankan tugas ya. Oke. Iya, oke. Ada yang masuk ya dari Pak Boots alias Pak Tumbol Fritz ya. Oke, makasih senggolannya, makasih salamnya. Selamat malam Ruang Rindu. Selamat malam Ibu Ike, Pak Boots di Jeju Korsel menyapa ya. Mengantisipasi bahaya musim kemarau, salah satunya tidak bakar-membakar sembarangan. Salam buat Benny Jo, Ibu Seni Tomohon, dan Ibu Lika Supit dari Jeju Korea Selatan. Salam persahabatan buat Ibu Ike, makasih. Oke, terima kasih Pak Boots yang ada di Jeju Korea Selatan. Oke, ya selamat menjalankan tugas Pak Boots, sukses selalu. Dan tetap bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi kemanapun pergi. Mau dekat, mau jauh ya, apalagi di Korea Selatan, tetap mendengarkan Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Itu karena memang benar-benar rindu dengan Pro 1 ya. Oke, sudah menyatu benar ya, pasti tidak akan melupakan. Rasanya sulit untuk tidak mengikuti setiap acara-acara yang digelar oleh Pro 1. Itulah pendengar dan penggemar yang setia ya. Oke. Ya, selamat malam untuk Anda ya pendengar Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi yang tetap menikmati suasana malam hari ini. Dan ada yang ya masuk-masuk sementara lagu ya. Jadi berulang-ulang disarankan untuk Anda jangan masuk sementara lagu ya. Pasti tidak diangkat atau ditahan. Oke. Pro 1 selamat malam.
1: Ya. Selamat malam Ibu Ike.
0: Iya, selamat malam. Dengan Ibu siapa di mana?
1: Yang punya Bunaken.
0: Yang punya Bunaken. Ya, biasanya pertama masuk ini.
1: Ada kesibukan.
0: Iya, ada kesibukan ya. Ya. Oke, Ibu Haryati, seperti apa Ibu Haryati mengantisipasi musim kemarau ini?
1: Yang penting no bakar-bakar.
0: Iya, oke. Ya, silakan Ibu Haryati, kirimnya buat siapa?
1: Salam pertama buat Ibu Ike, selamat bertugas, semoga tetap sehat, tetap semangat, buat terbaik buat Ibu Ike, keluarga yang ada di rumah.
0: Iya.
1: Lanjut, salam buat tiga orang. Yang pertama ada Bunda Natalia ditulis di Palu. Makasih salamnya tadi sore ini, salam balik, salam sehat bersama keluarga.
0: Iya.
1: Yang kedua ada Ibu Fiona di Perkamil, apa kabar Ibu Fiona? Salam sehat bersama keluarga. Yang ketiga ada Ibu Fatmawati yang ada di Bitung, Kota Digital, salam sayang selalu.
0: Iya.
1: Buat Ibu Ike, terima kasih. Okay. Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu. Memori lewat lagu.
0: Iya, terima kasih Ibu Haryati ya yang ada di Pulau Bunaken. Oke, saya hadirkan lagu ya. Baru saya kembali di putaran selanjutnya. Ya, mungkin masih ada waktu ya, karena waktu di studio saat ini pukul 22:36 waktu Indonesia Tengah. Jadi yang belum sempat masuk ya, oke, antisipasi untuk sebentar ya, jangan-jangan tidak bisa masuk ya.

0: Ya, pendengar satu kanal informasi dan inspirasi, silakan untuk Anda mungkin tinggal 1-2 putaran lagi ya untuk malam hari ini, jadi Anda bisa memanfaatkan waktu dan kesempatan ya. Oke, silakan untuk Anda, selamat malam pendengar satu kanal informasi dan inspirasi, atau juga untuk Anda yang pendengar pasif ya, Anda mendengarkan kami tetapi mungkin tidak bisa bergabung ya, oke. Atau malu-malu, jangan malu-malu ya, oke. Rugi sendiri, oke. Ya, silakan di 082195835080 ya, untuk pendengar pos satu kanal informasi dan inspirasi yang ingin ikutan bergabung lagi, oke. Silakan pos satu, selamat malam. Halo,
1: selamat malam.
0: Iya, selamat malam. Dengan Pak siapa di mana?
1: Pak Raiko.
0: Iya, oke, Pak Raiko. Ya, seperti apa Pak Raiko mengantisipasi untuk musim kemarau ini, Pak Raiko?
1: Seperti apa?
0: Iya, mengantisipasi musim kemarau ini.
1: Oh, mengantisipasi. Iya. Harus hati-hati, jangan sembarang membakar.
0: Iya.
1: Siapa apapun yang terantisipasi untuk kemarau ini. Pertama itu api-api yang bisa mengakibatkan yang kita tidak ingin terjadi tuh.
0: Iya, oke.
1: Okay. Kalau harus hati-hati, harus waspada.
0: Iya.
1: Menghadapi kemarau ini supaya tidak akan terjadi yang tidak ingin terjadi.
0: Oke. Itu aja. Iya, silakan kirim buat siapa Pak Raiko.
1: Salam pertama buat Ika, makasih yang ke telepon. Salam sehat selalu kan.
0: Iya.
1: Lanjut, salam ada Ibu Ratna Singkir, selamat malam.
0: Iya.
1: Salam dari Pak Raiko.
0: Yang
1: kedua ada Ibu Alkedit Mon, selamat malam.
0: Iya.
1: Dan yang ketiga Ibu Shenik, ya ada teman juga.
0: Iya.
1: Oke, kembali bertemu, selamat malam.
0: Iya, terima kasih, selamat malam juga Pak Raiko yang ada di Leilem ya. Oke, di belakangnya Pak Raiko, silakan untuk Anda karena sudah akhir-akhir dari perjalanan Ruang Rindu malam hari ini. Oke, ya, dari Polsek Pineleng ya, maraknya kebakaran lahan di wilayah Polsek Pineleng. Pihak Polsek Pineleng menyampaikan jangan buang puntung rokok sembarangan, terutama di dekat kebun atau hutan. Awasi jika melakukan pembakaran di wilayah perkebunan, atau lebih baik jangan dulu melakukan pembakaran untuk pembukaan lahan. Pastikan api rokok benar-benar mati sebelum dibuang. Mari jaga alam agar tetap asri dan bebas bencana. Puntung rokok kecil, bencana besar ya. Oke, iya. Pendengar pos satu kanal informasi dan inspirasi. Iya, semoga saja kita semua bisa mengantisipasi hal-hal yang tidak kita inginkan bersama di masa-masa seperti ini. Oke, Pro Satu, selamat malam. Halo.
2: Pro Satu, selamat malam.
0: Iya, selamat malam. Dengan Ibu siapa di mana?
2: Dengan Ibu Lisa.
0: Iya, oke. Ibu Lisa, bagaimana Ibu Lisa mengantisipasi musim kemarau ini?
2: Iya, mengantisipasi panas, jangan sembarangan bakar sampah, harus buang sampah di sungai. Kalau orang buang di sungai itu sampah,
0: buang sampah di sungai.
2: Dibakar. Oh, dan ada persiapan air di depan rumah, di samping rumah.
0: Justru
2: ada tong-tong air.
0: Iya, justru
2: dan di dapur juga ada air.
0: Ya,
2: api di dapur harus pada, tidak usah pakai tempur, harus
0: pakai
2: kompor.
0: Iya, Ibu Lisa, setahu saya dilarang buang sampah di sungai ya. Justru kalau
2: kalau orang di sungai besar itu jauh dari kampung.
0: Iya, di sungai besar atau sungai kecil dilarang ya membakar membuang sampah. Iya, yang pasti dilarang oleh pemerintah dan itu bisa menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan. Iya, kalau banjir enggak,
2: jadi orang buang di.
0: Iya, mulai sekarang janganlah buang sampah di sungai ya. Nanti kalau terjadi apa-apa justru masyarakat yang meminta bantuan kepada pemerintah, padahal masyarakat sendiri yang melakukan ya. Oke. Ya, silakan Ibu Lisa, untuk siapa?
2: Ya, tentunya pertama Mbak Ika yang sudah terima tuh telepon. selamat melanjutkan tugas. Tuhan Yesus memberkati. Sudah tertidur kok ini.
0: Okay, lanjut.
2: Wassalam yang ada wassalam tadi pertama ada Bu Natalia yang ada di Palu. Terima kasih salamnya ini, salam balik, salam kasih, salam persahabatan terus. Dan yang kedua ada wassalam-salam kata siang karena tidak berdengar dan sibuk di bisnis. Ada orang kebersihan atas. Terima kasih salamnya ini, salam balik, salam kasih, salam bahagia. Dan ada Siko yang lewat tadi. Salam kenal Siko, setelah makan. Dapat salam dari Bunda. Kembali ke Mbak Ica, terima kasih.
0: Terima kasih, selamat malam. Saya baru dengar karena disuruh ya, kalau yang ada di, walaupun sungai besar, justru sungai besar ya, sangat berbahaya ya. Saya baru dengar ini disuruh, ya masyarakat disuruh untuk membuang sampah di sungai, justru dilarang ya Ibu Elizabeth ya. Okay, nanti kalau justru kalau banjir di ya makanya banyak, kebanyakan banjir di daerah Minahasa Selatan ya, ternyata demikian ya. Dan kalau banjir semua tolong ya, minta tolong pada pemerintah dan stakeholder yang terkait ya. Okay, kalau seperti itu ya, salah sendiri ya. Jadi di musim kemarau, musim penghujan juga semua diantisipasi sungai, saya jaga sungai ya. Di air mana saja dilarang untuk dikotori dengan sampah ya. Pro 1 selamat malam. Halo.
3: Halo, selamat malam.
0: Selamat malam, dengan Pak siapa di mana ini? Iya. Dengan Pak siapa di mana?
3: Dengan Valeo di Papua.
0: Dengan Pak siapa?
3: Pak Leo di Papua.
0: Oh ya, Pak Leo di Fak-Fak ya. Oke, Pak Leo. Iya. Ya, bagaimana Pak Leo mengantisipasi musim kemarau ini, Pak Leo di Fak-Fak seperti apa?
3: Jangan sampai barang membakar ya. Kemudian puntung rokok juga jangan sampai nyala dibuang sembarangan. Dan juga harus persediaan air yang cukup dan pakainya hemat.
0: Kirimnya buat siapa Pak Leo?
3: Pertama untuk Ibu Ike, terima kasih sudah angkat teleponnya. Terima kasih selalu ya bersama keluarga.
0: Amin.
3: Untuk Mbak Ellen ya, Mbak Ellen. Ada di alamatnya. Semoga sehat selalu juga bersama keluarga. Ada Mbak Fiona juga. Yang ada di alamat yang terima bersama keluarga sehat juga. Yang ketiga juga Ibu Natalia. Oke, sehat selalu. Semoga semuanya sehat selalu ya.
0: Terima kasih. Selamat malam Pak Leo di Fak-Fak ya, bukan Biak. Dan semua pendengar Pro 1 kanal informasi dan inspirasi yang ada di Fak-Fak juga, salam hangat, salam bahagia dari Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Dan ternyata kita masih lanjut 1-2 penelpon untuk bikin waktunya pas ya. Jadi silakan untuk Anda yang masih ingin ikutan bergabung di Ruang Rindu malam hari ini, karena saat ini waktu di studio kami pukul 22 lebih 53 menit waktu Indonesia Tengah, yang artinya kita sudah di penghujung acara Ruang Rindu malam hari ini. Silakan untuk Anda pendengar Pro 1 kanal informasi dan inspirasi ya. Saya masih tunggu untuk 1-2 penelpon yang terakhir. Pro 1 selamat malam. Halo.
4: Selamat malam. Ruang Rindu. Malam baik.
0: Selamat malam. Pak Junaidi di Ambon. Pak Junaidi, seperti apa Pak Junaidi mengantisipasi musim kemarau ini, Pak Junaidi?
4: Aman-aman.
0: Aman-aman.
4: Terkendali, cuaca cerah.
0: Silakan Pak Junaidi.
4: Pertama untuk Mbak Ike, terima kasih banyak. Selamat malam dan terima kasih banyak. Selalu diberkati Tuhan.
0: Amin.
4: Dan harapan sehat bersama keluarga.
0: Amin.
4: Dan Ibu Elsie, terima kasih. Selamat malam. Harapan sehat dan diberkati Tuhan. Lalu Ibu Agnes di Teling, selamat malam Bu Agnes. Harapan sehat selalu ya. Nah, lalu kemudian terakhir ada Ibu Elisa di Pakuweru Utara. Selamat malam.
0: Iya.
4: Terima kasih banyak, Mbak Ike. Selamat malam.
0: Oke, terima kasih. Selamat malam, Pak Junaidi. Oke, dua yang terakhir dari luar ya, dari Fak-Fak dan dari Ambon. Oke, satu lagi sebelum saya akhiri kebersamaan kita di Ruang Rindu malam hari ini, satu yang terakhir saya terima. Oke, silakan untuk Anda pendengar Persatu Kanal Informasi dan Inspirasi. Oke, oke, saya akan segera akhiri untuk kebersamaan kita ya malam hari ini di Ruang Rindu hari Kamis 13 Agustus 2026. Oke, saya Ike Darsono Mamuaya segera pamit dari ruangan Anda dalam acara Ruang Rindu malam hari ini. Terima kasih untuk Anda yang sudah masuk bergabung bersama kami, dan pastikan di lain waktu dan kesempatan Anda bergabung bersama kami. Dan ya, untuk selanjutnya kurang lebih satu jam ke depan dengan lagu-lagu bagus yang akan menemani suasana Anda saat Anda masih terus menjalankan tugas-tugas dan aktivitas malam hari ini. Dan juga bagi Anda yang sudah akan menikmati suasana istirahat Anda. Oke, selamat malam dan sampai jumpa.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.
2: Bintang Radio Indonesia tahun 2026 is back. Yang berusia 16-25 tahun dan punya bakat bernyanyi, jangan sampai ketinggalan untuk ikutan audisi Bintang Radio Indonesia tahun 2026. Pendaftaran bisa dilakukan secara online, jangan sampai lupa untuk membuat dua video audisi dengan lagu wajib pilihan pop dan daerah ya. Informasi lebih lanjut bisa kamu cek di Instagram Pro2FM Manado, duanya pakai angka. Ingat, pendaftaran mulai tanggal 10-26 Agustus 2026. Syarat dan ketentuan berlaku. Siapkan dirimu jadi perwakilan RRI Manado di tingkat nasional. Buat kamu yang pengen nanya-nanya seputaran Bintang Radio Indonesia tahun 2026, boleh WhatsApp ke 0853 4881 6664.

Seorang bapak tua hendak menaiki bus. Pada saat ia menginjakkan kakinya, salah satu sepatunya terlepas dan jatuh ke jalan. Pintu bus pun lalu tertutup dan langsung bergerak. Sehingga si bapak tua tadi tidak bisa memungut sepatu yang terlepas. Namun dengan tenang, si bapak tua itu melepas sepatunya yang sebelah lalu melemparkannya ke jalan. Seorang pemuda yang duduk di dalam bus melihat kejadian itu lalu bertanya kepada si bapak tua, "Mengapa bapak melempar sepatu yang sebelah juga?" Bapak tua itu tersenyum sambil menjawab, "Supaya siapapun yang menemukan sepatuku bisa memanfaatkannya. Itu sepatu baru loh, jangan sampai sepatuku kehilangan pasangannya. Sepatu adalah pasangan terbaik. Coba saja perhatikan, bentuk pasangannya tak sama persis, namun serasi. Saat dipakai berjalan, gerakannya bisa berbeda, tapi tujuannya sama. Tak pernah menuntut untuk berganti posisi, namun saling melengkapi. Yang satu loncat, yang lain mengikuti. Selalu sederajat, tak ada yang lebih rendah, atau bahkan lebih tinggi. Yang satu naik tangga, pasangannya pun mengikuti. Bila yang satu hilang, yang lain justru tak memiliki arti." Si anak muda masih penasaran, "Tapi bapak terlihat tidak kehilangan, padahal kan sepatunya mahal." Bapak tua masih tersenyum, lalu menjawab lagi, "Anak muda, kamu harus tahu, harta itu cuma titipan, nyawa cuma pinjaman, Tuhan bisa mengambilnya kapanpun dia mau." Pendengar, kehilangan tidak bisa dipilih-pilih. Kita bisa kehilangan siapa saja, kapan saja, dan di mana saja. Musibah, rezeki, serta kesalahan-kesalahan itu pasti kita alami. Syukur bagi orang yang beriman, dia tahu cara menghadapinya. Dapat musibah supaya bersabar, dapat rezeki supaya bersyukur.

Ini adalah suara seseorang yang mengalihkan pandangan dari jalan, mengirim pesan teks saat mengemudi, lebih dari sekedar mengganggu dan berbahaya. Bantulah diri Anda, bantulah orang lain. Ketika berada di jalan, jauhi telepon Anda. Jangan biarkan ponselmu mengalihkan fokusmu.

Ya, mendengar dengan terdengarnya irama ini, maka berakhir sudah seluruh rangkaian acara kami sepanjang hari ini di hari Kamis 13 Agustus 2026. Saya Ike Darsono Momoya mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Kita berpisah untuk jumpa kembali pada besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Sekali di udara tetap di udara dan sekali merdeka tetap merdeka. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Manado.

Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada, inilah Radio Republik Indonesia Program 1 Manado. Kembali menjumpai Anda untuk membawakan lagi serangkaian program acara kami sepanjang hari ini Jumat 14 Agustus 2026 untuk siaran pagi, siang, sore hingga malam hari nanti. Dari Puncak Tinggala Manado kami ucapkan selamat berjumpa kembali dan terimalah salam kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Pancasila itu adalah dasar yang dapat menghimpun segenap tenaga rakyat Indonesia. Atau dasar yang benar-benar bisa

0: Selamat pagi pendengar, Anda bersama kami program Satu Radio Republik Indonesia Manado di FM 94,5, 88,2 dan 92 MHz untuk kanal informasi dan inspirasi. Saya Priscila, senang sekali bisa menyampaikan rangkaian acara pendengar yang bisa Anda ikuti di kesempatan pagi hari ini edisi Jumat 14 Agustus 2026. Dan kami akan mengawali untuk Manado pagi ini dengan Mutiara Pagi Islami. Anda akan mendengarkan untuk lagu-lagu religi Islami, juga inspirasi Islami, hingga nanti pukul 6 waktu Indonesia Tengah, ditemani dengan pembaruan warta berita daerah pagi. Selanjutnya beberapa informasi terkini pendengar akan menemani Anda pada pagi hari ini, dan dilanjutkan Anda mendengarkan penyampaian warta berita sentral tepat pada pukul 8, dan Anda akan mendengarkan Manado pagi ini hingga nanti pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Tetaplah bersama kami di kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1.

Persatuan Indonesia adalah butir ketiga Pancasila yang menjadi saksi bahwa sejak dahulu Indonesia ada karena kuatnya persatuan berbagai etnis, ras, suku, dan agama. Adalah tugas kita sebagai generasi selanjutnya untuk tetap menjaga apa yang telah membangun Indonesia.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Hampir setiap orang tentu pernah mengalami sakit hati dalam hidupnya, baik dalam keluarga, bersahabat maupun bermasyarakat. Seperti sifat sedih dan gembira, rasa ini adalah suatu kewajaran dalam hidup manusia. Apalagi manusia adalah makhluk yang bersosial, yang dalam setiap interaksinya tidak lepas dari kekhilafan. Penyebab datangnya perasaan ini pun bermacam-macam, dari masalah yang sepele hingga masalah besar. Bila perasaan ini dibiarkan terlalu lama membengkak dalam hati, maka tidak akan sehatlah hati itu. Pemiliknya pun akan stres dan tidak akan ceria. Lebih parah lagi, perkara ini dapat menjauhkan manusia dari Rabbnya. Na'udzubillah min dzalik. Berikut ini kisah inspiratif tentang mengobati sakit hati. Suatu hari menjelang bulan Ramadan, seperti biasanya umat Islam berusaha menyiapkan diri terutama mental dalam menghadapi bulan suci tersebut. Begitu juga dengan Abdullah. Dia lakukan semua ibadah wajib dan sunnah dengan serius agar ibadah di bulan Ramadan kali ini bisa lebih baik dari tahun sebelumnya. Hanya ada yang mengganjal dalam hatinya, yakni perasaan dongkol dan sakit hati pada temannya yang menurut Abdullah berkhianat. Maka dia pun menemui guru spiritualnya untuk minta petunjuk mengatasi perasaan sakit hati itu. "Jadi, kamu sakit hati dengan sikap temanmu itu?" tanya sang guru. "Ya, Abi," jawab Abdullah yang memanggil gurunya Abi. "Begini, Abdullah, kamu pilih level keimanan dan ketakwaanmu naik apa mau turun?" tanya sang guru. Spontan Abdullah menjawab, "Ya jelas pingin naik, Abi." "Kalau pingin naik kelas, ikhlaskan sikap temanmu itu," kata sang guru berharap. "Tapi Abi, mohon maaf, saya sulit mengikhlaskan. Karena Abi tahu sendiri kan, dia yang ngajak saya untuk membantu pekerjaannya di kota ini. Dan sekarang setelah semuanya jalan, dia sama sekali tidak memikirkan keberadaan saya. Saya butuh biaya untuk hidup, Abi. Dan itu dia acuhkan tidak pedulikan. Sampai hati dia, cukup. Nggak usah dilanjut." Sang guru memotong cerita Abdullah. "Sekarang coba jawab. Kenapa temanmu itu bersikap seperti itu?" "Ya, dia berkhianat, Abi. Kacau lupa kulitnya," jawab Abdullah. "Kamu sudah muhasabah?" tanya sang guru. "Muhasabah itu evaluasi diri." "Alhamdulillah sudah, Abi. Insya Allah tidak ada yang salah dengan saya," jawab Abdullah yakin. "Kalau begitu sekarang lunakkan hatimu. Bila timbul marah dalam hati manusia, kadangkala manusia bertindak tanpa pertimbangan akal. Jika akal sudah lemah, tinggallah hawa nafsu, dan setan pun leluasa melancarkan serangannya, lalu mempermainkan diri manusia. Masih ingat pesan itu?" kata sang guru mengingatkan Abdullah. "Iya, Abi," jawab Abdullah dengan nada seolah mulai sadar akan kesalahannya. "Lalu selanjutnya, sikap apa yang harus dilakukan untuk hilangkan rasa sakit hati?" tanya sang guru. "Jadi, pemaaf, Abi.
Allah Sang Khalik Maha Pemaaf terhadap hambanya. Tak kira sebesar gunung atau sedalam lautan kesalahan seorang hamba, jika dia bertaubat dengan sungguh-sungguh, maka Allah akan membukakan pintu maaf selebar-lebarnya. Kita sebagai manusia yang lemah, tidak sepatutnya berlaku sombong dengan tidak mau memaafkan kesalahan orang lain sebelum dia meminta maaf. Insya Allah dengan begitu hati akan lebih terasa lapang. Alhamdulillahirrabbilalamin. Aku kira kamu sudah lupa itu, sang guru menyindir. Abdullah masih ingat sabda Rasulullah, bertakwalah kepada Allah di mana engkau berada. Tindaklanjutilah kesalahan dengan kebaikan. Niscaya kebaikan tersebut menghapus kesalahan tersebut. Dan bergaullah dengan manusia lain dengan akhlak yang baik. Alhamdulillah, masih ingat Abi, jawab Abdullah semakin terpojok. Sekarang level kamu berada di tingkat ikhlas, Abdullah. Ikhlas. Ikhlas adalah kata yang ringan untuk diucapkan, tetapi cukup berat untuk dilakukan. Orang yang ikhlas dapat meniatkan segala tindakannya kepada Allah. Jadi orang yang ikhlas dapat meniatkan segala tindakannya hanya kepada Allah. Dia tidak memiliki jiwa yang bersifat duniawi. Apabila Allah mengujinya dengan kenikmatan, maka dia akan bersyukur. Bila Allah mengujinya dengan kesusahan pun, dia bersabar. Dia selalu percaya bahwa Allah akan senantiasa memberikan yang terbaik kepada hambanya. Orang yang ikhlas akan lebih mudah menangani hatinya untuk selalu menyerahkan segalanya hanya kepada Allah. Hanya kepada-Nya lah dia menggantungkan harapan. Jelas sang guru. Sontak saja perkataan gurunya itu menembus masuk ke dalam relung kalbu Abdullah yang paling dalam. Sekarang apa kamu masih sakit hati atas sikap temanmu itu? Tanya sang guru. Astagfirullah. Alhamdulillah. Saya ikhlas Abi. Alhamdulillah Rabbil Alamin. InsyaAllah ibadah di bulan Ramadan tahun ini jauh lebih baik dari tahun sebelumnya. Amin. Kamu harus yakinkan Abi kalau kamu betul-betul ikhlas. Selang beberapa waktu kemudian, tanpa diduga, Abdullah tanpa sengaja bertemu temannya itu di bandara. Masya Allah. Hei, Dul. Mau kemana? Sapa temannya ceria. Mau ke Denpasar? Jawab Abdullah dengan ceria juga, tanpa ada sedikit pun perasaan tidak senang, apalagi sakit hati di hatinya. Wah, sama saya juga ke Denpasar. Ya Allah, tidak ada yang kebetulan di dunia ini, semua atas kehendak-Mu. Begitu cepat Kau uji keikhlasanku, Kau pertemukan aku dengan dia, temanku. Dan ternyata benar ya Roh, tidak ada perasaan kikuk atau canggung, apalagi kedongkolan dan sakit hati. Alhamdulillah ya Allah, Kau berikan nikmat-Mu atas hamba-Mu ini untuk lebih dekat dengan-Mu dengan keikhlasan. Begitulah rasa bahagia di hati Abdullah
yang ternyata mudah dilakukan. Hanya memang kita sering egois, bahkan amat egois, menolak semua petunjuk Allah dan Rasul-Nya bagaimana mengatasi semua masalah di dunia ini. Kita selalu saja memilih apa yang menurut kita baik. Itu yang sering kita lakukan. Bukan apa yang menurut Allah baik. Artinya, kita berserah diri kepada Allah. Tidak ada yang kebetulan. Semuanya atas kehendak Allah. Itu yang jarang kita resapi. Jadi, cobalah dengan melunakkan hati. Karena bila timbul marah dalam hati manusia, kadangkala manusia bertindak tanpa pertimbangan akal. Jika akal sudah lemah, tinggallah hawa nafsu. Dan syaitan pun leluasa melancarkan serangannya, lalu mempermainkan diri manusia.

0: Hei, seluruh rakyat Indonesia, kibarkan bendera Sang Merah Putih di Papua, di negara ini, di Myanmar.
1: Termasuk Indonesia, sumber daya alam yang dimilikinya harus pandai-pandai dimanfaatkan.
2: Keindahan berputar melawan waktu dan aku tiba-tiba teringat padamu. Barangkali senja ini bagus untukmu. Kekokohannya mampu menyatukan keberagaman bangsa. Keindahannya mampu meluluhkan keberagaman hati yang mendengarnya. Dan keteguhannya mampu membawa negeri ini bersatu dalam Bhinneka Tunggal Ika. Itulah bahasa Indonesia.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Suatu pagi, seorang laki-laki pergi hendak berburu mencari rezeki yang halal. Namun, sampai hampir malam, ia belum mendapatkan satu pun binatang buruan. Ia lalu berdoa sepenuh hati, "Ya Allah, anak-anakku menunggu kelaparan di rumah. Berilah aku seekor binatang buruan, Ya Allah." Tidak lama setelah doanya selesai, ia panjatkan, Allah memberikannya rezeki. Jala yang dibawa pemburu itu mengenai seekor ikan yang sangat besar. Ia pun bersyukur kepada Allah dan pulang ke rumah dengan rasa bahagia. Di tengah perjalanan pulang, ia bertemu dengan kelompok raja yang hendak berburu juga. Raja heran dan takjub luar biasa begitu melihat ikan sebegitu besar yang dibawa pemburu itu. Lalu ia menyuruh pengawal untuk mengambil ikan itu secara paksa dari tangan sang pemburu. Dibawanya ikan itu pulang dengan bahagia. Ketika sampai di istana, ia keluarkan ikan itu dan dibolak-balik sambil tertawa-tawa. Tiba-tiba ikan itu menggigit jarinya dan mengakibatkan badannya jadi panas dingin sehingga malam itu raja tidak dapat tidur. Dihadirkanlah seluruh dokter untuk mengobati sakitnya. Semua dokter menyarankan agar jarinya itu dipotong untuk menghindari tersebarnya racun ke anggota badan yang lain. Raja pun menyetujui nasihat mereka. Namun, setelah jarinya dipotong, ia tetap tidak dapat istirahat karena ternyata racun itu telah menyebar ke bagian tubuh yang lain. Para dokter pun menyarankan agar pergelangan tangan raja dipotong, dan raja pun menyetujuinya. Namun setelah pergelangan tangannya dipotong, tetap saja raja tidak dapat memejamkan matanya. Bahkan rasa sakitnya makin bertambah. Ia berteriak dan meringis dengan keras karena racun itu telah merasuk dan menyebar ke anggota tubuh lainnya. Seluruh dokter akhirnya menyarankan agar tangan raja sampai ke batas siku dipotong. Raja pun menyetujuinya. Setelah lengannya dipotong, sakit jasmaninya kini telah hilang. Tetapi diri dan jiwanya tetap belum tenang. Semua dokter akhirnya menyarankan agar raja dibawa ke seorang dokter jiwa atau istilahnya ahli hikmah. Dibawalah sang raja menemui seorang dokter jiwa dan diceritakan seluruh kejadian seputar ikan yang ia rebut dari pemburu itu. Mendengar itu, ahli hikmah berkata, "Jiwa tuan tetap tidak akan tenang selamanya sampai pemburu itu memaafkan dosa dan kesalahan yang telah tuan perbuat." Maka dicarinya pemburu itu, dan setelah didapatkan, raja menceritakan kejadian yang dialaminya dan ia memohon agar si pemburu itu memaafkan semua kesalahannya. Si pemburu pun memaafkannya dan keduanya saling berjabatan tangan. Sang raja penasaran ingin mengetahui apa yang dikatakan si pemburu ketika raja mengambil paksa ikannya. Ia bertanya, "Wahai pemburu, apa yang kau katakan ketika prajuritku merampas ikanmu itu?" Pemburu itu menjawab, "Ampun tuanku, tidak ada kecuali aku hanya mengatakan, 'Ya Allah, sesungguhnya dia telah menampakkan kekuatannya kepada aku. Maka perlihatkanlah kekuatanmu kepadanya, Ya Allah.'" Sungguh, doa seorang yang teraniaya sangat mustajab. Maka sebaiknya kita berhati-hati dalam bertindak. Kata bijak Ja'far Ash-Shadiq, "Jika ada yang mengancammu dengan kebinasaan,
jawablah ancamannya dengan nasihat dan doa. Saya Edyes Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Immediately we had proclaimed our independence in August 45, we attached as preamble to our constitution the Pancasila.
1: Tahukah kamu bahwa Pancasila diperkenalkan untuk pertama kalinya kepada dunia oleh Presiden Soekarno di Sidang Umum PBB? Peristiwa ini terjadi pada 30 September 1960 di markas PBB New York, Amerika Serikat. Saat itu Presiden Soekarno diberi kesempatan menyampaikan pidato di Sidang Umum PBB yang berjudul Membangun Dunia Kembali. 23 tahun kemudian, tepatnya dalam Sidang Pleno Executive Board UNESCO yang berlangsung pada 10-24 Mei 2023, pidato tersebut ditetapkan sebagai Memory of the World oleh UNESCO.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Syekh Sulaiman Al-Mufarraj bercerita tentang sebuah kejadian ajaib yang didapatnya dari seseorang yang mengalami peristiwa ajaib terhadap putrinya. Ia berkata bahwa orang itu menceritakan kepadaku tentang kejadian yang menimpa putri kecilnya. Ia terkena penyakit di tenggorokannya dan sudah lama berobat ke berbagai rumah sakit dan dokter, tapi tak jua menyembuhkannya. Orang itu menambahkan bahwa sakit putrinya itu semakin hari semakin membandel. Lantaran memikirkan kondisi putrinya tersebut, orang itu pun hampir saja ikut jatuh sakit karena tidak bisa tidur dan beristirahat dengan cukup. Berbagai langkah dan ikhtiar sudah dilakukan untuk meringankan sakit putri kecilnya itu, namun tak kunjung jua membaik. Hingga akhirnya keputusasaan pun hampir menjangkitinya, kecuali hanya kepada rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang itu pun melanjutkan ceritanya, sehingga suatu saat ia dihubungi oleh seorang soleh yang mengingatkan akan salah satu hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang keutamaan sedekah, yang artinya obatilah orang yang sakit di antara kalian dengan sedekah. Hadis riwayat Tabrani dan Baihaqi. Walaupun ia sudah banyak bersedekah, akan tetapi orang soleh itu pun memberikan penjelasan lebih jauh lagi dan berkata, bersedekahlah saat ini dengan niat agar putrimu mendapat kesembuhan. Akhirnya ia pun bersedekah dengan niat semata karena Allah, dilandasi kerendahan hati kepada salah seorang fakir. Akan tetapi setelah itu pun tetap tidak terjadi perubahan pada penyakit putrinya itu. Orang itu pun kembali mengkomunikasikan kenyataan itu kepada orang saleh tadi. Dan orang yang saleh itu pun memberikan penjelasan bahwa sedekah yang dilakukan harus sepadan dengan harta yang dimilikinya. Karena hartanya banyak, maka sebaiknya ia pun bersedekah seukuran dengan hartanya. Orang itu pun akhirnya bersedekah untuk kedua kalinya dengan membeli berbagai kebutuhan untuk orang yang membutuhkan dalam jumlah yang besar. Mobilnya ia penuhi dengan beras, ayam, barang yang baik-baik. Kemudian ia bagikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Mereka pun bersuka cita dengan pemberian sedekah. Sungguh, Allah Maha Kuasa dan Maha Pemberi. Subhanallah. Setelah sedekah itu diberikan, maka putrinya menjadi sembuh total. Alhamdulillah, Allahu Akbar. Orang itu sangat yakin bahwa sedekah yang ia lakukan itulah yang menyebabkan Allah mengangkat penyakit yang diderita putrinya. Sejak saat itu, berkat anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala, putri kecilnya tidak lagi pernah terkena penyakit apapun. Dan setiap hari ia pun merasa kenikmatan, keberkahan, dan kesehatan dalam harta dan keluarga. Ia pun menjadi sering membagikan kisahnya dan menasehati setiap orang yang sakit agar memperbanyak sedekah dengan harta yang paling berharga yang mereka miliki. Niscaya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan kesembuhan atas penyakit mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan pernah menyia-nyiakan perbuatan baik yang kita lakukan, dan tentunya ganjaran pahala yang layak bagi kita. Saya Edi S. Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Terima kasih pendengar Tuhan yang masih setia bersama kami di Mutiara Pagi Umat Muslim di Kota Manado dan sekitarnya. Ya, Maulana dari Sabian saat ini membawa kita ke menit 58 lepas dari pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Kita nantikan pendengar untuk penyampaian warta berita daerah pagi tepat pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Di dahulu Anda akan mendengarkan lagu kebangsaan Indonesia Raya tepat pada pukul 6. Sesaat lagi tetaplah bersama kami.

0: Selamat pagi Radio Republik Indonesia Manado dengan Warta Berita Daerah Pagi.
1: Untuk mensejahterakan masyarakat itu perlu ada infrastruktur, misalnya contoh jalan.
0: Warta Berita Daerah Pagi edisi Jumat 14 Agustus 2026 selengkapnya bersama saya Priscila. Pendengar, kita ke informasi yang pertama. Ketersediaan infrastruktur seperti jalan, fasilitas pendidikan dan kesehatan menopang peningkatan perekonomian masyarakat dan kemajuan daerah.
2: Pembangunan dan pemeliharaan ruas jalan terus dioptimalkan melalui sinergitas pemerintah pusat dan daerah. Fokus utama pembangunan mencakup konektivitas darat lewat jalan nasional dan daerah, penguatan akses maritim dan logistik, serta percepatan pemerataan infrastruktur digital hingga wilayah kepulauan terluar. Pengamat politik dan kepemerintahan Lexi Kalesaran menilai pengawasan dan tindakan nyata menjadi salah satu hal penting dalam mengawal kehadiran infrastruktur di daerah yang nantinya bermuara pada kepentingan masyarakat umum.
1: Bagaimanapun, pemerintah punya tugas tanggung jawab bagaimana mensejahterakan masyarakat. Untuk mensejahterakan masyarakat itu perlu ada infrastruktur. Misalnya contoh jalan. Ya bagaimana misalnya pemukiman kalau di jalan tidak bagus. Bagaimanapun itu selain ada program-program prioritas dalam pembangunan, jadi infrastruktur itu salah satu bagian daripada program-program pemerintah. Itu mudah-mudahan pemerintah memberi perhatian itu, DPR memberi perhatian untuk supaya infrastrukturnya ada. Kalau boleh itu coba dorong bikin pengawasan. Kan ada badan aset, periksa sama untuk kekayaan infrastruktur yang ada di pemerintah, baik provinsi, kabupaten, kota, kuliah. Mana yang perlu direhabilitasi, mana yang perlu diambil tindakan-tindakan, misalnya daripada di stabil begitu lebih bosan untuk apa.
2: Pembangunan infrastruktur menjadi salah satu program prioritas pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, meliputi infrastruktur dasar, kesehatan, dan pendidikan untuk meningkatkan akses ke sentra-sentra produksi demi memperlancar arus barang dan jasa dan menunjang kontribusi sektor pariwisata kepada perekonomian Sulawesi Utara. Diana Masih melaporkan.
0: Informasi selanjutnya, Pangdam 13 Merdeka Mayjen TNI Mirza Agus meninjau karya bakti skala besar di Pulau Miangas.
3: Pangdam 13 Merdeka Mayjen TNI Mirza Agus melakukan kunjungan kerja ke Pulau Miangas, Kabupaten Kepulauan Talaut, untuk meninjau secara langsung progres pelaksanaan karya bakti skala besar Kodam 13 Merdeka pada Rabu 12 Agustus. Kunjungan ini merupakan bagian dari komitmen Kodam 13 Merdeka dalam memastikan pelaksanaan karya bakti skala besar berjalan sesuai rencana, tepat sasaran, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat di wilayah perbatasan. Pangdam Mayjen TNI Mirza Agus mengatakan, karya bakti skala besar merupakan upaya dari Kodam Merdeka dalam memperkuat kemanunggalan TNI dan rakyat, mendukung percepatan pembangunan, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah perbatasan.
4: Meninjau progres karya bakti skala besar atas perintah Bapak Presiden yang diinisiasi oleh Bapak Kasat, kami dikirim ke sini. Beberapa titik sudah ya ada yang selesai 90%, ada yang masih pada progres pelaksanaan. Baik itu melalui seperti tadi progres SMP, kemudian titik untuk perikanan terpadu, kemudian jalan desa, sumber air, sumur bor dan lain sebagainya. Intinya adalah alhamdulillah masyarakat sangat senang, khusus untuk Miangas dalam rangka karya bakti ini sangat terbantu mereka. Dan ke depan kita harapkan bagaimana kegiatan ekonomi kemasyarakatan bisa berkembang lagi. Kami sangat berterima kasih kepada Bapak Presiden, khususnya lewat Kementerian Pertahanan, kami sangat dibantu.
3: Camat Miangas Olita Papalapu memberikan apresiasi kepada pemerintah pusat atas pelaksanaan karya bakti skala besar Kodam 13 Merdeka karena telah membantu pembangunan di daerah terluar bagian utara Indonesia.
5: Ya, pada prinsipnya kami tentunya yang ada di Kecamatan khusus Miangas, di Pulau Miangas ini sangat berterima kasih kepada Bapak Presiden. Terkait pembangunan-pembangunan, kami sudah banyak dibantu dengan berbagai macam bantuan yang turun di Miangas ini. apalagi dengan adanya karya bakti yang ada, ini sangat membantu kami mempercepat pembangunan yang ada di perbatasan ini. Jadi pada prinsipnya tentunya dengan kehadiran karya bakti, kemudian adanya kunjungan-kunjungan dari Pak Kasdam kemarin, terus ini Pak Pangdam juga, ini sangat-sangat membantu kami yang ada di perbatasan. Demikian.
3: Pada kesempatan tersebut, Pangdam meninjau sejumlah sasaran karya bakti, di antaranya sumur pompa, perbaikan SMP Negeri 2 Nanusa, serta lokasi pengelolaan ikan yang menjadi bagian dari upaya mendukung kebutuhan dan aktivitas masyarakat setempat. Demikian Bobby Sambeka melaporkan.
0: Pendengar, pelaksanaan sensus ekonomi 2026 di Provinsi Sulawesi Utara terus menunjukkan perkembangan positif hingga awal Agustus 2026.
6: Pelaksanaan sensus ekonomi 2026 di Provinsi Sulawesi Utara terus menunjukkan perkembangan positif hingga awal Agustus 2026. Badan Pusat Statistik Sulawesi Utara menyebut pendataan telah mencapai sekitar 79%, meski pada bulan Juni lalu masih di angka 19%. Diketahui, sensus ekonomi 2026 dilaksanakan serentak di seluruh Indonesia dengan pendataan lapangan berlangsung hingga 31 Agustus 2026 mendatang, mencakup berbagai sektor usaha di luar sektor pertanian, mulai dari usaha mikro dan kecil hingga usaha menengah dan besar. Kepala BPS Sulut Wateki mengatakan pentingnya sinergi dengan pemerintah daerah, dunia usaha, asosiasi, akademisi, media, serta berbagai pemangku kepentingan untuk menyukseskan sensus ekonomi 2026.
7: Yang biasa ini di mana-mana terus menurut saya, di ibu kota provinsi memang biasanya perlu ada dukungan yang lebih karena complicated ya. Katakan masyarakat, kita datang ke sana, petugas datang ke sana, tidak ada orangnya pada kerja, baru pulang malam dan sebagainya. Ini complicated memang yang masih tudungan di kota Manado. Dan kami dari tim provinsi juga suruh organik itu turun ke lapangan untuk membantu di kota Manado. Justru Sangihe ini tim kedua setelah Bontara.
6: Data yang dihasilkan dari sensus ekonomi 2026 nantinya menjadi salah satu dasar penting bagi pemerintah dalam menyusun kebijakan pembangunan ekonomi yang lebih tepat sasaran. Karenanya partisipasi pelaku usaha dan masyarakat dalam memberikan data yang benar sangat dibutuhkan untuk mendukung kualitas hasil sensus. Dengan capaian yang telah mencapai 79%, BPS Sulawesi Utara masih memiliki waktu hingga akhir Agustus untuk menuntaskan seluruh proses pendataan dan mencapai target 100%. Calvin Wisang melaporkan.
0: Kita beralih ke informasi lainnya, pendengar. Setelah dilakukan renovasi di lokasi objek destinasi wisata religi Bukit Kasih Kanonang oleh pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dan investor dari Korea, tingkat kunjungan turis baik lokal domestik dan mancanegara meningkat.
8: Sejak adanya renovasi dari pemerintah Provinsi Sulawesi Utara bersama dengan investor dari Korea terkait sarana prasarana fasilitas di kawasan objek destinasi wisata religi Bukit Kasih Kanonang Minasa, tingkat kunjungan baik wisatawan lokal, domestik maupun mancanegara menunjukkan tren meningkat. Hal ini dikatakan Hukum Tua Desa Kanonang 2, Kaungkuan Barat, Weli Rawis. Lebih lanjut, Rawis kepada RRI di Kota Kacang Kuliner Kaungkuan katakan, yang perlu juga diperhatikan sekarang bagaimana pemerintah daerah baik Kabupaten Minasa maupun Provinsi Sulawesi Utara melakukan pekerjaan renovasi akses jalan masuk dari Desa Kayui dan Kelurahan Senangan Kaungkuan. Jalannya kalau bisa diperlebar. Juga diperlukan pelatihan bagi para guide atau pemandu wisata.
9: Sejak ada renovasi dari pemerintah provinsi bekerja sama dengan investor dari Korea, yang kami amati luar biasa perkembangan kunjungan dan minat bagi wisatawan lokal dan mancanegara. Yang jadi persoalan sarana pendukung itu yang jadi pemikiran. Iya, perlu dibenahi.
8: Misalnya,
9: aksesibilitas jalan. Khususnya Kayui. Dari Kayui apakah bisa diperlebar dilalui kendaraan besar atau dari Sendangan ke Bukit Kasih. Karena yang kami perhatikan sekarang di saat acara ramai atau banyak kegiatan dari masyarakat, seringkali turis terhalang tol yang kendaraan besar itu.
8: Lebih lanjut, Hukum Tua Desa Kanonang 2, Kaungkuan Barat, Weli Rawis, yang juga sebagai desa penyangga di kawasan objek destinasi wisata religi Bukit Kasih Kanonang Minasa menyampaikan, bahwa di semester pertama ini berdasarkan data pendapatan di Bukit Kasih Kanonang telah mencapai ratusan juta rupiah. Dan ini telah berdampak pada pertumbuhan ekonomi bagi para pelaku usaha UMKM lokal. Dari Minahasa, Chef Asai RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Anda masih mendengarkan Warta Berita Daerah Pagi Produksi Pemberitaan Radio Republik Indonesia Manado. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Bupati Talaut ajak masyarakat jaga kesehatan dan kualitas lingkungan di tengah musim pancaroba untuk mendukung pembangunan Indonesia yang sehat.
10: Bupati Kepulauan Talaut Weli Tita mengajak masyarakat meningkatkan kepedulian terhadap kesehatan, terutama di tengah kondisi musim pancaroba yang dapat mempengaruhi daya tahan tubuh. Menurutnya, masyarakat yang sehat menjadi salah satu modal penting dalam mendukung pembangunan daerah maupun pembangunan Indonesia secara keseluruhan. Ia menegaskan kesehatan harus menjadi perhatian bersama dengan menerapkan pola hidup bersih dan sehat serta menjaga kondisi lingkungan sekitar.
11: Sehat sebagai bagian dari pembangunan berkelanjutan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan. Kami yakin dapat mewujudkan kehidupan sehat dan sejahtera di Kabupaten Talaut.
10: Selain menjaga kesehatan diri dan keluarga, masyarakat juga diajak untuk menjaga kualitas lingkungan dengan tidak membuang sampah sembarangan serta menjaga kebersihan lingkungan tempat tinggal. Bupati berharap kesadaran masyarakat terhadap kesehatan dan lingkungan terus ditingkatkan sehingga tercipta masyarakat yang sehat, lingkungan yang berkualitas, serta mendukung terwujudnya pembangunan yang berkelanjutan di Kabupaten Kepulauan Talaut. Marsuki Mengero melaporkan.
0: Tomohon International Flower Festival 2026 dongkrak omzet UMKM Tomohon.
12: Pelaksanaan Tomohon International Flower Festival 2026 memberikan dampak positif bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah di kota Tomohon. Tingginya antusiasme masyarakat dan wisatawan selama pelaksanaan TIF turut mendorong peningkatan penjualan produk UMKM. Bahkan sejumlah pelaku usaha mengaku mengalami kenaikan omset hingga beberapa kali lipat dibandingkan hari-hari biasa. Disampaikan Resita Mambu, owner Kawanua Nachos. Ia mengaku antusias menyambut TIF 2026 karena event tersebut menjadi salah satu agenda bergengsi di kota Tomohon, sekaligus memberikan ruang bagi UMKM untuk mengembangkan usaha.
13: Omset tentu berbeda jauh dengan hari biasa.
14: Omset hari ini ada bangkit 3-4 kali lipat dari hari biasa.
13: Ini rencana mau dibuka dari kapan sampai kapan?
14: Kita memang standby sini.
12: Sementara itu, Gubernur Sulawesi Utara Julius Silvanus mengatakan, TIF menjadi salah satu motor kebangkitan ekonomi kreatif masyarakat. Dampaknya, kata dia, dapat dirasakan secara langsung oleh berbagai lapisan masyarakat.
15: Semangat kebersamaan ini tercermin secara utuh melalui tema TIF 2026, yaitu Collaboration of Spirit. Tema ini menekankan pentingnya sinergi yang melibatkan kolaborasi erat antara pemerintah, masyarakat, akademisi, pelaku seni, sektor swasta, UMKM, hingga media.
12: Dengan meningkatnya kunjungan dan aktivitas ekonomi selama TIF, Festival Bunga Internasional tersebut dinilai tidak hanya memperkuat citra Tomohon sebagai destinasi wisata, tetapi juga memberikan multiplier efek bagi pelaku UMKM dan ekonomi kreatif di Sulawesi Utara, khususnya kota Tomohon. Demikian Anugrah Pandey melaporkan.
0: Pendengar, informasi tersebut mengakhiri Warta Berita Daerah Pagi edisi Jumat 14 Agustus 2026. Tetaplah bersama kami untuk Manado Pagi ini. Saya Priscila.

0: Bintang Radio Indonesia tahun 2026 is back. Yang berusia 16-25 tahun dan punya bakat bernyanyi, jangan sampai ketinggalan untuk ikutan audisi Bintang Radio Indonesia tahun 2026. Pendaftaran bisa dilakukan secara online, jangan sampai lupa untuk membuat dua video audisi dengan lagu wajib pilihan pop dan daerah ya. Informasi lebih lanjut bisa kamu cek di Instagram Pro2FM Manado, duanya pakai angka. Ingat, pendaftaran mulai tanggal 10-26 Agustus 2026. Syarat dan ketentuan berlaku. Siapkan dirimu jadi perwakilan RRI Manado di tingkat nasional. Buat kamu yang pengen nanya-nanya seputaran Bintang Radio Indonesia tahun 2026, boleh WhatsApp ke 0853 4881 6664.
1: Pro 1.

0: Minta duit lagi.
1: Papa, ih.
0: Kenapa sih Mama, ih, malam-malam gini?
1: Pa, kan sekarang semua udah pada mahal. Kalau Mama pikir-pikir, Mama harus bikin penghematan besar-besaran.
0: Alah, emang bisa

0: Pak Pedro, apa kabarnya? Lagi sibuk apa sih, Pak?
1: Ya, biasalah, ngurus bisnis. Gimana barang antiknya Mbak Meti?
0: Pak Pedro sih, lama nggak main kesini. Koleksi saya banyak yang baru loh, Pak. Pasti Pak Pedro suka. Yang ada di pojokan itu loh, Pak.
1: Wah, tapi kok kecil begitu? Melihatnya saja. Waduh, saya kurang suka.
0: Loh, yang penting kan kualitasnya, Pak. Yang menawar sudah banyak loh, Pak. Yuk, mari ikut saya. Kita lihat lebih dekat.
1: Iya. Boleh juga ternyata. Kalau dilihat dari dekat, nama kamu siapa?
2: Saya Lastri, usia saya 12 tahun.
3: Anak-anak bukan untuk diperdagangkan. Mereka punya cita-cita dan harapan. Cintai anak Indonesia.
4: Nah, tangan, pegang setir yang lurus. Oke, mata. Mata lihat ke depan, fokus. Kaki kanan, tekan gas yang stabil ya. Telinga, dengerin tuh HP-nya, ada WhatsApp yang masuk. Tangan kiri, ambil tuh HP-nya. Tangan kanan tetap pegang setir. Jempol, tekan tombol OK. Mata, baca WhatsApp. Jempol, balas WhatsApp-nya. Tekan tombol G, W, spasi O. Hapus. Dengar ada telepon masuk. Mulut bilang halo. Mata lihat dulu spionnya. Tangan kanan belokin setir ke kiri. Mata lihat lagi ke jalan. Mulut banting setir ke kiri. Kaki injak HP-nya. Tangan simpan dulu remnya. Remnya disimpan.
3: Otak sulit untuk konsentrasi lebih dari satu hal sekaligus. Utamakan keselamatan. Gunakan handphone saat tidak berkendara.

Waktunya kentongan. Indonesia terletak di garis khatulistiwa, sehingga wilayah Indonesia hanya memiliki dua musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Fenomena alam puting beliung berpotensi menjadi bencana. Di musim apakah potensi puting beliung meningkat intensitasnya? A. Musim hujan. B. Musim kemarau. C. Musim peralihan. Jawaban yang benar adalah C. Musim peralihan. Bencana puting beliung sebagai akibat dari peristiwa hidrometeorologis meningkat intensitas kejadiannya pada musim peralihan. Puting beliung menjadi bagian dari proses pertumbuhan awan hujan cumulus nimbus yang terbentuk akibat pemanasan intensif. Ancaman puting beliung sulit diprediksi karena merupakan fenomena atmosfer skala lokal. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: salah lagi gua, Pang.
1: Ya udah deh, emang salah.
0: Kagak ada benernya.
2: Aduh, lapar nih. Beli roti aja deh.
3: Eh, Dias, beli apa?
2: Nih, beli roti.
3: Coba-coba lihat. Ih, jangan pilih yang ini.
2: Ya,
3: pilih yang warna merah aja klipnya.
2: Hah? Ya emang kenapa?
3: Wah, kamu belum tahu ya? Tahukah kamu, penjepit kemasan roti tawar atau bread clip dengan warna yang berbeda-beda berfungsi untuk menunjukkan waktu pembuatan roti. Warna biru menunjukkan roti dibuat atau diproduksi pada hari Senin, hijau pada hari Selasa, merah hari Kamis, putih hari Jumat, dan Sabtu dengan warna kuning. Sedangkan untuk hari Rabu dan Minggu, perusahaan roti tidak berproduksi alias masa libur perusahaan. Jadi, selain melihat tanggal kadaluarsa di bread clip, jangan lupa pilih roti dengan warna bread clip sesuai hari kamu membelinya ya.

Selamat pagi pendengar untuk Anda yang baru saja bergabung bersama kami Manado pagi ini menemani aktivitas Anda di kesempatan hari Jumat ini. Selamat pagi juga untuk Anda yang sudah setia bersama kami pendengar di pagi hari ini, menit ke-45 lepas dari pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Seperti biasa ada informasi mendahului dari Pengadilan Tinggi Manado, pendengar, di mana ada berita panggilan sidang lanjutan kepada tergugat dengan berasal dari Pengadilan Negeri Manado, ditujukan kepada Shirley Chan, beralamat dahulu di Jalan Sudirman 6 nomor 15 RT RW 002 Kelurahan Pinaisaan, Kecamatan Wenang, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara, sekarang tidak diketahui keberadaannya di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai tergugat dengan isi berita supaya datang menghadiri persidangan perkara perdata nomor 312/PDT.G/2026/PNMND yang akan diselenggarakan di Pengadilan Negeri Manado pada Senin 28 September 2026 pukul 9 waktu Indonesia Tengah, bertempat di ruang sidang Pengadilan Negeri Manado. Dalam perkara perdata antara Wenri Runtuwene sebagai penggugat melawan Shirley Chan sebagai tergugat, dan untuk Anda pendengar silakan datang di Pengadilan Negeri Manado atau di ruang sidang Pengadilan Negeri Manado menghadiri persidangan atau persidangan perkara perdata dengan nomor 312/PDT.G/2026/PNMND. Demikian berita panggilan sidang lanjutan kepada tergugat ditujukan kepada Shirley Chan dari Pengadilan Negeri Manado. Selamat pagi untuk Anda pendengar yang sudah setia bersama kami ataupun bahkan untuk Anda yang mobile mendengarkan kami sedang dalam perjalanan Anda. Apa kabar di pagi hari ini? Cukup lengang mungkin di Kota Manado dan sekitarnya kecuali di jam-jam tertentu seperti saat ini pendengar, di mana banyak sekali mungkin orang-orang tua yang akan mengantar anak sekolah ataupun bahkan menurunkan anak sekolah di beberapa sekolah yang ada di seputaran Kota Manado. Sudah pasti akan terjadi antrian di sana ataupun bahkan kemacetan di sana pendengar, namun memang tidak begitu berarti kemacetannya, biasanya padat merayap begitu. Di beberapa ruas jalan katakanlah seperti di Patung Samratulangi, Anda bisa mungkin mencari jalur alternatif lainnya pendengar, karena memang cukup padat di sana di jam-jam seperti ini. Atau juga Anda bisa menghindari beberapa ruas jalan yang memang terpantau cukup sibuk di dekat sekolah ataupun bahkan dekat pasar tradisional. Di kesempatan pagi hari ini kami akan masih menemani dengan beragam informasi terkini pendengar. Kita akan melihat seperti apa Manado terkini atau informasi apa yang bisa saya hadirkan di ruang dengar Anda. Sesaat lagi tetaplah bersama kami.

0: Pace, kok kenapa? Kenapa kok telepon saya?
1: Beta cuma mau tanya kabar Pace.
2: Enggih, Mas. Piye kabare?
0: Saya baik. Kenapa kau telepon saya?
1: Bang. Kita ini dari Manado. Kita cuma mau tanya, kalau abang kasih juara berapa pak kita?
0: Oh, abang masukkan kamu 5 besar.
3: Inilah Indonesia. Mengembangkan identitas gaya berkomunikasi lokal berarti kita mempertahankan budaya keindonesiaan.

0: Ish, aku lagi yang dipencet.
1: Ya elah, masih seringan aku kali ah.
2: Menurut laman Reader's Digest, setelah menganalisis 240 ribu entry di Concise Oxford English Dictionary, huruf E muncul 11% dari semua kosakata umum dalam bahasa Inggris. Sementara itu, di posisi kedua diisi oleh huruf A yang ditemukan sebanyak 8% dari semua kosakata. Jadi, bisa dipastikan kalau huruf A dan E jadi huruf terpopuler karena paling sering digunakan.

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI. Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Terima kasih pendengar Tuhan yang masih setia bersama kami di Kanal Informasi dan Inspirasi. Selamat pagi untuk Anda yang baru saja bergabung bersama kami. Di kesempatan Manado pagi ini pendengar, kami hadirkan untuk informasi kali ini, informasi yang mungkin sempat Anda lihat ataupun bahkan dapatkan pendengar dari internet ataupun bahkan juga media sosial. Dalam cek fakta Pro 1, seperti yang saya kutip dari rri.co.id, beredar foto di media sosial Facebook mengatasnamakan Kementerian UMKM Republik Indonesia. Dalam postingan disertakan tautan pendaftaran untuk BLT UMKM 5 juta rupiah dari Kementerian UMKM dan dilansir dari komdigi.go.id. Postingan diunggah oleh salah satu akun Facebook. Dalam unggahan diarahkan para pelaku UMKM untuk klik tautan tersebut. Para pengguna media sosial seperti biasa ramai memberikan komentar, juga tanda suka, dan bahkan sudah sempat di-share atau bagikan ulang. Penelusuran pun dilakukan pendengar untuk mencari kebenaran informasi ini. Ditemukan fakta, akun yang digunakan bukan akun resmi milik Kementerian UMKM Republik Indonesia. Jadi dapat disimpulkan untuk tautan bantuan pendaftaran BLT 5 juta rupiah dari Kementerian UMKM adalah hoax atau tidak benar yang beredar di Facebook, dan postingan foto juga narasi tersebut masuk dalam kategori konten palsu.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Waktunya kentongan. Ketika terjadi tsunami, air setinggi apakah yang menyebabkan seseorang sulit untuk berdiri? A. Lutut. B. Paha. C. Dada. Jawabannya adalah A. Lutut. Selutut orang dewasa. Karena tsunami bukan hanya sekedar air, tapi gelombang yang mempunyai kecepatan dan kekuatan yang besar. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Anda 180 tahun yang lalu, tepatnya tanggal 17 Januari 1841, puncak tertinggi di dunia ditemukan oleh seorang pendaki asal Inggris bernama Sir George Everest. Lokasi tertinggi itu kemudian diberi nama sesuai identitas penemunya, yakni Puncak Everest. Memiliki ketinggian 8.848 meter, namun George Everest sendiri tidak berhasil mencapai puncak tertinggi di dunia tersebut. Pada 29 Mei 1953, Sir Edmund Hillary dari Selandia Baru dan Tenzin Norgay, seorang penduduk asli Nepal, menjadi orang pertama dan berhasil mencapai puncak Everest. Mereka anggota ekspedisi Inggris yang dipimpin Sir John Hunt. Tim ini berangkat dari Kathmandu, Nepal pada 10 Maret 1953 dan melakukan pendakian dari sisi selatan yang dikenal sebagai lereng yang tidak mungkin dapat didaki.

0: Ungkapan Sitou Timou Tumou Tou adalah filosofi yang dimiliki oleh seorang pahlawan nasional Indonesia yang berasal dari tanah Minahasa, Dr. Gerungan Saul Samuel Yakob Ratulangi, atau lebih dikenal dengan nama Sam Ratulangi, yang juga sebagai Gubernur Sulawesi pertama. Jika berkunjung ke Manado, tulisan Sitou Timou Tumou Tou terdapat di depan Bandara Sam Ratulangi Manado. Sitou Timou Tumou Tou memiliki arti, manusia baru dapat disebut sebagai manusia jika sudah dapat memanusiakan manusia. Dalam banyak hal, di mana konsep manusia itu bukan hanya sekedar hidup, tapi menjadi sesuatu. Setiap individu bertanggung jawab atas keberadaannya berada dengan sesamanya. Sebagai manusia yang memiliki kualitas, membantu manusia lainnya agar memiliki kualitas yang sama untuk kebaikan. Sitou Timou Tumou Tou mengilhami kehidupan masyarakat Minahasa, bahkan seluruh masyarakat Sulawesi Utara, untuk memanusiakan orang lain dan bukan menjatuhkan atau malah menjadi musuh bagi orang lain. Dari tanah Minahasa, diserukan Sitou Timou Tumou Tou untuk Ibu Pertiwi.
1: Pro 1.

0: Terima kasih pendengar untuk yang masih setia bersama kami. Selamat pagi untuk yang mendengarkan juga. Selain dari siaran terestrial kami, pendengar yang bisa Anda akses di Kota Manado dan sekitarnya, Anda juga yang mendengarkan mungkin dari audio live streaming yang saya sapa di rri.co.id, juga untuk Anda yang mendengarkan dari aplikasi RRI Digital. Untuk informasi pagi hari ini pendengar, dari rri.co.id ada kantor imigrasi Manado yang kabarnya kembali hadir lebih dekat dengan masyarakat melalui kegiatan Pasporia yang dilaksanakan di Atrium Manado Town Square 3. Kegiatan ini pendengar dipantau oleh Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum Kantor Wilayah Dijen Imigrasi Sulawesi Utara Novli Tenli Nelson Momongan. Ada juga Kepala Bidang Dokumen Perjalanan, Izin Tinggal dan Status Keimigrasian Kantor Wilayah Dijen Imigrasi Sulawesi Utara Rezeki Putra Ginting. Sebanyak 24 pemohon memanfaatkan layanan paspor ya untuk mengajukan permohonan paspor elektronik yang terdiri dari 14 permohonan paspor elektronik masa berlaku 5 tahun dan 10 permohonan paspor elektronik masa berlaku 10 tahun. Di mana pendengar melalui paspor ya ini kantor imigrasi kelas 1 TPI Manado terus berupaya menghadirkan layanan keimigrasian yang lebih dekat, mudah dan nyaman bagi masyarakat. Karena disampaikan pelayanan keimigrasian saat ini bukan hanya tentang dokumen perjalanan tetapi juga tentang memberikan kemudahan bagi masyarakat. Sementara itu pendengar, ada Bank Indonesia Sulawesi Utara yang dorong UMKM Go Digital lewat Urban DigiFest 2026. Bank Indonesia kembali menggelar Urban DigiFest 2026 sebagai upaya mendorong transformasi digital dan pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah atau UMKM. Kepala Perwakilan BI Sulawesi Utara, Joko Supratikto, mengatakan Urban DigiFest tahun ini merupakan penyelenggaraan ketujuh sejak pertama kali digelar pada 2019 dan kegiatan yang sebelumnya bernama Urban Fest kini semakin diarahkan pada penguatan digitalisasi UMKM baik dalam pemasaran, pembiayaan maupun bahkan pengembangan usaha. Disampaikan pendengar, salah satu yang membedakan Urban DigiFest 2026 ini adalah hadirnya Kopi Fest, di mana kopi dinilai memiliki rantai ekonomi yang cukup panjang dan juga memberikan multiplier effect. Jadi mulai dari petani, roastery, kedai kopi, barista hingga industri pendukung lainnya. Pendengar, selain memperluas UMKM, BI Sulut juga mendorong seluruh transaksi dalam kegiatan tersebut dilakukan secara digital, di mana digitalisasi ini diharapkan menjadi tulang punggung bagi UMKM untuk meningkatkan efisiensi transaksi sekaligus memperluas akses pasar. Dan Urban DigiFest 2026 diikuti oleh lebih dari 200 UMKM dari berbagai faktor, diantaranya rupa, rasa, dan wastra. BI Sulut menargetkan jumlah pengunjung mencapai sekitar 60 ribu orang, meningkat dari tahun sebelumnya yang berada di kisaran 55 ribu pengunjung. Itu dia pendengar untuk informasi terkini dari rri.co.id untuk regional Sulawesi Utara, Manado dan sekitarnya. Untuk Anda juga jangan lupa untuk memperbarui informasi Anda pendengar melalui rri.co.id.
1: rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id. rri.co.id.

0: Terima kasih pendengar Tuhan yang masih setia bersama kami yang mendengarkan Manado pagi ini, dan saatnya kita untuk memperbarui informasi terkait dengan perakiran cuaca juga tinggi gelombang laut pendengar. Untuk informasinya pagi ini bersama BMKG sudah terhubung bersama perakirawan Aldi Kaspari. Selamat pagi Pak Aldi.
1: Selamat pagi Mbak.
0: Baik, silakan untuk informasinya seperti apa ini kondisi cuaca di Sulawesi Utara saat ini Pak Aldi, khususnya terkait mungkin di musim kemarau juga angin kencang saat ini, silakan.
1: Ya baik, selamat pagi pendengar setia RRI, senang sekali kami bisa menyapa Anda pada pagi hari ini. Berikut kami sampaikan informasi perakiran cuaca dan kondisi gelombang laut untuk wilayah Sulawesi Utara dari kami BMKG Sulawesi Utara. Berlaku untuk 24 jam ke depan mulai pagi ini pukul 8 waktu Indonesia bagian tengah. Untuk keadaan cuaca sendiri di seluruh wilayah Sulawesi Utara secara umum diperkirakan cerah berawan baik di siang, malam hingga dini hari nanti. Kemudian untuk angin di perairan Sulawesi Utara hari ini dominan dari arah selatan dengan kecepatan berkisar antara 10 hingga 30 knot atau dapat mencapai 54 km per jam. Lalu waspada angin kencang dan tinggi gelombang kategori sedang berpeluang terjadi di perairan Minahasa Utara, perairan Kepulauan Sitaro, Sangihe, Talaut, hingga Laut Maluku. Untuk lebih detailnya, tinggi gelombang laut di Laut Sulawesi hingga perairan utara Sulawesi Utara berkisar antara 0,2 hingga 1 meter. Lalu di perairan selatan Sulawesi Utara berkisar antara 0,2 hingga 1,25 meter. Di perairan Minahasa Utara berkisar antara 0,5 hingga 1,5 meter. Kemudian di perairan Sitaro hingga Sangihe, Talaut hingga Laut Maluku berkisar antara 0,75 hingga 2 meter. Selanjutnya untuk air pasang diperkirakan terjadi sekitar pukul 19 waktu Indonesia bagian tengah dan pukul 6.50 waktu Indonesia bagian tengah esok hari. Sedangkan air surut diperkirakan terjadi sekitar pukul 12.30 waktu Indonesia bagian tengah dan 00.50 waktu Indonesia bagian tengah dini hari nanti. Pendengar RRI, saat ini Sulawesi Utara masih di puncak musim kemarau yang bersamaan dengan fenomena El Nino kategori kuat, sehingga kondisi kemarau lebih kering daripada normalnya. Masyarakat dihimbau untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap kebakaran hutan dan lahan dengan tidak melakukan pembakaran hutan, lahan maupun sampah secara terbuka. Kemudian jika menemukan titik api, segera laporkan kepada pihak berwenang. Masyarakat juga dihimbau menghemat penggunaan air bersih untuk menjaga ketersediaan pasokan selama kemarau. Bagi masyarakat pesisir, nelayan dan pengguna transportasi laut, selalu pantau informasi cuaca dan peringatan dini BMKG, dikarenakan angin kencang selama musim kemarau berpotensi meningkatkan ketinggian gelombang di perairan Sulawesi Utara. Demikian informasi cuaca dan gelombang laut.
0: Pak Aldi.
1: Saya Aldi kembali ke studio.
0: Baik, Pak Aldi. BMKG sempat mengeluarkan peringatan dini 3 harian terkait dengan angin kencang ini, Pak Aldi. Sebenarnya, informasi apa yang bisa diberikan ke masyarakat terkait dengan penyebab angin kencang yang terjadi dalam beberapa hari terakhir di sejumlah wilayah di Sulawesi Utara?
1: Baik. Untuk angin kencang sendiri, di wilayah Sulawesi Utara, memasuki musim kemarau, biasanya angin bergerak dari arah selatan. Di mana angin-angin dari arah selatan akan mengalami peningkatan kecepatan angin, sehingga masyarakat dihimbau untuk selalu waspada jika dekat dengan pohon atau
0: baik
1: lain-lainnya.
0: Baik, mungkin berarti ada hubungannya kah Pak Aldi terkait dengan angin kencang saat ini berkaitan dengan kondisi atmosfer tertentu begitu, tekanan udara, pola angin regional, bagaimana juga BMKG melihat dalam kemarau saat ini dan angin kencang potensinya kebakaran lahan dan juga hutan selama periode kemarau ini?
1: Ya, angin kencang di Manado dan sekitarnya memang pastinya dipicu oleh dinamika atmosfer seperti sirkulasi siklonik, baik pusat tekanan rendah di wilayah utara, kemudian biasanya juga ada aktivitas-aktivitas gelombang di atmosfer yang mempercepat kecepatan angin.
0: Baik. Jadi
1: Ya,
0: jadi memang ada
1: kemudian
0: beberapa.
1: tadi. Iya, kemudian untuk sekarang kan sudah memasuki puncak musim kemarau, kemudian ada fenomena El Nino, sehingga biasanya kondisi kemaraunya lebih kering,
0: Kalau
1: sehingga
0: untuk
1: masyarakat dihimbau waspada terhadap hutla dan lahan,
0: Baik.
1: kebakaran hutan dan lahan.
0: Baik Pak Aldi, kalau untuk kondisi gelombang laut saat ini, apa yang perlu diperhatikan mungkin para pengguna transportasi laut ataupun bahkan nelayan, apa saja yang perlu diperhatikan?
1: Untuk wilayah laut, terutama di wilayah Kepulauan Sitaro, Sangihe, dan Talaut, waspada terhadap gelombang karena gelombang di wilayah Sitaro, Sangihe, dan Talaut saat ini berkisar, diprediksi akan berkisar antara 0,75 hingga 2 meter. Mungkin seperti itu, Mbak.
0: Baik, angin kencang ini peringatan ini 3 harian yang dikeluarkan sudah berakhir. Berarti kemarin kalau tidak salah Pak Aldi, apakah angin kencang ini masih akan berlangsung dalam beberapa hari ke depan? Dan kalau di Sulawesi Utara sendiri wilayah mana saja Pak Aldi yang perlu paling waspada?
1: Untuk wilayah Sulawesi Utara,
0: Yang harus lebih katakanlah paling waspada karena apakah memang masih akan berlangsung dalam beberapa hari ke depan untuk angin kencang ini. Adakah wilayah-wilayah?
1: peringatan ini. Peringatan dini angin kencang di wilayah Kota Bitung, Minahasa Utara, kemudian Kepulauan Sitaro, Sangihe, dan Talaut.
0: Oke, baik. Itu saja informasinya, Pak Aldi. Halo? Halo, Pak Aldi?
1: Halo, halo.
0: Baik, itu saja informasinya. Baik, terima kasih untuk informasinya, Pak Aldi. Selamat kembali bertugas. Kami tunggu updatean selanjutnya. Dan salam sehat. Itu dia pendengar untuk informasi perakiran cuaca juga informasi gelombang laut dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika untuk pagi hari ini. Tetap waspada di musim kemarau, juga Anda mungkin merasakan angin yang cukup kencang akhir-akhir ini. Dan Anda bisa memperbarui informasi Anda pendengar di bmkg.go.id atau juga di Instagram official Info Cuaca Sulawesi Utara. Pastikan Anda mendapatkan informasi hanya dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika terkait dengan melihat kondisi gelombang laut, juga kemarau saat ini, dan juga angin kencang. Dan pastikan pendengar Anda mendengarkan apa yang disampaikan oleh BMKG tadi, mewaspadai beberapa hal terkait dengan kebakaran karhutla atau juga panas yang atau potensi-potensi kebakaran pendengar di selama periode musim kemarau ini. Juga angin kencang perlu mengantisipasi mungkin terkait dengan pohon tumbang, ada juga baliho rubuh yang biasanya menjadi gangguan perjalanan akibat angin kencang. Itu dia untuk informasi di kesempatan Manado pagi ini. Kami akan menghadirkan untuk Anda dengarkan pembaruan informasi dalam dan luar negeri pendengar dalam Warta Berita Sentral tepat pukul 8 waktu Indonesia Tengah nanti bersama Pusat Pemberitaan Pro 3. Dan saya informasikan nanti juga kita akan mengikuti untuk rangkaian peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026. Anda akan mendengarkan nanti siaran langsung sidang tahunan MPR RI serta sidang bersama DPR RI dan DPD RI, sidang paripurna DPR RI ke 1 tahun sidang 2026-2027. Nanti kita akan mendengarkan pendengar bersama Pro 1 di seluruh Indonesia. Anda bersama kami akan mendengarkan untuk informasi ini, di mana untuk waktu Indonesia Tengah Anda dengarkan pada pukul 9.15 dan juga nanti akan ada pada pukul 14.15 menit waktu Indonesia Barat atau waktu Indonesia Tengah. Pendengar, sidang paripurna DPR RI ke 1 tahun sidang 2026-2027. Dan kami akan kembali masih untuk Manado pagi ini bersama Pro 1 RRI Manado. Tetaplah bersama kami.

0: comel kan, Dek?
1: Iya.
0: Coba setiap hari kita bisa lihat ini.
1: Iya, pasti seru.
2: Makanya, kalian berdua harus menjaga laut kita supaya ubur-ubur dan hewan laut lainnya bisa hidup dan berkembang dengan baik dengan cara kalian tidak membuang sampah di laut, sehingga kalian bisa melihat ubur-ubur dan hewan lainnya setiap hari di pantai ini. Janji ya?

Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih setia bersama kami di Kanal Informasi dan Inspirasi. Untuk di menit ke-59 lepas dari pukul 7 waktu Indonesia Tengah, saya ingatkan nanti Anda akan mendengarkan untuk siaran langsung pendengar di kesempatan pagi hari ini sidang tahunan MPR RI serta sidang bersama DPR RI dan DPD RI, sidang paripurna DPR RI ke-1 tahun sidang 2026-2027, di mana Anda akan menyaksikan atau mendengarkan secara langsung pendengar pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia tadi dalam rangka sidang tahunan MPR RI dan sidang bersama DPR RI DPD RI tahun 2026. Untuk di Pro 1 RRI Manado dengarkan pada pukul 9.15 waktu Indonesia Tengah, sekali lagi nanti pada pukul 9.15 waktu Indonesia Tengah, dan selanjutnya pada pukul 14.15 waktu Indonesia Tengah. Saat ini kita bergabung bersama Pusat Pemberitaan Pro 3 pendengar untuk Anda mendengarkan penyampaian warta berita sentral. Sesaat lagi tetaplah bersama.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kita tadi hitung memakai motor listrik dibandingkan dengan motor bensin, penghematannya minimal 50%.
2: Karena Bea Cukai sebagai penjaga border Indonesia harus terus meningkatkan kapabilitas dan selalu selangkah lebih maju dalam mengantisipasi berbagai modus penyelundupan yang terus berkembang.
0: Presiden Prabowo Subianto mendorong penggunaan motor listrik karena lebih hemat operasional hingga 70% dibandingkan dengan motor menggunakan bahan bakar minyak. Kementerian Keuangan melalui Bea Cukai menggagalkan penyelundupan emas ilegal yang mencapai 63 miliar rupiah ke Hong Kong dan Dubai. Indonesia mengecam keras penolakan Israel terhadap peta jalan 15 poin untuk implementasi rencana komprehensif pemulihan jalur Gaza. Inilah warta berita selengkapnya, Jumat 14 Agustus 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto mendorong penggunaan motor listrik karena lebih hemat operasional hingga 70% dibandingkan dengan motor menggunakan bahan bakar fosil atau BBM. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Sugandi Afandi.
1: Secara resmi, saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia.
3: Presiden Prabowo Subianto meresmikan ekosistem motor listrik nasional atau Molinas di fasilitas produksi PT Elektra Motor Group atau Alfa di Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Ekosistem tersebut akan menjangkau pengembangan industri dan manufaktur, komponen dan baterai, infrastruktur charging, pembiayaan, distribusi, layanan pernah jual hingga penguatan penyerapan pasar. Presiden Prabowo Subianto mengatakan secara operasional, motor listrik lebih hemat hingga 70% apabila dibandingkan dengan motor yang menggunakan bensin. Oleh sebab itu, pemerintah mendorong agar masyarakat menggunakan motor listrik. Penjelasan disampaikan Presiden Prabowo Subianto di Cikarang, Jawa Barat kemarin.
1: Nanti kalau ada yang masih pakai motor bensin, ya rasain sendiri. Kita tadi hitung memakai motor listrik dibandingkan dengan motor bensin, penghematannya minim.